setelah itu sudah suasananya nyaman atau mungkin situasinya membaik, diskusi, ajak ngobrol anaknya, kan? Atau mungkin hal yang apa ya, luar biasa mungkin bisa dilakukan oleh orang tua, yaitu meminta maaf kepada anaknya. Ih, maaf ya, tadi mama kayaknya marahnya berlebihan deh. Tapi kamu tahu nggak sih kenapa tadi mama marah? Tapi kamu tahu nggak sih kenapa tadi papa marah, misalnya gitu? Karena anak pun, oh iya ya, orang tua aku tuh marah karena ini nih. Kan jadi, oh marahnya karena ini, sehingga terbentuk nih dalam pola pikirnya, oh kalau mau orang tua aku tidak marah, berarti apa nih yang harus saya lakukan? Seperti itu. Jadi menekan, mungkin tuntutan boleh, tapi bolehlah di apa ya, jangan terlalu menuntut seperti itu. Boleh disesuaikan juga, atau mungkin tidak menekan, kasih support. Kalau anak kita ingin berprestasi secara akademik, berarti supportnya kita seperti apa? Kan ya, bukan hanya mungkin bimbel doang, tapi kan makanannya, ya kan, harus makanan-makanan yang bernutrisi kan, gitu kan. Terus juga di rumah lingkungannya seperti apa yang harus kita ciptakan, gitu kan. Jangan sampai misalnya ya anaknya belajar, orang tuanya di luar misalnya nonton bola sampai teriak-teriak, belajarnya mau fokus gimana? Nah, seperti itu, gitu. Tapi ini sudah terjadi nih, gitu kan. Saya takut ini membekas untuk anak saya tadi. Gak apa-apa kok, kita sebagai orang tua meminta maaf kepada anak. Sehingga anak juga, oh iya, ayah saya juga atau mungkin orang tua saya juga, ketika berbuat kesalahan, dia tidak malu untuk meminta maaf. Dia tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Sehingga anak pun tahu, oh iya, saya melakukan kesalahan. Ketika saya mungkin berbuat tidak baik, saya juga harus meminta maaf dan juga memperbaiki kesalahannya atau mungkin ketidakbaikan itu. Begitu. Oke. Okay.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi adik-adik solihah dan solih tentunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Kak Fitri, kabarnya alhamdulillah baik sekali.
1: Kalau Mika Kak, alhamdulillah Mika juga baik banget. Karena hari ini Mika senang banget mau ketemu teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara.
0: Wah, wow, Masya Allah. Kalau teman-teman di rumah sama senangnya kayak Kak Fitri dan juga Mika, teman-teman wajib isi daftar hadirnya.
1: Caranya gampang banget ya Kak. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir.
0: Iya betul, gampang banget. Dan Kak Fitri hari ini punya tema yang sangat seru. Teman-teman pernah nonton Doraemon gak?
1: Mika pernah Kak, Mika sering nonton sambil makan.
0: Masya Allah, Kak Fitri juga sering nonton sambil makan. Nah, kalau teman-teman punya Doraemon dia nanti tiba-tiba Doraemon mengeluarkan mesin waktu. Nah, kira-kira teman-teman di rumah mau pergi kemana kalau seandainya mesin waktu itu ada?
1: Kalau Mika kayaknya mau pergi ke kemana ya Kak? Masa yang banyak makanan di mana Kak?
0: Tiba-tiba pergi ke masa yang banyak makanan sih.
1: Emang Kak Fitri mau pergi kemana?
0: Kak Fitri mau pergi ke tempat-tempat yang dulu itu dijajah sama bangsa asing di Indonesia. Karena ternyata setelah Kak Fitri lihat-lihat, nama yang sekarang itu beda banget sama yang dulu.
1: Oh iya? Oh, jadi Kak Fitri mau pergi ke masa lalu?
0: Iya betul, tapi kalau adik-adik di rumah, kalau seandainya punya mesin waktu, kira-kira mau pergi kemana ya? Biar makin semangat, Kak Fitri mau bacain dulu daftar hadir hari ini. Seperti biasa, yang sudah isi daftar hadir akan Kak Fitri bacakan paling pertama. Maka dari itu, adik-adik di rumah wajib isi daftar hadirnya sekarang juga. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, kalau udah, kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Yang sudah hadir hari ini siapa aja, Kak?
0: Yang sudah hadir hari ini, Kak Fitri akan bacain ya. Ada Safa dari Cijera. Kata Safa, assalamualaikum, namaku Safa.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku hadir. Safa seperti biasa semangat banget, R-nya itu panjang sekali.
1: Wah, berarti hadir panjang banget, Mika sampai pusing.
0: Terus Safa ini sekolahnya di SDN 182 Cijerah kelas 5 dan usianya baru 10 tahun. Terus kata Safa, titip salam untuk Kak Fitri, Mika, semua kru MK dan juga semua pendengar panggung juara.
1: Kita bisa jadi juara. Masya Allah. Safa, Mika juga pengen titip salam buat keluarga.
0: Masya Allah. Tapi Kak Fitri penasaran deh, Safa kalau punya mesin waktu, kira-kira mau digunakan kemana? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika sekarang juga. Karena Kak Fitri pengen tahu nih, kalau Safa punya mesin waktu tuh kira-kira bakal pergi ke mana ya tuh?
1: Kayaknya ke tempat Safa lahir. Safa ngomong-ngomong lahirnya di mana, Mika gak tahu.
0: Oke, nah sambil nunggu Safa, kayaknya Safa lagi mikir-mikir, kira-kira kalau aku punya mesin waktu, aku kayaknya pergi ke sini deh Kak. Sambil nunggu Safa dan adik-adik yang lain, Kak Fitri mau Safa juga yang sudah isi daftar hadir. Ada siapa ya kira-kira?
1: Cap cip cup. Kayaknya yang ini dulu deh Kak.
0: Oke, Kak Fitri akan bacakan yang ini dulu. Yang sudah hadir ada adik Nafisa.
1: Wah, semua teman-teman Mika hadir, tapi yang lain belum hadir. Makanya segera isi daftar hadirnya sekarang. Caranya gampang, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir.
0: Iya betul, jangan lupa bilang hadir.
1: Maaf memotong, tadi kata Nafisa gimana kak?
0: Kata Nafisa gini, assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara, bagaimana kabarnya?
1: Kabar Mika baik, alhamdulillah.
0: Kabar Kak Fitri juga alhamdulillah baik. Kalau kabar Nafisa?
1: Kabar Nafisa di sini kak, alhamdulillah kabarku baik.
0: Masya Allah. Terus kata Nafisa gini, aku Nafisa, umurku 8 tahun, alamatku di Cicadas, Bandung, dan sekolahku di SDI Abu Seno. Hadir.
1: Mika tebak ini pasti Nafisa bilangnya hadir. Pasti panjang banget.
0: Iya betul.
1: Soalnya Mika udah tahu kak.
0: Masya Allah, Mika udah tahu nih. Nafisa pasti ngetik panjang, ngetik hadirnya tuh panjang banget.
1: Iya, udah tahu.
0: Masya Allah. Terus kata Nafisa gini, oh iya, aku kemarin camping di Muara Jambu. Aku sama keluarga besar RA Persis 3 loh. Dan acaranya seru banget. Dan itu tuh di dekat gunung. Ada sungai juga di sana dan rasanya itu seger banget. Terus tahu nggak kak, ada air terjunnya juga loh.
1: Wah, Mika pengen ikut camping. Kenapa baru ngasih tahu Nafisa?
0: Masya Allah, kayaknya kan itu Nafisa berangkatnya sama teman-teman sekolahnya.
1: Oh, baiklah kalau gitu kapan-kapan sama Mika ya.
0: tapi Nafisa, kira-kira kalau punya mesin waktu, Nafisa mau nggak pergi ke gunung lagi buat camping? Atau jangan-jangan ada satu tempat yang pengen Nafisa kunjungi? Boleh dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Betul, kasih tahu juga Mika. Kalau punya mesin waktu, kira-kira adik Nafisa mau pergi kemana ya?
1: Kak, ini kata Safa.
0: Oh, kata Safa gimana tuh?
1: Kayaknya ini Safa sudah kepikiran deh kamu punya mesin waktu mau pergi kemana.
0: Oke. Memangnya Safa kalau punya mesin waktu mau pergi kemana tuh Mika?
1: Ini Safa tuh kalau punya mesin waktu, dia mau pergi ke zaman Rasulullah. Pengen banget Safa ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.
0: Wah, wow, Masya Allah, keren banget. Kak Fitri juga jadi kepikiran, kayaknya Kak Fitri bakal ikut Safa deh buat pergi ke masa Rasulullah masih hidup dan ketemu para sahabat tentunya.
1: Mika juga pengen. Kalau gitu nanti kita pergi bertiga ya.
0: Jangan pergi bertiga, perginya bareng teman-teman yang lain juga dong. Ajak, makanya Kak Fitri mau ngajak nih teman-teman panggung juara buat ikut Kak Fitri dan juga Mika buat pergi ke masa lalu, buat pergi ke tempat-tempat yang sekiranya itu ada sebelum kita lahir. Nah, caranya itu gampang banget. Cukup kirimkan nama,
1: alamat,
0: terus usia,
1: terus jangan lupa bilang hadir.
0: Iya, jangan lupa bilang hadir. Terus kirimnya ke 0811-224-1027. Dan kasih tahu juga Kak Fitri juga Mika, kalau seandainya mesin waktu itu ada, teman-teman di rumah kira-kira mau pergi kemana nih? Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika di nomor WhatsApp 0811-224-1027.
1: Terus jangan lupa kalau mau cerita juga boleh.
0: Iya betul, kalau mau kirim-kirim cerita, kirim-kirim pantun,
1: Mika suka banget pantun.
0: Iya, atau apa ya kira-kira?
1: Sesuatu yang adik-adik inginkan kalau punya mesin waktu.
0: Betul-betul, kalau punya mesin waktu kira-kira adik-adik di rumah mau pergi kemana nih? Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kak Fitri juga pengen banget, udah lama nih gak dengar suara adik-adik di rumah. Nah, Kak Fitri pengen banget dengar suara adik-adik di rumah untuk mengirimkan selain daftar hadirnya, coba kirimkan juga suaranya atau ada gak sih doa yang tahu doa, siapa yang tahu doa ketika kita mau bepergian. Nah, kita kan hari ini mau bepergian menggunakan mesin waktu.
1: Ah, betul-betul. Hari ini kita mau pergi jalan-jalan pakai mesin waktu. Nah, teman-temannya Mika pasti tahu dong, doa ketika naik kendaraan.
0: Betul-betul. Doa ketika naik kendaraan itu pasti teman-teman di rumah pada tahu, Mika. Makanya yang sudah tahu segera minta ayah, ibu, uma, dan semua yang ada di rumah ajak untuk mendengarkan panggung juara dan tentunya untuk membantu teman-teman dan adik-adik di rumah untuk mengirimkan daftar hadir dan juga doa-doa hafalannya.
1: Kalau ada yang mau ngirim doa makan juga boleh, karena bisa tahu kan sewaktu-waktu kita saat di perjalanan waktu itu kelaparan, jadi kita makan dulu.
0: Mika, Mika ada-ada aja. Boleh deh, bebas Kak Fitri mau dengar pokoknya suara adik-adik di rumah. Mau ngirim doa, mau ngirim hadis, mau ngirim pantun, mau ngirim lagu, solawat,
1: cerita.
0: Iya, boleh cerita apapun itu, pokoknya segera ambil HP-nya, minta ayah bundanya untuk kirimkan voice note adik-adik semua. Terus jangan lupa dikirim ke nomor WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sambil nunggu yang lain, sepertinya nih kayak, benar gak ya Uma, benar gak ya ibu doa makan tuh kayak gini, doa naik kendaraan tuh kayak gini. Nah, sambil tunggu yang lain untuk mengirimkan daftar hadirnya juga,
1: Kak Fitri akan persilakan waktu ini Kak yang mau lewat.
0: Yang mau lewat ini iklan, jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, hadir kembali di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah. Mika, ada lagi yang sudah hadir dan semangat yang mau ikut kita pergi menggunakan mesin waktu. Wah, kira-kira siapa kak yang sudah hadir dan semangat hari ini? Ada Alia dari Cimahi. Usia Alia ini baru 7 tahun loh. Terus Alia juga bilang, pasti bilang hadir. Iya betul, selalu Alia bilang hadir. Terus kata Alia gini loh, gimana tuh kak, gimana? Kata Alia, aku kalau punya mesin waktu ingin pergi ke Mekah.
1: Wah, dari tadi teman-temannya Mika pada mulia-mulia sekali loh.
0: Masya Allah. Kalau gitu berarti kita nanti ikut sama Alia juga buat pergi ke Mekah.
1: Wah, nanti kita full jalan-jalan.
0: Iya betul. Terus kata Alia juga gini, selamat pagi kakak-kakak kru dan teman-teman semua. Jangan lupa sarapan ya. Semoga semuanya sehat selalu.
1: Amin. Alia juga jangan lupa sarapan. Kalau Alia hari ini sarapan apa? Mika juga pengen tahu dong, hari ini Alia makan sarapan apa? Soalnya Mika suka ngiler kalau dengar sarapan.
0: Nah, kalau Alia kan tadi mau pergi ke Mekah kalau punya mesin waktu. Nah, kira-kira adik-adik yang lain jangan mau kalah atau jangan-jangan mau sama nih tujuan atau destinasi untuk perginya kemana. Nah, makanya dari sekarang segera kirimkan daftar hadirnya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Nah, kalau adik-adik di rumah punya mesin waktu, kira-kira adik-adik di rumah mau pergi kemana? Nah, makanya segera. Oh iya, terus kirimnya ke nomor WhatsApp MQFM di berapa Mika?
1: Di 0811-224-1027.
0: Iya, betul banget. Nah, Kak Fitri di sini itu mau menyapa lagi yang sudah hadir. Tapi sebelum itu Kak Fitri mau
1: apa kak?
0: Mau ngasih tahu Mika dulu kalau Alia tadi sarapan sama bubur. Oh, dari tadi Kak Fitri salah menyebutnya, namanya Ayla bukan Alia.
1: Kak Fitri nih.
0: Maaf ya Ayla ya. Soalnya Kak Fitri tadi kayak
1: apa?
0: Kayak pengen cepet-cepet ketemu Ayla buat pergi ke Mekah.
1: Hah? Mika juga pengen.
0: Iya betul. Nih kalau Ayla tadi sarapan bubur.
1: Bubur ayam atau bubur sumsum?
0: Banyak juga ya ternyata buburnya.
1: Nah iya, makannya apakah Ayla itu makannya bubur sumsum atau bubur ayam atau bubur apa ya?
0: Selain Ayla yang sudah hadir dan semangat hari ini, ada siapa lagi ya?
1: Cap cip cup, cap cip cup. Oh, Mika tahu. Yang ini, Kak.
0: Yang mana tuh?
1: Kak ini.
0: Oh yang ini.
1: Iya, yang mau pergi, yang mau ikut kita pergi jalan-jalan menggunakan mesin waktu.
0: Masya Allah, ada siapa tuh Mika?
1: Ini dari Lembang.
0: Dari Lembang siapa?
1: Ada Salwa.
0: Masya Allah, ada Salwa dari Lembang. Salwa bilang hadir gak?
1: Salwa bilang hadir.
0: Kenapa kayak gitu hadirnya?
1: Karena Salwa ini semangat banget, Kak.
0: Masya Allah.
1: Terus Kak, kata Salwa gini, kalau punya mesin waktu, Salwa itu mau pergi liburan bersama keluarga, pergi ke Mekah.
0: Masya Allah, Salwa dan Ayla tadi juga mau pergi ke Mekah nih. Siapa lagi ya adik-adik di rumah yang mau pergi ke Mekah? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Kasih tahu, betul, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, siapa aja yang mau pergi ke Mekah menggunakan mesin waktu nih. Karena ternyata gak cuman Ayla aja, tapi Salwa juga mau nih. Jangan-jangan adik-adik yang lain juga pengen ikut pergi ke Mekah. Nah, kasih tahu Kak Fitrinya tuh gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, kalau adik-adik di rumah punya mesin waktu, bayangkan. Oke, kita mulai membayangkan kalau tiba-tiba di depan kita ada mesin waktu, terus tiba-tiba kita dikasih kesempatan, kata mesin waktunya, pip pip pip pip pip, boleh teman-teman, boleh pergi ke mana saja menggunakan aku. Aku adalah mesin waktu. Kira-kira kalian mau pergi kemana? Kak Fitri kayak robot suaranya. Kan kita tadi lagi membayangkan kalau tiba-tiba ada mesin waktu di depan kita nih. Nah, kira-kira adik-adik di rumah mau pergi kemana? Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Mika lucu banget lagi. Kak Fitri dan juga Mika. Kak Fitri dan juga Mika.
1: Udah capek.
0: Iya, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, adik-adik di rumah kira-kira mau pergi jalan-jalan kemana? Karena kalau Kak Fitri pengen pergi ke dimana masa yang sangat jauh ketika Indonesia belum merdeka.
1: Wah, jauh banget. Mentang-mentang hari ini kita mau, bukan tahun ini. Ah, pusing Mika.
0: Mentang-mentang sekarang bulan Agustus.
1: Nah iya, maksudnya itu.
0: Ya kan kita perlu tahu dulu nama daerah itu sebelum yang dipatenkan sekarang tuh apa. Makanya kita perlu mesin waktu untuk mengetahui nama-nama yang dulu tuh ternyata bukan Bandung loh namanya, tapi ternyata apa, atau ternyata bukan Jakarta, tapi dulu tuh apa.
1: Namanya Mika ada gak ya? Jalan Mika.
0: Kayaknya Mika perlu jadi pahlawan dulu deh. Sambil nunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan nih, belum ada yang ngirim
1: doa itu ya Kak, doa naik kendaraan, karena kan kita mau naik kendaraan mesin waktu.
0: Iya betul, sambil nunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan daftar hadir dan juga doa doa
1: naik kendaraan.
0: Iya betul, doa naik kendaraan. Kak Fitri punya satu dongeng.
1: Ah, dongeng apa memangnya?
0: Dongengnya juga berkaitan dengan mesin waktu loh.
1: Apa tuh?
0: Dongengnya adalah Bocil dan Mesin Waktu Nenek Moyang. Kalau gitu kita langsung simak bersama dongeng hari ini.

0: Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Raka. Raka adalah anak laki-laki kelas 4. Ia punya hobi yang tidak biasa untuk anak-anak seusianya. Ia suka sekali pergi ke museum sendirian setiap Sabtu pagi. Bukan karena terpaksa atau karena tugas sekolah, tapi karena ada sesuatu tentang benda-benda tua di balik kaca itu yang selalu membuatnya bertanya-tanya. Hingga suatu Sabtu, di Museum Nasional Jakarta, Raka menemukan sebuah ruangan yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Pintunya tidak memiliki tulisan, hanya sebuah ukiran kayu berbentuk lingkaran dengan motif batik di tengahnya. Raka mendorong pintunya dan masuk ke dalam. Di dalam, ternyata ia menemukan ruangan kecil. Tidak ada pameran, tidak ada label, hanya sebuah mesin tua berbentuk kursi goyang dengan layar kecil di lengannya dan sebuah keyboard yang huruf-hurufnya sudah hampir terhapus karena terlalu sering dipakai. Perlahan, Raka mendekat dan ia melihat di layar itu tertulis Mesin Waktu Nusantara. Pilih tujuan. Raka menatap layar dengan detak jantung yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Duk-duk, duk-duk, duk-duk, duk-duk. Tanpa terlalu banyak berpikir, ia langsung mengetik sebuah nama yang ada di masa lalu. Sambil mengeja, Raka berkata, "Aku mau pergi ke kerajaan Majapahit." Klik. Saat layar ditekan, layar tiba-tiba berkedip dan wush, Raka tidak ada lagi di dalam museum. Ia berputar, pusing sekali rasanya sampai tiba-tiba ia berdiri di tengah sebuah kota yang ramai dan hidup. Bangunan-bangunan kayu berukir dengan atap yang menjulang tinggi berbaris rapi. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian yang ia kenali dari gambar-gambar buku di sejarah. Kain batik yang halus, uding di kepala, dan perhiasan emas yang mengkilap di telinga dan tentunya di leher mereka. Raka takjub luar biasa. Ini adalah Majapahit di puncak kejayaannya. Raka berpikir ia mungkin tiba di sekitar abad ke-14. Seorang anak laki-laki seusia Raka menabraknya dari belakang. Puk! Ia berkata, "Ah, aduh, maaf, maaf, aku terburu-buru." Anak itu berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang entah bagaimana bisa ia mengerti. Mungkin karena mesin waktu ini sudah mengatur sedemikian rupa. Raka bertanya,
1: Kamu mau pergi kemana? Ini, aku mau pergi ke alun-alun. Hari ini adalah upacara yang besar. Patih Gajah Mada sedang berpidato, cepat.
0: Mereka pun segera berlari menuju aula. Dan di alun-alun yang luas di sana, ratusan orang berkumpul di depan sebuah panggung yang tinggi. Di atas panggung itu, berdirilah seorang pria dengan wajah tenang, tapi dengan sorot mata yang tajam, dan tentunya dengan penuh keyakinan. Ia mengenakan pakaian kebesarannya dan berbicara dengan suara yang menggelegar. Anak itu berbisik,
1: "Itu Gajah Mada. Itu adalah patih terbesar yang pernah ada. Dia yang menyatukan Nusantara."
0: Raka mendengar itu dengan sangat takjub. Ia ingat pelajaran tentang Sumpah Palapa, janji Gajah Mada untuk tidak menikmati makanan enak sebelum berhasil menyatukan seluruh kepulauan Nusantara di bawah panji Majapahit. Tapi mendengarnya langsung dari alun-alun dengan suara yang sangat tinggi dan udara dan juga banyak sekali kerumunan orang yang nyata di sekelilingnya, Raka menyangka ini adalah pengalaman yang jauh berbeda dari membaca dua paragraf di buku pelajaran. Raka menyempatkan untuk berkeliling kota bersama temannya. Ia melihat para pengrajin emas dan perak mengerjakan perhiasan dengan teknik yang sangat halus. Ia juga melihat pelabuhan yang mulai sibuk dengan kapal-kapal dari berbagai penjuru kepulauan. Mulai dari Maluku yang membawa rempah-rempah, dari Borneo membawa kayu, dan tentunya dari Bali membawa hasil bumi. Majapahit adalah pusat perdagangan yang menghubungkan seluruh Nusantara. Ketika akhirnya Raka harus kembali dan mesin waktu bergetar, tanda waktunya habis. Ia tidak mau pergi sebenarnya, tapi teman barunya mendorong dan ia marah.
1: "Hei Raka, cepat pergi. Ceritakan cepat kepada orang-orang tentang kami dan tentunya supaya kami tidak dilupakan. Cepat-cepat pergi."
0: Raka akhirnya kembali ke museum. Ia langsung duduk di kursi terdekat dan mengeluarkan buku catatannya. Sambil tersenyum, ia menulis semua yang baru saja ia lihat sebelum suatu detail pun terlupakan. Puluhan halaman pun penuh. Tugas sejarah seminggu, lihatlah tentang kerajaan Majapahit adalah yang paling detail dan paling hidup yang pernah diceritakan adalah milik Raka. Bahkan, Bu Guru sempat membaca dua kali, kemudian bertanya, "Raka, kamu pergi ke museum lagi?" Sambil tersenyum, Raka menjawab,
1: "Sesuatu yang seperti itulah, Bu."
0: Adik-adik di rumah, jangan pernah bilang kalau Raka sudah pergi menggunakan mesin waktu pada orang lain ya. Ini adalah rahasia kita berdua. Sekian dongeng tentang bocil dan mesin waktu nenek moyang.

0: Masya Allah, kita tadi diajak ke masa masa apa, hayo, ada yang tahu nggak, ada yang pernah belajar nggak ini tentang ternyata di zaman sekitar 14 yang di sekitar abad ke-14 ternyata ada sebuah negara yang bukan negara, kerajaan yang berdiri, yaitu kerajaan Majapahit, coba. Yang tadi ikut membayangkan pergi ke Majapahit, coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, dan barangkali di sini ada yang mau ikut pergi ke Majapahit juga, ke kerajaan Majapahit. Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sambil nunggu yang lain untuk mengirimkan daftar hadirnya, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Alhamdulillah, masih dia panggung juara.
1: Kita bisa jadi juara.
0: Masya Allah. Tadi kan kita sudah melihat nih orang-orang yang mau pergi ke Mekah itu baru ada 2 orang.
1: Iya, betul. Kenapa memangnya, Kak?
0: Hari ini kita mau nambah 1 orang lagi.
1: Hah? Nambah lagi? Siapa, Kak? Hebat banget. Ih, nih Kak, jadi pengen pergi ke Mekah juga deh.
0: Masya Allah, yang mau pergi ke Mekah nih selain Ayla dan...
1: Dan siapa, ayo?
0: Dan
1: siapa, ayo?
0: Dan tentunya, ada siapa coba?
1: Siapa ya? Mika juga lupa, maaf ya.
0: Nih, ada juga yang mau pergi ke Mekah loh.
1: Siapa memangnya, Kak?
0: Yang mau pergi kita ke Mekah adalah ada Jahida dari GG Terasana. Usianya itu baru 7 tahun loh.
1: Oh iya, memangnya kata Jahida gimana, Kak?
0: Kata Jahida gini, aku mau pergi ke Mekah, Kak, kalau punya mesin waktu.
1: Wah, Mika juga pengen pergi ke Mekah.
0: Iya, Masya Allah. Dan berarti kita udah punya 3 orang yang mau pergi ke Mekah. Ada Salwa.
1: Iya, ada Salwa. Terus ada Ayla. Sama ada Jahida.
0: Betul, Masya Allah. Nah, kalau adik-adik di rumah yang lain nih, kalau punya mesin waktu, kira-kira mau pergi kemana?
1: Kalau Mika pengen pergi ke Mekah.
0: Mika jadi ikut-ikutan.
1: Soalnya pengen, ya udah Mika pergi ke tempat yang teman-teman Mika kunjungi.
0: Boleh, Masya Allah. Ini juga sudah hadir ada yang titip salam nih.
1: Wah, siapa memangnya?
0: Ini ada dari Bunda Wia Auri. Kata Bunda Wia tuh kayak gini, assalamualaikum Kak Fitri sama bocil Mika.
1: Mika bukan bocil, Mika adalah orang besar.
2: Ini Mika suaranya sudah sebesar ini.
0: Terus kata Bunda Wia Auri itu sebenarnya setiap hari itu juga dengerin MKFM tak dari jam 5 pagi loh bahkan.
1: Hah? Sebelum Mika bangun?
0: Masya Allah. Cuman kata Bunda Wia Auri, dia mah sudah
1: senior.
0: Betul. Jadi cukup jadi pendengar setia aja dan sehat-sehat selalu. Dan juga semoga dilimpahkan rezeki yang berkah buat teteh-teteh dan adik-adik solehah serta kru MK Radio.
1: Amin. Semoga Bunda Wia juga selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dan sehat-sehat selalu. Dengerin Mika terus ya. Kan sebenarnya Mika bukan bocil, Bunda.
0: Terus apa dong?
1: Mika ini adalah orang besar.
0: Orang besar ketawanya gak kayak gitu.
1: Mika pokoknya orang besar. Mika bukan bocil, gak mau Mika dipanggil bocil.
0: Mika kan emang masih kecil.

0: nggak apa-apa dipanggil bocil. Ah, ya udah deh. Nah, kalau adik-adik yang lain nih, yang sekarang masih bingung antara mau pergi ke Mekah seperti orang-orang lain atau mau ikut Kavitri buat menelusuri nama-nama unik di wilayah Indonesia sebelum disahkan menjadi nama yang kita tahu pada sekarang. Coba kasih tahu Kavitri dan juga Mika. Kavitri dan juga Mika. Udah kak, kasih tahu Mika Fitri dan juga Mika ya teman-teman. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah udah gitu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Kalau punya mesin waktu kira-kira mau pergi kemana?
1: Nah itu maksud Kak Fitri.

0: Ternyata banyak sekali nama-nama unik pada zaman sebelum merdeka ini, sebelum akhirnya disahkan. Itu tuh namanya unik-unik dan jauh sekali dari nama yang sudah disahkan.
1: Oh iya, memangnya namanya apa aja, Kak?
0: Nah, sebelum kasih tahu, Kak Fitri mau kembali menyapa yang sudah hadir dan semangat hari ini.
1: Ada siapa memangnya, Kak?
0: Ada siapa, hayo?
1: Mika tebak, ini temannya Mika.
0: Betul, temannya Mika ada Mariam. Kata Mariam gini,
1: Mika aja yang kasih tahu.
0: Oh, boleh.
1: Kata Mariam gini ya, teman-teman. Assalamualaikum Kak Fitri dan juga Mika. Kami hadir. Oh, ternyata Mariam gak sendiri. Ada Mariam dan juga Teteh Sabita dan ada A'a Safik dari Cicalengka. Kami mau pergi ke Mekah juga bersama keluarga.
0: Masya Allah, banyak yang mau pergi ke Mekah nih. Masya Allah, hebat-hebat, keren-keren. Nah, tapi Kak Fitri penasaran nih, memangnya kalau Mariam dan Teteh dan A'a dan keluarga pergi ke Mekah, kira-kira mau tinggal di sana atau mau pergi haji atau umrohnya aja nih?
1: Oh iya betul, nanti kalau udah selesai kan bisa kembali ke Indonesia ya?
0: Iya betul, nah kira-kira Mariam, Teteh dan A'a dan keluarga pergi ke Mekahnya mau tinggal di sana atau mau pergi umroh dan haji? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika.
1: Kalau tadi kan Mariam dan Teteh dan A'a mau pergi ke Mekah. Nih, kita juga mau lihat nih kira-kira Nenden mau kemana ya?
0: Masya Allah, sudah hadir juga Nenden.
1: Iya betul, Nenden Lastari Dewi 11 tahun dari Cimahi juga sudah hadir.
0: Masya Allah.
1: Terus kata Nenden gini, seperti biasanya hari ini Nenden dan keluarga sedang mendengarkan radio MKFM sambil berkegiatan di rumah. Nenden ini rajin banget Kak, Mika suka.
0: Masya Allah, pasti adik-adik yang lain juga pada sedang berkegiatan. Barangkali ada yang sedang mengganggu.
1: Membantu, kok mengganggu? Kalau mengganggu kan itu tidak baik.
0: Iya, maksud Kak Fitri membantu orang tuanya seperti Nenden. Memangnya Nenden tadi sedang berkegiatan apa sih?
1: Kalau Nenden nih Kak tadi sedang mendengarkan sambil sarapan nasi putih, ayam goreng, sambal dan lalap. Enak banget tuh Nenden, makannya habis enggak? Dan kalau keluarga Nenden yang lain itu ada sambil mendengarkan, ada yang juga memasak, ada juga yang sambil mendengarkan itu bikin konten.
0: Keren, konten apa kira-kira itu Nenden?
1: Ya, konten apa ya Kak Fitri? Kak Fitri dan juga Mika pengen tahu. Tapi yang paling Mika ingin tahu itu Nenden, kalau punya mesin waktu itu mau pergi kemana sih? Sambil makan ayam goreng tuh kayaknya enak ya, bepergian.
0: Enak sambil makan ayam goreng bepergian ya?
1: Iya, kayaknya enak itu deh.

0: Nah, kalau tadi kan Maryam dan keluarga juga mau pergi ke Mekah nih. Kak Fitri sudah tahu jawabannya.
1: Memang Maryam kalau pergi ke Mekah tuh mau ngapain sih?
0: Katanya dia mau pergi haji, umroh dan juga sekolah di sana.
1: Wah, Masya Allah, nanti Maryam pulang-pulang dari Mekah Naam. Apalagi ya Kak, Mika gak tahu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya pokoknya itulah, nanti Maryam pulang-pulang ke Indonesia menggunakan bahasa Arab. Amin. Semoga Maryam, Teteh, keluarga dan juga semua pendengar panggung juara bisa pergi ke Mekah.
0: Amin. Nah, sekarang Kak Fitri mau ngasih tahu nih nama-nama unik yang ada di wilayah Indonesia ini apa aja sih ini. Kak Fitri kasih tahu sedikit aja karena ternyata banyak banget loh.
1: Oh iya, contohnya Kak, contohnya kayak apa?
0: Nah, contohnya itu kayak Jakarta. Ternyata nama Jakarta itu dulunya adalah Batavia.
1: Wah, jauh banget dari Batavia jadi Jakarta.
0: Iya betul.
1: Kalau Bandung, Bandung apakah namanya?
0: Kalau Bandung dulu karena penggunaan ejaan zaman dulu itu itu jadi jadi nama Bandung itu adalah Bandueng. Itu ditulisnya Bandueng.
1: Oh, Bandueng. Kayak mobil ya, Bandueng.
0: Enggak deh Mika.
1: Ada yang unik lagi nggak Kak?
0: Nah kalau tadi kan kita baru aja ngasih tahu Jakarta dan Bandung. Kalau yang lain nih, Mika pengen tahu daerah mana?
1: Daerah Bengkulu.
0: Oke, Bengkulu. Kalau Bengkulu itu dulunya adalah Bengkolen.
1: Wah, Bengkulu itu Bengkolen. Lalu selanjutnya ada apa lagi ya? Ini Bandar Lampung.
0: Bandar Lampung itu dulunya Ostaven.
1: Wah, keren.
0: Dan sebenarnya masih banyak lainnya, ada 25 nama yang unik-unik dan tentunya akan kita bahas di lain kesempatan. Tapi Kak Fitri mau ngasih tahu dulu nih karena sekarang sudah pukul 8, sudah saatnya kita pindah ke sesi
1: Cinta Quran. Berarti kalau gitu dipersiapkan hafalannya.
0: Betul banget. Nah, tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk. Batasa dari Bunda Nina Warisman berikut ini.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Alhamdulillah, karena sudah pukul 8, sudah saatnya kita pindah ke sesi Cinta Quran. Nah, maka dari itu, adik-adik di rumah yang dari pekan lalu sudah menghafal, sudah saatnya nih adik-adik di rumah untuk mengeluarkan seluruh hasil hafalannya, hasil murojaahnya di sesi Cinta Quran. Caranya masih sama seperti dulu, seperti saat tadi, kirimkan daftar hadirnya. Yang pertama, adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan juga usia dan kasih tahu juga Kak Fitri nama surat dan ayat yang mau disetorkan. Kemudian setelah itu kirimkan voice note yang berisi setoran hafalan adik-adik di rumah, terus kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tapi hari ini Kak Fitri gak sendirian, bukan sama Mika, tapi sekarang Kak Fitri sudah dibersamai oleh Kak Rasi. Assalamualaikum Kak Rasi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Kak Rasi terdengar dengan jelas?
0: Alhamdulillah jelas Kak Rasi, tapi suaranya kecil. Kenapa ya Kak Rasi?
1: Wah, kenapa ya? Apakah sekarang sudah lebih baik?
0: Sekarang masih sama kecilnya. Coba kita kasih tepuk semangat deh supaya Kak Rasi lebih semangat nih teman-teman.
1: Coba dicek lagi apakah suara Kak Rasi masih kecil?
0: Alhamdulillah sudah lebih baik Kak Rasi.
1: Oke.
0: Alhamdulillah Kak Rasi, bagaimana kabarnya pada hari ini? Karena Kak Fitri seneng banget hari ini mau menyimak setoran hafalan adik-adik semua.
1: Kak Rasi hari ini seneng banget. Kak Rasi juga hari ini lagi sehat, lagi lincah, lagi semangat untuk menunggu adik-adik yang setoran hafalan. Dan seperti yang kita tahu ya, hafalan adik-adik itu bertambah dan bertambah. Kak Rasi, aku hafalannya belum bertambah. Loh, gak apa-apa, diulang aja yang sudah pernah dimiliki, bener gak?
0: Betul banget Kak Rasi.
1: Dan tentu saja hafalannya tidak hanya diulang-ulang di rumah, tidak hanya diulang kepada orang tua atau kepada saudara atau kepada guru atau kepada siapa ya, kepada teman mungkin ya. Nah sekarang boleh banget untuk diperdengarkan di MKFM. Adik-adik tahu kan kalau di MKFM ini bisa live streaming, sehingga suara adik-adik tidak hanya terdengar di Bandung, Cimahi, KBB ya, tapi terdengar sampai ke daerah-daerah lain, termasuk sekarang Kak Rasi sekarang itu posisinya sedang ada di Semarang Kak. Ini terdengar juga nih ke Semarang. Apalagi kalau misalnya adik-adik pernah dengar Kak Rasi cerita tuh, one day ada juga yang memberikan respon melalui postcard ya, melalui postcard, dan mereka itu pakai surat itu untuk mengirimkan pesan kepada kita semua bahwa mereka mendengarkan MKFM gitu Kak. Coba diputarkan dulu saja, siapa nih yang mengirimkan hafalan untuk yang pertama kali?
0: Wah, wow, Masya Allah. Berarti memang bisa didengerin jauh-jauh nih. Ini juga ada dari Majalaya Kak. Ada Pia dari Majalaya, tapi Pia belum mengirimkan setoran hafalannya. Kak Fitri tunggu nih Zahida dan Pia untuk mengirimkan setoran hafalannya sekarang juga. Karena ternyata Kak Rasi bilang gak cuma orang Bandung aja yang bisa dengar, ini dari Majalaya aja bisa dengar, dari Cimahi dan lain sebagainya. Maka dari itu Kak Fitri mau mengajak adik-adik yang lain yang belum mengirimkan setoran hafalannya, karena kalau di MKFM Sesi Cinta Quran ini adik-adik bebas mau mengirimkan setoran hafalannya di surat apapun. Mau di surat At-Takwir boleh, Al-Balad, atau di surat Al-Kausar, Al-Ikhlas, atau di juz 1 di surat Al-Fatihah juga boleh banget. Atau ada yang setoran hafalannya sudah jauh nih, misalnya di surat juz 28 atau juz 29, boleh banget. Kak Fitri dan Kak Rasi tentunya akan sangat senang sekali untuk mendengarkan setoran hafalan dari adik-adik semua.
1: Siapa nih yang pertama akan diputarkan Kak?
0: Nah kalau dari kemarin kita masih punya tabungan Kak Rasi. Ini ada dari adik Ainaya yang sudah mengirimkan setorannya di Quran Surat At-Takwir. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rama Albiruni, usia 7 tahun. hari buku mau setor hafalan surat At-Taghwiyah dari ayat 1 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-'asyaru utilat wa idza al-wuhushu usyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-sama'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzrifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal-layli iza asas was-subhi iza tanaffas shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Kalau begitu, Mangga Karasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya.
1: Oke, menurut kakak nih, Surat At-Takwir itu di juz keberapa sih?
0: Ini Kak Fitri tebak-tebak, Kak Fitri menerka-nerka ada di juz 30.
1: Wah, mantap nih, betul. Surat At-Takwir itu ada di juz ke-30 seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Fitri adik-adik. Dan ini ada di halaman 586. Jadi untuk adik-adik, karena sih aku mah bukan adik-adik, saya mah udah lebih gede sedikit, bedanya beberapa tahun. Udah gede banget dong ya. Nah, iya di halaman 586 ya. Di halaman 586 di juz ke-30 ada beberapa ayat yang cukup spesial adik-adik. Dan kita bisa lihat diawali dari isti'adzahnya dulu aja ya. Jadi dibacanya bukan ta'ud ya. Tapi isti'adzah. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita kritisi dulu dari isti'adzah. Bagaimana cara membunyikannya supaya bisa seindah de Ainaya? Jadi yang pertama A dulu. A nyebutnya kayak nyebut AA ya. A baru yang kedua ung. Aung. Aung beda. Aung zu bukan du. Enggak ada kita bilang audzubillah, enggak ada. Huruf zal ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bagian atas. Sekali lagi, ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bagian atas. A'udzu billahi minasyaiton. Huruf shin punya sifat, sifatnya tafashi. Apa itu tafashi? Menyemburkan udara di seluruh rongga mulut. Jadi bunyinya syah, syah, syah. Kayak kita bilang shi kalau bahasa Inggris ya. A'udzu billahi minasyaiton. Huruf po dia enggak ada udara. Ya. Po bukan tho tapi po. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karasi ekornya berapa? Ekornya boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan. Rata-rata adik-adik napasnya di 2 ketukan atau 4 ketukan untuk akhir. Ya, karena kalau kepanjangan karasi engap. Lalu basmalahnya bismillah mengalir aja. Jangan dulu dipindah sebelum ke huruf berikutnya. Bis mengalir ya. Jangan sampai dipindah sebelum siap. Kalau dipindah sebelum siap, sebelum ready nih huruf berikutnya, bunyinya bakal seperti ini. Bismillah. Pernah enggak dengar ada orang baca bismillah bis padahal enggak boleh kayak gitu. Maka bagaimana caranya Kak Rasi? Caranya adalah dialirkan saja. Bis sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim juga sama. Kalau misalnya adik-adik enggak sabar nih pengen langsung dipindahin ke huruf berikutnya tapi belum siap, makal mantul. Ya, Bismillahirrahman, Rahman, Rahman. Kebayang? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang udah ketemu kan Qurannya di halaman 586. Kita lihat yuk di ayat yang pertama dan yang kedua. Idhasyamsu idhas. Nah, ada tafasyi tadi Karasi bilang ya. Karasi kalau misalnya ada tasdid gimana? Dibacanya tasdid ya, bukan tasjid ya. Tasdid. Idhasyamsu syamsu. Jadi mengalir aja emnya. Kalau misalnya enggak dialirkan nanti bakal mantul. Idza syamsu tuh kan mantul. Jadi gimana posisinya masih di tempat yang sama. Artinya apa sebetulnya ketika kita belajar baca Quran kita belajar kesabaran adik-adik. Misalnya nih adik-adik baru TK ya, baru TK nol kecil udah gitu aku nggak sabar pengen kelas 5. Nggak bisa adik-adik ya. Harus ha? Sabar, kita jalani dulu posisi kita saat ini masih TK nol kecil, jalani aja Karasi, Karasi aku masih TK nol besar, aku udah nggak kuat pengen kelas 2 SD, sabar. Nah, jadi kalau misalnya sabar bentuknya akan lebih indah. Kita balik lagi ke ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat. Huruf K dia punya sifat. Sifatnya apa? Hams. Hams ada udaranya. Kuwirat. Wa idan. Nah, di sini huruf nunnya ditasydid dan adik-adik ada yang bilang dua ketukan katanya, ada yang bilang tiga ketukan, bebas lah yang mana yang adik-adik nyaman, yang pasti harus stabil ya kalau mau tiga tiga, mau dua dua. Biasanya kalau dalam murotal ketika ada yang seperti ini, yang penahanan seperti ya, nun tasydid atau mim tasydid atau dengungan, biasanya suka ada gereleknya. Alah gerelek. Idan idan idan, ini dipotong dulu ya. Idan, nah, kedengeran nggak ada gereleknya ya, aduh Sunda banget ya. Wa idan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Itu untuk di Aina udah bagus banget dan kita penasaran ya, masih ada pastinya ya yang mau setoran dan harus dikirimkan ke nomor berapa Kak Fitri?
0: Tentunya harus dikirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah, terima kasih Kak Rasi atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya. Setelah ini yang semangat pasti bukan cuma adik Ainaya aja, tapi adik-adik yang lain juga langsung buka Al-Qurannya. Barangkali ada yang mau sama seperti adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir juga boleh, atau mau di surat-surat yang lain juga boleh banget. Dikirimkannya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Maka dari itu, Kak Fitri dan Kak Rasi tunggu. Tapi sebelum itu, Kak Rasi, Kak Fitri punya satu lagi nih. Masih banyak sebenarnya Kak Rasi yang akan kita putar. Tapi Kak Fitri pengen putar dulu kalau tadi di Quran Surat At-Takwir. Sekarang kita putar di Quran Surat Al-Balad. Hari ini akan dibacakan oleh adik Nafisa. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nafisa di Quran Surat Al-Balad. Tapi Kak Rasi harus sabar dulu, karena setelah ini akan ada yang lewat. Jadi sambil nunggu untuk adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027, Kak Fitri akan mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk sahabat MK yang sekarang sedang membutuhkan sesuatu nih, Kak Fitri punya yang namanya adalah produk SR12. Nah, seperti ada Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati dan skincare serta bodycare SR12, atau ada yang perlu susu kambing dalam bentuk beku, cair dan juga serbuk, atau ingin bertransaksi emas 24 karat Antam Serti Ai 0,5 gram hingga 100 gram dengan tunai satu majelis Yadin bin Yadin menggunakan akad perniagaan, kini miliki emas jadi lebih mudah di Resibel Indonesia. Pemesanan bisa melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Sampai berjumpa. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Rasi.
2: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Karasi. Nih kalau tadi kita belum sempat untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nafisa di Quran Surat Al-Balad, maka dari itu mangga Karasi untuk memberikan semangatnya juga untuk adik Nafisa di Quran Surat Al-Balad.
1: Iya, semoga suara Karasi terdengar ya. Apakah sudah jelas kah suara Karasi?
0: Alhamdulillah sekarang sudah jelas Karasi, Masya Allah.
1: Alhamdulillah ya Allah. Nah, adik-adik, kita akan coba tanya dulu nih sama Kak Fitri. Kak Fitri, mau
0: iya.
1: Nanya dong, boleh tidak?
0: Boleh.
1: Kak Fitri, kalau misalnya Al-Balad itu ada di juz keberapa sih, Kak Fitri?
0: Al-Balad ini temannya At-Takwir Karasi, sama-sama di juz 30.
1: Yeay, betul sekali. Adik-adik, surat Al-Balad ada di juz ke-30. Karasi ada di halaman berapa, Karasi? Soalnya kami semua juga pengen belajar nih. Boleh, ada di halaman 594. Sekali lagi, surat Al-Balad ada di juz ke-30 di halaman 594. Karasi, sampai disebutin halamannya. Ah, tidak kita mah ya, biar kayak Ustadz Adi Hidayat. Atau ya, bener tidak? Nah, adik-adik, yuk kita lihat di tengah menuju ke bawah. Kita akan lihat tadi kita udah belajar ya isti'adzah kayak gimana bacanya, basmalah bacanya kayak gimana. Sekarang kita masuk di ayat yang pertama di surat Al-Balad. Di sini ada yang seperti bendera ya, yang seperti bendera Karasi. Emang akan bilang itu alis, da alis Karasi emang gak keriting kayak gitu. Nah, Karasi akan bilang itu seperti bendera, di depannya ada tiang. Artinya apa? Panjang ya. Panjangnya berapa? Sekarang panjangnya 4 ketukan. Sekali lagi, panjangnya berapa? 4 ketukan. Ada yang bilang 4 ketukan, ada yang bilang 5 ketukan. Tapi kalau Kak Rasi menyarankan 4 ketukan udah cukup. La, tuh, 4 ketukan. La, kebayang? 4 ketukan. Nggak harus flat, nggak harus la, nggak harus kayak gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik udah bisa ketemu sama yang namanya, oh panjangnya 4 ketukan nih Karasi, oh dengungannya ada dengungan nih Karasi, boleh sama kita dikasih gerelek, gerelek, masih ya gerelek, masih dikasih irama, boleh Karasi, boleh. La, uko. Nah, sebenarnya dibacanya bukan uke, tapi uko, karena kata dasarnya kof. Ya kok, jadi ketika mati, ketika sukun uko, nah kayak gitu la uko semu bihadal balad. Karasi sekali lagi dong, boleh la, itu 4 ketukan, uko simu biha biha, boleh dayun, boleh flat juga nggak apa-apa, bihadal balad balad balad. Karasi, berarti nggak semua ayat itu ekornya 4 ketukan ya, atau 6 ketukan, atau 2 ketukan. Iya, nah kita akan temukan itu di ayat yang pertama, di ayat yang kedua, ketiga, keempat. Oh, banyak dong Karasi. Iya, jadi ada yang nggak usah dipanjangin ya. Terus di belakangnya ada huruf dal. Huruf dalnya ini di sini termasuk baju di toko baju, kol-kolah, di pantul. Waang, nah waang. Nah itu boleh nggak digituin? Boleh. Yang penting kita udah tahu, oh itu ditahan, ditahannya 2 ketukan atau 3 ketukan. Wa anta hillum. Nah, bibir atas tidak menempel ke bibir bagian bawah seolah-olah ada selembar kertas yang memisahkan. Wa

0: Wala deh. Dan adik kita sudah melakukan dengan sangat baik. Dan Karasi-Karasi kayaknya aku juga pengen diperdengarkan. Udah ngantri ya kak ya. Pasti udah ngantri banget. Siapa lagi nih kak yang akan setoran sama kita?
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Karasi atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nafisa di Quran Surat Al-Balad. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Kak Fitri mau ngajak lagi untuk adik-adik di rumah yang sekarang masih buka-buka Al-Quran, yang masih bingung mau nentuin mau setoran di surat mana. Sekarang mending tentukan pilihanmu sekarang juga, karena sekarang sudah antri nih. Jangan sampai adik-adik di rumah jadi antrian yang paling belakang, karena untuk kebaikan kita harus maju paling depan. Nah, sama seperti adik kita yang satu ini yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Ini sama seperti adik Nafisa di Quran Surat Al-Balad. Kita
0: Wah,
1: dengarkan.
0: berarti sekarang surat Al-Balad itu jadi surat favorit banget ya.
1: Betul,
0: Bukan
1: Karasi.
0: ini.
1: Betul, banyak sekali yang sudah mengirimkan setoran surat Al-Balad. Nah, untuk adik-adik yang lain juga yang mau, karena tadi sudah dengar Karasi, oh kayak gitu nih baca surat Al-Balad, aku juga mau setoran nih, boleh banget kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, untuk hari ini Kak, dari Marzia yang sudah mengirimkan setorannya di Quran Surat Al-Balad. Kalau begitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Marzia. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Marzia. Saya akan membacakan surat Al-Balad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad.

0: قطعنا العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغوبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Marzia di Quran Surat Al-Balad. Kalau begitu mangga karasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Marzia.
2: Baik, terima kasih Kak Fitri. Dan tentu saja ya adik-adik sudah pada tahu juz 30 ini memuat juga surat Al-Balad. Karasi tadi lupa halaman berapa. Karasi tenang, tenang, tenang. Karasi akan kasih tahu ada di halaman 594. Sudah ketemu? Iya. Kita akan lanjutkan nih adik-adik untuk ayat yang berikutnya. Ayah sabu, ayah sabu. Dibacanya ingat huruf ha, dia mengalir. Sekali lagi huruf ha, dia ketika sukun mengalir, nggak boleh dipindahkan ke huruf berikutnya sebelum siap. Kalau misalnya belum siap nanti akan mantul. Contoh gini, ayah he, nah ayah he, nah ada hentakan seperti itu, padahal itu nggak boleh. Jadi gimana karasi caranya? Dialirkan saja, alirkan, jalani. Kalau udah takdirnya mah pasti akan berpindah. Gitu ya, adik-adik. Karasi aku pengen punya gigi ini komplit, tapi sekarang gigi aku copot 3. Sabar, nanti juga tumbuh. Tapi aku pengen kayak yang lain, aku malu ompong. Sabar, ompong gak akan selamanya. Nanti akan tumbuh gigi yang baru, gigi dewasa. Oh, gigi dewasa. Ya, kita akan coba nih di sini. Ayah sabu alain. Nah, ada dua versi. Ada yang bilang alai, ada yang bilang aleng. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak dengar yang aleng, jangan bilang, "Oh, bid'ah dolalah." Jangan gitu. Itu bisa jadi ilmu kita masih terbatas, ya. Jangan sampai kita berpikir, "Oh, kalau aku benar, orang lain salah." Enggak boleh kayak gitu. Bisa jadi orang lain benar, kita juga tepat. Ya, 2 tambah 2, 4. 5 kurang 1 juga 4. Ya, 2 pangkat 2 juga 4. Jangan sampai karena persepsi orang lain berbeda dengan kita terjadi pergesekan. Nggak kayak gitu ya. Kita lanjut yuk. Ayah sabu alaiya qadiru alaihi ahad. Masih ya karasia pendek? Iya. Jangan dipanjangin ekornya, jangan. Nah, sekaligus kita akan coba dilatih juga di ayat yang berikutnya. Yaqulu. Nah, di sini lu-nya pendek. Suka ada yang ke bawah-bawah, Kak Fitri. Suka ada yang bacanya gini, yaqulu. Padahal lu-nya pendek ya adik-adik ya. Yaqulu ah. Nah, ke situ langsung. Yaqulu ah laktu manan lubanda. Nah, di sini lubadan. Ya, lubadan. Nah, itu ketika ayatnya ada di akhir ayat, cukup 2 ketukan. Nggak usah panjang, karena sih nggak usah jadi 4 ketukan. Jangan. Boleh nggak kayak yang ayat pertama yang pendek banget, nggak ada panjangnya? Nggak boleh juga. Ini 2 ketukan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Tuh, 2 ketukan. Ya, dan untuk ayat yang berikutnya, langsung pendek lagi. Ayah sabu alam yarahu. Nah, di sini ada yang kata karasi bendera, di depan bendera ada tiang, berarti 4 ketukan. Ayah sabu alam yarahu ahad. Karasi sekali lagi boleh. Ayah sabu alam yarahu ahad. Gitu. Penasaran siapa lagi yang akan setoran di MKFM? Di nomor berapa, Kak?
1: tentunya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah, terima kasih Kak Rasi atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Marzia di Quran Surat Al-Balad. Ini juga yang menyimak tentunya bukan anak-anak aja, tapi orang tua juga ikut menyimak.
2: Ya, betul. Bahkan ada yang sedang berperjalanan ya Kak ya.
1: Betul, bahkan tadi dari Mama Ian mengucapkan terima kasih karena bisa diajarkan juga ke anak-anak begitu Kak Rasi.
2: Alhamdulillah.
1: Insya Allah. Nah, selanjutnya kita akan terus mendengarkan setoran hafalan dari adik-adik semua. Di sini sudah banyak sekali antrian, tapi Kak Fitri nggak akan bosan-bosan untuk terus ngajak adik-adik di rumah yang belum mengirimkan setoran hafalannya, apalagi yang belum pernah mengirimkan suaranya nih. Kak Fitri penasaran banget, pengen dengar suaranya tentunya. Ini adalah kesempatan buat adik-adik di rumah untuk menyempurnakan bacaannya. Barangkali kalau belajar sendiri bisa-bisa keliru atau tadi ada yang tepat atau tepat banget nih, jangan-jangan adik-adik di rumah. Nah, maka dari itu sekarang kirimkan setoran hafalannya, mau di juz berapapun atau di ayat berapapun juga boleh. Caranya, kirimkan nama, usia, dan juga nama surat yang mau distorkan. Setelah itu kirimkan voice note melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, sambil nunggu yang lain, Kak Fitri punya informasi untuk sahabat MK yang sekarang lagi memerlukan produk SR12 seperti Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati, dan skincare serta body care SR12. Atau ada yang perlu juga nih, susu kambing dalam bentuk beku, cair, dan juga serbuk. Atau ingin bertransaksi emas 24 karat Antam Certi 0,5 gram hingga 100 gram dengan tunai satu majelis ya dan biyadin menggunakan akad perniagaan, kini memiliki emas jadi lebih mudah di Rasibel Indonesia. Pemesanan bisa melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Sambil nunggu adik-adik yang lain, Karasi kita persilakan yang mau lewat berikut ini. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Karasi.
3: MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariyuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Sahabat MG, Anda memerlukan produk SR12 seperti Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati dan skincare serta bodycare SR12 atau susu kambing dalam bentuk beku, cair dan serbuk, atau ingin bertransaksi emas 24 karat Antam Serti AI 0,5 gram hingga 100 gram dengan tunai satu majelis Yadan Biyadin menggunakan akad perniagaan, kini memiliki emas jadi lebih mudah di Rasibel Indonesia. Pemesanan bisa melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Masya Allah, alhamdulillah, kembali lagi di sesi Cinta Quran bersama Karasi. Kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari Quran Surat At-Takwir sampai Al-Balad, sekarang Kak Fitri mau putar lagi Surat At-Takwir. Kira-kira Karasi bisa tebak Surat At-Takwir ini sama siapa mau dibacain ya?
1: Aduh, sama siapa ya? Soalnya banyak banget nih adik-adik yang repeat untuk setoran ya di MKFM. Pertama kali setoran, lama-lama jadi pengen setoran lagi-lagi dan lagi. Bingung Karasi, nggak kebayang siapa yang setoran. Jadi siapa, Kak?
0: Masya Allah, Kak Fitri juga bingung sebenarnya. Ini mau cap-cip-cip dulu, Karasi. Tapi pilihan Kak Fitri jatuh kepada adik Ainaya yang sudah mengirimkan kembali nih surat At-Takwirnya. Wow. Dari ayat 1-21. Kalau begitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Ainaya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Albiruni, usia 7 tahun, dari Cikutra. Mau setoran hafalan surat At-Takwir dari ayat 1 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samsu kuwirat, wa iza nujumu kadarat, wa iza jibat.

0: سئرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين صدق الله العظيم.
1: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Tetap semangat walaupun dalam kondisi sedang batuk-batuk nih. Ini juga jadi salah satu yang patut dicontoh. Maka dari itu Kak Rasi mangga untuk memberikan semangatnya untuk adik Ainaya.
2: Oke, ini menarik ya. Adik Ainaya udah setoran tuh di awal. Terus sekarang setoran lagi dengan surat yang sama. Artinya apa? Yang kita pelajari hari ini adalah semangat untuk kita supaya apa? Supaya mau belajar dan belajar lagi. Ketika dikasih feedback, ketika dikasih arahan, ketika dikasih contoh, jangan sampai aku mah kenapa aku gak sempurna, bukan kayak gitu. Wah, asik aku dikasih feedback, dikasih arahan, aku mau setoran lagi, ah mau lebih baik gitu ya. Nah, di Ainaya sudah membuktikan walaupun dalam kondisi sedang sakit tetap setoran. Dan tentu saja setelah di Ainaya ada lagi yang setoran, siapa Kak?
1: Tentu ada lagi setelah adik Ainaya nih Kak Rasi. Ada juga Safik yang akan membacakan. Ini kita melambung jauh nih dari juz 30 ke surat Nuh di ayat 1 sampai 4. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli ayyatihum azabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirum mubin. Anikbudullaha wattaquhu wa atiun. Yakfir lakum min dzunubikum wa yuakhirhum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun.
1: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Syafiq yang sudah menyetorkan setoran hafalan yang di Quran Surat Nuh ayat 1-4. Kalau begitu, mangga Kak Rasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Syafiq.
2: Oke, nah surat Nuh ini ada di juz ke-29 adik-adik, ada di halaman 570. Sekali lagi di juz ke-29 di halaman 570. Kak Rasi, apa yang perlu disempurnakan dari aku? Oke, yang perlu disempurnakan di ayat yang keempat adik-adik. Ya, boleh kita lihat, dibacanya bukan hum tapi kum. Wayu akhir kum, bukan hum tapi kum. Itu sebetulnya slip of tongue aja, karena apa? Karena terlalu bersemangat ya, jadi kepeleset lidah, harusnya kum tapi jadi hum. Jadi kayak gimana Karasi? Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum. Nah, itu kum ya. Dan lain sebagainya udah benar. Dari ayat 1 sampai ayat 4 sudah benar, cuma yang tadi doang. Ya, siapa lagi yang mau setoran hari ini? Siapa? Silakan di 08 berapa nih, Kak?
1: Di 0811-224-1027. Masya Allah, terima kasih Kak Rasi atas masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Syafiq di Quran Surat Nuh. Tapi nampaknya adik Syafiq ini yang jadi yang terakhir yang kita putar pada pekan ini, karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 9. Masih banyak sebenarnya yang akan kita putar, tapi ini akan jadi tabungan untuk kita putar di pekan selanjutnya. Nah, sebagai closing statement nih Kak Rasi, ada yang mau disampaikan untuk penyemangat, untuk semangat adik-adik dalam menghafalkan Al-Quran dan tentunya tidak bosan-bosan untuk murojaah, bangga Kak Rasi?
2: Baik, terima kasih Kak Fitri yang lembut hati. Adik-adik kita

0: hari ini akhirnya menyaksikan ya ada sampai nih satu orang yang setoran dua kali di Ainaya ya, di awal sama menjelang akhir dengan surat yang sama. Artinya apa? Kita belajar ketekunan, kita belajar istiqomah, kita belajar untuk tahu bahwa yang namanya hafalan itu harus diulang-ulang, harus dimurojaah. Kita ketika menghafal Quran tidak hanya ziyadah tapi murojaah. Seperti kita merawat teman sendiri, Karasi nih udah berteman sama Kak Fitri. Karena Karasi berteman sama Kak Fitri, kita suka chattingan ya, suka ngobrol ya, suka kasih kabar. Artinya apa? Artinya persahabatan aja harus dirawat, pun sama dengan hafalan Quran. Untuk adik-adik yang sekarang belum keputaran, Kak Rasi aku juga mau ih dikasih feedback. Tenang, jangan sedih. Oh, Kak Rasi, tenang ya. Nanti Kak Fitri juga akan putarkan insya Allah di pekan yang akan datang. Jadi baris yang pertama ya, Kak ya. Di
1: Betul.
0: awal-awal sudah diputarkan nanti ya. Ditunggu pekan yang akan datang. Untuk adik-adik yang belum berani untuk setoran juga ditunggu banget di pekan yang akan datang. Di nomor berapa, Kak Fitri?
1: Di nomor 0811-224-1027. Masya Allah. Terima kasih Kak Rasi yang sudah membersamai dari awal sampai akhir dan menyimak setoran hafalan dari adik-adik tercinta semuanya. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Jangan putus semangat, karena insya Allah ini menjadi salah satu kebaikan yang akan menolong kita di akhirat nanti. Amin. Kalau begitu, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Karasi, dan sehat-sehat selalu untuk Karasi dan pendengar semuanya.
0: Amin. Terima kasih juga Kak Fitri, selamat melanjutkan aktivitas juga.
1: Masya Allah. Terima kasih kembali Karasi. Dan Kak Fitri mau ngingetin lagi untuk adik-adik yang belum diputar setoran hafalannya, kata Karasi juga jangan sedih, karena insya Allah akan kita putar di pekan selanjutnya. Maka dari itu dengerin terus Panggung Juara mulai dari setiap hari Ahad, mulai dari pukul 7 sampai pukul 8. Tentunya kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan tentunya akan menambah wawasan kita. Dari pukul 8 sampai pukul 9 kita akan simak setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu, selain mempersiapkan setoran hafalan, juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan Panggung Juara. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Maka dari itu, simak terus Panggung Juara, dan kita tutup hari ini dengan Alhamdulillah dan istighfar 3 kali dan juga doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, sampai ketemu di pekan selanjutnya. Doa akhir majelisnya kelupaan. Kalau begitu jangan lupa untuk selalu menonton dan juga mendengarkan Panggung Juara dimanapun adik-adik berada. Sampai ketemu di pekan selanjutnya. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di ahad selanjutnya ya.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sarah Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.

0: keluarga. Peran ayah dalam pengasuhan seringkali edukatif dan
1: ngobrol bahas dalam banget tentang peran ayah ibu.
2: Betul.
1: Terakhir kita bicara tentang peran Nabi Ibrahim ya sebagai sosok bapak, sebagai sosok ayah. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya Bu ya, ini kan tadi kemarin tuh kita sempat bahas tentang bagaimana dengan peran ayah yang LDR gitu. Nah, boleh nggak sih Bu, ibu kasih tahu kita anak-anak ibu, ayah-ayah juga yang di luar sana juga membantu kita memfasilitasi nih sebagai seorang istri, karena kan kalau kita lihat data Bu, yang pembelajar lebih banyak, yang semangat belajar itu para perempuan karena mungkin waktunya lebih leluasa gitu ya Bu. Gimana Bu caranya supaya laki-laki juga mempunyai kesadaran bahwa tadi dengan isu yang sangat luar biasa itu yang akhirnya akan menjadi goncangnya sebuah keluarga, anak kurang perhatian ayah, bahkan kehilangan sosok ayah padahal ayahnya ada, itu bagaimana Bu?
2: Ini memang bukan percakapan biasa.
1: Iya.
2: Ya. Karena yang kita rubah bukan perilaku, mindset. Dari sininya udah terkonstruk secara budaya dan sudah lama sekali. Gitu loh, bahwa ayah pencari nafkah, ibu mengasuh anak.
1: Iya.
2: Jadi ayah-ayah dalam pola pembesarannya memang tidak dilatih, tidak diasuh maksud ibu untuk menjadi ayah. Jadi kalau kita tadi pertanyaan iya, bagaimana caranya ya?
1: Bagaimana?
2: Dari kita dulu, ini sekarang berubah.
1: Kita tuh istri.
2: Iya, istri mengajak suaminya buat terlibat dalam pengasuhan anak dengan berbagai konsekuensi. Kalau kita mau ngomong sama suami kita udah bahas tadi ya, langkah-langkahnya. Tapi yang ibu tambahkan berikutnya, beliau makanannya data. Jadi setelah hubungan suami istri tadi, klimat bertanya, ya bicara pendek, hitung kata, berikutnya harus ada data.
1: Data, iya.
2: Ya, kumpulkan gitu loh. Jadi bahwa misalnya berapa banyak ayah yang terlibat dalam menentukan anaknya pegang handphone apa enggak. Handphone itu berdampak kayak bagaimana gitu. Ayah mengontrol apa enggak. Nah, pertama buat aturan apa enggak, terus memberi apa enggak, terus kemudian menjelaskan tentang penggunanya apa enggak, mengontrol apa enggak. Enggak.
1: Iya, karena ayahnya enggak tahu ilmu.
2: Iya, dari udah hampir 10 tahun yang lalu ibu udah kumpulin data seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Ya ke setiap riset itu satu daerah apa ceramah atau kita juga memang bikin riset gitu. Kita kumpulkan data itu ya, kita melihat memang fakta tentang keayahan kita perih, bukannya sedih, perih. Nah, oleh sebab itu Masya Allah gitu, dalam 10-15 tahun terakhir ini udah banyak sekali ayah-ayah dan ulama-ulama kita sadar, semakin gencar, udah bukannya tidak bicara beliau, tapi sekarang semakin gencar, semakin sistematis, para ilmuwan juga gitu, riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi semua udah banyak sekali tentang keayahan, banyak para ahli bicara tentang keterlibatan ayah itu. Jadi kita memang udah terbangunlah harapannya. Terbangun harapan, semoga segera terwujudkan. Udah banyak perubahan, ayah-ayah udah banyak hadir di dalam apa seminar-seminar pengasuhan ya, baik yang dilakukan oleh ayah-ayah maupun oleh perempuan-perempuan. Jadi kita tadi jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sekarang di lingkungan kecil kita itu ditumbuhkan dengan berbagai cara yang udah kita bicarakan di episode-episode yang lalu. Lalu yang sekarang harus kita lakukan apa? Kita fasilitasi, berikan dia kesempatan. Udah selesai urusannya dia, yang lain udah selesai. Sila abang tinggal, ayah tinggal nemenin anaknya bikin PR, ayah tinggal lihat anaknya ngaji, ayah tinggal, karena yang lain udah diselesaikan. Jadi situasi di rumah itu dibikin begitu supaya memang ayahnya ada kesempatan untuk kita bercerita. Nanti kalau ayah pulang dia paling seneng dia dengerin cerita kamu tentang sekolah. Jadi kedua belah pihak ini di encourage, dirangsang, kemudian diberikan kesempatan. Kalau dirangsang nggak ada kesempatannya nggak terwujud. Kita fasilitasi, rebus kacang, donat, nggak mau gojekin, difasilitasi gitu. Udah dicatat anak mau apa, gitu. Jadi ada waktu ayahnya, jangan di situ, suka ikut campur aja, pergi maknya.
1: Jadi artinya juga seorang ayah itu harus terus membersamai semua anak, baik anak laki atau anak perempuan ya Bu ya?
2: Gak ada bedanya.
1: Gak ada bedanya.
2: Dan bukan membersamai aja, tapi ayah harus menyampaikan pesan-pesan utama.
1: GBHK itu?
2: Bukan, pesan-pesan utama misalnya untuk anak laki-lakinya apa? Kau akan jadi pemimpin, kau akan jadi kepala keluarga, harus begini-begini nak, jangan begitu misalnya anak melakukan kesalahan apa, kau tuh akan jadi ibu, nah, ya begitu, bagaimana nanti kalau kau punya anak, ya ayah berharap kamu begini-begini gitu, jadi lemparkan anak itu ke masa depannya. Ya itu ya. Lalu kemudian jadi tentang perintah Allah apa, PL ya, perintah Allah apa, larangan apa. Sekarang ini kan yang paling berbahaya adalah perintah Allah yang terabaikan oleh ayah-ayah tentang keharusan kita sebagai muslim menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Itu kan jelas ya Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya. Jadi pandangan itu mesti ditahan, enggak bebas pandang segala macam, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya.
1: Nah, itu peran ayah, Bu.
2: Iyalah. Dia yang harus meletakkan pilar-pilar itu di dalam rumah dan mengatakan sekarang ya semua orang udah nggak bisa menahan pandangannya karena gadget di tangannya. Kita nggak membahas itu sekarang, tapi itu panduannya ayah untuk mengatakan ada batasan dalam penggunaan gadget karena anak harus belajar untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Riset menunjukkan apabila pandangan anak tidak diajarkan oleh ayahnya dan orang tua dan ibunya untuk menahan tidak melihat yang tidak patut dipandang oleh mata, otak rusak, kemaluan tidak bisa dikendalikan.
1: Allah wala quwata illa billah.
2: Kurang apa data-data sekarang yang muncul di media? Ya kan? Kalau topik kita itu kita munculkan data-datanya.
1: Iya,
2: udah capek ibu tuh.
1: Udah
2: 20 tahun. Nah, jadi otak itu gadget itu dan tontonan-tontonan yang tidak patut dipandang mata merusak otak pada fungsi mulia otak, membuat kemaluan tidak bisa dikendalikan. Kelakuan kayak binatang. Nah gimana ayah? Kenapa yang hadir seminar tentang itu ibu-ibu, kenapa yang bertanya ibu-ibu, terus bagaimana ibu menyampaikan ke ayahnya? Orang ayahnya tidak peduli. Kan dia pencari nafkah, di otaknya dibesarkan dia pencari nafkah, bukannya penanggung jawab keluarga.
1: Berarti kalau ayahnya bilang, ini bukan salah aku dong, kan aku juga dulu dikasih tahu sama orang tua, aku disuruhnya cari uang bukan jaga anak.
2: Kok nyerah pada masa lalu?
1: Itu kuncinya ya Bu ya.
2: Ya dulu ayah salah, kenapa jadi sekarang ayah mau salah juga sama anak kita? Gimana sih ya? Lagian kan yang dihisap kita terpisah ya. Kalau ibu sih langsung itu kan dihisap terpisah loh Bang. You're supposed to be perform as a father. Kan kita dihisapnya satu-satu. Kalau ngomong abis-abis nak, abis-abis artinya nanti kalau kita ditanya, saya sudah berkata dan saya sudah mengingatkan kepada suami saya, sudah memfasilitasi.
0: Ya demikian sahabat MQ ya, di termin yang pertama telah kita simak bagaimana pentingnya sosok ayah sahabat MQ bagi anak-anak sahabat MQ di rumah ya, dalam keluarga. Yang tadi sudah kita simak juga bersama dengan Ibu Eli Risman. Kita akan nanti menyambung di termin yang kedua, selepas kita akan nyimak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini.
3: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah.
5: Makin banyak tobat,
4: pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Kembali lagi di MKFM, sahabat MK. Kita menyambung dalam ruang inspirasi spesial di akhir pekan. Perbincangan kita bersama dengan Teh Yulia Rahman, juga Ibu Eli Risman. Perbincangan ini menghadirkan kembali konten-konten inspiratif Ibu Eli Risman dari YouTube Ibu Eli Risman, ya sahabat MK, dalam tajuk kontennya adalah tentang Grow as a Parent. Dan kali ini sahabat MK, bagaimana pentingnya sosok seorang ayah dalam keluarga bagi anak-anak menjadi bahasan yang kita fokuskan sahabat MK. Menyambung kembali di termin yang kedua ini, kita akan bersama dengan Ibu Eli Risman dan Teh Yulia Rahman.
1: Artinya kalau kita bahas di awal-awal itu kita bilang menggeser, artinya kan peran pasangan kita, ayah pun harus menggeser cara pandangnya. Dari dia terbrainstorming dari dulu itu sebagai pencari nafkah, berarti dia harus menggeser juga pandangannya, harus sadar bahwa sebenarnya beliaulah satu-satunya yang akan ditanya pertama oleh Allah.
2: Betul, penanggung jawab utama. Jadi you know what? Mm-hmm. Change your paradigm.
1: Oke.
2: Okay. Rubah sudut pandang, rubah paradigma.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi kita sekarang ini bersama-sama semua pihak berjuang untuk mendudukkan suami kita di kursi kerajaannya. Jadikan dia raja dan biarlah dia yang memimpin keluarga itu. Bukan kita. Kalau kita perempuan-perempuan terlalu banyak ambil peran, kita yang merendahkan posisi suami kita.
1: Ya.
2: Dudukkan dia di kursi kerajaannya. Dia raja.
1: Ya.
2: Dia pemimpin dan dia bukan hanya pekerjaan satu-satunya mencari nafkah dan yang lain semuanya ibu. Ibunya disuruh cari nafkah juga, boleh sama suaminya. Habislah anak kita, rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, semua berpotensi merusak otak. Nanti siapa yang jawab di mahkamah hisab Allah? Jadi kalau misalnya air mata udah habis, capek nih nenek-nenek sudah.
1: Ya, ya.
2: Tapi kan kita gak berhenti ya nak, watawasobil haq, watawasobis sabr. Sabarlah kita sama semua ujian ini, yuk kita berubah.
1: Ya.
2: Kuncinya cuma change.
1: Ya.
2: Berubah.
1: Change ya, ya bunda, kita change bareng-bareng ya bu ya.
2: Jadi, gak ada kata terlambat.
1: Gak ada kata terlambat ya bu. Jadi artinya bahwa ini bukan lagi tugas kamu, ini bukan tugas aku, tapi tugas bersama.
2: Tugas kita.
1: Tugas kita. Dan kalau tadi kita bicara, waktu sebelumnya kita bicara tentang look in ke diri kita, tadi ibu bilang tempatkan seorang ayah itu di singgah sananya, artinya kita juga kalau kita udah 3M itu kita menerima dan mengapresiasi apapun, kan berproses ya bu.
2: Menghargai.
1: Menghargai. Meskipun aduh gak gitu juga sih harusnya, tapi kita udah up diem aja ya bu. Biarkan beliau juga berproses sehingga akhirnya tumbuhlah tanggung jawab itu.
2: Masya Allah, tabarakallah, insya Allah.
1: Insya Allah ya bu ya. Oke bu, nah jadi ini kan peran yang memang ada ayahnya dan semoga ayah-ayah juga mempunyai semangat yang sama untuk belajar ya bu ya.
2: Betul. Gak ada kata terlambat.
1: Gak ada kata terlambat. Iya. Oke. Lah kadarullah bu. Yang gak punya ayah gimana bu?
2: Iya. Jadi iz akhadna mitsaqa bani israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi tanggung jawab orang yang masih ada itu bertanggung jawab terhadap anak yatimnya. Jadi ayah pengganti bukan hanya rupiah. Ya datang ke rumahnya, elus kepalanya, tanyain persoalannya, apa yang Pak Tuo atau Pak Ci atau Paman bisa bantu, apa persoalanmu, gimana saya nanya di sekolah, jadi undang-undang, ya datang ke sekolah. Ayah punya anak yatim banyak banget, Mak. Di kiri kanan meninggal,
1: ya.
2: Berat Pak Risman, tapi dikerjain, lah perintah Allah. Summa tawallaitum illa qalilan minkum, kata Allah. Jadi kamu cuma hanya sedikit yang mau menerapkan fungsi itu. Udah dikatakan Allah, emang cuma sedikit yang mau memperdulikan gitu loh perintah Allah. Jadi kalau misalnya kita gak mau jadi yang sedikit itu, hanyutlah kita nak. Terus itu anak kemenakan kita itu, kandung itu. Kok jadi keperluan jadi tanggung sama domyadu ya. Dan semua badan-badan saudara-saudara kita mendirikan, aduh hebat sekali itu. Semua ruko-ruko diisi menjadi tempat penampungan dan pemeliharaan anak-anak yatim itu, saudara-saudara kita itu hebat-hebat banget.
1: Iya, Masya Allah.
2: Cucu ibu volunteer tuh, ada waktu aja dia domyadu mana yang terdekat volunteer.
1: Iya.
2: Jadi begitu, apa, jangan jadikan anak kita anak yatim padahal ayahnya masih ada.
1: Ya. Kita sebagai seorang istri perlu juga gak sih Bu memfasilitasi suami kita?
2: Harus. Harus tingkatkan frekuensi yang kemarin kita sebut itu. Banyak berdialog, minta kepada Allah di tengah malam, di penghujung malam, ya, supaya enggak ada yang membolak-balikkan hati lah, bukan ya bukan libal qulub sabat qalbi ala dinik. Supaya tetap hati suami kita itu tetap patokannya kepada Allah, kepada agamanya. Gak mungkin lah gak tembus nak,
1: yeah,
2: dengan ibadah kita, amal dan sedekah kita. Insya Allah ada perubahan. Kita harus positif, positive thinking.
1: Betul Ibu. Kita sudah minta nih ke Allah ya Bu ya, kita fasilitasi suami kita. Nah, boleh gak anak sendiri meminta kepada ayah?
2: Bagus sekali, ajarkan anak untuk kalau ayahnya gak ngomong sama anaknya, anaknya ngomong sama ayahnya.
1: Minta
2: langsung. Iya, minta. Ayah aku mau ini dong, ayah itu suruh anak kita merengek. Bisa nak, macam-macam cara, insya Allah gitu. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah.
1: Jadi gak ada kata terlambat lah ya Bu ya,
2: gak
1: kuncinya
2: ada,
1: ya Bu ya.
2: Gak ada.
1: Dan jangan malu sih sebenarnya ya Bu
2: ada,
1: ya.
2: Gak ada
1: membuang
2: malu.
1: Membuang semua ego.
2: Iya.
1: Kayaknya malu banget ya masa.
2: Karena kata kuncinya change nak.
1: Change tadi ya.
2: Karena
1: ya,
2: kalau kita gak berubah, tidak akan terjadi perubahan.
1: Iya.
2: Terus kita akan menyerahkan anak kita begitu aja, kan gak mungkin pada zaman.
1: Iya.
2: Iya. Atau dalam pengaruh orang lain, pengaruh buruk orang lain kan.
1: Ya.
2: Ya, semoga lah kita bersama-sama ya nak dengan semua ikhtiar yang kita lakukan itu bisa membantu saudara-saudara kita, lingkungan dekat kita untuk mulai kembali kepada fungsinya masing-masing, memenuhi tugas tanggung jawabnya ya.
1: Masya Allah Bu, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini tentang peran ayah. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, apalagi zaman sekarang tuh fitnahnya luar biasa.
2: Iya.
1: Mengatasnamakan kebutuhan ekonomi, ibu bapak bekerja, mengatasnamakan sekolah yang sangat mahal, ibu bapak bekerja, mengatasnamakan buat masa depan, akhirnya anak dititipkan. Itu memang menjadi isu yang besar belakangan ini. Tapi ya tadi yang Ibu sampaikan, tidak ada kata terlambat. Kita semua belajar dan change itu ya Bu ya. Change itu tidak hanya pada diri kita tapi juga pasangan kita. Jadi kita sama-sama harus punya effort ya Bu ya.
2: Iya Mas. Dan satu hal lagi yang kita luruskan ya, pendidikan berlangsung di rumah, pembelajaran di sekolah. Sekarang pendidikan pun kita harapkan ke sekolah.
1: Iya.
2: Itu.
1: Iya, jadi semua tuh
2: chaos jadi
1: melimpahkan.
2: Iya. Berarti dengan kita bayar uang sekolah, kita cari yang paling mahal, kita berharap semua dilakukan di situ dalam 8 jam. Enggak lah nak, dihisap masing-masing. Guru dihisap dengan tugasnya, ayah dihisap dengan tugasnya, ibu dihisap dengan tugasnya. Jadi eksportisasi tanggung jawab pendidikan itu yang udah cukup lama berlangsung, enggak ada yang meluruskan. Berlomba-lomba untuk menunjukkan comprehensive education dilakukan oleh sebuah institusi, tapi tadi itu orang tuanya jadi less function, kurang berfungsi karena udah disubkontrakkan ke sekolah. Itu juga yang mesti harus kita sadari bahwa kita orang lain boleh berlaku begitu, tapi kita pendidikan berlangsung di rumah, pembelajaran di sekolah.
1: Oke Bu.
0: Demikian sahabat MK di termin yang kedua, semakin menguat ya. Mudah-mudahan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eli Risman, juga Teh Yulia Rahman, ini bisa kemudian kita catat ya sahabat MK, untuk dapat kita nanti ikhtiar melakukannya sahabat MK, mengamalkannya. Dan mudah-mudahan sahabat MK tentu ini jadi solusi dari setiap kita yang saat ini tengah menghadapi juga ujian-ujian dalam permasalahan. Kita akan menyambung di termin yang terakhir nanti sahabat MK, selepas kita akan menyimak kembali beberapa informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi? Dengan izin
4: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
11: MKFM Radio.
6: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: kembali dalam ruang inspirasi spesial akhir pekan. Sahabat MQ, kita masuki termin terakhir dan kita akan menguatkan sahabat MQ ya, pembahasan yang tadi sudah kita nanti-nantikan juga kelanjutannya seperti apa ya. Nah, kita akan menyambung di termin terakhir ini perbincangan kita bersama dengan Ibu Eli Risman dan Teh Yulia Rahman berikut ini.
1: Berarti kan kalau tadi kembali lagi ke mengenai pembelajaran di dalam rumah gitu ya Bu ya, dari orang tuanya, pendampingan ya. Itu juga harus ada kesepakatan antara
2: ya, itu termasuk bagian kesepakatan yang kita bahas pada episode-episode yang lalu, bahwa di depan itu suami istri itu harus merumuskan tanggung jawab ya. Dan pembagiannya.
1: Nah, udah terjadi nih Bu. Iya, gitu. Udah takdirnya kita udah jalani seperti ini. Kita tidak ada kesepakatan-kesepakatan itu, tapi isunya sudah melebar kemana-mana. Ujian fitnahnya juga sudah sangat luar biasa. Nah, kita memulai dari mana nih untuk
2: sholat taubat?
1: Dua-duanya. Oke.
2: Lalu berundinglah sekarang dengan kesadaran baru.
1: Iya.
2: Bagi tugas dan kemudian ya, yang lewat maafkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri, kata Allah. Maafkan, minta ampunkan, bermusyawarahlah. Kan udah jelas, Nak. Maafkan dulu. Maafkan diri sendiri, maafkan pasangan kita, orang kita enggak ngerti, mungkin enggak punya ilmunya, mungkin enggak punya kesempatannya, udah lewat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, minta ampun kepada Allah, kita dan dianya. Wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah kita. Jadi kita harus menghasilkan sesuatu, udah jelas kok patokannya. Berlapang-lapang hati orang semua, kita manusia, semua kita membuat kesalahan. Ini Eli Risman gudangnya.
1: Masya Allah Ibu.
2: Ya, karena paling tua, paling banyak salahnya.
1: Masya Allah. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam ya Bu ya, tentang peran ayah ya Bu ya setelah ini. Tapi sebagai statement penutup nih ya, sangat ini banget nih Bu, dengan tentang belajar di rumah ini Bu, pola belajar di rumah ini. Itu ada bagian-bagiannya ayah mengajar apa atau ibu mengajar apa nggak Bu?
2: Mana yang sempat, Nak? Nggak mesti dibagi-bagi begitu. Jadi nanti tunggu ayahnya pulang padahal ayahnya keluar kota, kan nggak bisa, Nak.
1: Fleksibel.
2: Iya, fleksibel. Tapi tanggung jawab ayah kan harus jelas, keimanan membawa anak ke masjid. Dan sebuah kisah ya, Nak. Ingat banget ibu, dari sebuah kajian ibu dapetin dari Halaqah Silsilah Ilmiah ya. Jadi nanti suatu waktu ketika semua cahaya di alam raya ini dimatikan Allah, lalu muncullah cahaya kecil-kecil banyak sekali menerangi alam. Dari mana cahaya kecil-kecil itu? Dari jemari kaki laki-laki ketika malam masih kelam, tapi dia menapak menuju masjid. Itu kita ceritakan kepada anak laki-laki kita, bangun sayang. Ngantuk. Dengerin ya Nak. Nantikan, tadi kita ceritakan, ayah mau Nak, cahaya keluar dari jemari kakimu, bujang ayah. Bangun Nak. Jadi harus ada, ayah tuh harus punya kisah-kisah yang memantik keimanan, akhlak yang baik, ibadah yang benar ya, kelakuan yang soleh dan soleha. Gak bisa, karena ayah akan dihisap untuk itu. Dan ternyata anak-anak bisa disemangatin begitu. Teman ibu bilang begitu sama anaknya, dia dari jauh telepon. Ayah mau nanti Nak. Cahaya keluar dari kaki alim ketika seluruh cahaya dimatikan Allah di alam raya. Ya Nak. Cahaya dari jemari-jemari kita, bangun sayang, bangun anaknya.
1: Masya Allah.
2: Tergantung ikhlasnya tuh ayah ngomong. Padahal dia ngomong cuma pakai telepon. Konon lagi kalau ayah yang sekarang hadir dan dia membelai anaknya dan membangunkannya sambil bercerita, banyak sekali berjuta-juta cerita yang bisa menyemangati anak untuk beribadah dan berakhlak mulia. Masalahnya mau apa enggak? Sadar apa enggak? Dia sadar akan tanggung jawab apa enggak? Takut apa enggak terakhirnya sama Allah? Masa lupa sih kita akan dihisap no matter who you are.
1: Ya Bunda, luar biasa sekali ya. Kok yang jadi deg-degan ya Bu ya, jadi deg-degan ya.
2: Semua kita deg-degan Nak.
1: Semua kita deg-degan. Seperti biasa Bu, pastinya ayah bunda di luar sana, ia juga masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, dan ibu sampaikan ilmunya, kiat-kiatnya kepada kita.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Karena peran ayah ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya, dan ini
2: lama terabaikan,
1: membangunkannya itu tidak mudah ya Bu ya. Artinya membangunkan itu butuh trigger. Ayah seperti kalau kita kasih tahu anak-anak mungkin ya Bu ya, kamu mau ini enggak? Kamu begini ya, kalau kamu gini kamu dapat ini. Nah, itu pula pasti ada dong Bu, bagaimana kita sebagai istri menyampaikan kepada suami kita trigger-triggernya ketika dia mau ikut bareng sama kita untuk sama-sama untuk mendidik anak. Ada dong Bu trigger-triggernya?
2: Enggak mudah ya.
1: Enggak mudah.
2: Otak kiri ya.
1: Iya.
2: Pengasuhan. Jadi yang pertama sekali itu kita lakukan adalah lewat doa dan sedekah.
1: Iya.
2: Bukan bicara langsung.
1: Oke. Okay.
2: Kita berdoa, kalau dia masih tidur, kita datang ke dekat dia, kita baca apa, kita tiup kepalanya. Kita belai bilang, "Bang, bangun."
1: Iya.
2: Anak perlu dibawa. "Abang mau ke masjid enggak?" "Mas mau ke masjid enggak?" Bangunin Salim.
1: Iya.
2: Sama Abrar. Gitu terus.
1: Ya.
2: Nah, kita tanya sebelum bikin kesepakatan, mau gak saya bangunin pagi-pagi buat Salim sama Abrar.
1: Okay.
2: Jadi berbagai macam ikhtiar, nak.
1: Ikhtiar berikutnya.
2: Kesana dulu ya.
1: Pertama kepada Allah, ikhtiar berikutnya nanti kita bahas ya Bu ya.
2: Insya Allah, lain kesempatan.
1: Lain kesempatan kita bahas ya Bu ya. Pasti udah ditunggu nih Bu. Sama
2: Masya Allah.
1: Ayah-ayah yang memang pingin banget change itu Bu.
2: Iya. Insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Karena banyak kok sudah. Ya, banyak
1: kita bahas ya Bu ya nanti ya.
2: Insya Allah. Insya Allah.
1: Bagaimana trigger untuk ayah.
2: Sebisa Ibu ya.
1: Masya Allah. Allahumma barik. Ayah bunda, kita akan bahas ya nanti tentang bagaimana trigger-trigger untuk ayah, sehingga kita sama-sama bisa change untuk mendampingi anak kita, untuk mendidik anak kita, dan pastinya sih bagaimana supaya kita sama-sama tahu bahwa tanggung jawab ini tidak untuk kita, bukan untuk makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita akan bahas, kita akan pelajari semuanya, di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita, program yang penuh inspiratif, edukasi, dan syarat tekan hikmah di Grow as a Parents with Eli Risman. Saya Yulia Rahman, pamit undur, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola

upaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi, semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga bersama saya, sahabat siar Aisyah, yang insya Allah akan menemani sahabat MK, begitu ya. Sahabat MK, program Inspirasi Keluarga. Dan insya Allah sahabat MK, tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah bersama Al-Quran menguatkan keluarga, sahabat MK. Dan tentu ini keluarga yang kokoh tidak dibangun hanya dengan cinta ya sahabat MK, tetapi juga ini dengan kedekatan kepada Al-Quran. Karena sahabat MK, saat ayat-ayat Al-Quran ini menjadi pedoman dalam setiap langkah, insya Allah akan tumbuh ketenangan, akan tumbuh kasih sayang, dan kekuatan ini menghadapi setiap ujian kehidupan, sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar ini bersama dengan narasumber kita, Ibu Insinyur Rita Suhendra.

0: Kendar MH. Ini beliau merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia. Sebelum itu, sahabat MP, silakan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya. Ini melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK di kesempatan kali ini telah hadir begitu ya bersama kita ini di studio MKFM Bandung. Ada Ibu Rita. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini, Ibu.
1: Alhamdulillah bikhair.
0: Alhamdulillah, senang sekali begitu ya dapat menemani ruang dengar ini sahabat MK pada pagi hari ini. Dan insya Allah sahabat MK di kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas ini yaitu bersama Al-Quran menguatkan keluarga. Ibu, ini di awal sekaligus menyapa sahabat MK berbicara tentang tema kita di hari ini begitu ya, bersama Al-Quran menguatkan keluarga. Tentu Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca begitu ya, tetapi ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun keluarga begitu, Ibu. Dan sebenarnya seperti apa ini peran Al-Quran dalam menguatkan sebuah keluarga? Silahkan, Ibu.
1: Iya, alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran atas kesempatannya Teh Raisya dan keluarga MK dimanapun berada. Berbahagia sekali di pagi hari yang cerah ini ya, kita bisa bermuajahah dalam haflah mubarakah walaupun di dunia maya ya. Insyaallah semoga tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita. Dan sahabat MK ya, jadi benar tadi kata Teh Raisya ya, bahwa Al-Quran itu ya sebagai pedoman hidup itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki nilai ya dalam keluarga. Jadi keluarga itu kan dibentuk ya karakternya itu oleh tiga hal. Yang pertama oleh bi'ah ya, lingkungan di mana keluarga itu berada. Kemudian yang kedua oleh uswah, contoh teladan seperti apa gitu ya. Dan yang ketiga oleh manhaj ya, jadi pedomannya. Nah, kita akan bicarakan ya ketiga hal ini, di mana ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter pribadi, kemudian membentuk karakter sebuah keluarga gitu ya, dan pada akhirnya membentuk bagaimana karakter sebuah masyarakat gitu ya. Nah, kita awali dari tadi ya, manhaj dulu deh gitu ya, pedoman ya, pedoman. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, bahwa Al-Quran ini adalah hudalin nas ya, jadi sebagai petunjuk ya, dan furqan ya, itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi Al-Quran ini bukan hanya ya sebuah kitab yang kemudian dibaca saat ada yang meninggal, mungkin ada yang sakit ya, hanya momen-momen tertentu, tapi justru sebagai tazkirah juga, peringatan buat kita. Nah, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya menguatkan ya. Misalnya nih ya, menguatkan dan bagaimana memberikan sebuah arahan kepada kita dari segala solusi permasalahan yang kita hadapi ya. Misalnya nih, Teresa sedang bete gitu ya, sedang pengennya teh marah pada seseorang gitu kan, pengennya merilis dengan hal yang sangat-sangat ya, katakannya kalau kata anak muda sekarang pokoknya jebret-jebret lah gitu ya. Nah, kemudian kita baca tuh ya Quran surat Ali Imran 133-134 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menasehati kita bahwa gitu ya, di antara ciri-ciri orang bertakwa itu dia menahan amarah. Ya, barang siapa yang menginginkan surga seluas langit dan bumi, maka di antaranya gitu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu menahan amarah. Nah, kita yang tadinya mau rilis amarah dengan cara yang barbar gitu ya, Waduh, ini Al-Quran sebagai pedoman hidup ya, meminta kita untuk merilis dengan cara yang benar sebagaimana yang Allah kehendaki dalam Quran Surat Ali Imran 133-134 itu ya. Nah, makanya ada istilah kan, kalau di orang-orang Syekhul tuh release, forget gitu kan ya, kemudian maafkan gitu kan. Itu udah 14 abad yang lalu ya, Al-Quran membicara masalah memaafkan. Kemudian ada konflik dalam keluarga misalnya ya. Nah, itu kan kalau kita lihat ya, main deh ke pengadilan agama. Sekarang itu rating tertinggi ya dari perceraian yang terjadi itu, yang pertama tidak ada kecocokan. Artinya berantem terus gitu, padahalnya kecil gitu ya, hal-hal sepele gitu ya. Iya, diberikan sebuah kesimpulan tidak ada kecocokan ya. Padahal itu isinya teh berantem terus gitu kan. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Ya karena tadi tidak ada yang berperan sebagai, ketika dua-duanya sebagai gas, nggak ada yang sebagai rem ya. Nah, padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga sangat jelas gitu ya, menggambarkan ya dalam An-Nisa itu kan ayat 19 bahwa dalam berkeluarga itu ada yang namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi kita bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik, bagaimana menyelesaikan masalah dengan kasih sayang sebagaimana arum itu ya, sakinah, mawadah, warohmah gitu kan ya, dengan rohmah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan rasanya kurang banyak diingat gitu kan, sehingga mudah mengatakan cerai, minta talak gitu kan ya, segala macam ya. Nah, hatta ada ayat yang mengatakan bahwa wala taqrabu zina gitu kan ya, jangan dekati zina. Nah, itu bukan hanya sekedar dibaca saja kemudian tanpa ada dampak dan implikasi. Justru ayat-ayat itu kan harusnya menjadi sebuah warning bagi kita. Oh, ketika ada seorang laki-laki yang kemudian akan berbuat yang tidak-tidak dengan seorang perempuan yang belum halal, nah, ayat-ayat ini menjadi tazkirah. Oh, wala taqrabu zina, udah gak jadi gitu kan ya. Nah, sepertinya itu semua belum jadi rem buat kita ya, ayat-ayat Allah ini masih sekedar ayat-ayat suci yang dilantunkan di momen-momen tertentu, kemudian kurang mendapatkan perhatian ya dari setiap individu untuk menjadi guidance gitu kan ya. Nah, kita menginginkan bahwa Al-Quran sebagai manhaj ya, sudah jelas kalamullah ya, sudah jelas membacanya itu adalah sebuah ibadah ya, dan diturunkannya secara mutawatir kepada Rasulullah SAW gitu kan. Nah, ini selain hal-hal yang kita pahami seperti itu, juga sebagai hudan gitu kan, sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara muslim dan yang lainnya. Nah, ini yang akan kita katakanlah bahas gitu ya, untuk diaplikasikan dalam berkeluarga seperti itu ya. Nah, kita akan ambil contoh salah satunya aja teh ya. Misalnya gini, bagaimana sih cara kita berkomunikasi gitu ya, dalam keluarga, baik kepada pasangan ataupun kepada anak. Ternyata udah ada contohnya tuh, guidance-nya tuh di Al-Quran teh, gitu ya. Ya, kita spill sedikit aja gitu ya. Nah, kita bisa buka Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Itu yang memerintahkan kita untuk melaksanakan Saum Ramadan ya. Nah, perintah ini Allah firmankan ya, dengan cara pola komunikasi yang tentu harus kita ikuti, bagaimana cara Allah memberikan perintah kepada kita. Nah, jadi di awal ya, Allah telah memberikan perintah dengan memanggil kita dengan panggilan yang membuat kita GR deh gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Allah memanggil kita, menyamaratakan kita semua dengan panggilan keimanan. Aduh, kita GR banget ya, dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat membuat kita tersanjung. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini artinya sebuah pesan untuk kita, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, baik kepada pasangan ataupun pada anak, coba ya, kenapa mereka belum apa-apa udah reaktif, mereka belum apa-apa sudah menolak. Kita mungkin bisa melihat dulu nih, mereka seneng enggak gitu ya, dipanggil dengan panggilan yang membuat mereka juga merasa tersanjung gitu kan. Orang-orang Sunda tuh teh ya, itu udah bagus tuh ngasih panggilan kepada anak-anaknya. Asep sana, teteh kasep. Uis, gelis, teteh. Jadi Asep, uis gitu ya, zaman bahasa lamanya. Jadi mereka tuh seneng gitu, tersanjung gitu ya. Nah, mungkin gitu di planet lain gitu ya, ada orang tua yang memanggil anaknya itu dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka juga, ih apa sih gitu, saya di branding hal yang buruk gitu kan dengan, oleh orang tuanya sendiri. Ada yang dipanggil apa sih, borokokok gitu ya, hitung cina hidung gitu, tanya artinya ya. Nah, dari panggilan aja itu juga sudah membuat kita respect atau tidak ya. Nah, kemudian apa selanjutnya? Kutiba alaikum siam, kata Allah. Nah, ternyata orang-orang yang memahami bahasa Arab ya, ini memaknai kutiba itu kan akar kata dari kataba. Jadi sebenarnya kalau di terjemahan Quran itu kan ditulisnya aku wajibkan gitu ya. Sebenarnya kataba itu aku tuliskan. Nah, jadi walaupun ini pekerjaan yang wajib Allah kehendaki bagi kita, tapi casingnya itu Allah ringankan gitu. Bukan aku wajibkan, sebenarnya bukan begitu, tapi kataba gitu ya, kutiba. Aku tuliskan sesuatu yang hendaknya memang engkau lakukan. Padahal itu sebuah kewajiban. Nah, artinya mungkin nih kalau kita nyuruh sholat gitu kan ya kepada anak-anak dan mereka masih asik main game, masih asik apa gitu ya. Nah, coba kita lihat, jangan-jangan ini memang perintahnya langsung togmol gitu kan, nggak di casing dulu dengan sesuatu yang ya seperti Allah, masya Allah indah sekali kalimatnya, kutiba alaikum siam, kata Allah gitu ya. Kadang-kadang orang tua yang udah nggak sabar makan sholat te neraka belum apa-apa udah main neraka, udah main wah gitu ya, punishment ya segala macam ya. Jadi membuat anak-anak juga ya senang gitu ya, perintah agama teh ternyata gitu demikian kejam dan otoriter gitu ya. Kutiba alaikum siam kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah, di sini ada sebuah pembanding teh. Jadi pembandingnya itu adalah sebagaimana kaum sebelumnya puasa, kata Allah. Nah, berarti boleh enggak teh kita membandingkan anak satu dengan anak yang lain?
0: Ya, enggak boleh ya.
1: Di sini Allah membandingkan kita dengan kaum yang lain. Ya, dengan kaum yang sebelumnya, kata Allah gini. Saum ya, kaum yang terdahulu juga bisa kok. Kamu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya dalam pendidikan Islam tuh enggak letterlock, enggak boleh banget membandingkan tuh enggak gitu.
0: Oh, ternyata boleh.
1: Sebagaimana Allah membandingkan kita dengan kaum yang terdahulu yang bisa saum. Nah, hanya gini. Apa tujuan membandingkannya itu? Untuk memberikan support ya, memotivasi gitu. Iya. Bukan untuk membuli, bukan membuat anak semakin gitu kan ya. Emak sih gitu ya kerjaannya, banding-bandingin aja males gitu ya. Enggak, tapi justru gini. Sep-sep gitu ya. Tuh lihat tuhnya tetangga tuh ya, seumur dengan Asep gitu kan. Sama-sama umurnya 8 tahun, tapi rajin ke masjidnya. Ah, ibu mah percaya Asep lebih pintar, lebih bisa lagi, lebih rajin lagi. Nanti sama ibu ya, Asep dikasih permen misalnya gitu ya. Jadi boleh membandingkan supaya anak juga tahu mana emang orang-orang yang bisa dijadikan contoh gitu kan. Dalam kita kulit nggak boleh sama sekali membandingkan anak satu dengan yang lainnya. Mereka nggak bisa punya pembanding yang benar gitu ya. Nah, hanya setelah itu kata Allah apa? La'alakum tattaqun ya, supaya kalian bertakwa. Nah, ini yang penting, goalsnya. Jadi dipanggil dengan cara yang pemanggilan yang baik, kemudian di casing ya perintahnya itu dengan bahasa yang membuat mereka senang gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya boleh silakan membandingkan untuk membuat mereka semangat dan diberitahu apa nih ya pekerjaan yang diperintahkan untuk mereka itu, goalsnya apa. Nah, sebagaimana saum itu goalsnya supaya bertakwa, kata Allah gitu. Nah, jadi ketika kita minta anak misalnya ya supaya mereka mengerjakan saum, mengerjakan sholat, apapun, diberitakan dulu kepada mereka kamu tuh ya, kalau kamu saum, selain memang ini perintah Allah, hebat deh dari segi kesehatan, yuk kita bedah misalnya gitu kan. Dan ternyata luar biasa orang-orang yang saum itu ya, itu sel-sel darah putihnya ya untuk meningkatkan imunitasnya itu luar biasa. Bahkan ada penelitian gitu ya, tikus putih itu yang satu disuntikan sel kanker, dua-duanya ya disuntikan sel kanker, yang satu disuruh puasa, yang satu enggak. Nah ternyata sel kanker yang bereaksi itu yang di tikus putih yang tidak puasa. Jadi ternyata puasa itu bisa menahan sel-sel kanker gitu. Oh banyak hal-hal ya yang bisa diceritakan. Nah jadi anak-anak semakin hikmahnya gitu ya. Kenapa harus sholat, kenapa harus puasa? Pasti setiap perintah Allah itu ada hikmah tuh tashri'nya. Ada sesuatu yang bisa digali. Kenapa harus sodako? Kenapa harus kiamulail? Kenapa harus tilawah? Itu semua bisa digali yang menghadirkan kecintaan mereka gitu ya kepada perintah-perintah Allah. Nah, jangan-jangan memang kita ya belum pernah menceritakan hal ini kepada anak-anak. Pakai kerudung ya, ini wajib gitu kan. Kalau kamu enggak pakai kerudung nanti kamu menyeret ayah ke neraka. Mereka tidak tahu, tidak paham apa gitu ya esensi dibalik diperintahkannya melakukan penutup aurat seperti itu. Nah sehingga kan rentan ya, banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat. Sudah remaja, mereka buka lagi kerudungnya. Nah hal seperti itu. Jadi Masya Allah ya, cara berkomunikasi yang Allah perintahkan pun itu sudah menunjukkan betapa Masya Allah ya harus dikemas nih ternyata gitu ya, cara kita mengkomunikasikannya seperti itu ya. Nah satu hal lagi teh, di ayat 184 nya ya, Allah menyeru ayyamam ma'dudat, kata Allah ya. Tenang kata Allah, hanya beberapa hari aja. Padahal berapa hari teh saum teh?
0: 30 hari.
1: Coba nih ya, kalau kita langsung cepret gitu ya, saum gak? Wajib loh gitu ya, 30 hari. Kira-kira gitu ya, yang mau masuk Islam bakal kejadi. Jangankan 30 hari, sehari dua hari juga udah wah lemes gitu ya. Nah, tapi Allah itu mengawasi dengan ayyam ma'dudat gitu ya. Hanya beberapa hari aja. Nah, itu sekali lagi menunjukkan ada apa ya? Frekuensinya disamain deh gitu ya dengan yang kita seru. Ya, jadi amanah yang nyampe kepada mereka itu memang menyenangkan. Nah, itu PR kita. Kemudian kata Allah ya, setelah ayyam ma'dudat, famankana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ya. Kata Allah, okay, gitu kan ya. Mungkin dalam melaksanakan perintah ini ada yang sakit, ada yang dalam perjalanan. Intinya tidak bisa melakukan kewajiban itu gitu ya. No problem. Gitu. Jadi Allah aja memahami ketika ada kendala, Allah lihat dulu akar masalahnya apa gitu. Kemudian ada solusinya. Okay. Kamu ternyata enggak bisa ya karena kamu sakit atau dalam perjalanan. Tapi setelah itu tolong ya dibayar. Misalnya gitu kan ya. Dikodok lah atau yang tidak mampu fidyah gitu kan. Nah, kepada anak pun demikian gitu ya. Jadi banyak nih orang tua yang pokoknya dan pokoknya kalau enggak dilaksanakan udah deh punishment gitu kan ya. Kalau enggak dilaksanakan udah pokoknya enggak ada tapi, enggak ada nanti. Allah enggak gitu. Lihat dulu akar masalahnya apa, yuk cari solusi bersama. Oh, ternyata Allah juga ngasih solusi nih. Kalau seandainya enggak sanggup, ada kendala. Misalnya anak nih ya, susah bangun subuh untuk sholat. Kita kan enaknya tuh ya, ya mungkin yang bicara koran, yang bicara piring melayan atau apa gitu ya. Tapi ternyata diteliti dulu kenapa ya si dede ini telat wae gitu kan. Bangunnya, oh solusinya mungkin dia terlalu malam tidurnya. Dibantulah dengan cara misalnya tidurnya lebih dini gitu ya, supaya enggak bangunnya telat, atau dipasang jam beker atau apa gitu ya. Jadi ada kendala betul, dan cari solusi yang bisa dilakukan oleh si anak agar amanah yang diberikan tetap dijalankan. Begitu.
0: Masya Allah, menarik sekali Ibu Den. Ini tentu banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil bersama ya sahabat MK. bahwa Al-Quran ini bukan sekedar untuk dibaca begitu ya, tetapi juga ini menjadi pedoman yang menguatkan keluarga sahabat MK. Dan insya Allah akan kita sambung di termin selanjutnya Ibu.
1: Iya.
0: Untuk juga melengkapi dan melanjutkan ini termasuk juga menyapa sahabat MK. Silakan masih ada kesempatan sahabat MK. Bagi Anda ini yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun barangkali ada yang perlu didiskusikan bersama dengan Ibu Rita, silakan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ini langsung di kolom komentar ya sahabat MK. Sahabat MK, Giga Indonesia ini telah melakukan berbagai advokasi dan program diantaranya yaitu advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan NTB. Menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis. Kemudian manajemen risiko bencana sosial ini menjadi platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama sahabat MK. Khususnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa yaitu bencana sosial, orientasi, dan perilaku seksual menyimpang. Sahabat MK, dapatkan info lengkap ini seputar Giga Indonesia di www.penggiatkeluarga.org atau bisa follow Instagram ya di @penggiatkeluargaindonesia. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
8: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MK memasuki menit ke-35 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK akan kita sambung kembali ini kebersamaannya bersama dengan Ibu Insinyur Rita Sukendar MH. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, sahabat MK, yaitu bersama Al-Quran menguatkan keluarga. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda ya sahabat MK untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun pollingnya. Ini silakan bisa disampaikan melalui nomor MK FM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, Anda juga ini bisa berbagi ya bersama kami. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa kunci utama begitu ya menguatkan keluarga dengan Al-Quran? Apakah yang pertama, sahabat MK membiasakan membaca Al-Quran bersama keluarga? Ataukah yang kedua, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, ini yang ketiga, sahabat MK, orang tua menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran, sahabat MK. Dan insya Allah kita akan kembali sambung ya Ibu ini untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan bersama Al-Quran menguatkan keluarga. Dan Ibu ini membangun keluarga yang dekat dengan Al-Quran tentu merupakan sebuah ikhtiar yang membutuhkan proses begitu ya. Dan menurut Ibu ini ikhtiar sederhana yang dapat mulai dilakukan oleh orang tua ini agar kecintaan terhadap Al-Quran tumbuh begitu ya di tengah keluarga. Silahkan Ibu.
1: Iya, Masya Allah ya. Kita nyambung ke hal yang kedua ya, dalam pembentukan karakter. Jadi tadi kita sudah sedikit membahas bagaimana Al-Quran itu sebagai manhaj ya, pedoman hidup ya, sekaligus petunjuk dan pembeda gitu ya, tazkirah juga. Nah, itu sebenarnya banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang terkait ya tentang keluarga ya yang dinukil dalam Al-Qur'an ya, termasuk misalnya teh tentang adab masuk kamar orang tua ya dalam Quran surat An-Nur ayat 58 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai orang tua di hal-hal ataupun di waktu-waktu tertentu anak-anak memang harus izin gitu ya masuk ke dalam kamar orang tua. Agar apa? Agar di sinilah ya ada pembelajaran ya bagaimana kemudian tata krama. Selain itu memang di ketiga hal ini agak rawan, orang tua mungkin sedang punten auratnya agak terbuka ya, sehingga anak-anak memang harus izin. Nah, sejak kecil itu Masya Allah ya sudah digambarkan sedemikian rupa ya, sehingga tadi ya mudah-mudahan dengan mengaplikasikan apa-apa yang telah diamanahkan dalam Quran untuk pembangunan keluarga, untuk ketahanan keluarga, untuk kekokohan keluarga ya, itu bisa kita sedikit-sedikit ya kita lakukan dari struktur masyarakat yang terkecil yakni keluarga gitu kan ya. Nah, makanya ada program Giga kan di antaranya itu ya tentang manajemen risiko ya, tentang orientasi dan perilaku seksual menyimpang, tadi sudah di spill ya sedikit oleh Teh Reisha. Ya itu betul ya. Itu semua terjadi karena memang di antaranya banyak keluarga-keluarga yang memang sudah tidak memakai gitu kan ya syariat Islam sebagai petunjuk ya, sebagai pedoman ya, sehingga mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Ya betapa banyak keluarga-keluarga yang mungkin hanya sepetak seperti itu, tidak punya ruang privasi gitu ya untuk kedua orang tuanya. Anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga memang terjadilah gitu kan ya yang namanya tutorial-tutorial yang membuat mereka semakin penasaran. Dan sekarang kita lihat kejadian-kejadian gitu ya yang dialami oleh anak-anak masih relatif sangat-sangat muda gitu ya, bahkan bisa dikatakan ya anak-anak di bawah umur, mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Itu karena berbagai hal gitu ya, ya diperparah dengan gadget misalnya ya, itu tutorial apapun bisa didapati di situ gitu ya, sehingga ya terjadilah yang namanya ya na'udzubillah ya anak, kemarin itu ada berita anak 14 tahun teh ya, itu membunuh pacarnya karena mereka sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah berzina lah katakan ya. Kemudian si perempuannya ini mengancam pacarnya untuk melaporkan kepada orang tuanya, dan akhirnya anak 14 tahun ini mengajak pacarnya ke pantai ya. Dan di situ dicekek ya. Kemudian wah udah deh gitu ya, disiksa sampai akhirnya meninggal ya. Nah, kita mengharapkan Indonesia emas ya, alih-alih Indonesia emas menjadi Indonesia cemas gitu kan. Karena memang banyak sekali gitu ya. Tadi kalau kata Teteh mah yang tidak bisa diambil dari orang tua sebagai usuh hasanah gitu ya. Nah, kita masuk ke termin yang kedua ini ya. Dari tadi yang pertama adalah manhaj, yang kedua adalah usuh hasanah. Jadi sesuatu yang hilang sekarang dalam keluarga itu adalah contoh teladan dari orang tua. Ini berat sekali. Tentu contoh teladan ini harus dari kedua belah pihak ya, baik ayah ataupun ibu. Nah, kita sekarang akan sedikit membahas ya. Jadi tidak bisa ada misalnya gini, sekarang karena musim fatherless ya, seorang ibu menyalahkan ayahnya, tuh kan bapak mah gitu ya, nggak bisa jadi contoh gitu ya, nggak gitu gitu ya. Bapaknya juga, siapa yang paling tanggung jawab terhadap anaknya, ibulah yang di rumah. Nah gitu, jadi artinya kedua-duanya memang harus kerjasama ya, mutlak wajib harus kerjasama ya. Kita lihat bagaimana kisah dari lima ini deh, lima ulul azmi ya, para nabi yang dimuliakan Allah, perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, ini untuk memberikan sebuah argumentasi bahwa contoh teladan itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Kita lihat dari sosok yang namanya mungkin di sini seorang ibu atau seorang istri ya. Maka kita bisa lihat dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, Masya Allah, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya luar biasa, diangkat khusus ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 33 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah gitu ya mengangkat, memuliakan gitu ya Adam, Nuh, nah, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ya. Nah, jadi di awal Allah berfirman, Allah memuliakan Adam dan Nuh, tapi nggak pakai keluarga ya, karena memang qadarullah ya, mereka mendapat cobaan yang cukup besar ya dari Allah terkait keluarga. Nabi Adam, anak-anaknya ada yang berseteru, bahkan ada yang membunuh gitu ya saudaranya. Nabi Nuh ya, ada yang ya katakanlah qadarullah ya, istri dan anaknya kemudian tidak beriman ya, sehingga yang dispil oleh Allah pribadinya saja yang mulia itu ya, menjadi suri tauladan. Tapi untuk Ibrahim ya, Allah spill ini sebagai keluarga Ibrahim dan keluarga Imran gitu. Nah, kenapa ini keluarga Ibrahim ini ada apa gitu ya, sampai dimuliakan sedemikian rupa melebihi umat-umat yang lainnya kata Allah? Karena ini keluarga yang kompak banget ya. Jadi sahabat MK, bentuk keluarga itu gitu ya, ada empat kan ya yang digambarkan dalam Al-Quran itu. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10 ya, ada pasangan yang gitu kan, suaminya salih, istrinya tidak beriman ya. Nah, di situ dikatakan seperti keluarga Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam gitu ya. Nah, kemudian di ayat 11-nya itu kebalikannya, istrinya yang salih, suaminya yang enggak, keluarga Asiyah dan Fir'aun gitu ya. Nah, yang ketiga potret keluarga Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini memang the best couple ya, the best couple ya, tapi apa, dalam keburukan, bekerja sama dalam keburukan, Quran surat Al-Lahab. Nah, yang terbaik, yang the best gitu ya, yang kompak ini diantaranya tadi ya, Ali Imran 33, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 juga sama ya, Allah berfirman bahwa Allah memuliakan gitu ya Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia, artinya keluarganya gitu ya. Kenapa? Ternyata potret keluarga Ibrahim ini adalah potret keluarga yang sangat ideal ya. Kompak, ayah, ibu, anak beriman. Gitu kan? Tiga-tiganya, baik ayah, baik ibu maupun anak itu totalitas beriman tanpa tapi, tanpa nanti. Gitu ya. Masya Allah, mereka ridho dengan keputusan Allah yang padahal berat banget. Kebayang ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah lama sekali menginginkan yang namanya anak. Nah, dari Siti Sarah belum dapat, kemudian Siti Sarah mengajurkan supaya Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar ya. Kemudian lahirlah Ismail. Anak yang ditunggu sekian puluh tahun lamanya lahir gitu ya. Kemudian begitu lahir oleh Allah dikasih SK nih, harus apa pindah ke sebuah tempat yang enggak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kebayang ya, enggak ada air. Air itu kan sebagai salah satu ini ya, sumber kehidupan. Kalau ada air pasti ada tanaman, ada burung, ada hewan gitu. Kalau enggak ada air, enggak ada tanaman, enggak ada hewan. Kebayang ya, air aja enggak ada. Masya Allah. Nah, kita sekalian ini akan mengangkat ya profil ataupun potret keluarga Ibrahim alaihissalam yang bisa dijadikan sebagai uswah, contoh teladan. Dari siapa? Dari sang ibunya dulu nih, Siti Hajar, ibunya Ismail, dan kemudian istrinya Nabi Ibrahim ya. Siti Hajar begitu mendapatkan kabar dari sang suami bahwa mereka harus ya pindah ke sebuah tempat di antah berantah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, itu luar biasa ya. Manusiawi sedih, manusiawi banget gitu kan, dan penuh dengan tanda tanya. Tapi inilah Siti Hajar yang luar biasa. Beliau tidak mengedepankan suuzonnya gitu ya. Dan nurut dengan istilahnya sami'na wa ato'na. Bukan sami'na wa pikir-pikirna, sami'na wa entar dulu gitu ya. Tapi sami'na wa ato'na. Nah, Ibrahim alaihissalam dikisahkan itu menyampaikan perintah Allah ini dengan rasa yang sangat sedih, bahkan tidak berani gitu ya untuk menatap wajah istrinya. Saking Nabi Ibrahim pun tak tega gitu kan, masih enak itu kan baru melahirkan tuh dilulur gitu. Ada yang melayani, dikasih makan gitu ya, diratukan lah. Tapi ini Masya Allah, kebayangkan harus ngapain dan suami gak ada pula di sisinya. Tapi ya, untuk kalau kata orang Sunda mahnya epkeun kapanasaran, itu Siti Hajar itu hanya satu aja yang ditanyakan kepada Ibrahim alaihissalam ya. Dia tepuk gitu ya pundak Ibrahim ya, yang telah duluan maju dengan tertunduk dan mungkin berkaca-kaca gitu ya. Cuman satu yang dia sebut kepada suaminya, "Bang, apakah ini perintah Allah?" Hanya itu. Ya mungkin teh, mungkin ya, kalau seandainya kita nih ya yang diperintahkan untuk ketika baru melahirkan pindah ya, mutasi ke negeri antah berantah, ya mungkin ya kita tuh nepuk-nepuk suami tuh, "Bang, ATM yang benar aja bang, disimpan di tempat yang nanti jauh dari sekolah anak, nggak ada pasar, wah, segala macam nggak lacak gitu ya." Tapi nggak, istri ajar hanya satu, apakah ini perintah Allah? Ya, kata Ibrahim alaihissalam, ini perintah Allah. Udah, sami'na wa ato'na. Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya gitu kan, dengan penuh tekad bulat ya. Mereka dengan bekal keimanan mengikuti perintah Allah. Coba teh, dilihat dari seorang ibu yang ketika dapat perintah hanya mengucapkan apakah ini perintah Allah, lahirlah siapa? Ismail alaihissalam, yang kemudian ketika ya ditinggal oleh ayahnya dari bayi merah dan kembali lagi di masa-masa awal remaja untuk apa? Untuk disembelih. Bukan untuk diajak ke mall gitu ya. Ketika ketemu teh, "Ay anakku, yuk kita healing kemana," kayak gitu, bukan. Tapi menyampaikan perintah Allah bahwa aku bermimpi Allah mengamanahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Masya Allah. Dari seorang ibu yang mengatakan sami'na wa ato'na, maka lahirlah Ismail alaihissalam yang dalam pengasuhan ibu yang solihah itu kemudian mengatakan, "Ayahku Jangan khawatir. Sami'na wa ato'na. Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar, gitu kan ya. Jadi mungkin kita ya, kalau dalam pengasuhan seorang ibu yang ya katakanlah tidak sepenuh hati ridho dengan segala hal gitu ya, keputusan Allah, mungkin bisa jadi itu melahirkan anak yang sama dengan ibunya ya, yang ketika akan disembelih oleh anaknya gitu ya, oleh orang tuanya, mungkin akan mengatakan, lah kenapa saya pak yang disembelih, bapak aja yang udah tua. Saya mah masih depan, masih masa depan masih panjang gitu kan, segala macam ya. Tapi tidak, tentu karena peran siapa? Peran pengasuhan seorang ibu yang seperti itu ya. Nah, yang kedua yang kita lihat profil dari ulul azmi ya, yang bisa kita ambil hikmahnya adalah keluarga Musa alaihi salam. Di sini yang akan kita potret itu siapa? Ibundanya Nabi Musa ya. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, memberikan ilham kepada ibu Musa untuk menyusui Nabi Musa, gitu kan ya. Nah, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, itu di masa pemerintahan Fir'aun ya, yang saat itu sedang punya kebijakan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Dan sudah tahu teh berapa bayi yang dibunuh? Konon sudah sekitar 600 ribu bayi gitu ya. Itu sebanyak penduduk kota Cimahi itu. 600 ribu ya. Nah, itu lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata siapa ibunda beliau ya, Sofuro ini? Seorang ibu yang tidak hanya ABS, asal bos senang gitu ya. Tidak, bukan seorang ibu yang kemudian takut ya dengan segala kondisi yang dia hadapi, tapi sebaliknya seorang ibu yang visioner, seorang ibu yang memiliki semangat untuk mengkader anaknya agar bisa melanjutkan pekerjaan mulia para nabi, ya ini mengajarkan tauhid. Ibunya tuh berpikir, kalau anak saya dibunuh, nanti siapa yang akan melanjutkan estafeta dakwah, gitu kan ya. Sehingga ibunya berpikir keras, bagaimana caranya saya bisa menyelamatkan anak saya dengan ikhtiar saya, gitu kan ya. Dikasih ilham oleh Allah untuk menghanyutkan bayi Musa gitu kan ya, ke dalam sebuah keranjang. Dan karena dia tipe pemikir gitu ya, yang sangat visioner ya, beliau tidak hanya meletakkan Nabi Musa di dalam keranjang kemudian dihanyutkan, tidak, tapi ditutup agar tidak terlihat oleh orang-orang yang selewat ya, bahwa itu adalah bayi gitu ya di dalamnya. Ini menunjukkan beliau seorang pemikir luar biasa yang sangat-sangat menghargai adanya kaderisasi gitu ya, kaderisasi dalam dakwah ini ya. Ikhtiar optimal sudah dilakukan ya, menutup bayi, menghanyutkannya ke mana teh kira-kira? Ke arah yang mendekati istana atau yang menjauhi istana?
2: Ya, mendekati.
1: Menjauh dong. Oh,
2: menjauh. Iya, ya menjauh dari istana.
1: Karena enggak mungkin dong kita ingin menyelamatkan kemudian nih
2: didatangin
1: gitu ya. Nah, tapi ternyata ini satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Ketika ikhtiar kita sudah optimal untuk ya, katakan tadi seperti ibunda Nabi Musa menjauhkan Musa dari istana Fir'aun, apa yang terjadi? Ternyata Allah mengkehendaki Musa bayi itu ya, keranjangnya mendekati istana. Masya Allah ya. Ini kan kalau film memeran nuju apa ya, serem-serem lah gitunya. Yang kalau kata orang-orang mah, wah kelar hidup lo gitu kan ya. Tapi ibunda Nabi Musa gak tepuk jidat, gak putus asa gitu kan ya. Beliau punya harapan bahwa Allah akan menyelamatkan putranya dengan segala hal yang bisa dilangitkan, doa-doa gitu ya. Dan ternyata benar ya, disitulah pertolongan Allah itu dekat. Ketika keranjang mendekati istana, nah yang namanya Fir'aun yang sangat kejam, coba bayangkan Kalau kita sudah menyerahkan masalah kepada Allah, Allah yang menyelesaikan. Tiba-tiba hati yang keras itu bisa melunak hanya sekedar gitu ya, dari ungkapan seorang istri yang mengatakan, "Wahai suamiku, aku menemukan keranjang ini dan di dalamnya ada bayi yang sangat lucu. Bagaimana kalau bayi ini kita pelihara?" Gitu kan ya. Coba, itu kalau bukan Allah yang mencet remote control hatinya Fir'aun tuh ya gak mungkin lah. Udah 600 ribu jiwa kok yang dibunuh gitu ya. Masa tiba-tiba dengan kehadiran Musa, tiba-tiba lembut aja hatinya. Kalau bukan peran Allah, siapa lagi gitu ya. Nah ini sebuah itibar juga buat kita ya Teh ya, bahwa ketika masalah itu besar, jangan katakan, "Wahai Allah, aku punya masalah besar." Tapi katakanlah, "Wahai masalah yang besar, aku punya Allah yang maha-maha besar," gitu kan ya. Dan akhirnya dipeliharalah oleh Fir'aun dan istrinya di istana. Nah, bayi Musa ini ternyata tidak ingin menyusu kepada siapapun kecuali nanti ya kepada ibunya lagi, karena akan ada sayembara. Ya, bagaimana siapa yang bisa menyusui Musa bayi ini, kemudian dia akan tinggal di istana gitu kan ya, diberi fasilitas segala macam. Nah ini ternyata babak baru dari skenario yang Allah kehendaki terhadap ibunda Nabi Musa dan Musa. Artinya walaupun dalam lingkungan gitu ya, komunitas yang sangat-sangat tidak kondusif, tapi yang mengasuhnya itu adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang memang seperti tadi ya Musa alaihissalam dalam pengasuhan ibunya langsung, ternyata alhamdulillah Teh, plek ketiplek gitu kan ya, ideologi ibunya diserap oleh Musa alaihissalam. Nah, ketika ibunya itu adalah seorang yang pandai menjaga amnia, bisa menutupi tadi ya identitas Musa, kemudian punya semangat untuk ya heroik lah ya, menyelamatkan Musa gitu kan, nggak sebagaimana ibu-ibu lainnya yang pasrah, yang ya udah mau gimana lagi nih, kebijakan pemerintah harus membunuh anak laki-laki, mangga saya serahkan anak saya, nggak begitu. Tapi pejuang yang luar biasa, maka jangan heran lahirlah Musa alaihissalam yang dalam pengasuhannya pertama seperti ibunya, visioner. Kedua, bisa menjaga rahasia.
2: Masya Allah.
1: Jadi orang yang pandai menjaga amnia, sampai Fir'aun tuh nggak tahu, nggak nyadar gitu ya, bahwa musuh utamanya ada di dalam rumahnya. Sebagaimana ibunya mengajarkan mungkin taktik bagaimana beliau menutupi identitasnya, bagaimana beliau menahan nafas yang sangat panjang untuk perjuangan yang sifatnya memang larinya bukan lari sprint gitu ya, tapi estafet gitu kan ya. Jadi harus punya napas panjang nih dalam berdakwah misalnya gitu kan. Lahirlah Musa yang seperti itu. Masya Allah ya. Itu hikmah dari keluarga Musa alaihi salam ya. Nah yang ketiga kita akan spill gitu ya, bagaimana kehidupan dari orang yang terdekat dengan siapa? Nabi Nuh alaihi salam ya. Nah kalau Nabi Musa adalah ibunya, Nabi Ibrahim tadi ya istrinya ya yang bisa menjadikan uswah, kalau Nabi Nuh alaihissalam yang akan kita spill ini adalah siapa? Sama istrinya juga ya. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10 sekali lagi Allah telah menjelaskan ya, memang Nuh dan Lut itu di berikan cobaan yang sangat besar, istri-istri yang tidak sevisi semisi ya. Nah kita lihat ya, dari pengasuhan seorang ibu ya, Nabi Lut istrinya tidak mengikuti arahannya ya, kemudian Nabi Nuh juga sama, artinya istrinya tidak beriman ya kepada apa yang dibawa oleh kedua nabi yang mulia ini. Maka kita lihat dalam pengasuhan ibu yang ya katakanlah kafir gitu ya, ibu yang tidak baik, maka akan melahirkan anak yang seperti ayahnya atau seperti ibunya. Tentu yang lebih banyak mengasuh yaitu ibunya. Gitu.
2: Lebih banyak mengasuh.
1: Ya. Jadi kedua nabi ini ya sudah tidak diragukan memang. Sangat tidak diragukan bagaimana dakwah beliau pasti tidak akan pernah berhenti ya kepada istri dan anaknya. Tapi karena memang cobaan Allah dititipi istri yang tidak beriman, Maka anak yang diasuh 24 jam oleh ibu yang tidak beriman, walaupun ayahnya seorang nabi, akan plek ketiplek dengan ibu. Gitu. Karena nanti teteh mungkin kalau udah jadi ibu akan merasakan bagaimana yang namanya anak itu teh 9 bulan dalam kandungan, 2 tahun gak lepas dari gendongan untuk disusui. Setelah bisa jalan pun setelah disapi, ibunya ke dapur ngikut, ibunya ke kamar mandi ngintil gitu ya, kemana-mana gak lepas dari ibunya gitu kan. Nah ini sebuah pertanda bahwa mungkin cara bicara ibunya, cara ibunya bertindak, cara marah, cara apa itu akan direkam oleh sang anak. Makanya tidak aneh gitu ya, walaupun ayahnya solih gitu kan, tapi dalam pengasuhan orang tua yang tidak baik, maka anak punya peluang yang sangat besar untuk tidak baik juga ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Nah, Nabi Musa sudah ya, Nabi Ibrahim sudah, Nabi Nuh alaihissalam sudah, yang selanjutnya Nabi Isa alaihissalam ya. Siapa nih yang akan kita lihat potret yang ada di sekitar Nabi Isa? Tentu ibundanya, Siti Maryam ya. Dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala itu kita sampai iri sebagai perempuan mengangkat Maryam, kata Allah apa, di atas perempuan yang lain di seluruh dunia. Allah mensucikan Maryam. Nah, sekarang temanya tuh beda teh. Kalau tadi tema dari Nabi Ibrahim adalah sami'na wa ato'na, melahirkan anak yang sami'na wa ato'na. Temanya Nabi Musa, ibu yang visioner, yang bisa menjaga rahasia, ibu yang mengkader anaknya untuk jadi seorang da'i, maka lahirlah Musa yang sama heroiknya seperti ibunya. Kemudian Nabi siapa tadi? Nuh dan Nabi Lut ya. Istri yang tidak beriman, lahirlah anak yang tidak beriman. Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam ini adalah dilahirkan dari seorang Maryam yang menjaga kesuciannya. Jadi, tema dari Maryam ini adalah perempuan suci ya, yang di Al-Qur'an bahkan dikatakan tidak pernah disentuh oleh satu orang laki-laki pun. Masya Allah gitu ya. Nah, dari sini temanya apa teh? Lahirlah Isa alaihissalam yang saking disucikan oleh umatnya sampai dianggap Tuhan. Jadi temanya suci, kesucian untuk Isa alaihissalam gitu ya. Luar biasa ya. Dan yang terakhir dari ulul azmi itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita lihat contoh teladan dari seorang perempuan di sekitar beliau itu adalah siapa? Ibundanya, Siti Aminah ya. Siti Aminah sesuai dengan namanya, orang yang sangat-sangat amanah.
2: Masya Allah.
1: Melahirkan siapa?
2: Melahirkan
1: Rasul salam yang diberi gelar Al-Amin. Sama temanya dengan ibundanya, Siti Aminah.

0: sebagai ibu, karena kita adalah fotokopi yang akan kemudian nanti ada masa-masa anak tuh, masa-masa imitasi, bagaimana mencontoh mungkin cara ibunya marah, cara ibunya berkata-kata gitu kan ya. Nah, disinilah pentingnya mungkin gitu ya, kita memang menjaga segala hal. Kalau memang kita menginginkan anak yang baik, ahlul Quran, ya kitanya juga harus ahlul Quran mungkin gitu ya. Kalau kita menginginkan anak A, B, C, kitanya juga harus A, B, C gitu ya. Itu dari segi ibu. Nah, kerjasama yang selanjutnya adalah dari segi ayah.
1: Dari segi ayah.
0: Iya. Dari segi ayah, ternyata Masya Allah ya, pembentukan karakter dari segi ayah ini dalam Al-Quran, 17 dialog antara orang tua dan anak, 14-nya itu dilakukan oleh seorang ayah.
1: Masya Allah, iya, iya.
0: Luar biasa ya. Di antaranya ya, dalam Quran surat Hud ayat 42 sampai 43, di mana di sini ada dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya, gitu kan? Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik ke perahu menyelamatkan diri, tapi qadarullah ya, anaknya tidak mau mengikuti perintah ayahnya. Kemudian siapa lagi? Nabi Ya'qub alaihissalam, ya. Dalam Quran surat Yusuf ayat 11 sampai 14, ayat 81 sampai 87, itu diceritakan, dikisahkan bagaimana dialog Ya'qub ya dengan kasih sayang dan nasihat kepada anak-anaknya. Bahkan salah seorang ulama mengatakan seolah-olah Nabi Ya'qub ini umatnya adalah anak-anaknya. Jadi memang ceritanya dipenuhi dengan bagaimana beliau mengurus anak-anaknya aja gitu, yang sangat banyak itu gitu ya, berdialog dengan anak-anaknya terus gitu kan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Luqman. Nah, ini yang sangat populer ya Teh ya. Nasihat Luqman kepada anaknya dalam Quran surat Luqman, tentunya dari ayat 13 sampai 19 ya. Di situ kita bisa melihat mulai dari bagaimana mengajarkan keesaan ya. Ya bunayya la tusyrik billah, sampai ya bagaimana tata cara bergaul di masyarakat, itu dinasehati oleh Luqman kepada anaknya. Kamu jangan sombong, kamu harus melihat bahwa, menyadari bahwa Allah tuh Maha Melihat. Masya Allah gitu ya, luar biasa ya. Dan selanjutnya tentu yang tidak asing lagi, nasihat Ibrahim kepada anaknya Ismail ya, dalam As-Saffat ayat 102, itu perintah Allah ya, yang disampaikan kepada Ismail dan kepatuhan Ismail. Jadi luar biasa dari segi uswah, ternyata Al-Quran memberikan gambaran bagaimana kerjasama yang baik antara ibu dan ayah sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap untuk jadi model bagi anak-anak ya, sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara ibu dan anak, lahirlah anak-anak yang salih-salihah yang siap untuk melanjutkan ya perjuangan orang tuanya.
1: Masya Allah, menarik sekali ini sahabat MK, dan tentu menjadi pengingat bersama ya sahabat MK, ini hikmah dari keluarga 5 ulul azmi begitu ya.
0: Iya.
1: Dan mohon izin ibu, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali insya Allah di termin selanjutnya, termasuk juga kita akan menyapa ini sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaannya dan menyampaikan diskusinya. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan ya bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan, ataupun barangkali ada yang perlu di-sharingkan, ini silakan bisa disampaikan melalui 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi ya sahabat MK, kalau menurut Anda sahabat MK, apa ini kunci utama menguatkan keluarga dengan Al-Quran? Apakah yang pertama membiasakan membaca Al-Quran bersama keluarga, ataukah yang kedua sahabat MK memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, ini yang ketiga, orang tua ini menjadi teladan dan dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran sahabat MK?

0: Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun ini akan semakin kuat ya, Sahabat MK. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program Sahabat MK ini telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial, Sahabat MK. Info selengkapnya ini bisa dikunjungi di www.penggiatkeluarga.org atau Sahabat MK ini bisa mengikuti Instagramnya di @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami Sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: We'll be right back. Sobat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, tepat di menit ke-17 lepas dari jam 11 siang hari ini. Masih bersama kami Sahabat MK di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah Sahabat MK, kali ini saatnya kami akan menyapa begitu ya bagi Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang bergabung ini menyampaikan pertanyaannya. Ada sahabat Khalid Akbar, ini beliau menyampaikan, apakah wajar kalau anak yang sejak kecil ini rajin ibadah tiba-tiba menjadi malas saat mulai remaja, katanya Bu, silahkan.
1: Oh iya, Masya Allah ya. Ini tentu apa ya, kejadian yang sangat fenomenal gitu ya. Banyak sekali terutama dikeluhkan oleh orang tua yang pernah memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Keluar dari pesantren merdeka gitu ya. Jadi kembali ke selera asal ya. Yang selama ini mungkin pembiasaan-pembiasaan di pesantren itu tidak berbekas. Nah itu tentu sama-sama menjadi hal yang harus kita muhasabahi gitu ya. Ada apa nih gitu kan? Ya sebagaimana tadi ya, pembentukan karakter itu kan dari tiga hal manhaj ya. Pedomannya apa nih gitu ya? Buku yang menjadi guide kita apa gitu kan? Kita tentu Al-Qur'an tadi. Kemudian yang kedua adalah uswah, contoh teladan ya. Itu kalau nggak ada contohnya lost gitu ya. Anak tuh nggak bisa gitu. Mereka dari masa-masa bagaimana mengikuti ya, dari pertumbuhan mereka tuh mengikuti cara orang tuanya berinteraksi dan sebagainya tuh akan diserap oleh mereka ya. Nah yang tidak kalah penting tuh yang ketiga ini. Ini yang kerap sekali tadi sesuai dengan pertanyaan sahabat MK ya, lingkungan. Iya. Jadi tiga hal ini yang tidak bisa dipilih salah satu, harus ketiga-tiganya komplit, paket komplit gitu ya. Jadi ketika anak-anak sejak kecil mungkin ya oleh orang tuanya diupayakan supaya dijaga ya dengan segala nasihatnya, dengan secara contoh teladannya, tapi kemudian ketika mereka beralih dewasa ya, mereka remaja dewasa gitu kan, kemudian mereka mendapati gitu ya lingkungan yang kebetulan tidak kondusif. Nah itu masa-masa peralihan dari anak menuju dewasa itu mereka sudah mulai punya peer group gitu kan. Jadi mereka itu lebih mendengar apa yang dikatakan temannya, lebih senang mencontoh apa yang jadi idolanya di luar sana gitu ya. Makanya ada anak-anak yang di kamarnya itu ada poster misalnya artis yang ngelel-ngelel gitu, Rolling Stone apa gitu ya. Itu akan diikuti caranya berpakaian, caranya dan sebagainya. Ini memang masa-masa mereka sedang mencari jati diri. Nah ini juga tidak kalah penting gitu ya, satu hal yang harus dijaga. Ketika lingkungan ini kemudian bisa lebih banyak mempengaruhi sang anak, maka tidak aneh dan tidak heran ya, mereka juga akan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahwa anak-anak itu tergantung dengan siapa gitu kan ya di sekelilingnya. Kalau dia bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan ikut wangi. Tapi kalau dia bergaul dengan ya pandai besi, akan kecium juga wangi itunya ya, pandai besinya. Nah artinya lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Bisa jadi lingkungan sekarang di zaman now ini adalah apa, media sosial
0: gitu.
1: Iya, karena betapa banyak ya mengerikan kasus-kasus kekinian yang dulu tuh nggak ada teh. Dulu itu nakalnya anak-anak tuh paling-paling apa sih gitu ya, nimpokin jambu tetangga gitu. Tapi kalau sekarang ya Allah, kita merasa ya sedih sekali gitu ya, berita-berita yang kita dapati, ada anak yang membunuh orang tuanya gitu kan, anak yang kemudian membakar gitu ya rumah orang tuanya karena nggak dibelikan sepeda motor. Terakhir dulu ya beberapa waktu yang lalu itu ada anak kecil ya belasan tahun yang membunuh ibunya karena aplikasi game di handphonenya itu dihapus oleh ibunya. Coba ya. Jadi memang sudah luar biasa ya. Nah bisa jadi pengaruh media sosial ini sangat kuat saat ini, apalagi untuk anak-anak Gen Z ya. Gen Z itu kan katanya anak kandung internet. Dia lahir internet udah ada, diasuh sama internet, apapun itu ya, tutorial apapun dia ambil dari dunia maya. Dan di sana banyak predator tentu gitu ya. Orang-orang yang siap untuk mendampingi anak-anak kita ketika orang tuanya enggak ada. Nah, mereka gitu kan ya. Bisa jadi tempat bertanya, bisa jadi menjadi tempat curhat bahkan ya. Saya pernah baca di negara barat ya. Anak belasan tahun bunuh diri karena disuruh oleh aplikasi AI. Dia anak kesepian,
2: iya.
1: Orang tuanya gak bisa diajak untuk ngobrol. Dia ngobrol kan sama AI. Iya. AI-nya itu kebetulan dalam bentuk perempuan ya. Jadi dia anggap pacar ini, pacar apa ya, di media maya lah gitu ya, di media maya ya, dunia maya. Nah, disuruh gitu kan, saya kesepian bla bla bla, disuruh sama AI itu. Coba kalau gitu katanya, kalau kamu ingin bertemu dengan aku, ya ambil gitu kan, yang bisa membuat kamu bertemu dengan aku di dunia sana gitu kan ya. Kebetulan ada pistol ya, orang tuanya punya pistol, diambil pistolnya dan dia membunuh dirinya sendiri dengan pistol itu ya. Dan itu semua terekam dari chatnya gitu kan. Jadi orang-orang tahu dia itu ternyata ya bunuh diri karena disuruh gitu kan ya. Masya Allah, itu seperti itu. Ada love scamming ya. Love scamming ini juga sama, ini juga adalah jebakan-jebakan gitu kan untuk anak-anak yang kemudian mereka bermain-main di dunia maya dan menemukan gitu kan ya, seolah-olah ada pasangannya, padahal mungkin foto yang ditempel juga foto artis. Iya, gitu iya. Ya. Nah, itu kejadian teh. Jadi dulu ketika saya masih DP2 TP2A sebagai konselor di 2014 sampai 2018 itu, ada seorang ayah yang datang ya, melaporkan anak gadisnya udah hilang 3 hari. Karena sebelum pergi bilang, "Ayah, saya mau ketemu dengan someone lah gitu ya, kenalan baru di Facebook. Lihatnya nih kayak ganteng," katanya gitu kan. Nah, yang akhirnya kita bantu untuk melaporkan ke kepolisian gitu ya. Nah, itu seperti itu udah banyak banget kasus-kasus demikian ya. Bahkan kasus-kasus kekinian itu juga ditemukan ya. Ada anak yang sekali lagi ya terpesona dengan foto-foto yang mungkin entahlah dari mana, padahal kenyataannya bukan dia, mungkin di foto media sosialnya itu mereka kemudian ya menjalin hubungan sebagaimana katanya pacaran gitu ya, dan sudah mulai melangkah agak jauh sama pacar mayanya ini, diminta untuk berpose yang tidak senonoh gitu kan ya, dan dia bucin kata anak-anak sekarang ya, dia kirim fotonya difoto oleh, video call dipoto oleh laki-lakinya, dan akhirnya jadi mesin ATM. Ketika laki-lakinya perlu ini, perlu itu gitu ya. Kasihan, padahal dia tuh jauh-jauh oleh orang tuanya dari Sumatera, dikuliahkan di Bandung. Dan akhirnya udah terjerat berapa inilah gitu ya, uang yang mengalir ke laki-laki itu. Akhirnya terus terang si perempuan ini kepada orang tuanya. Orang tuanya sampai datang jauh-jauh dari Sumatera. Ya beginilah gitu ya, pola apa ya, lingkungan pergaulan kekinian gitu ya. Jadi memang Masya Allah mengerikan ya, dari gadget itu kalau memang tidak sejak awal dipahami manfaat dan mudaratnya, itu semua ada di situ, bisa diakses. Bahkan dulu teh waktu di TP2 itu kita punya klien, Masya Allah anak umur 7 tahun punten teh ya, sudah bisa melakukan pencabulan kepada anak umur 5 tahun. Itu keluarga di sebuah desa di Jawa Barat. Biasanya tetangganya itu melihat ya, rumah itu terbuka gitu kan, orang tuanya petani ya. Dan udah 3 hari ini kok kenapa ketutup aja gitu ya. Keluar tetangga-tetangga kemudian ngedobrak, ternyata sedang si anak 7 tahun ini sedang melakukan ya hubungan yang belum semestinya sebagaimana suami istri ya kepada anak umur 5 tahun. Dan ketika ditanya, "Ujang teh kunaon?" gitu ya. Tiasa kieu. Jawabannya, "Da di HP Bapak geseueur nu kieu." Gitu ya. Jadi ini miris sekali, tutorial apapun kebaikan keburukan bisa diakses oleh anak-anak ya. Tentu pengaruh lingkungan juga sangat sangat mempengaruhi ya. Oleh sebab itu memang kita memang harus waspada ya. Bahkan kalau kita ingat ya, salah satu psikolog itu mengatakan orang-orang yang ingin menjadi predator anak-anak kita gitu ya, mereka itu katakanlah kayak bandar narkoba. Jangan dikira mereka itu tidak memahami psikologi perkembangan. Mereka ikut parenting teh, ikut talk show-nya sampai berhari-hari hanya untuk sekedar mengamati mana nih anak-anak yang bisa didekati dengan mudah. Anak-anak yang memang sedang blessed gitu ya. Mungkin gestur tubuhnya kelihatan dan mereka punya cara. Dengan yang sangat sederhana menepuk-nepuk, kalau laki-laki itu kan pundaknya, kamu apa yang kamu rasakan hari ini, yang itu dia tidak pernah dapatkan dari ayahnya misalnya, kalimat itu dia dekati dengan cara yang sesederhana itu, hingga akhirnya dia menganggap bahwa si om-om predator ini adalah penolong dia, sahabat dia, dan akhirnya dijadikan sebagai ya itu tadi gitu ya, untuk jejaring-jejaring mengedarkan narkoba dan sebagainya.
2: Iya, masya Allah. Berarti ini yang menjadi kuncinya, itu pembentukan karakternya ya, sahabat MK. Dan tentu ini menjadi ikhtiar yang bisa mulai kita bangun bersama di dalam keluarga. Dan sahabat MK, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terakhir mungkin Ibu sebagai penutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para orang tua yang sedang mendengarkan MK FM. Silahkan Ibu.
1: Iya, mangga insya Allah. Sahabat MK, ya setelah kita memahami ya betapa Al-Quran ini hadir di tengah-tengah kita ya, tidak hanya sebagai sesuatu yang hanya indah di telinga gitu kan ya, tapi juga kita masukkan ke dalam hati, kemudian hidupkanlah Al-Quran itu untuk menjadi akhlak yang mulia, sebagai pedoman dan panduan bagaimana kita membentuk keluarga yang Allah ridhoi, hingga nanti sekeluarga bersama-sama bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Masya Allah, amin, Allahumma amin. Ini alhamdulillah, jazakillah khairan Ibu, terima kasih banyak ya. Ini atas kebersamaannya, atas ilmu, atas sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Di mana sahabat ini, kami sudah siapkan, ini ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilihkan. Salah satu di antaranya ini, insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk pilihan kedua, ini Al-Quran Surat Maryam. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Yusuf. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya ya. Ini silakan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan murotalnya, kami nantikan sahabat MK. Insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Sahabat MQ, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat MK masih ditemani sahabat Sia Raisya Aisyah. Insya Allah di siang hari ini sahabat MK sampai menjelang azan zuhur begitu ya. Di segmen penutup sahabat MK ya, segmen Morotal Pilihan. Waktunya kami menyapa Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. Ataupun Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK begitu ya. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan. Ini bagi Anda yang ingin ikut memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi, alamat, dan juga pilihan morotalnya pada siang hari ini, sahabat MK. Untuk pilihan pertama ini Al-Quran Surat Al-Kahfi, kemudian pilihan kedua Al-Quran Surat Maryam, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor ketiga begitu ya, Al-Quran Surat Yusuf. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita, sahabat mungkin yang sudah bergabung, ada Umi Zikri. Umi Zikri ini dari Cianjur yang menyampaikan katanya memilihkan pilihan pollingnya semuanya. Masya Allah, jazakillah Umi Zikri. Salam uhuah ini untuk semuanya dan untuk keluarga dan untuk ustazah, untuk sahabat siar, untuk kru dan juga pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jazakillah Umi Zikri. Saya sapa ini ada Maidah ya, sahabat MK dari Cianjur yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Cianjur sahabat MK kita beralih ke Ranca Ekek ya. Saya sapa ini ada Ibu Ade. Ibu Ade dari Ranca Ekek ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi juga ini dipilihkan oleh sahabat Yani ya, dari Cimahi. Dari Cimahi, sahabat MK, kita beralih ke Cicadas. Saya sapa ini ada Ibu Pujasari yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan murotalnya. Ini pilihan murotal pertama ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, dipilihkan oleh 4 suara sahabat MK. Saya sapa ini ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian dari Jatinangor. Ini ada Umi Seli, kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, dan ada Ibu Pujasari dari Cicadas ya sahabat MK.

0: Untuk pilihan terbanyak ini ada di pilihan murattal pertama ya. Di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai ini dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, sahabat MK. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MPFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Sobat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: 想。
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar baik dan sehat ya Ibu Khairati.
1: Alhamdulillah, sehat Teteh. Gimana Kak Siva?
0: Alhamdulillah, dalam kondisi yang baik juga insya Allah Ibu Khairati. Dan ini kita akan kembali gali, bermuhajadah, berlatih begitu ya untuk menggali ilmu terkait dengan mengendalikan nafsu agar selamat hati kita. Silakan Ibu Khairati.
1: Baik, jazakillah khair Teh Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa lukadata milisanif kawli. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di bulan ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini semakin menambah keimanan kita karena Allah memahamkan ilmu agama kepada kita. Sahabat pendengar MKFM yang semoga Allah rahmati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran itu ada tiga jenis jiwa atau nafsu ya. Yang pertama adalah amaratun bisu. Nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan, kepada kejelekan. Para ulama mengatakan nafsu ini sangat menyedihkan. Ya. Dia tempat segala kejelekan dalam jasad kita. Dia merupakan gudang keburukan, kenistaan. Allah melukiskan nafs yang namanya amaratun bisu ini dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini waktu Nabi Yusuf alaihissalam menghindar saat digoda oleh istri Al-Aziz waktu itu. Kedua adalah jenis nafsu lawamah. Ini nafsu yang suka mencela, mencela dirinya. Jika seseorang melakukan dosa, dia akan mencelanya, ia menyesal. Ada penyesalan karena melanggar hak Allah di sana. Nafsu ini digambarkan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nafsu ini sangat berkaitan dengan kiamat. Kenapa? Karena orang yang telah melakukan dosa, dia mengingat kiamat lalu dia mencela dirinya. Nah, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang tenang. Inilah tempat di mana adanya keimanan dan cahaya Allah. Nafsu ini dimuliakan, dicintai oleh Allah. Nah, bagi yang memiliki nafsu ini, dia adalah orang-orang yang bisa memenangkan pertarungan antara nafsu yang mengajak kepada keburukan dengan nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Nah, setiap hari kita akan berhadapan dengan ketiga nafsu ini. Di dalam diri kita sudah ada ini semuanya. Tinggal kita mau memenangkan siapa. Nah, bahasa sederhananya, nafsu ini adalah kecondongan untuk mendapatkan kenikmatan, kelezatan. Ya, umumnya adalah nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nafsu ini potensi manusia yang adanya sejak ruh ditiupkan ke dalam jasad kita. Muncullah nafsu yang memang ada nafsu yang mengajak kepada kejahatan juga kepada kebaikan. Nafsu yang mengajak kepada ketaatan yang disebut dengan fujur dalam Quran surat Asy-Syams. Kemudian nafsu yang mengajak kepada kebaikan itulah ketakwaan. Nah, hari ini kita membahas mengendalikan nafsu yang sifatnya adalah yang mengajak kepada keburukan, yaitu amaratun bisu. Di sini kita memang butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, nafsu ini bergerak, dia berpangkal dari yang namanya syahwat. Syahwat itu sama dengan hawa nafsu, keinginan diri. Keinginan diri digerakkan oleh syahwat indrawi, kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu. Nah, itu menggerak, itu syahwat, keinginan dalam diri kita menggerakkan nafsu kita. Apakah kita bertahan dalam nafsu kebaikan atau kita memperturutkan nafsu yang mengajak kepada keburukan? Nah, jika hati kalau kita dikuasai oleh syahwat ini yang mengajak nafsu kepada keburukan, diikuti, maka akan tertawan, jiwa kita akan tertawan. Nah, perbudakan kepada diri kita adalah kita diperbudak oleh hawa nafsu, dan ini adalah kondisi yang sangat hina dan keji. Ya, Tuhan yang terburuk yang disembah manusia adalah nafsu, ya, karena menghinakan manusia dunia akhirat. Jika kita mampu mengendalikannya, maka kita akan menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Kita pernah mendengar kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak saat ditawari jabatan, harta dan wanita. Kemudian kita juga mendengar kisah Nabi Yusuf Alaihissalam pada saat digoda oleh wanita istri Al-Aziz waktu itu di Mesir, Raja Mesir. Kemudian Abu Bakar Al-Miski, dia menolak godaan wanita cantik pada waktu itu, jika dia tidak melayaninya maka akan diteriaki bahwasanya dia difitnah telah melakukan perbuatan keji kepada wanita itu. Tetapi dia langsung melumuri tubuhnya dengan kotoran manusia, dan wanita itu jijik kepadanya sehingga mengusirnya. Rasulullah menolak, Nabi Yusuf menolak, Abu Bakar Al-Miski ini menolak tentang tawaran-tawaran yang indah. Nah, itu sebetulnya adalah bisikan setan dalam bentuk jin dan manusia, menghidangkan berbagai kemaksiatan. Nafsu inginnya kelezatan, kesenangan, sementara bisikan setan itu menghidangkannya, menyiapkannya, menyajikannya. Disinilah kita berperangnya luar biasa sebagai manusia. Ya, kita bukan malaikat. Kita adalah manusia yang memang diberi akal dan diberi nafsu. Ya, malaikat tidak diberi nafsu. Tapi kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita, bisa kita lebih mulia gitu loh. Ya, daripada malaikat. Kemudian kita juga bukan setan yang cenderung bermaksiat habis-habisan. Kita punya akal yang dibimbing oleh wahyu. Kalau kita tidak menggunakan akal kita itu kalah, dibunuh oleh nafsu kita, maka kita bisa lebih hina daripada setan dan binatang ternak. Nah, hawa nafsu, syahwat ini musuh yang ada di dalam diri manusia. Jika kita diperbudaknya, maka kita akan menurutinya. Seperti memberikan apa yang diinginkan musuh gitu loh. Dan ini bisa membunuh akal kita. Akal kita akan mati. Karena akal ini kan berfungsi membedakan baik dan buruknya. Mana mudarat dan manfaatnya. Ya. Tapi kalau nafsu ini sudah tidak terkendali, maka akal itu akan mati. Disinilah perangnya kita setiap hari. Karena kita tidak pernah terbebas dari keinginan-keinginan yang mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian posisi bisikan-bisikan setan itu selalu memprovokasi. Kendaraannya adalah nafsu itu gitu. Kemudian yang membuat kita juga tergoda sehingga syahwat ini bergerak dan membuat nafsu itu ingin melakukan hal-hal yang buruk gitu, adalah dunia yang gemerlap. Itu menjadi syahwat dunia yang membuat nafsu itu jadi ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang bertentangan dengan ridhonya Allah. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi misalnya begini, kita diberi Allah tubuh ini, kita diberi anggota tubuh ini. Setiap hari, ini contoh ya, setiap hari kita melihat sesuatu, kemudian mendengar sesuatu, ada keinginan, itu syahwat indrawi kita. Ada keinginan kita melakukan sesuatu, keinginan ini menggerakkan syahwat, ini menggerakkan nafsu. Apakah bertahan kepada ketaatan yaitu mutmainnah, atau diperturutkan nafsu yang mengajak kepada keburukan? Contoh misalnya seorang, saya kasih contoh misalnya ya, seorang wanita gitu, dia mengikuti suatu acara, misalnya arisan atau bahkan pengajian atau ada di pasar. Dia melihat ada sekelompok orang yang sedang berbicara, ngobrol gitu, ngobrol. Nah, kita sudah tahu nih, orang-orang itu sebetulnya pasti membicarakan orang lain. Di sini ada unsur bergunjing atau bergibah. Nah, kita melihat itu syahwat kita dari pandangan melihat itu, rasanya saya pengen bergabung di sana, pengen mendengarkan di sana, itu ada berita apa di sana, ada gosip baru apa di sana. Nah, pada saat kita tidak bisa mengendalikan keinginan untuk bergabung itu, nafsu kita melangkah mendekat kepada kelompok itu, kita ikut di sana. Kaki kita tidak bisa kita kendalikan untuk tidak melangkah ke sana. Lalu pada saat kita bergabung, mungkin awalnya kita tidak ikut ngobrol, tetapi kita mendengarkan, menikmati obrolan gosip itu. Di sini kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan nafsu mendengar. Pada saat kemudian kita ikut berbicara dan kita bertanya, ada apa ini? Atau pura-pura heran, oh iya. Atau, kasihan ya, dia ya begini begitu menikmati obrolan itu. Dia sudah tidak bisa kendalikan nafsunya untuk ikut bergunjing, bergibah. Maka pada saat itulah dia melakukan kemaksiatan. Yaitu apa? Dia tidak bisa mengendalikan lisannya. Siapa korbannya? Korbannya adalah kalbunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya intinya adalah seorang mukmin jika dia bermaksiat itu akan ada rona hitam di hatinya. Kalau dia istighfar bertobat itu hilang rona itu. Tapi begitu dia melakukan lagi kemaksiatan akan ada lagi. Demikian seterusnya, jika kita tidak istighfar, tidak mentaubatinya, betapa banyak rona hitam di hati kita, itulah yang membuat hati kita berpenyakit, hati kita tidak bisa selamat. Karena maksiat itu tidak hanya dari satu kondisi di mana hanya lisan, belum yang lainnya, dari pandangan, dari kaki, tangan, perut, kemaluan, kezoliman yang kita lakukan kepada Allah, kepada manusia, begitu banyak rona-rona hitam itu masuk ke dalam hati kita. Itu yang membuat hati kita itu tertutup kotoran yang menjadi penghalang kita kepada Allah. Jadi sumber awalnya adalah pangkalnya syahwat, keinginan menggerakkan nafsu. Tinggal di sini apakah nafsu bertahan pada posisi ketaatan kepada Allah mutmainah, itu yang dikatakan mujahadahnya dia menangkan. Tapi kalau dia kalah, berarti dia mengikuti nafsu yang mengajak kepada kejahatan atau keburukan. Dia memperturutkan nafsunya di sini. Nah, di sini dia jatuh dalam kemaksiatan. Otomatis korbannya adalah kolbunya tadi. Yang disabdakan Rasulullah, ada rona hitam. Rona hitam inilah menumpuk terakumulasi. Inilah yang menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Allah. Al-Mutaffifin 14. Sekali-kali tidak, apa yang kau lakukan itu menjadi penghalang antara engkau dengan Allah. Makanya kalau kita ingin menyelamatkan hati kita, kolbun salim ini, kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Kalau Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kekotoran jiwa kita yang membuat hati kita tidak selamat, itu pertama kemusyrikan, kemudian kegelapan hati berupa kekufuran, kafir, munafik, kemudian fasik dan bid'ah. Kemudian apa? Penyakit hati yang tidak bisa dikendalikan. Kita ini semua punya yang namanya penyakit hati, tapi level sakitnya berbeda-beda. Fujur, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Kita sudah punya yang namanya iri, sombong, dengki, itu ada. Ingin pamer, suuzon, itu ada. Apakah kita mau memperjuangkan untuk kita tidak turuti tapi kita menjadi nafsu mutmainnah atau kita ikuti menjadi nafsu amarah bisu. Kalau kita bisa bertahan dengan nafsu mutmainnah kita, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita ikuti nafsu buruk kita, tadi seperti contoh yang saya sampaikan, dia tidak bisa mengendalikan kakinya melangkah ke tempat orang yang sedang bergosip, dia ikut di sana mendengarkan, menikmatinya, lalu dia ikut membicarakan di sana, maka dia sudah tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya, lisannya, pendengarannya, maka dia di situ jatuh pada kemaksiatan anggota tubuhnya dan dia berbuat zalim kepada kehormatan orang lain. Makanya jatuhlah dia dalam, dapatlah dia dalam dosa, maka hatinya ini dia ada bercak-bercak hitamnya, ada rona-rona hitamnya. Itu yang membuat seseorang dia gelisah. Setelah itu secara nafsunya dia puas membicarakan orang, tetapi batinnya sesungguhnya dia tidak tenang karena ada dosa di sana. Nah, ini cara bekerjanya nafsu. Bagi laki-laki misalnya, dia melihat media sosial, ada wanita yang cantik, dia tertarik. Kan awalnya dari keinginan melihat, memandang, kemudian keinginan berkenalan, kemudian menanyakan sesuatu dengan komunikasi, akhirnya berjanji bertemu, akhirnya terjadilah yang namanya kemaksiatan, perzinahan, nauzubillah. Kemudian di sanalah seseorang itu tidak bisa kendalikan nafsunya. Seseorang punya nafsu yang nama seks itu boleh karena itulah yang untuk melanjutkan keturunan. Tetapi jika tidak dikendalikan nafsu amarah bisunya, maka terjadilah perzinahan. Orang punya marah, kalau enggak punya marah dia tidak bisa mempertahankan hak-haknya. Tapi kalau marah itu tidak bisa dikendalikan, nafsu amarah bisunya tidak bisa dikendalikan, maka amarah itu menjadi kezoliman. Sama dengan hal-hal yang lain. Kalau seseorang dia punya ilmu yang banyak, tapi dicampur dengan hawa nafsunya, maka dia akan sombong. Orang yang beribadahnya luar biasa, tapi dia pakai nafsu, dia bisa jatuh kepada bid'ah yang tidak dicontohkan Rasulullah pun dia lakukan. Kemudian seseorang yang pengambil keputusan, yang menentukan keadilan seharusnya, tapi dia bercampur dengan nafsunya, maka dia akan zalim. Begitu juga orang yang dia berbisnis, berdagang, kalau dia pakai nafsu yang mengajak kepada kejahatan, dia akan berlaku curang. Begitu juga yang namanya kekuasaan, kewenangan, kalau dia bercampur dengan nafsunya, nafsu amarah bisu yang mengajak kejahatan, maka dia bisa berkhianat dengan negara dan rakyatnya. Begitulah nafsu amarah bisu itu mengajak seseorang kepada keburukan. Dia tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibunuh, tetapi dia harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Nah, ini pertanyaannya. Ini butuh riadoh, butuh yang namanya dikatakan mujahadah, itu adalah bersungguh-sungguh melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Lawannya mutmainnah, bagaimana berjuang untuk bisa memiliki nafsu yang tenang, yang mengajak kepada ketaatan. Ibnu Jauzi menasehati kepada kita tentang bagaimana sih kita untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Yang pertama adalah, renungilah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan bukan untuk diperbudak oleh hawa nafsu kita, bukan untuk memuaskan nafsu kita hanya untuk mengisi dunia ini, menikmati kelezatan dunia, bukan. Tapi kita punya tugas ibadah, penghambaan. Nah, ibadah ini adalah dikatakan ibadah, diam kita, bicara kita, perbuatan kita dirahasiakan ataupun ditampakkan. Jika itu karena Allah dan cara-cara kita benar, itu dikatakan ibadah. Harusnya di dunia ini kita menghadapi luar biasa godaan-godaan ini. Nah, ibadah kita adalah bagaimana kita perang melawan nafsu kita untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan. Itu adalah ibadah kita, pertarungan kita setiap hari. Makanya dikatakan pada saat sahabat selesai perang, Rasulullah bersabda, kita sudah selesai perangnya, tapi kita akan menghadapi perang berikut yang lebih berat. Ternyata itu adalah memerangi hawa nafsu kita. Disinilah sebetulnya harus kita jadikan ibadah hidup di dunia ini hari-hari kita melihat, mendengar, menyaksikan berbagai fenomena, berbagai kejadian di dunia ini. Dan itu ada keinginan-keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ridhonya Allah. Disinilah ibadah kita. Kalau kita meninggal dalam kondisi berjuang mempertahankan iman kita dengan melawan nafsu kita yang mengajak kepada kejahatan, itulah jihad kita gitu. Mudah-mudahan syahid kita tuh di sana gitu ya. Kita enggak angkat senjata, tetapi mengendalikan nafsu itu luar biasa. Nah, yang kedua adalah nasihat Ibnu Jauzi adalah memikirkan akibat jika kita menuruti nafsu kita. Kalau kita ikuti nafsu kita, apa akibatnya? Hari ini orang suka, ingin kepada harta. Nafsunya tidak terkendali, dia korupsi. Ada orang yang hari ini dia ingin mendapatkan harta dengan cara yang haram. Dia mencuri, dia begal. Ada orang yang dia melakukan KDRT, dia ingin memuaskan nafsunya dengan narkoba. Orang mencari kebahagiaan dengan bersenang-senang dengan melakukan yang haram. Itu semua harus dipikirkan akibatnya. Seperti apa akibatnya? Nah, kemudian yang ketiga adalah bandingkan kenikmatan yang didapat dari kita nuruti nafsu kita dengan akibat buruk setelahnya. Pasti sengsara. Nafsu itu sebentar aja nikmatnya. Misalnya orang yang berzina, dia hamil, ya. Kemudian orang yang LGBT, dia bisa kena HIV. Kemudian yang selingkuh, hancur rumah tangganya. Itu adalah akibat buruknya, padahal kenikmatannya hanya sebentar. Yang ketiga, yang keempat adalah merenungi akibat baiknya dari memusuhi nafsu yang mengajak kepada keburukan. Akibat baiknya apa? Pasti tenang. Di sini ada unsur sabar menjauhi maksiat. Karena sabar dalam maksiat ada dua. Setiap hari kita melihat maksiat, kalau kita tidak tertarik, kita sabar menghadapi maksiat. Tetapi kalau kita tertarik syahwat kita, itu di menggerakkan nafsu kita ingin melakukan maksiat itu karena ada di hadapan kita. Lalu kita menjauhinya karena takut kita kepada Allah dan merasa Allah mengawasi kita. Itulah sabar menjauhi maksiat. Itu lebih berat dari sabar menghadapi maksiat. Kalau menghadapi kita tidak minat, tetapi kalau kalau menjauhi itu kita minat gitu ya, karena iman kita, karena yakin kita kepada Allah. Dan yang kelima, memikirkan merenungi Allah dan akhirat. Semua dari Allah, kita diawasi Allah, akan ada pertanggungjawaban nanti setelah kematian. Ya, kita akan ada hukuman. Quran Surat An-Nisa ayat 123, semua kezaliman itu akan dibalas oleh Allah sempurna. Jadi jangan kita merasa aman, nyaman dengan kezaliman. Kezaliman kepada diri kita. Seperti narkoba itu kepada diri kita. Kepada orang lain bergibah, kemudian memfitnah. Kepada diri seseorang menghukum dengan tidak adil, menghardik, menghina, menghujat. Itu semua akan kembali kepada kita. Kita akan dibalas sempurna. Harusnya kita berpikir ke situ. Sehingga kita bisa insya Allah selamat. Karena semua yang tidak bisa dikendalikan oleh nafsu kita yang mengajak kepada keburukan, itu jatuhnya kepada kemaksiatan. Nah, orang yang dia tidak bisa kendalikan marahnya, menyimpannya di dalam hati berlama-lama, dia dendam, itu bisa jatuh maksiatnya pembunuhan. Pembunuhan, nanti setelah itu ya resikonya dia akan dihukum. Nah, seperti ini kadang begitulah setan itu bertepuk tangan, dia memprovokasi. Gabungan antara setan itu dengan nafsu itu, itulah yang membuat seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan. Makanya nafsu ini harusnya dilawan. Minta tolong kepada Allah. Ya, kalau setan itu kita banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, belajar terus. Tapi kalau nafsu ini gak bisa, kalau tidak dengan latihan riyadhah, mujahadah, melawan nafsu, dilawan, tidak diikuti gitu ya. Kalau dunia yang menggoda kita, yang buat kita tidak bisa mengendalikan syahwat dunia kita adalah mengingat kematian. Bagaimana kalau kita dalam kondisi maksiat kita meninggal? Nah, jadi sahabat-sahabat MKFM, kalau kita mau ingin bersih hati kita, selamat hati kita, karena ini menentukan kita ketemu Allah nanti di syurga dan mengenal Allah di dunia, maka kita kendalikan nafsu kita yang mengajak kepada keburukan. Ini yang kita kendalikan, tidak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan rasa takut kita kepada Allah. Kita belajar mana yang mudarat, mana yang maslahat, mana yang haram, yang halal, kita kendalikan. Kalaupun kita jatuh dalam kemaksiatan karena tidak bisa kendalikan nafsu kita, kita cepat menyadarinya, lalu kita minta ampun kepada Allah, mengakuinya, maka Allah mengampuni. Karena kita bukan malaikat, kita akan jatuh dalam dosa, dalam maksiat. Tapi yang terpenting, kita cepat menyadarinya. Inilah yang dikatakan nafsu lawamah, ingat mati, ingat kiamat. Kenapa saya bikin dosa, ya Allah, astagfirullah, saya gak mau lagi, ya Allah. Dia bertobat, masuklah dia kepada nafsu mutmainnah. Nah, mudah-mudahan pada saat kita wafat, kita sedang berjuang untuk bisa mengendalikan nafsu yang mengajak kepada keburukan, untuk bertahan pada nafsu yang mengajak kepada ketaatan. Itu yang mengantarkan kita husnul khatimah. Allahumma a'lam bishawab.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: izin Ibu Khairati, ini sudah ada sahabat MK juga yang bergabung. Kita coba sapa dari Cijerah. Ada Ibu Gina yang ingin bertanya begitu. Kali ini pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengendalikan nafsu berburuk sangka? Karena qadarullah ketika di lingkungan ini ada yang berpacaran, kemudian perbuatan yang serupa juga sedang ramai, ini terkait LGBTQ atau juga perbuatan itu ada di depan mata, begitu Ibu Khairati. Dan ketika sebagai orang tua menegur ataupun memberitahu oknum tersebut, ini tidak digubris. Dan kalau dibiarkan kita tidak menegur, ini juga risih karena setiap hari terlihat, begitu Ibu Khairati. Seperti apa hal yang perlu dilakukan? Silahkan.
1: Baik, terima kasih Ibu. Buruk sangka itu bahasa agama kita seuzon ya, prasangka buruk. Sebagian prasangka itu dosa. Berarti ada prasangka yang tidak dosa, yaitu prasangka yang ada tanda-tanda atau bukti-buktinya. Kalau ibu menyaksikan orang yang bermaksiat di depan mata ibu, itu bukan prasangka, tetapi itu fakta. Maksiat yang ada di depan mata kita, kalau hati kita bergejolak karena kita rasanya nggak bisa terima dengan kondisi itu, maka ibu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang hamba yang cemburu karena Allah kepada hamba yang lain. Maksudnya apa? Tidak bisa melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Kalau hati kita itu bergemuruh rasanya, aduh gak bisa terima ini ada orang yang begini di depan mata saya, berarti hati ibu itu hidup. Hati ibu hidup. Kan ada orang yang biasa-biasa saja hatinya, dingin-dingin saja. Nah itu dikatakan oleh Ibu Yahamka, ya sudah, kamu dikafani, masukkan ke rendah, kamu dikuburkan, karena Islam kamu separuh hilang karena ketidakpekaan terhadap melihat suatu kemaksiatan. Kalau ibu melihat suatu kemaksiatan, hati ibu bergejolak, berarti hati ibu hidup. Tinggal sekarang tindakannya apa. Ibu bukan suuzon, itu fakta bu. Suuzon itu tidak ada dosa kalau ada fakta, ada tanda-tandanya. Tinggal ditabayunkan. Ini kan butuh keyakinan dan butuh keberanian. Ibu tadi sudah sampaikan, ibu sudah katakan, sudah mengingatkan. Tugas ibu adalah mengingatkan, bukan merubah orang. Itu ya bu ya, bukan merubah tapi mengingatkan, menasehati. Kewajiban ibu di hadapan Allah sudah selesai. Nah sekarang kalau itu kira-kira menjadi contoh tidak baik atau misalnya mengganggu ketertiban di dekat rumah ibu, di lingkungan ibu, kan itu sesuatu yang tidak benar, ibu boleh lapor kepada yang berwenang. Dengan niat apa memberhentikan, misalnya apa, ke Pak RT. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, lapor ke Pak RT, bukan membuka aib. Toh aibnya juga kebuka, udah kebuka kan, itu terang-terangan LGBT-nya pacarannya. Laporkan ke yang berwenang dengan niat untuk memberhentikan kemungkaran itu. Nah, kalau ada suatu hal yang tidak nyaman, maksiat di depan mata kita, Rasulullah kan sudah menuntun kita, satu dengan tanganmu. Kalau ibu punya kewenangan di kampung itu, ibu bisa panggil, ibu bisa ingatkan, ibu bikin kesepakatan, atau apa caranya? Nanti ibu libatkan yang berwenang, RT, RW, atau apa. Kedua adalah dengan lisan. Ibu sudah lakukan dengan lisan. Ibu sudah menasehati dia. Ya. Yang ketiga adalah selemah-lemah iman itu dengan cara mendoakannya. Ibu sudah bagus, ibu. Nah, tinggal kalau ibu sudah menyampaikan nasihat kepada orang tersebut, kita nggak bisa kasih hidayah ya, bu. Kita hanya mengingatkan. Nah, pada saat ibu berbicara, luruskan niatnya, karena kita untuk mencegah kemungkaran itu dan mengajak ke Allah. Nah, hati kita jaga, jangan sampai kita merasa kita lebih baik. Jangan pakai marah, meremehkan, dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu kapan Allah memberikan petunjuk kepada hati mereka sehingga mereka tersadarkan. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak bisa memvonis orang selamanya berbuat salah. Kita nggak tahu kapan Allah bisa meraih dia, memberikan hidayah hingga dia berubah. Kalau dia sudah berubah, menyesali dosanya, merasa hina di masa lalunya, Allah mencintainya. Nah, kita jangan sampai kita merasa lebih baik, lebih suci. Nah, ibu hatinya sudah hidup. melihat itu udah nggak enak hati, tinggal bagaimana ibu menasehati. Udah ibu lakukan juga, tapi tidak bisa merubah. Yang merubah hanya Allah, bantu doakan. Tapi kalau itu sudah mengganggu, ibu harus lapor ke yang berwenang. Kalau di daerah istimewa Aceh kan yang bermesraan itu yang bukan mahram, itu kan dihukum cambuk ya. Nih kita kan enggak, itu di daerah yang pakai hukum syariat, kita enggak. Kita nasihati sudah, ya dengan sekarang laporkan kepada yang berwenang atau orang tuanya, diingatkan gitu ya. Nah kalau kita melihat suatu kemaksiatan, Bu, harusnya kita sedih. Rasulullah melihat jenazah Yahudi lewat, nangis. Kenapa? Karena Rasulullah belum sempat mengimankannya. Nah, kita kalau melihat orang maksiat, harusnya kita sedih, kasihan. Nah, gimana caranya? Kita gak boleh membenci. Karena kita gak pernah tahu pada saat kita meninggal, kondisi iman kita seperti apa. Jangan pernah meremehkan orang. Nah, Ibu coba bicara baik-baik. Ya, kalau tidak bisa juga, bikin kesepakatan melibatkan orang yang berwenang. Dan jangan lupa doakan, yang kita evaluasi hati kita, jangan sampai kita jengkel, benci kepada orang maksiat. Justru kita kasihan, sayang sama dia. Kita gak boleh merasa soleha sendiri, merasa ke surga sendiri. Gitu Ibu, Allah ma'alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita menyapa juga ada Ibu Ella di Soreang yang juga bertanya terkait dengan mengendalikan emosi dengan cara diam dan pergi dari situasi tersebut dengan niatan agar jauh dari konflik. Walau hati dan pikiran ini terus berisik, qadarullah Ibu. Kalau sudah reda, hati tenang, baru dicari solusinya dan diungkapkan, terutama dengan orang yang terdekat. Apakah dengan cara yang tadi demikian sudah dibenarkan, meskipun tadi harus pergi terlebih dahulu? Mohon nasihatnya Ibu Khairati. Doa terbaik untuk Ibu dan keluarga, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Silakan. Ya, tadi saya katakan, kita ini kan bukan malaikat. Kita punya nafsu. Pada saat kita marah emosi, itu kan memang satu jenis penyakit hati ya. Tapi kalau kita menyadari, tidak larut dalam penyakit itu bersemayam di hati kita, dan kita istighfar, insya Allah, Allah akan ampuni kita. Kalau ibu menghindari suatu kondisi di mana ibu bisa jatuh dalam dosa, boleh-boleh saja ibu, tidak ada masalah. Kita bukan manusia langsung soleha dan sempurna. Butuh suatu proses untuk memanage hati kita dalam situasi-situasi yang membuat kita itu terpancing emosi kita. Makanya memang dikatakan ilmu ini adalah ilmu latihan. Mungkin awalnya kita diam, tapi hati kita masih bergejolak marah. Tapi berikutnya kita sudah diam dan hati kita tidak marah. Ini kan udah naik level lagi ya. Mungkin pertama kita diam, kita pergi, sudah reda baru kita bicara. Ya tidak apa-apa, karena untuk menghindari kita jatuh dalam dosa. Gak apa-apa Ibu. Nah memang marah itu kan pengaruh setan ya. Jadi kadang kita itu wajah merah, mata merah gitu ya, darah itu kencang, jantung berdebar. Ya memang begitu kondisinya, dia butuh pelampiasan. Pelampiasan itu mungkin ibu harus pergi gitu. Kalau orang kan bisa jadi mukul pintu, pecahin piring. Tapi kalau ibu pergi gak apa-apa. Tapi sambil wudu, ganti posisi, kan begitu diajarkan. Berdiri ya duduk, duduk ya baring. Nah memang ini butuh latihan. Nanti berikutnya ibu tidak tinggalkan, tapi ibu bisa levelnya lebih tinggi. Sabar, tahan, tidak mengeluh, tidak marah di hati. Nah ini butuh waktu, butuh proses ya ibu ya. Tapi ibu pergi untuk menghindari jatuhnya dalam dosa, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai masalah gak selesai, harus selesaikan. Kalau gak itu bom waktu. Harus diselesaikan dengan hati yang lapang. Allahumma alam bisawab.

0: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: kali ini kita menyapa ada sahabat Bustomi dari Lok Sumawe. Kali ini bertanya berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengendalikan nafsu amarah kita yang bukan pada tempatnya. Misal contohnya pada anak keluarga kita, karena tidak sependapat dengan anak tersebut, begitu Ibu Khairati. Seperti apa? Silakan.
1: Ya, kita semua punya nafsu marah. Ya, kalau kita nggak punya marah, kita tidak punya kehormatan diri dan kita tidak punya senjata untuk mempertahankan hak-hak kita. Nah, marah itu ada tiga level. Pertama, marah yang tidak disukai Allah. Di sini kata-kata tidak terkendali, tubuh nggak terkendali. Ini bisa merusak, mengancam, bisa membunuh. Nah, hari ini orang kadang membunuh, itu dia menyimpan marah yang bertahun-tahun bunuhnya hari ini. Kemudian ada yang memang sama sekali tidak punya marah, ini juga tidak boleh. Kita punya marah, mungkin bahasa kita untuk mempertahankan hak-haknya kita, ya, tidak ada kezaliman di sana. Nah, kita harus ambil tengah-tengah, marah untuk suatu yang prinsip, mungkin bahasa kita tuh tegas gitu. Ya, cuman kadang kita marah itu kadang melukai, kadang menyakiti. Ini orang benci, jadi musuhan. Ya, nah kita marahnya itu adalah kita tegas menyampaikan kenapa ini boleh atau tidak boleh. Nah, ini memang butuh belajar di teknis komunikasi juga gitu. Jadi kalau pengen marah tadi boleh marah untuk sesuatu yang prinsip. Oh, ini nggak boleh ya. Nah ini nggak boleh. Ini harusnya. Kan bisa aja tenang, tapi tegas gitu loh. Nah, marah yang tidak boleh adalah ya mungkin dengan mukul, dengan melempar barang, hal-hal yang Allah nggak ridho, yang itu justru menambah dosa gitu. Nah, memang marah ini kan satu kemaksiatan, bisa dalam hati, bisa dalam anggota tubuh kita. Marah ini hati itu yaitu dendamnya itu gitu. Nah, itu bisik-bisikan setan, panas bawaannya. Makanya wudu, cepet-cepet wudu gitu kan. Nah, kalau tubuh ini tadi, kalau udah tubuhnya karena marahnya itu akhirnya tubuhnya bergerak merusak, menyakiti, ini udah zolim kan kepada diri seseorang. Secara nafsu puas gitu, puas banget, rasain gitu ya. Tapi setelah itu sangat menggelisahkan, karena dosa itu menyesakkan dada dan gak nyaman, dan ibadah pun pasti gak akan nikmat gitu. Belum lagi nanti kita sudah zolim kepada orang, takutnya kita bangkrut di akhirat ya. Karena apa? Kita datang membawa pahala kita, pahala ibadah di dunia, tapi orang yang kita zalimi kita belum minta maaf. Lah, kita kalau tobat kita harus minta maaf kalau orang sudah sampai terzalimi dengan marahnya kita. Kalau marah kita tadi memang pada posisi yang sedang, memang itu adalah untuk memberitahukan sesuatu yang salah, itu kan niat kita juga untuk sesuatu yang benar. Nah, itu enggak, itu apa namanya? Itu boleh gitu ya, tapi tidak menyakiti. Jadi memang Islam mengajarkan itu, marah itu dari setan, dari api, berwuduklah, gantilah posisi, bersabarlah. Bersabar itu mengendalikan anggota tubuh dengan tidak melakukan hal-hal yang Allah gak ridho. Allah malam bismillah. Terima kasih Ibu dari Lok Sumawe ya, cukup jauh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Dan nampaknya kali ini kita sapa juga ada sahabat MK yang bertanya dari hamba Allah. Ini nampaknya menjadi pertanyaan terakhir juga Ibu Khairati. Pertanyaannya berkaitan dengan apakah kita sebagai seorang muslim ini bisa mengingatkan orang yang non muslim begitu, terkait dengan terbukanya aurat setiap hari, karena ini terlihat oleh orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan seperti apa kira-kira cara untuk menegurnya Ibu?
1: Iya, kalau ada sesuatu di depan mata kita yang itu memancing kita berbuat dosa, kita boleh-boleh saja menyampaikan. Orang lain kan tidak tahu ya, orang itu kan berbuat sesuai dengan ilmunya. Apalagi ini berbeda keyakinan, mungkin di mereka itu apakah diajarkan atau tidak berbuat sesuatu yang membuat orang jadi berdosa gitu. Sampaikan aja dengan baik-baik, seperti ini, bahwasanya kami diajarkan untuk tidak melakukan suatu kemaksiatan. Maksiat itu bersumber dari apa? Syahwat, yaitu pandangan. Sesuatu yang itu membuat kami jadi tertarik untuk melakukan dosa, melakukan maksiat. Sampaikan aja, gak apa-apa, dengan tidak mencampur urusan akidahnya mereka, tetapi ini lebih kepada akhlak ya. Jadi kita harus bisa bicara dengan baik-baik, itu hak kita. Kalau terus kemudian kita dibantah atau responnya nggak enak, ya udah, maksudnya itu jangan sampai akhirnya berdebat jadi bertengkar. Tidak, ya hindari aja gitu. Hindari, mudah-mudahan kalau dengan kita bicaranya dari hati, beri pemahaman, mudah-mudahan beliau bisa mengerti gitu loh. Bisa mengerti, bisa memahami gitu. Ya, jadi tidak apa ya, tadi bagus sih tadi yang jadi melihat sesuatu yang gak benar gitu, hati ini bergejolak. Lalu tugas kita menyampaikan dengan lisan kita, sampaikanlah gitu. Itu tuntunan Rasulullah. Kalau kita punya kekuatan, kita bisa bicara, misalnya kalau di perusahaan itu pakai aturan gitu ya, tolong aturannya nggak boleh berpakaian yang minim. Nah itu kan kita dengan kewenangan kita. Kalau itu nggak ada di luar ya, kita pakai bahasa menasihati lisan kita sesuai dengan syariat yang diajarkan agama kita. Nah kalau kita masih udahlah capek gini-gini kita mengeluh, berarti kita belum ikhlas ya. Coba lakukan itu karena mencari ridho Allah. Kemudian kita nggak peduli dia ngomong apa, yang penting saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan gitu. Nah mudah-mudahan Allah membimbing kita. Nah untuk penutupnya hari ini adalah mengendalikan nafsu yang buruk itu adalah jihad kita. Jihad kita melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan itu berat sekali ya. Karena itu didasari oleh syahwat keinginan yang terus menerus menuntut kepuasan. Lalu kita juga harus berjihad mencari ilmunya, karena ini juga yang akan membuat kita dikuatkan, ilmu ini menguatkan iman kita. Lalu kita harus mengamalkan ilmu itu, berjihad mengamalkan ilmu itu. Kemudian mengajak juga kepada orang lain untuk kita sama-sama mengamalkan ilmu dengan saling kerjasama untuk saling mengendalikan nafsu. Karena kalau kita aja tapi serangannya itu terus-terusan ya berat juga. Jadi kita sama-sama. Kemudian bersabarlah dalam menjauhi kemaksiatan. Rasakanlah pengawasan Allah. Ingatlah akan ada suatu saat kita mempertanggungjawabkan segala-galanya. Dan siapa yang memenangkan pertarungan, itulah yang mendapatkan ketenangan jiwa, memiliki nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan itulah yang membuat kita husnul khotimah.

0: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh.
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha

0: Sahabat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, kita
1: Boleh.
0: akan membahas topik ini yang berkaitan dengan masalah, bersahabat dengan masalah, Ibu.
1: Iya.
0: Silakan Ibu Khairati.
1: Terima kasih, Teh Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, Maha Suci Allah, Maha Baik Allah yang kembali mempertemukan kita pada pagi hari ini. Insya Allah siapapun yang ditakdirkan Allah menyimak dengan ikhlas, akan Allah berikan pemahaman tentang agamanya, ditolong oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar MKFM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, dalam hidup kita tidak akan lepas dari empat takdir. Yang pertama adalah takdir nikmat. Setiap saat kita akan mendapat nikmat. Kedua adalah takdir musibah. Sesuatu yang kita tidak harapkan dalam hidup kita. Kalau nikmat tadi, sesuatu yang kita harapkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, takdir ketaatan. Yang keempat adalah takdir kemaksiatan. Dalam takdir musibah, ada yang disebut dengan masalah. Ya, selain bencana atau lainnya yang tidak enak dalam hidup kita. Nah, jadi dalam takdir musibah ini ada yang disebut dengan masalah. Apa itu masalah? Yaitu sesuatu yang kita tidak harapkan, tidak inginkan. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Nah, di sini tiada lain jika Allah, jika kita Allah ridho dengan kita, dengan mensikapinya, maka kita harus punya yang namanya sabar, ridho, dan tawakal. Nah, akan dikatakan kita bersahabat dengan masalah jika kita bisa bersabar, bisa ridho, dan bisa tawakal. Tidak ada protes baik di lisan kita maupun di hati kita. Ekspresi tubuh kita dijaga agar Allah tetap ridho kepada kita. Nah, makna bersahabat dengan masalah adalah menerima masalah dengan rela, dengan

puas dengan senang. Ya, bahasa agamanya adalah ridho, lapang hati, tanpa keluh kesah. Nah, itu tanpa keluh kesah itu dalam bahasa agama kita adalah bersabar. Menjadikan masalah sebagai hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Hubungan yang panjang dengan Allah. Dan diharapkan hasilnya adalah bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik. Karena masalah itu diberikan sebagai teguran. Al-A'raf 168. Allah kasih kita yang namanya ujian baik dan ujian buruk agar kita kembali kepada kebenaran. Berarti masalah, salah satu bentuk ujian yang buruk itu tujuannya agar kita berubah menjadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Jadi yang pertama, kalau kita bersahabat dengan masalah, kita harus punya cita-cita, target bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, seseorang yang diberi masalah dan menjadikan masalah itu sahabat dengan harapan Allah membukakan hatinya. Allah bukakan hatinya diisi dengan keyakinan yang kuat dan kokoh. Ya, kenapa? Karena dampak dari proses penghapusan kesalahan. Kalau seseorang diberi masalah dan itu sangat sakit, sedih, sulit, penuh penderitaan, itu adalah proses bagaimana Allah sedang melakukan pembersihan. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun penderitaan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena penderitaannya itu, dengan lantaran apa yang ada yang menimpanya itu. Hadis Imam Bukhari. Nah, karena dibersihkan, otomatis kondisi kalbu seseorang itu bercahaya, akan diisi oleh Allah, membuat dia semakin yakin kepada Allah. Yang ketiga adalah, jika seseorang bersahabat dengan masalah, ya, dengan sabarnya, dengan ridhonya, dengan tawakalnya, Allah akan berikan dia pemahaman agama. Pemahaman agama. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ilmu yang dipahamkan oleh Allah kepada hambanya itu ditolong untuk diamalkan dengan ikhlas, sabar, istiqomah. Kemudian dia juhud kepada dunia. Jadi dunia itu tidak disimpan di hatinya, mendapat dunia tidak terlalu gembira, kehilangan dunia tidak terlalu sedih. Dan dia merasa tidak terjamin dengan apa yang ada di tangannya, karena semua dalam jaminan Allah. Gitu. Nah, dia gunakan dunia itu untuk akhiratnya. Kemudian orang-orang yang dipahamkan oleh Allah tentang agamanya fokus kepada dosa dirinya dan bertobat, bukan menilai orang. Yang keempat, semangat beribadah dan beramal soleh. Ini adalah seorang yang bersahabat dengan masalah, dia akan dapat pemahaman karena dia menemukan hikmah, sudah hatinya bercahaya. Masalah itu membuat dia jadi paham agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah anugerahkan pemahaman akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari.
Yang keempat adalah orang-orang yang bersahabat dengan masalah, dia bisa sabar, Yoldo, karena dia yakin rasa sakitnya, sedihnya, penderitaannya itu adalah menghapus kesalahan-kesalahannya, seperti hadis yang tadi saya sampaikan sebelumnya, sehingga pulang kepada Allah dalam kondisi bersih. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ujian senantiasa menimpa orang mukmin, laki-laki dan perempuan, pada diri, anak maupun hartanya, hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kelima, seseorang yang bersahabat dengan masalah, dia sabar, yaudah tawakal, dia akan mendapat pahala yang besarnya tergantung dari besarnya masalah yang dia hadapi. Jadi semakin besar masalah itu, maka pahala yang dia dapat pun akan besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya besarnya balasan atau pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah cinta kepada suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, ya ridho dipuas, rela, senang, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi keridhaan ini salah satu sikap kita bersahabat dengan masalah. Mengatakan dalam hati kita, meyakini dalam hati kita, tidak ada yang Allah kehendaki kecuali kebaikan untuk hambanya. Dan pasti Allah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Yang keenam, jika seorang hamba bersahabat dengan masalah, maka Allah jadikan hambanya itu baik karena cobaan ujian itu. Jadi menjadikan dia baik. Ya, tadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah atau ujian kepadanya. Ya, masalah itu bagian dari musibah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, bagaimana kita bisa bersahabat? Tiada lain adalah karena kita meyakini Allah. Meyakini Allah bahwasanya semua cobaan masalah apapun itu atas izin Allah. Sehingga kita hanya berharap rasa tidak enak, sakit, penderitaan itu ya akan hilang dengan izin Allah. Jadi jangan kita bergantung kepada siapapun. Secara syariat kita boleh berteman, curhat gitu ya, melakukan berbagai ikhtiar, itu silahkan, itu amal soleh kita. Tapi tanpa izin Allah, masalah itu tidak akan diangkat gitu ya. Nah, kita harus yakin bahwasanya semua masalah sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Jadi kita tidak boleh terlalu sedih, dan itu semuanya pasti kebaikan buat kita. Nah, kemudian Allah tidak akan memberi kita masalah di luar kemampuan kita. Tapi kenyataannya, kenapa ada orang yang berputus asa? Karena dia tidak yakin dengan janji dan jaminan Allah. Tidak yakin Allah menolong. Tidak yakin Allah lah satu-satunya tempat dia bersandar. Harusnya yakin janji dan jaminan Allah, tidak fokus kepada masalahnya atau ujiannya. Walaupun kita dikatakan bersahabat dengan masalah, tapi kita tidak fokus pada masalahnya, tapi fokus kepada Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Mudah bagi Allah memberikan kita solusi lewat cara-caranya Allah. Ya, kadang tidak terduga, kadang tidak sangka kita gitu. Nah, kemudian kita harus banyak minta ampun kepada Allah. Kita sudah berkali-kali ya mendengar ilmu tentang bahwasanya seluruh hal yang tidak mengenakkan dalam hidup kita itu diundang oleh dosa kita. An-Nisa 79 As-Surah ayat 30. Semuanya itu karena dosa-dosa yang kita lakukan.
Hanya pertanyaannya dosa apa, kan begitu ya. Dosa-dosa itulah yang karena kasih sayang Allah, Allah ingin bersihkan. Kita taubatnya gak ditunggu-tunggu, gak taubat. Atau dosa kita sangat banyak, sementara ibadah kita, taubat kita sedikit. Bisa jadi ada dosa-dosa yang belum ditobati atau kita udah lupa, tapi Allah tidak lupa. Nah, kemudian bersahabat dengan masalah itu adalah mensikapi masalah dengan adab hati, adab batin gitu ya, adab batin kita, yaitu kita tidak menyalahkan di luar diri kita, tidak suuzon kepada Allah, istilah kita tidak mencari kambing hitam, oh gara-gara dia, padahal kita sudah tahu dalilnya, semua itu karena dosa-dosa kita sendiri gitu. Kemudian adab batin kita lainnya adalah bersabar. Bersabar ini sering diulang-ulang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah menahan, tidak berkeluh kesah, baik di lisan maupun di dalam hati. Kadang kita diam, tapi hati kita itu penuh dengan keluh kesah, resah, gelisah gitu. Sabar juga menahan, tidak menceritakan takdir Allah kepada makhluk. Jadi kenapa ya Allah melakukan ini, kenapa ya Allah enggak, itu dosa besar, suuzon kepada Allah. Kemudian sabar itu menahan seluruh anggota tubuh kita ini, bahkan lintasan hati kita ini, untuk tidak berbuat buruk, gitu, yang Allah enggak ridho. Kemudian adab batin lainnya adalah kita ridho. Ridho itu tadi adalah saya katakan bahwasanya rela, senang, lapang hati atas masalah yang ditetapkan Allah kepada diri kita. Dan kita harus menumbuhkan keyakinan, ya Allah, ini pasti yang terbaik menurut-Mu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang Kau kehendaki kecuali kebaikan untuk hamba-Mu, pasti baik. Hanya karena keterbatasan kita menemukan hikmah dan membaca pesan Allah, jadi masalah itu selalu kesannya buruk, jelek gitu. Padahal di balik itu semua Allah sedang menyiapkan kita tadi ya, menjadi hamba yang lebih baik, dosa dihapuskan, derajat kita dinaikkan gitu ya. Hanya kita melihatnya berorientasi hanya kepada dunia saja. Nah, kemudian lebih tinggi lagi persahabatan kita dengan masalah adalah bisa bersyukur atas masalah yang ada. Ini kan tingkat tinggi ya. Jadi bersyukur itu melihat sudut pandang yang lain dari suatu masalah gitu. Jadi tidak hanya fokus kepada masalahnya. Makanya sabar tingkat tinggi itu kan gini, kalau ada sesuatu yang kita sukai, kita mendapatkan kelapangan, kemudahan, kita kan butuh sabar, itulah syukur. Kalau kita tidak suka sesuatu yang datang dalam hidup kita, yaitu masalah, kita harus bersabar, itu menahan gitu ya. Nah, ada yang tingkat tinggi sabar yang dikatakan tingkat tinggi itu yaitu syukur. Ini kita bisa belajar dari kisah ya, ketika Urwah bin Zubair itu dipotong kakinya karena suatu penyakit yang ia derita. Waktu itu dia jalan ke seorang khalifah. Kemudian pada hari yang sama, jadi kakinya itu tetanus, harus dipotong gitu. Hari yang sama anaknya meninggal. Karena apa? Anak yang paling dia cintai, yaitu kena tendangan kuda. Jadi mereka itu datang berkunjung ke seorang khalifah, ayahnya kesandung, kakinya tetanus, harus dipotong. Kemudian hari yang sama anaknya bermain di kandang kuda, khalifah juga tertendang meninggal gitu. Apa yang dikatakan Urwah bin Zubair ini? Dia berkata, ya Allah, segala puji bagimu. Dia masih memuji. Dan sesungguhnya kami ini milikmu dan akan kembali kepadamu. Ia telah memberiku 7 anak dan mengambilnya 1 saja. Dan ia telah memberiku 4 dari anggota badan dan mengambilnya 1 saja. Ia menguji dan ia akan selalu memberikan ampunan. Ia mengambil dan akan selalu memberi.
dan aku berharap agar bisa kembali bertemu di surga dengan keduanya. Ini kan musibah yang dia masih bersyukur gitu loh. Ya Allah, aku masih punya satu kaki dua tangan. Aku masih punya 6 anak gitu loh. Dia punya 7, satu yang meninggal yang ketendang kuda itu. Nah, kemudian tidak lama selang beberapa waktu Urwah ini datang ke majelis khalifah. Ya, di sana ada seorang tua renta yang wajahnya itu udah rusak dan matanya itu buta. Nah, sang khalifah berkata kepadanya, "Wahai Urwah, tanyakan perihal kakek tua." Jadi kamu tanya tuh sama kakek itu gitu. Lalu Urwah ini bertanya, "Wahai kakek," gitu ya, "apa yang menyebabkan kamu begini?" Gitu. Dia tuh sangat apa ya, menderita ya, yang udah renta, wajahnya rusak, matanya buta gitu. Lalu kakek itu menjawab, "Wahai Urwah, ketahuilah, suatu ketika aku bermalam di suatu lembah. Di lembah itu aku tidak punya bekal yang cukup, juga harta yang aku punya. Lalu tiba-tiba datang banjir. Nah, di malam pas banjir itu, keluarganya itu habis semuanya, nyawanya, harta dan makanan. Yang dia punya itu habis semua, keluarganya, hartanya, makanannya. Nah, saat matahari terbit, aku tidak dapati sesuatu kecuali anak kecil dan seekor unta. Hewan itu pun kabur dan aku hendak mengejarnya. Belum jauh dia ngejar, nah, tiba-tiba anak kecil berteriak. Ternyata kepalanya sudah ada di mulut seekor serigala. Aku gak kuasa menolongnya. Dan serigala itu mencabik-cabik anak itu dengan taringnya. Aku pun meninggalkannya," kata kakek tua itu, "dan melanjutkan mengejar hewan tungganganku yang tadi lari itu. Lalu hewan itu menyepak wajahnya, udah dikejar, disepak gitu loh, hingga sobeklah wajahku dan membutakan mataku." Lalu Urwah bertanya lagi, "Apa yang kau katakan setelah itu, ya Syekh?" katanya gitu. Orang itu menjawab, "Aku katakan, segala puji bagimu ya Rob, yang telah meninggalkan untukku hati yang lapang, ridho, dan lisan yang selalu berzikir kepadamu." Inilah kisah yang kita bisa ambil pelajaran ya, bahwasanya orang yang bersahabat dengan masalah itu selalu sabar dan ridho. Banyak orang lebih parah menderita dari kita, tapi kadang kita tidak bisa menerima ketentuan Allah. Kita banyak berkeluh kesah. Mudah-mudahan kisah ini memotivasi kita untuk kita bersahabat dengan masalah, dengan sabar kita, dengan ridho kita, tawakal kita. Tawakal kita itu adalah kita bisa menyerahkan urusan kita kepada Allah, menyerahkan diri kita dan percaya kepada Allah sebagai wakil kita gitu. Kadang kita percaya kepada manusia karena dia ahli, dia pintar. Kenapa kita tidak wakilkan urusan dunia akhirat kita kepada Allah yang maha segala-galanya? Demikian Teh Siva, mudah-mudahan manfaat. Allahumma'alam bisawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan
7: Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
9: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

Wabarakatuh. Saya Ustaz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Izin menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ibu Khairati. Baik, kali ini ada dari Ibu Ella di Soreang. Bismillah, izin bertanya Ibu Khairati. Kalau dibandingkan antara ujian dan musibah, antara masalah dan solusinya dari Allah, kadang selalu berpikir jelek atau suuzon. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Ibu biar hati, lisan, juga sikap ini bisa tetap lapang dalam kondisi apapun. Mohon nasihatnya Ibu. Hatur nuhun jazakillah khair. Silahkan Ibu Khairati.
1: Iya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Pada saat kita mendapat ujian keburukan yang tidak enak-enak ya, musibah, bencana, masalah, pasti di sana kadang ada lintasan hati yang kita itu menyalahkan di luar diri kita. Bahkan sampai bisa suuzon kepada Allah, seolah-olah Allah salah dalam menetapkan takdir-takdirnya. Sehingga kita harus berlatih bahwasanya apapun yang Allah takdirkan itu, karena kan kita harus yakin beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini kan rukun iman kita ya. Jadi kita harus yakin bahwasanya itu memang sudah ada dan pasti baik itu. Pasti baik. Nah, sehingga meyakinkan diri ini Allah maha baik gitu ya. Allah maha sempurna, maha bijak, maha adil. Itu gak bisa kita punya keyakinan itu kalau kita tidak mengenal Allah. Itu mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu kan sebetulnya mengenal Allah itu ada mengenal lisan ya. Seseorang yang dia bisa memperkenalkan Allah dengan lisannya. Ada kemudian ma'rifat akal itu adalah bisa tafakur tentang alam semesta. Dia bisa sampai terkagum-kagum gitu dengan apa yang Allah takdirkan, ciptakan. Tapi ada juga ma'rifat rasa, mengenal Allah tuh dengan betul-betul merasakan Allah itu ada, Allah itu selalu bersama, Allah itu baik gitu. Nah, ini tidak bisa kalau tidak mengenal Allah gitu. Dan kenapa seseorang tidak bisa mengenal Allah ya? Karena memang terhijab hatinya. Terhijab oleh apa? Terhijab oleh dosa dan oleh kecintaan kepada dunia yang sangat berlebihan. Sehingga tidak bisa merasakan Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita akan bisa mengenal selain Allah gitu. Nah, kenapa terhijab itu? Karena memenuhi hati ya, sifat tercela kita, dosa hati kita, banyak lupa kepada Allah, belum lagi cinta kepada dunia yang berlebihan. Nah, ini harus kita bereskan. Makanya kenapa kita harus banyak paling dasar kita untuk mahabbah, mengejar ridho Allah, cinta Allah adalah mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena itu yang nanti bisa membuka hijab hati kita dengan Allah, dengan izin, atas izin Allah. Banyaklah minta ampun, banyaklah memeriksa dosa, banyaklah bermuhasabah, teruslah banyak bertaubat, dan itu yang membuat hati kita bersih sehingga hijab itu terbuka. Allah bisa kita rasakan kehadirannya sehingga kita bisa merasakan kemahabaikan Allah gitu ya. Nah, ini kan kadang diteorikan mudah, tapi pada pelaksanaannya ini butuh perjuangan. Makanya salah satu ujian masalah itu sebetulnya cara Allah membersihkan hati kita, karena bisa jadi tobat kita itu tidak atau belum ya, sehingga Allah sayang, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan masalah gitu. Hanya kita kadang lebih cenderung menyalahkan atau negatif thinking ya, suuzon gitu. Kalau kita latihan bersahabat dengan masalah, berhusnuzon, ya Allah ini tuh pasti ada baik, pasti baik gitu, ada rencana Allah terbaik, cuman saya belum bisa lihat, belum bisa rasa, belum bisa baca. Ya karena itu tadi terhalang, kita lebih cenderung kepada dunianya gitu, dan kita tidak menyadari dosa-dosa yang banyak yang harus kita bersihkan. Jadi Ibu, latihanlah untuk terus banyak minta ampun kepada Allah. agar hati ini bersih, bercahaya, bisa bisa melihat dengan mata hati ini apa makna hikmah di balik masalah. Allahumma a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kali ini kembali menyapa sahabat MK yang bergabung. Ada dari Kopo, dari hamba Allah, begitu Ibu. Bercerita kalau sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi. Mulai dari mantan suami, ekonomi, dan sekarang Qadarullah sedang diuji dengan keluarga, di mana justru keluarga sahabat kita ini bukannya mensupport, tetapi malah terus menyalahkan dan selalu bilang bahwasannya sahabat kita ini tidak punya iman. Intinya di mata keluarga dianggap segalanya buruk begitu. Kalau melihat dengan kondisi yang demikian, Ibu, apakah Allah masih meridhoi sahabat kita ini, Ibu? Jazakallah khair Ibu Khairati sebelumnya. Silakan Ibu.
1: Iya, terima kasih ya Ibu dari Kopo yang bertanya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ujian, masalah atau cobaan apapun itu kan Allah inginkan kita menjadi lebih baik ya. Kita menjadi makin yakin kepada Allah dan dosa kita dihapus. Derajat kita dinaikkan. Jadi kalau Allah ingin naikkan derajat hambanya, tapi amalnya tidak bisa menjangkau kedudukan derajat tinggi di sisinya, maka Allah akan memberikan dia sesuatu yang dia tidak suka. Kalaulah saudara-saudara ibu menyebut ibu tidak beriman, ibu tidak usah marah, bisa jadi itu benar. Itu cara Allah memberitahu kekurangan ibu. Nah ini masalahnya, kadang kita merasa diri kita tuh baik-baik aja gitu, padahal begitu banyak kekurangan-kekurangan yang kita itu gak menyadarinya. Terus Allah ingin memperbaiki itu dengan lisan orang ya. Nah terima itu, oh iya ya Allah ampun, bisa jadi aku selama ini kurang iman, kurang yakin kepadamu. Jangan fokus kepada orang yang mengkritik atau memberi masukan gitu, nanti capek, nggak dapat hikmahnya gitu ibu ya. Nah kemudian biasanya ujian bisa jadi ujian itu kan selesai satu lulus naik, selesai satu lulus naik lagi, nambah lagi, ada lagi, ada lagi. Soal-soal itu diberikan oleh Allah. Target ibu adalah lulus dengan ujian itu. Kadang seseorang diuji itu ya dari kanan kiri, masalah itu datangnya bertubi-tubi gitu. Tadi kata ibu ekonomi, mantan suami dan keluarga segala macam. Ya itu semua Allah gerakkan atas kehendak Allah. Agar apa? Ibu itu harus lebih total lagi ke Allahnya. Tidak terjebak dengan masalahnya, orang-orangnya, kejadiannya gitu. Jangan kesana ibu mikirnya, fokusnya. Tapi bagaimana ibu coba muhasabah, ya bongkar dosa, bertobat, introspeksi diri, dekati diri kepada Allah gitu. Nah kenapa kadang ada ujian itu kan gak langsung selesai, pasti akan berlalu gitu loh. Tapi kok lama gitu? Bisa jadi karena lamanya kita untuk berlari kepada Allahnya, bersandar, bergantung, itu karena lambatnya kita gitu loh. Sebetulnya bisa saja cepat selesai kalau kita cepat ke Allahnya gitu. Nah kemudian bisa jadi ujian itu belum, kalau saya menyebutnya belum lulus bu, jadi oleh Allah di her. Misalnya kenapa diujinya oleh mantan suami? Bisa jadi ya mungkin ada yang belum lulus ujian soal itu, masih sibuk dengan mantan suami, masih kecewa, masih dendam, masih apa. Nah itu kemudian dari ekonomi bisa jadi ada yang gak disyukuri, jadi yang dilihat itu kurang, padahal Allah memberi nikmat dari sisi yang lain. Jadi ibu coba lihat sisi baik yang Allah berikan, jangan fokus kepada kemalangan ibu, kesedihan ibu, nanti jatuhnya gak bersyukur. Nah ini yang memperlambat masalah itu, kadang gak selesai-selesai, istilahnya di her, belum lulus, soalnya masih diulang, diulang, diulang. Nanti begitu lulus, selesai naik derajat, nanti Allah kasih lagi soalnya sampai kita pulang menghadap Allah dalam kondisi bersih suci gitu ya, dan kita ke surga gitu. Nah, kesabaran ini bisa mengalahkan ibadah-ibadah ibu pahalanya ya. Kadang kita kalau ibadah-ibadah ritual kan kadang bisa jadi gak khusyuk, gak ikhlas. Tapi kalau kita bisa tadi bersabar, yudho, bisa jadi itulah yang mengangkat atau memperbanyak pahala yang mengalahkan pahala-pahala ibadah kita yang lain. Allahu'alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya untuk sahabat kita yang bertanya. Dan kali ini kembali menyapa juga ada sahabat kita Ibu Gina di Cijerah. Izin Ibu untuk bertanya, ketika ada seseorang yang merasa difitnah, kemudian marah-marah dan membalas fitnah tersebut, tapi tidak introspeksi, bisa jadi fitnah itu karena dosa dia, karena dia merasa dirinya orang baik yang tidak melakukan kesalahan itu. Itu bagaimana Ibu dengan membalas fitnah tersebut? Mohon penjelasannya Ibu Khairati.
1: Saya tidak tahu ya, ini yang diceritakan ini siapa gitu. Ada orang, kita lihat orang, dia difitnah, lalu dia marah-marah. Ya memang bisa jadi dia belum tahu esensi masalah cobaan dari orang lain. Kalau kita lihat, nggak usah orang lain lah, diri kita difitnah gitu. Kita tuh difitnah sama orang. Fitnah itu kan sesuatu yang diceritakan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya kan, kalau ghibah sesuai kenyataan. Nah, Imam Hasan Al-Basri pada saat beliau difitnah ya, digibah, beliau menyiapkan sekeranjang korma gitu, kalau buah gitu ya. Lalu dia berikan kepada orang yang memfitnahnya. Lalu dia katakan, terima kasih, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Apa maknanya? Karena engkau sudah mentransfer ya pahalanya gitu. Jadi orang yang digibahi itu menerima transfer pahala dari orang yang menggibahi atau memfitnah gitu. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Nah, orang yang memfitnah itu kan bingung. Kok dia terima kasih sama saya ya? Karena memang dia sudah memberikan pahala-pahala kebaikannya kepada orang yang dia fitnah gitu. Nah, tapi tidak semua orang bisa mensikapi fitnah ini dengan sabar lapang hati ya. Tidak semuanya. Dia biasanya kalau dia tidak latihan ilmu gangguan dari manusia, dia mensikapi dengan dosa lagi. Ya, disikapi dengan dosa lagi gitu. Dia serang balik, dia fitnah balik gitu. Jadi imbas gitu ya. Kalau kita kan berharap kita difitnah ya, alhamdulillah kata Imam Hasan Al-Basri, aku menabung pahala gitu. Nah, kita bagaimana gitu? Ya, jangan sampai okelah dia marah-marah, dia tidak introspeksi diri gitu. Itu urusannya dia gitu. Kita enggak menilai orang, kita enggak menilai orang ya. Yang terjadi sama kita, kalau kita mendapat hal yang sama, maka kita harus betul muhasabah, tidak fokus kepada orang yang memfitnah dan tidak mensikapi orang yang fitnah dengan dosa lagi. Lalu kita evaluasi diri, kita katakan fitnah ini terjadi dengan izin Allah, kita yakin tidak ada yang terjadi tanpa izin kehendak Allah. Jadikan evaluasi, betul. Harus evaluasi muhasabah. Tapi kan kita gak bisa paksa orang. Hey, kamu muhasabah. Itu tuh masalah itu kan. Karena orang itu kalau dia merasa benar, dia gak akan bisa melakukan muhasabah introspeksi diri. Kemudian, oh gak enak sakit ya kalau kita tuh difitnah. Iya, itu cara Allah bersihkan dosa kita gitu. Baru ya Allah, aku difitnah oleh satu orang ini atau dapat ujian dari satu sisi. Tapi kan Allah juga kasih kita nikmat dari sisi yang lain gitu. Itu kadang kita lupakan saat kita tuh mendapat masalah. Ya, baru kita katakan ya Allah, aku ridho gitu. Ampuni aku kalau gara-gara ini aku tuh lupa dengan nikmatmu. Ya Allah, aku ridho, aku terima ini semua. Inilah cara engkau bersihkan dosa aku, kifarat dari dosa-dosa aku gitu. Nah, orang yang objek kena fitnah itu, kalau dia bisa latihan atas gangguan-gangguan manusia, kalau dia itu bisa bersih gitu loh, bisa suci hatinya tuh. Jadi pembersihan jiwa itu bisa jadi dengan gangguan manusia gitu. Nah, kalau kita lihat orang itu ya, ya itu ya dia dianya kita nggak bisa, kamu evaluasi diri. Oh, dia bisa tambah ngamuk gitu ya. Ya kita paling nasehati ya, semua kejadian ini kan pasti ada kebaikan. Pelan-pelan bisa kita sampaikan, tapi harus siap ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan ikhlas, responnya nggak enak ya udah gitu. Jangan dipaksakan, harus jangan sibuk dengan kok dia kayak gitu ya, responnya nggak usah. Kita sampaikan masalah dia berubah atau tidak, itu bukan urusan kita gitu Ibu ya. Ya kadang kita dihadapkan dengan orang-orang ya, kita tuh gemes gitu loh ya, karena setiap orang levelnya berbeda kan. Ini sudah berilmu pun belum tentu diamalkan, ada orang yang sama sekali nggak tahu ilmunya gitu. Itu ya Bu ya, jadi apapun kejadian itu adalah ujian hati juga buat kita. Jangan sampai justru kita jadi nambah dosa, kotor hati melihat orang salah mensikapi. Kita harus husnuzon gitu, dan kita menjadi teman buat dia untuk membantu mengingatkan. Kalau ikhlas, apapun responnya kita udah tidak terlalu pusing. Yang penting kita sudah sampaikan kebaikan. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati untuk jawabannya. Dan kemudian kali ini ada dari Garut dengan Ibu Rus yang izin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah tapi dengan kepala yang tetap dingin, tidak terbawa emosi sehingga ribut walaupun masalahnya kecil. Ini ternyata bisa jadi besar Ibu kalau ditanggapi dengan emosi. Mohon pencerahannya Ibu Khairati. Silakan.
1: Iya. Kalau orang lagi ada masalah emosi marah, itu kan syariatnya diajarkan ya. Mm-hmm. Ambil wudu ya. Ambil wudu, karena marah itu kan dari setan. Ya, dari setan. Marah itu nanti bisa kemana-mana efeknya. Kita sering dengar berita ya, pembunuhan hari ini itu kedendaman orang yang berlama-lama marah yang disimpan di hati. Ya, jadi jangan simpan di hati kemarahan itu gitu. Nah, ambil wudu, ganti posisi kan diajarkan. Kalau kita dulu pengen marah, ganti posisi kan. Kalau berdiri, duduk, berbaring, terusnya gitu. Ingatlah kalau marah itu nanti efeknya sangat beresiko. Dan ingat, Allah tuh punya kuasa. Kalau kita marah, Allah lebih berkuasa atas diri kita. Jadi jangan, marah itu kan kebuasan ya, sifat tercela di hati kita. Dapat dipastikan tidak akan bisa menikmati sholat kita, ibadah kita, kalau kita menyimpan kemarahan itu. Jadi kalau syariatnya Ibu ambil wudu, dan Ibu jangan fokus kepada orangnya gitu, orang yang menyebabkan kita marah. Dan jangan fokus kepada kejadiannya gitu, kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu, harusnya begitu, enggak begitu Bu. Tapi Ibu harus introspeksi diri. Ilmu ini mengajarkan introspeksi diri. Ini adalah kiriman Allah, teguran Allah agar kita diuji sabarnya. Makanya bersahabat dengan masalah itu sabar, tahan Ibu, menahan itu latihan. Nahan, jangan sikapi dengan dosa lagi. Walaupun hanya di hati, lintasan di hati itu kesel, marah, kecewa, udah lepaskan, ridokan. Ini ujian, ini pasti baik ya Allah. Tolong saya, mudah-mudahan saya lulus dengan ujian ini, derajat saya naik, dosa saya dihapus karena saya enggak enak rasanya hati ini. Nah, itu Allah hapus. Jadi kita kontak terus dengan Allahnya gitu. Itu Bu latihannya ya Bu ya. Tidak langsung soleha, tidak langsung kita tuh menjadi baik, tapi ada proses kita bermujahadah, berjuang memperbaiki diri kita. Sekali gagal, coba lagi, istighfar, minta ampun lagi. Allah tahu proses hati kita, bagaimana kita ingin menjadi orang yang baik Ibu. Ya jangan sampai pas kita lagi situasi lagi gak bagus, hati lagi kotor, terus Allah cabut nyawa kita dalam kondisi yang tidak baik. Na'udzubillah min zalik ya. Kita berlindung kepada Allah. Makanya kita harus rajin membersihkan hati ini. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, beruntunglah orang yang mengotorinya gitu ya. Allah ma'ala bisawab.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati, dan ini menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, ada dari Teh Rini yang bergabung. Bagaimana cara untuk belajar ikhlas Ibu? Karena hal-hal yang sudah pernah dilakukan, ini kemarin sempat bekerja di akhir pekan dan ternyata tidak dibayar karena dianggap hanya dalam tanda kutip membantu saja, padahal kondisinya sedang butuh uang begitu Ibu. Dan ini bagaimana juga cara untuk ikhlas, karena meskipun sudah dicoba masih terus teringat dengan kejadian tersebut dan jadinya hati menjadi gondok dan sedih Ibu. Mohon nasihatnya, dan apakah ada juga doa atau zikir yang membantu hati tenang dan semakin yakin bahwa masalah ini memang sebagai ujian untuk menaikkan level kita begitu Ibu. Jazakillah khair. Silahkan Ibu Khairati sekaligus penutup.
1: Iya, ikhlas itu para ulama mendefinisikan pertama adalah apapun yang kau lakukan itu hanya berharap ridho Allah, itu bukan berharap ridho manusia, tidak berharap dunia gitu ya, cukup Allah saja gitu. Yang kedua adalah melupakan pandangan manusia. Ya tadi cukuplah Allah saja, sepengetahuan Allah saja apa yang saya lakukan gitu. Karena kalau seperti itu kita sudah tidak lagi berharap manusia, karena Allah yang punya segalanya. Ketiga adalah tidak ingin disaksikan oleh manusia, diketahui, dilihat, kemudian dipuji, diterima kasih, dan dibalas budi. Nah, ikhlas ini adab hati kita kepada Allah ya. Imam Ghazali mengatakan, celakalah orang yang tidak punya ilmu, tapi celaka juga orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, dan celakalah orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Dalam Quran surat An-Nahl 66 itu tentang bagaimana Allah memberikan kita belajar dari belajar yang sangat indah, yaitu tentang susu. Allah menciptakan susu dari antara kotoran dan darah. Oh, kita tidak akan meminum susu kalau kena setitik darah atau setitik kotoran. Begitulah Allah mengumpamakan sucinya kebersihan, keikhlasan seperti susu yang bersih tanpa tercampur dengan apapun. Sehingga kalau kita ingin mempersembahkan beribadah kepada Allah, harus betul-betul bersih suci lillahi ta'ala, berharap ridho-Nya. Nah, gimana caranya? Sama, ini adalah pekerjaan hati ya, dan harus latihan. Latihannya misalnya, kalau kasus yang Teteh alami ini adalah satu Teh, rezeki itu bukan dari orang yang nyuruh kerja, rezeki itu dari Allah. Ya, rezeki Teteh bisa berbuat baik itu jadi amal soleh Teteh, menjadi pahala abadi di akhirat. Secara duniawi rezeki uang tidak harus dari dia. Kalau Teteh bisa lillahi ta'ala, cukup saja Allah bagi saya, nanti Allah mengganti dari pintu rezeki yang lain tidak terduga, lihat aja. Kemudian latihan berharap balasan di akhirat. Berharap balasan di akhirat. Nah, itu nggak kan gini, nggak kan Allah tuh nggak kan membiarkan, nggak kan menelantarkan apa yang sudah dilakukan. Yang kadang kenapa Allah belum balas kebaikan kita? Karena kita masih berharap ke manusia gitu loh. Udah nggak usah gitu. Memang berproses ya, aku udah capek-capek. Kok aku nggak dibayar gitu ya? Secara syariat harusnya ada kesepakatan di awal sebelum mengerjakan sesuatu, ini syariatnya ya. Saya kerja sekian, nanti saya hak saya apa, kewajiban saya apa, itu kan akadnya. Supaya dia yang menyuruh kerja juga tidak jatuh kepada kezaliman gitu. Ya, oh ya, ini cuman kerja biasa, bantu-bantu aja, kita nggak bisa kasih apa-apa ini, misalnya gitu. Tinggal keputusan Teteh, mau nggak gitu. Oh, nggak apa-apalah gitu. Kalau kita yakin, oh rezeki mah dari Allah. Banyaklah kejadian-kejadian ya, melakukan ini nggak dapat apa-apa, tapi Allah ganti berlipat-lipat dari pintu yang lain gitu. Ya, jadi jangan pernah ragu bahwasannya yang maha kaya, yang maha pemberi rezeki itu adalah Allah gitu. Adalah Allah. Jadi jangan berharap kepada manusia, karena yang punya rezeki itu adalah Allah. Manusia itu hanya jadi jalan. Latihannya memang ikhlas ini juga kan adab akhlak kepada Allah, itu bersumber dari hati yang bersih. Makanya kalau hati kita bersih dari dunia-dunia dan kotoran-kotoran atau dosa-dosa, insya Allah kolbun salim itu otomatis pembawaannya tuh jadi oh ya lillahi ta'ala gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa latihan ya, latihan ya. Jadi kadang setan itu membisik-bisikkan kita. Jadi teteh banyak berlindung kepada Allah atas bisikan-bisikan yang membuat kita tuh jadi nggak ikhlas gitu ya. Ya doanya itu ada di Quran surat Al-Mu'minun ya teh, ayat 97-98 itu kita berlindung dari bisikan setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Sayatin wa'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan yang buat kita tuh takut miskin, takut kekurangan gitu ya. Dan aku berlindung juga kepadamu ya Rabb agar mereka tidak mendekatiku. Kadang kita tuh udah pengen ya ini karena Allah, tapi kadang itulah ikhlas itu kadang di apa periksa niat nih mau apa gitu ya. Di awal kadang lurus, di tengah bisa jadi belok-belok, di akhir kadang makin gak ikhlas lagi dipamerkan, diceritakan, disebut-sebut. Gitu ya Tete, selamat berlatih untuk menjadi orang yang ikhlas. Memang ini butuh latihan ya. Tazkiyah namanya, mensucikan dirinya. Allah malam bisab, demikian Teh Siva. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga ini menjadi amal soleh kita yang diterima Allah. Dan kita ditolong mengamalkan setiap ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: والحب ذو العصف والريحان.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ.

0: Bahkan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahraini yaltaqiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu.
1: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'a'lam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: yakhsifan.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hadhihi jahannamu allati yukadzibu biha almujrimun.
0: Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
0: Di dalam kedua surga itu, ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
0: Di dalam kedua surga itu, terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَانَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim.
5: Amin ya rabbal alamin.
4: Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah. Senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar. Tugas banyak. Mau ujian gembira. Terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang, Alhamdulillah, jadi sudah gembira ya kan. Udah itu pening lagi nyari kerjaan. Dapat kerjaan tidak cocok, mau nikah gembira. Waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya ya. Sama yang lelaki yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah. Oh, mulai ribet. Udah gitu hamil gembira, mulai masalah mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya, menjelang melahirkan berol, oh lu sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya mulai ngegambar tembok, sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua. Dapat jodohnya, modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah, bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman di kubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia enggak, kita harus sukses di dunia, gimana kan? Masa depan kita, masa depan kita mah mati di dunia ini, meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka itu. Dunia gini saja, gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MK Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Chi sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzina waraqulubana bitilawati Qur'an wa zayyana akhlaqona bijahil Qur'an wa bayyadu wujuhana bibarakatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilal Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ladzina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dipancar luaskan langsung dari Jalan Gigir Kalong Girang baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MGIS di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali dapat melanjutkan kebersamaan dalam program Inspirasi Quran. Menemani sahabat MQ di waktu menjelang petang, insya Allah kita akan membahas, yaitu tentang mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran. Sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang penting, yaitu mengapa kita harus tahsin tilawah. Nah, tahsin berarti atau berasal dari kata hasana yuhasinu tahsinan, yang artinya memperbaiki, juga membaguskan, ya, tazyin, menghias ataupun tajmil, mempercantik, dan juga membuat lebih baik dari semula artinya. Hasana yuhasinu tahsinan. Nah, sedangkan tilawah, ya, berasal dari kata yaitu tala yatlu tilawatan. Artinya adalah bacaan. Dan tilawatul Quran artinya adalah bacaan Al-Quran. Nah, secara tilawah, sahabat MQ, secara apa tilawah itu secara istilahan, ya, adalah at-tilawatu istilahan tilawatuhu tilawatan tubayyinu hurufaha wa yata'anni fi ada'iha liyakuna adna ila fahmil ma'ani. Yaitu membaca Al-Quran dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya agar mudah untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ya, maka tahsin tilawah adalah upaya memperbaiki dan juga membaguskan bacaan Al-Quran. Ya. Nah, maka mengapa kita harus tahsin tilawah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ayat ini bukan hanya anjuran, tetapi perintah agar kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memperjelas huruf sesuai dengan kaidah. Kata Ali bin Abi Thalib, tartil dalam ayat ini adalah tajwiduhu wa ma'rifatul wukuf, yaitu mencadwidkannya serta mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya. Maka ya, batasan bacaan Al-Quran itu adalah at-tartil. Tartil itu ada yang namanya tajwid. Dia yang kedua adalah al-waqfu walib tidak waqaf dan tidak memulai. Ya, maka seseorang dikatakan tartil ya. Bagus bacaannya apabila satu adalah ikhroju kulli harfin min makhrajihi ma'a ito'i haqqahu wa mustahaqqahu. Dia harus bertajwid bacaannya. Ya. Ya, tajwid itu secara bahasa tadi adalah at-tahsin. Ya, tahsin. Jawada yujawidu tajwidan hasana yuhasinu tahsinan, membaguskan. Nah, di mana yang pertama itu adalah ikhroju kulli harfin min makhrajihi. Mampu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, memberikan sifatnya ya dengan tepat tentunya, dan juga mampu memberikan yaitu mustahak, sifat yang kadang-kadang muncul bersama huruf tersebut. Biasanya disebut dengan ahkamu tilawah, ilhar, ingham, ya, tafkhim, tartik, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah yaitu mampu berhenti pada tempat yang baik dan benar ya, dan memulai juga dengan kata yang baik atau benar. Itu batasan dalam membaca Al-Quran ya. Jadi pertanyaannya lagi adalah mengapa kita harus belajar tahsin tilawah Al-Quran. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa tilawah yang baik dan benar sebagaimana Al-Quran itu diturunkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap huruf dibaca dengan sangat tepat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kembali kepada para sahabat dengan cara yang namanya adalah talaqqi, tatap muka, wal musyafahah. Dan para sahabat mengajarkan kembali kepada ya, tabi'in. Terus kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita melalui yang namanya adalah sanad yang bersambung. Karena itu, ya sahabat MP ini perlu dicatat bahwa membaca Al-Quran dengan benar bukan sekedar persoalan suara yang merdu. Ya. Bukan persoalan suara yang merdu, tetapi bentuk perhormatan kepada kalamullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, innallaha yuhibbu ayyuqra'al qur'anu kama unzil. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini sangat mencintai ya, sangat mencintai bacaan Al-Qur'an kama unzil, sebagaimana ayat itu diturunkan ya, sebagaimana ayat itu diturunkan. Nah, Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui yaitu Jibril alaihissalam. Seperti yang tadi disebutkan di awal, Rasulullah membacakan dengan bacaan yang tartil. Begitu juga Rasulullah mengajarkan tadi kepada para sahabatnya dengan bacaan yang tartil. Dan para sahabat Rasulullah SAW membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada para tabi'in dengan bacaan yang tartil. Begitu seterusnya. Ya, secara bersanad. Dengan sanad yang mutasil kepada Nabi SAW. Maka bagi orang-orang yang belajar gitu ya. Orang-orang yang belajar dan dia mengajarkan Al-Quran, Allah berikan apresiasi yang luar biasa, sahabat MQ. Yaitu apa? Menjadi orang-orang yang terbaik di hadapannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya, jadi kenapa kita mesti tahsin tilawah Al-Qur'an? Yang pertama, tilawah yang baik dan benar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua sahabat MG, mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Qur'an? Yang kedua, tilawah Al-Qur'an yang bagus, tilawah Al-Qur'an yang benar, ini memudahkan pembacanya atau orang yang mendengarkannya itu bisa menghayati Al-Qur'an. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an setiap hari, namun belum tentu memahami dan juga merasakan keindahan ayat-ayatnya. Mengapa? Karena bacaan yang kurang tepat dapat mengurangi makna, bahkan terkadang mengubah arti. Ya, contoh sederhana misalnya, ya, panjang pendek yang keliru itu bisa mengubah makna. Huruf yang tertukar juga dapat mengubah arti ayat. Ya. Karena itu para ulama sangat menekankan pentingnya tahsin tilawah ini. Ya, mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Ketika bacaan benar, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih fokus, dan tadabur menjadi lebih mudah. Ya, tadabur akan menjadi lebih mudah. Bisa menghayati Al-Quran, ini merupakan misi turunnya Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya, di dalam surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi, ya, agar mereka apa? Menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi orang-orang yang berakal sehat ini bisa mendapatkan yang namanya adalah pelajaran. Ya. Bisa mendapatkan pelajaran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru liyadabbaru ayati waliyatadzakkaru liyatadzakkara ulul albab. Ya. Hampir tidak mungkin sahabat MK, pembaca Al-Quran yang tidak bagus bacaannya, ini bisa menghayati Al-Quran dengan baik. Begitu juga orang yang mendengarkan bacaannya. Apalagi jika bacaan itu dilakukan di dalam sholat. Ya. Nah, dilakukan di dalam sholat. Maka tahsin tilawah Al-Quran bukan tujuan akhir. Tahsin ini adalah pintu menuju yang namanya adalah tadabbur. Ya, sekali lagi, tahsin tilawah Al-Qur'an bukan tujuan akhir. Tahsin ini adalah pintu menuju yang namanya adalah tadabbur. Kalau bacaannya sudah baik, bacaannya sudah enak, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka insya Allah, ya, ini akan menjadi pembuka kita bisa mudah untuk menghayati Al-Quran. Nah, itu yang kedua, ya. Yang kedua, yaitu dengan tilawah Al-Quran yang baik dan benar, ini memudahkan kita untuk bisa menghayati Al-Quran. Yang ketiga, sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah yang bagus dan benar ini akan menghasilkan pahala yang sangat besar. Menghasilkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsaluha. La aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu asri amsaliha. Dan setiap satu kebajikan itu dikali menjadi 10 kebajikan. La aqulu alif lam harfun. Saya tidak mengatakan alif lamim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf. Lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Masya Allah. Ya. Nah, bayangkan. Surah Al-Fatihah memiliki puluhan huruf. Dan setiap hari kita membacanya berulang-ulang. Berapa banyak pahala yang Allah siapkan gitu. Berapa pahala yang Allah berikan. Nah, dan para ulama menjelaskan bahwa membaca dengan benar tentu itu lebih utama daripada membaca dengan banyak tapi penuh lahan kesalahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir, ya, al-mahiru bil Qur'an ma'asafaratil kiramil bararah waladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Jadi orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata ini akan mendapatkan yaitu dua pahala, pahala membacanya dan juga pahala berusahanya gitu. Dia membaca dan ikhtiarnya gitu. Dia dapat dua pahala gitu. Ya. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sahabat MQ minimal dapat menyelesaikan tilawah Al-Quran ya 30 juz dalam sebulan. An apa ibni Sa'ib an abihi an Abdillahi ibni Amrin qol qolali Rasulullah SAW sum min kuli syahr salah sata ayam. Waqra'ul Qur'an fi syahr. Dari Aqwa bin Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, berpuasalah kamu setiap bulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15, menurut hitungan bulan Qomariyah. Dan bacalah Al-Quran, ya, fikuli syahr, dalam setiap sebulan sekali. Nah, sahabat MQ, bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan tilawah 30 juz dalam sebulan dengan bacaan yang terbata-bata? Hanya dengan tilawah yang bagus, tilawah yang baik dan benar, ya, yang di barengi kesadaran melaksanakan perintah Rasulullah SAW ini, ya, maka sangat mungkin untuk kita bisa lakukan. Gitu. Bagaimanapun sibuknya kondisi seorang, ya, sebab tilawah yang baik dan benar, tilawah yang bagus, ya, lancar, ini memerlukan waktu, yaitu 30-40 menit untuk membaca satu juz. Atau rata-rata kita mengambilnya rata-rata tartil itu adalah 1 jam 60 menit. Kalau tingkatannya itu agak lebih cepat ya tadwir, nah ini di antara 40 menit gitu ya. Nah, tapi kalau hadar ya cepat bacaannya dengan baik dan benar itu bisa 30 menit gitu. Kalau ngambilnya adalah dengan bacaan tahqiq ya, sangat perlahan, ini bisa ya memakan waktu yaitu 2 jam ya, atau 1 jam setengah gitu. Dengan tahqiq ya 2 jam atau 1 jam setengah, agak lambat begitu. Nah, hal ini dapat dilakukan dalam waktu sekali duduk atau beberapa kali duduk dalam sehari. Ya, seperti pagi misalnya membaca cukup 20 menit dan malam 20 menit atau dibagi 5. Ya, setiap 5 itu adalah kita membaca ya 20 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 1 jam. 1 juz. Ya, atau 2 kali atau 3 kali, silahkan. Atau 4 kali. Setiap 15 menit kita luangkan, 15 menit kita luangkan, 15 menit kita luangkan, 15 menit kita luangkan begitu. Nah, dengan bacaan yang baik dan benar ya, akan memudahkan kita untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah yaitu mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran. Jadi ketika bacaan kita sudah lancar, ya enak tuh, kaidahnya, makhrajnya tepat, sifatnya benar, lalu hukum-hukumnya baik, gitu ya, berhentinya di tempat yang baik, gitu, dan juga mengawal ibtidaknya ya di tempat yang benar mengawalinya, maka bacanya itu akan menjadi mudah. Nah, jadi sekali lagi sahabat MP yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus tahsin? Yang pertama, tilawah yang baik dan benar sebagaimana diturunkan ya, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yuhibbu ayuqra'al Qur'anu kama unzila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Al-Qur'an sebagaimana ayat itu diturunkan. Yang kedua, tilawah yang bagus, yang baik dan benar ini akan memudahkan pembacanya atau orang yang mendengarkannya itu bisa menghayati Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal itu mendapatkan pelajaran. Ya, surah 38 ayat 29. Dan yang ketiga, tilawah yang bagus akan memudahkan seseorang meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik. Nah, bagaimana kita mendapatkan bacaan yang baik dan benar? Maka sudah kita bahas ya beberapa pertemuan sebelumnya, maka di sini pentingnya adalah talaki. Cari gurunya yang bisa mengantarkan sahabat semuanya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Memperbaiki bacaan Al-Quran kita, menyamakan bacaan Al-Quran dengan guru kita, agar terhindar dari yang namanya adalah lahan. Lahan, ya, yaitu ada lahan jali, ada lahan khafi. Ya. Yang sudah kita bahas, kupas tuntas lahan sebelumnya, lahnul jali, kesalahan yang nampak, kesalahan yang jelas. Ya. Makhraj, tertukar harokat, tertukar tanda panjang, wah ini jali. Maka kalau sahabat MQ ya, kita semuanya punya penyakit jali ini, mau kamu masuk IGD katanya. Yaitu unit instalasi apa, gawat darurat ya, harus belajar cari gurunya karena ini jali ya, mengubah makna gitu. Dan yang kedua adalah lahan khafi ya, nah samar, tersembunyi, Ini guru-guru spesialis yang bisa. Ya, ada kesalahan tebal dan tipis, ya, tak ada tafkhim, ada tarkik, ya, ada masuk hidung atau tidak, lahu, lahu, misalnya. Bihi, bihi, misalnya. Ya, nah, ini dipelajari. Ataupun kesalahan-kesalahan tanda panjangnya kepanjangan, ya, harusnya 4 jadi 5, ya, atau kurang, atau ada guna yang tidak tertahan, atau kelebihan guna, atau gunanya kurang, gitu ya. Nah, ini kesalahan yang tidak mengubah makna, tetapi sekali lagi di awal tadi ya, mengapa kita harus tahsin? Ya, maka dua kesalahan ini yang harus kita hindari, ya, yang harus kita berusaha untuk menghindarinya. Agar apa? Bacaan kita ya tartil, ya. Ya tartil, ya. Karena tartil tiga di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan di atas, ya. Maka tartil Quran, ayo bertalaki, ya. Jadi tartil Quran, ayo bertalaki. Karena enggak, ya, tidak akan mungkin sahabat MQ bacaan kita akan baik, ya, kalau tidak melalui jalan yang telah digariskan ini, yaitu metode talaki ini, gitu ya. Nah, tapi Ustaz kan sekarang banyak belajar di YouTube, boleh. Dan sekarang di TikTok, boleh. Ya. Atau belajar otodidak, silahkan. Nah, tapi itu hanya alat bantu saja. Kenapa? Ya. Hanya lisan guru lah. Lisan seorang guru, ya, yang membuat kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hanya lisan guru yang bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Guru yang mana? Tentu kita pilih gurunya. Gurunya, ya, yang kita yakini dia memiliki yang namanya adalah tilawah yang baik dan benar, tersambung sanadnya kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sampai dibatestikan bacanya itu sesuai dengan apa yang telah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, ya, sehingga kita menjadi yaitu ada ahsanu amala, amalan yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat MQ, insya Allah setelah jeda iklan berikut ini kita akan sambung kembali di termin yang kedua, ya. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-na, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgang, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 Radio MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MKI, insya Allah kita akan melanjutkan ya kajian kita, mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran. Wah ini, terima kasih ya. Ada Ibu Yuyun dari Bandung ya, menyimak MKI FM. Wah, semoga Ustadz sehat selalu, berkah ilmunya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Ibu Yuyun. Dan juga ada pertanyaan ya dua pekan sebelumnya. Ini ada pertanyaan. Yang pertama ini dari Ibu Kurniasi ya. Ya belum sempat terjawab, ini langsung chat kepada kami. Pertanyaannya selama ini gitu ya, dia mengajarkan untuk mim sukun kan, bertemu dengan huruf apa waw dan fa itu adalah idharnya disebut idhar syafawi. Sementara yang lainnya itu mim sukun bertemu ya, kalau dengan ba ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan yang namanya mim itu idgham mimi atau idgham mislain. Ya betul ya. Nah, tetapi yang disebut idhar syafawi itu ketika mim sukun bertemu selain kita bertemu dengan mim apa huruf waw dan huruf fa begitu, itu idhar syafawi. Sedangkan yang lainnya mim sukun selain itu berarti idharnya idhar halki katanya. Apakah benar atau tidak gitu ya? Nah baik ya, masya Allah ya, ini Bu Kurniasih sama masih di Bandung. Jadi sahabat MK ya, nah, sebelum kita melanjutkan tadi mengapa kita tahsin ya. Nah, hukum mim sukun itu kan terbagi tiga ya. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba namanya ikhfa syafawi. Ya. Ada mim sukun bertemu dengan mim, itu namanya idgham mislain atau idgham mimi. Nah, bertemu dengan yang namanya selain mim dan ba, maka itu semuanya adalah idhar syafawi. Wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wasamiha syafwiyah. Ya. Nah, tetapi memang lebih ditekankan ketika menghadapi huruf fa dan huruf yang namanya waw ya. Huruf waw wa adhiranna lama fa ya, namanya ya harus tegas ya. Harus tegas wahdar lada wawin wa fa an takhtafi di kurbiha walittihadi fa'arifi begitu. Kalau dalam matan tuhfatul atfal ya. Nah, dalam fantasin jelas kita sudah pelajari. Maka selain itu disebut dengan namanya idhar ya, idhar syafawi. Dan hati-hati kecuali ya ketika hati-hati waspadalah pada matan hidayatul sibyan itu wahris alal idhari innal fa'i ya wal wawi apa, dan hati-hati ya wahris itu di sini wahdar, dalam matan hidayatul sibyan itu wahris, waspada gitu. Ya, waspada, hati-hati ketika mim sukun bertemu dengan fa dan waw. Kenapa? Likurbiha walittihadi fa'rifi. Ya, karena kedekatan makhrajnya itu sesama makhrajnya itu syafawi ya. Maka punya potensi ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa dan waw, ini dibacanya jadi ikhfa ya, jadi samar kan begitu. Hati-hati. Ya, itu namanya idhar syafawi. Kalau idhar halki yang mana? Idhar halki ini adalah ketika nun sukun tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki tenggorokan. Ya. Ini namanya al-halq tenggorokan. Ketika kapan? Nun sukun tanwin bertemu dengan itu hamzah, ain, ha, kha ya, dan juga huruf ghain begitu. Ya, nah ini untuk Ibu Kurniasi. Juga sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau kita sudah memperbaiki ya bacaan Al-Quran anak kita, tapi anak itu tidak mau untuk diperbaiki gitu ya. Nah, yang penting tugas kita memperbaiki ya, memperbaiki gitu, menyampaikan ternyata anaknya belum mau untuk diperbaiki ya, serahkan kepada gurunya saja, nanti gurunya yang perbaiki gitu. Mungkin anak memandang kita belum ya, dipandang belum bisa memperbaiki ya, bacaan aku lebih baik daripada ibu daripada ayah, maka buktikan ya ayahnya ibunya
belajar terlebih dahulu gitu, baru bisa memperbaiki. Biasanya begitu kalau anak tuh yang melihat begitu. Ya, tapi tugas kita ya memperbaiki anak, tapi dengan baik ya. Mungkin dia mendapatkan dari gurunya begini gitu. Begitu ya, sementara kita inginnya begitu. Maka di sininya apa di sini perlu yang namanya ya mesti belajar. Ya, ayah belajar, ibu belajar, anak belajar. Ya. Tapi kalau sudah diperbaiki sesuai dengan kemampuan kita ya, maka itu ya sudah selesai. Ya, tapi kalau kitanya keliru memperbaikinya, sedangkan anak benar, ini bahaya. Bacaan yang benar disangkanya salah ini. Misalnya kan begitu. Karena banyak ketidaktahuan orang tua juga gitu ya. Ataupun orang lain sama ketika diperbaiki ya. Kita berusaha memperbaiki. Nah, tapi kita sudah memiliki dulu baik secara diroyah kita kuat, pemahaman pun secara riwayah kita kuat. Insya Allah itu akan lebih mudah. Tapi kalau kemampuan diroyahnya lemah, pemampuan ya pemahaman kita lemah, riwayah kita lemah. Nah ini maka biasanya ya, orang akan berpikir dua kali kalau kita perbaiki benar nggak? Nah maka disinilah kitanya perlu untuk mempelajari tahsin tilawah Al-Quran terlebih dahulu ya. Baik sahabat MQ ya, mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran? Ya. Yang keempat adalah tilawah yang bagus, ya, tilawah yang baik dan benar ini memungkinkan, nah ini bahasa kita ini, memungkinkan kita bisa mengajarkan Al-Quran ya, kepada siapa? Ya kepada orang lain gitu. Ya. Minimal setiap orang adalah guru bagi keluarganya gitu. Ya, guru bagi keluarganya, seorang ayah mengajari anaknya, seorang ibu membimbing putra-putrinya, kakak mengajari adiknya. Namun bagaimana kita akan mengajarkan bacaan yang benar jika bacaan Al-Quran kita masih belum benar gitu. Karena tahsin itu adalah investasi keluarga. Sekali lagi, tahsin itu adalah investasi keluarga. Bila satu orang memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka satu keluarga akan ikut merasakan manfaatnya. Inilah amal jariah yang luar biasa. Ilmu yang diajarkan itu akan terus mengalir pahalanya. Gitu. Ya. Nah, banyak guru Al-Quran memulai perjalanan mereka dari usia yang tidak muda. Ada yang belajar setelah pensiun, ada yang baru mengenal tajwid ya dalam usia 50 tahun, bahkan lebih. Dan hari ini mereka menjadi guru bagi ratusan, bahkan ribuan orang. Ya. Nah, maka jangan pernah merasa terlambat untuk belajar tahsin tilawah Al-Quran gitu. Dan hampir dipastikan sahabat MQ, setiap orang perlu mengajarkan tilawah Al-Quran kepada orang lain. Dan setiap muslim harus memiliki andil mengajarkan tilawah Al-Quran kepada orang lain, minimal kepada anaknya gitu. Minimal kepada anaknya. Kalau tidak, kita akan rugi. Kenapa? Tidak mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, di mana dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sedangkan tilawah yang tidak bagus ya, dalam kondisi tertentu memang masih diperlukan untuk diajarkan. Namun resikonya seseorang berarti menanamkan bacaan yang kurang benar kepada orang lain gitu. Ya. Kepada orang lain. Karena mungkin faktor tidak ada lagi ya, tidak ada guru yang lain ya, dipilih orang ini atau kita memberanikan diri untuk mengajar padahal kemampuan kita belum baik dan benar gitu. Maka bagaimana kalau caranya seperti itu? Ya, maka ada yang namanya musim, ya, namanya musim ma'dur. Ya, ada musim ma'dur. Ada orang yang tidak tahu bacanya itu ada lahannya,
Tapi dia mengajarkan. Kenapa? Karena tidak ada gurunya, tidak ada yang memperbaikinya. Dia dalam lahan terus. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha namanya. Tapi kalau sudah datang gurunya, sudah tahu bacaannya masih banyak lahannya, sudah tahu ada lembaganya, ada programnya, wah gitu. Lalu kita berusaha untuk belajar, perbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga bacaan yang kita ajarkan itu menjadi bacaan yang baik dan benar, yang layak untuk dicontohkan, untuk diterima bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tahsin tilawah Al-Quran. Insya Allah setelah jeda ikan ini, kita akan sambung kembali termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita dalam bahasan yaitu mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran. Sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima, mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran? Bahwasanya tilawah yang baik dan benar, yang baik, yang bagus, ini akan mengangkat seseorang, ya, mengangkat derajat seseorang atau mengangkat kualitas seseorang. Al-Quran ini adalah kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan kaum yang lain ketika dia meninggalkannya. Kemuliaan bukan diukur dari jabatan, bukan dari harta, tetapi dari kedekatan bersama Al-Quran. Semakin baik hubungan kita dengan Al-Quran, maka semakin Allah akan muliakan kehidupan kita. Dan tahsin tilawah Al-Quran ini adalah langkah awal menuju kemuliaan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Rasul bersabda, Al-Mahiru Bil-Quran ma'asafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta'hu fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Orang yang ahli dalam baca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang pencatat yang mulia lagi taat. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia bersusah payah untuk mempelajarinya, maka baginya mendapatkan yaitu dua pahala, ya, dua kali lipat pahalanya. Pahala membaca, pahala berusahanya. Nah, hadis ini menjelaskan kedudukan orang yang bagus tilawahnya. Ya. Selain para ulama menambahkan bahwa ukuran mahir selain bagus tilawahnya yaitu harus dia memahami. Ya, juga dia harus mampu untuk menghafalkannya dan juga mampu untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ya, ini yang kelima sekali lagi. Jadi tilawah yang bagus dapat mengangkat kualitas seseorang. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita simpulkan, ya, lima alasan mengapa harus belajar tahsin tilawah Al-Quran. Jadi yang pertama, sekali lagi, tilawah yang baik dan benar sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sesuai dengan cara membaca yang diturunkan. Lalu, tilawah yang benar memudahkan kita, ya, dan orang lain bisa menghayati makna Al-Quran. Yang ketiga, tilawah yang benar ini membuka peluang meraih pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ya, tilawah yang baik mempersiapkan kita menjadi guru Al-Quran, setidaknya bagi keluarga sendiri. Dan yang kelima, tilawah yang baik dan benar ini menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Maka, wah, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, LP2TQ Baitul Quran, ya. Jadi LP2TQ Baitul Quran hadir untuk memberikan solusi terbaik, ya, bagi sahabat-sahabat MK dan juga jamaah, ya, kaum muslimin wal muslimat, ya,
khususnya di kota Bandung dan juga kota-kota yang lainnya, kami berusaha memfasilitasi itu. Ya, kita hadirkan dari mulai tingkat yang paling dasar. Wah, kita belajar nih, orang yang belum bisa baca Al-Quran, bisa tapi terbata-bata, kita fasilitasi dengan metode asyarah. Ya, metode asyarah ini metode yang insya Allah sudah kami ujikan, sudah juga diteliti oleh para ya, sarjana gitu ya. Dan ini menjadi ya apa tesis kami juga gitu ya. Ya alhamdulillah dengan metode ini bisa mengantarkan orang yang belum bisa membaca Al-Qur'an ya, itu insya Allah 10 jam bisa membaca Al-Qur'an. Jadi meluangkan waktu 10 jam ya, 1 jam setiap pertemuan, insya Allah itu bisa membaca Al-Qur'an. Targetnya terbata-bata tentu. Nah, lalu yang kedua ada namanya pratahsin. Bagi yang sudah bisa tapi masih terbata-bata dan masih kesalahan itu kesalahan yang jali atau khofi, tapi sudah bisa membaca. Ya, maka namanya pratahsin dulu. Ya, melancarkan dengan kaidah-kaidah ya dasar tilawah Al-Qur'an. Ada buku yang kedua yaitu pratahsin. Dan yang ketiga ada fantahsin tilawah Al-Qur'an gitu. Bagi orang yang sudah lancar tapi belum baik bacaannya ya, masih ada lahan, belum sesuai kaidah tajwidul Quran, di sini belajar fantahsin tilawah Al-Quran ya. Tiga bukunya kita selesaikan. Nah, setelah itu baru kita bertalaki. Qurannya Quran yang khusus, Quran talaki al-wafu walib tidak, yang sudah kami bacakan juga ya kepada beberapa ustaz ya, beberapa syekh ya di depannya begitu. Jadi khusus Qur'annya juga, di mana ada cara berhenti, ada cara memulainya begitu. Ya, dari segi riwayah kita pelajari pemahaman. Ya, dari segi riwayah kita pelajari ya bagaimana membaca Al-Qur'an sesuai dengan riwayat Hafiz An-Asim Thoriq Asy-Syatibiyah ya, dari Al-Fatihah sampai Anas. Nah, cuma tidak berhenti sampai di sana. Bagi yang sudah memiliki bacaan yang baik dan benar, naikkan levelnya lagi. Dari santri Al-Qur'an berusaha untuk menjadi tadi guru Al-Qur'an. Ya, setelah belajar terlebih dahulu

taburu tilawah Al-Quran sebagai wasilahnya. Kita belajar bagaimana mengajarkan metode asyarah, ya, dari tingkat dasar sampai mahir bagaimana. Kurikulumnya seperti apa, metodologinya bagaimana, kita ajarkan di sekolah guru tilawah Al-Quran. Ya, kita pun memberikan ada sertifikatnya, ya. Lulus berarti, kalau lulus bisa mengajarkan kembali, ada gelar non akademik yang kami berikan juga. Ya, nah, tingkatkan lagi, kuasai ya, tapi sama gurunya nih itu dikasihkan namanya ijazah. Nah, ini ijazah untuk mengajarkan tingkat dasar, tingkat pratahsin, dikasih ijazahnya, izin dari gurunya, ini penting ya, izin dari gurunya untuk mengajarkan, baik itu ijazah lisan ataupun ijazah tertulis. Ya, kita pun memberikan ijazah dalam bentuk tulisan ya dan juga lisan. Sebetulnya ijazah lisan ini lebih tinggi gitu. Nah, cuma terkadang kita buat administratif ya, kebutuhan administratif, administrasi gitu. Nah, maka perlu yang namanya adalah ijazah secara tertulis kami berikan. Ya, jadi sehingga wah, resmi nih menjadi pengajar metode asyarah ya, jadi Baitul Quran dan juga lembaga yang lainnya. Juga harus harus khatam nih kalau naiknya jadi guru ya. Khatam talaki 30 juz gitu. Baik itu secara infirodi, kamilan, ya baca sendiri, ataupun membaca bitanawub. Ya, 10 orang bergiliran sampai khatam. Kalau bacanya baik dan benar, kita berikan sertifikat khatam 30 juznya gitu. Ya. Dan naikkan lagi, untuk apa? Menghafal yang namanya juz 30, itu syaratnya. Ya, maka kalau semua syarat itu dipenuhi, kita berikan ya sertifikatnya juga ya, sertifikasinya gitu. Certified Quran Tilawah in Instruktur. Kita kasihkan begitu. Ya. Nah, sahabat MP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ayo sama-sama bagi yang belum bisa baca Al-Qur'an, kita berusaha untuk bisa membaca Al-Qur'an. Bagi yang belum baik bacaan Al-Qur'annya, belum lancar, kita lancarkan. Dan bagi yang sudah lancar membacanya, ayo tingkatkan kemampuan kita ya untuk bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran. Ya, dan setelah itu bermulazamah terus dengan guru. Nanti belajar juga ada matan tajwid Quran, ada matan tuhfatul atfal, hidayatul sibyan, al-muqaddimah jazari dan juga matan-matan yang lainnya insyaallah. Untuk itu, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan belajar tahsin Al-Quran sebagai kebutuhan, bukan sekedar pilihan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Selama hayat masih dikandung badan, pintu belajar selalu terbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, memahami kandungannya, mengamalkannya, dan juga mampu mengajarkan kepada generasi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi Qurani, generasi Rabbani. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.
1: ...102,7 FGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya.

Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: Pagi FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

sahabat MK, diceritakan bahwa setelah Nabi Adam bisa bertemu kembali dengan Hawa di Jabal Rahmah, pasca diturunkan ke dunia, keduanya melangsungkan kehidupan berumah tangga. Hingga kemudian dianugerahi 4 orang anak, yakni Qabil, Iklimah, Layusa, dan Habil. Qabil dan Iklimah dilahirkan secara beriringan, begitu pula Layusa dan Habil. Anak-anak Nabi Adam tumbuh sebagaimana anak-anak biasanya. Mereka bermain, belajar, berinteraksi, dan beribadah di bawah bimbingan Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun anak-anak mereka memiliki sumber pengajaran yang sama, perbedaan sikap dan sifat di antara mereka tidaklah bisa dihindari. Ketika dua anak Nabi Adam ini menjelang usia dewasa, ayahandanya memberikan dua tanggung jawab kepada keduanya. Qabil diserahi tanggung jawab untuk mengurus ladang pertanian, sedangkan Habil diberi amanah untuk mengurus peternakan domba. Dari kedua pekerjaan tersebut, terlihat bahwa Habil lebih rajin dan telaten dibandingkan Qabil yang suka bermalas-malasan. Kemudian di satu waktu, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan anak-anaknya pada selain kembarannya. Tujuannya adalah untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Untuk itu, menurut ketentuan, Habil seharusnya dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Begitupun sebaliknya, Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil. Namun mendengar perintah Allah itu, Qabil menolak dan berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklimah, karena ia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudari sekandung Habil." Mendengar penolakan Qabil, Nabi Adam kemudian segera menegurnya. "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Akan tetapi, Qabil yang keras hati tetap teguh mengatakan, "Kalau demikian, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku mengambil Iklimah bagaimanapun keadaannya." Dikisahkan bahwa Qabil melakukan hal ini karena merasa Iklimah jauh lebih cantik dibandingkan Layusa, kembaran Habil. Agar permasalahan tersebut selesai, akhirnya kedua anak Nabi Adam ini Allah perintahkan untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka ia berhak mendapatkan Iklimah. Mendengar hal itu, Qabil dan Habil pun setuju. Mereka berdua akhirnya pergi menuju Makkah sambil membawa kurban masing-masing. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sedangkan Qabil mengorbankan buah-buahan yang paling jelek. Setelah kedua kurban diserahkan, Allah hanya menerima kurban Habil dengan cara menyambar kurbannya bersama api hingga habis. Sedangkan kurban Qabil dibiarkan tetap pada tempatnya. Qabil tidak terima akan hal itu, mengingat ia akan kehilangan Iklimah, dan langsung membuatnya berkata dengan sangat marah pada Habil, "Sungguh aku akan membunuhmu, sehingga engkau tidak dapat menikah dengan saudara perempuanku." Habil yang memiliki sifat penyabar lantas menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa," jawab Habil. Pembicaraan pun selesai, dan keduanya pulang ke rumah. Abu Ja'far al-Bakir menyebutkan, Nabi Adam merasa gembira dengan kurban kedua anaknya tersebut. Dan mereka senang dengan diterimanya kurban Habil, walaupun kurban Qabil tidak diterima. Mengetahui respon ayahnya, Qabil dengan hati yang dengki lantas berkata, "Allah menerima kurban Habil sebab engkau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku." Ucap Qabil yang masih tidak rela melepaskan Iklimah
dan berencana untuk membunuh Habil. Hingga pada suatu hari, Habil tidak kunjung pulang dari menggembala. Menyadari hal itu, Nabi Adam pun mengutus Kobil untuk mencari tahu keberadaan Habil. Setelah berhasil menemukan Habil, Kobil kembali mengancamnya. "Seandainya engkau mengambil Iklimah, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberikan saudara perempuanku yang cantik kepadamu, dan aku tidak akan menikahi saudara perempuanmu yang jelek itu," ucap Kobil. Mendengar ancaman saudaranya, Habil pun menjawab, "Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Yang kemudian Allah abadikan percakapan ini dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Sebagai hamba yang taat, Habil selalu menunjukkan rasa takut kepada Allah dan keengganan untuk melawan tindakan buruk saudaranya, sekalipun dirinya jauh lebih kuat dibandingkan Kobil. Setelah memberikan ancaman, mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Pada saat itu, tipu iblis datang. Iblis mencoba memanas-manasi Kobil dan membisikkan rencana jahat yang seharusnya ia lakukan. Akibat bisikan tersebut, emosi Kobil pun memuncak. Ia lantas mengambil sebongkah batu lancip, lalu memukulkannya ke kepala Habil, hingga Habil tewas terbunuh. Menurut sebagian ahli kitab, peristiwa ini terjadi di Gunung Khosiyun, di sebelah selatan kota Damaskus. Peristiwa ini kemudian menjadi kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Setelah Kobil membunuh Habil, ia kembali dilanda kegelisahan karena bingung akan mayat saudaranya tersebut. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa Kobil membawa mayat Habil di pundaknya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Al-Suddi pun mengatakan bahwa Kobil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim dua ekor gagak yang mencontohkan cara mengubur mayat, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 31.

0: Sahabat MKI, ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Adam sangat sedih ketika mengetahui kematian Habil. Ibnu Abbas juga mengatakan hal senada. Setelah Adam alaihi salam merasa yakin anaknya terbunuh, ia menangis beserta istrinya Hawa. Jadilah tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Menyadari akan kemurkaan ayahnya atas tindakannya membunuh Habil, menurut salah satu riwayat, Qabil segera membawa lari Ikrimah yang seharusnya dijodohkan dengan Habil menuju tempat yang jauh. Sebagai adik, Ikrimah mengikuti saja, karena pada saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa sedang pergi menunaikan syariat ibadah haji, sementara kepemimpinan saat itu diamanahkan kepada Qabil sebagai kakak paling dewasa. Berdasarkan kitab Maru'at al-Mafatih, Nabi Adam alaihi salam berangkat dari Hindia, berjalan ke arah barat melalui Syam selama 40 tahun, dan sampai di Mekah, lalu melaksanakan ibadah haji sesuai bimbingan malaikat. Selama di perjalanan, Qabil masih terus mencari tempat yang kondusif untuk menetap. Ia terus mencari sebuah lembah yang cukup subur sebagai tempat tinggal dan menjambung hidup sesuai keahliannya, yaitu bercocok tanam. Hingga akhirnya, sebuah tempat dipilih. Di tempat inilah, Qabil membina keluarga sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Sebagai kepala keluarga, Qabil mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada keturunannya. Tentu, bukan kebaikan yang berdasarkan wahyu Allah, melainkan menggunakan prasangka nalar dan logika yang menurutnya sesuai. Walaupun Qabil telah berbuat salah, hati kecilnya tetap berharap agar seluruh keturunannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, agar mampu membangun peradaban dengan sempurna. Segala daya upaya pun ia kerahkan hingga mewujudkan masyarakat Qabil yang beradab sebagaimana prasangka mereka. Di tengah masyarakat inilah, Iblis Laknatullah memilih dan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk dan lahan subur untuk melancarkan tipu dayanya. Iblis Laknatullah melakukan penjajakan. Ia memilih waktu dan momen yang tepat untuk memulai sebuah pendekatan. Saat momen yang ditunggunya tiba, Iblis segera menyerupai manusia dan membangun komunikasi yang berisi tawaran hidup yang penuh kenikmatan dan juga kepuasan, sebagaimana halnya bujukan yang pernah ia lakukan kepada Siti Hawa dan Nabi Adam. Tanpa memerlukan usaha keras, masyarakat Qabil dengan serta-merta menerima dan menyambutnya. Iblis Laknatullah pun lalu memperkenalkan dan memperdengarkan beberapa alat yang dijadikan senjata penipu daya. Alat ini berupa benda yang bila ditiup atau ditabuh akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Awalnya mereka kaku, namun seiring irama syahdu yang keluar dari setiap tiupan dan tabuhan, tanpa sadar mereka mulai mengikuti irama. Seiring berjalannya waktu, terciptalah beberapa tarian yang terus-menerus mereka peragakan dengan khusyuk, membuat rasa penat dan lelah setelah bekerja seharian menjadi berkurang, bahkan hilang seiring kegembiraan yang mereka dapatkan dari aktivitas itu. Keturunan Qabil semakin banyak yang ketagihan. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan, membuat bisikan setan semakin merajalela. Hingga pada akhirnya, mereka membuat kesepakatan untuk memilih salah satu hari dalam sepekan untuk dijadikan hari perayaan, bersuka cita, dan bergembira. Pada hari itu, para lelaki masyarakat Qabil membawa hadiah yang akan diberikan kepada para perempuannya. Sedangkan para perempuan berdandan atau bertabaruj secantik mungkin agar bisa menjadi pusat perhatian dan pilihan para lelaki mereka. Seiring waktu berjalan, masyarakat Qabil semakin melewati batas. Mereka terjerembab kepada budaya dan gaya hidup tanpa hijab dan aurat. Maka terjadilah perlakuan-perlakuan layaknya binatang. Tidak ada budaya malu, yang ada adalah perasaan bangga tatkala mampu melakukan hal yang tidak biasa, sehingga jiwa mereka terpenjara dalam buaian hasrat untuk mendapatkan kepuasan belaka. Sahabat MQ, seperti inilah gambaran masyarakat Qabil. Mereka terperangkap dalam tipu daya iblis laknatullah. Padahal Qabil sebagai sang pemimpin telah berusaha keras menanamkan berbagai kebaikan menurut logikanya. Namun ternyata, kebaikan versi logika tidak memiliki daya guna apapun. Bukannya mendapatkan peradaban yang sempurna, malah mengundang malapetaka yang membuat masyarakatnya celaka. Sehingga yang didapat bukanlah keselamatan dan kebahagiaan, melainkan kecelakaan yang berujung penyesalan. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

Sahabat MQ, Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan, setelah Qabil membunuh Habil, di usianya yang ke-130 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada Adam seorang anak laki-laki dengan nama Syed, yang memiliki arti Hibatullah atau karunia Allah. Dalam Qasasu Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan, Syed juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi dan mendapatkan turunan wahyu sebanyak 50 suhuf, yang berarti sebuah ajaran risalah. Sahabat MQ, ketika Qabil melarikan diri dengan istrinya karena membunuh Habil, Allah Ta'ala akhirnya memilih Syed sebagai utusannya. Sehingga Nabi Syedlah yang kemudian memberikan bimbingan kepada anak cucu Adam dengan bekal berupa 50 suhuf. Dari semua risalah yang diturunkan kepada Syed, hadir ragam sajian ilmu, menjadikan beliau sebagai orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Beliau juga yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak, juga menjadikan orang pertama yang memperkenalkan jual-beli, membuat timbangan, takaran, hingga menjadi yang pertama untuk menggali barang tambang dari dalam bumi. Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika Nabi Adam meninggal, Syed telah berusia 400 tahun. Dan ketika itu, beliau telah diberi tabut, tali, pedang, dan seekor kuda bernama Maimun, yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringik, maka semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Selain peninggalan Nabi Adam yang diberikan kepada Syed, beliau juga mendapat sebuah wasiat untuk memerangi saudaranya, yakni Qabil. Mendapati wasiat tersebut, Syed pun segera berangkat untuk memerangi Qabil. Dan akhirnya, perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dan dalam peperangan itu, Syed memperoleh kemenangan dan ia berhasil menawan Qabil. Saat dalam tawanan Syed, Qabil terus berusaha untuk membujuk saudaranya itu agar membebaskannya dari tawanan. Qabil berkata, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita." Syed pun menjawab, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Nabi Syed pun kemudian kembali menawan Habil, kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya, dan dia ditahan di tempat yang panas hingga meninggal dunia. Mendapati kematian ayahnya, anak-anak Qabil bermaksud untuk menguburkannya. Namun tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Kedatangan iblis rupanya memiliki niat untuk menyesatkan anak-anak Qabil agar tidak menguburkan ayahnya. Iblis dalam rupa malaikat itu membawakan dua batu hablur yang telah dilubangi di tengah-tengahnya. Ia kemudian menyuruh mereka memasukkan Qabil ke dalam ruang antara dua batu hablur tersebut, memakaikannya pakaian terindah, dan meminyakinya dengan ramuan tertentu sehingga dia tidak akan mengering. Tidak sampai di sana, iblis pun menyuruh mereka untuk menyimpannya di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas, dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali.

Sahabat MQ, setelah menyelesaikan amanah untuk memerangi Qabil, Nabi Syid langsung kembali pulang ke negeri Hindi atau India dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Nabi Syid kemudian dikaruniakan seorang anak laki-laki yang diberi nama Anushi. Di kening Syid terdapat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpindah kepadanya dari Adam. Dan setelah Anushi lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Dengan begitu, kala itu Syid menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Nabi Syid kemudian melihat rambut-rambut yang diberikan oleh ayahnya Nabi Adam yang juga telah memutih. Maka, pada tahun itu, Nabi Syid wafat di usia 1042 tahun. Selepas Nabi Syid meninggal, penerus ajarannya dilimpahkan kepada putranya Anushi. Setelah itu, umat manusia hidup tanpa seorang nabi, dan orang-orang hanya mengikuti ajaran Nabi Adam dan Nabi Syid. Namun, tipu daya setan kembali hadir di tengah kaum Qabil. Setan mendatangi mereka dalam bentuk seorang anak laki-laki. Kemudian mereka mulai mempengaruhi perbuatan kaum Qabil, seperti dalam hal berpakaian dan hal-hal aneh lainnya. Bahkan setan memimpin mereka dalam acara-acara perayaan di mana kaum wanita dan pria bercampur. Perbuatan mereka berkat tipu daya setan pun mempengaruhi para pengikut Nabi Syid. Ketika mereka melihat para wanita, mereka turut terpesona. Mereka bahkan melakukan kejahatan perzinahan pertama dalam sejarah umat manusia. Sahabat MQ, setelah orang-orang banyak melanggar perintah Nabi Syid dan Nabi Adam, barulah Allah Ta'ala mengutus Nabi Idris, yang bernama lengkap Idris bin Mahalail bin Qainan bin Anushi bin Syid bin Adam. Barulah Nabi Idris menjadi orang pertama yang memulai pertempuran demi Allah. Beliaulah yang mempersiapkan pasukan dan menyerang kaum Qabil sampai mereka kalah.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: Wallahu anbatakum minal ardi nabata.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: Litasluku minha subulan fijaja.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah, bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain. Sedangkan untuk diri sendiri saja, kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita. keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka, lakukan. Apa yang Allah tidak suka, tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah, begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati, apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi, tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah, udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar.

0: wajar. Tapi terus-menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
0: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
1: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa, terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudalinasi wa bayinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilman warzukna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Apa kabar sahabat MK? Senang sekali saya Ruslan Rustandi atau biasa disapa Amang dari metode RBK Kita Data Bandung kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Tentunya hanya di 102,7 MKFM Bandung Ahad tanggal 9 Agustus 2026. Dan saya akan menemani sahabat MK untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran sampai menjelang Isya nanti. Silakan sahabat MK untuk mempersiapkan mushaf Al-Qurannya dan dibuka surat An-Nahl ayat 78. Surat An-Nahl ayat 78. Dan pada saatnya nanti silakan sahabat MK untuk mengirimkan VN tilawahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027. 0811224 1027. Jangan lupa sahabat MK untuk menyertakan nama, alamat, dan password. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK ingin belajar membaca Al-Quran lebih baik tetapi terkendala waktu dan jarak? Yuk bergabung di RBQ Online Revolusi Baca Quran dari Yayasan Kita Data Quran. Belajar Al-Quran secara online melalui Zoom mulai dari tingkat dasar hingga fasih membaca Al-Quran dan siap mengajarkannya kembali. Dilaksanakan setiap hari Senin malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan terbuka untuk semua usia. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. RBQ Online, belajar Al-Quran dari rumah, mudah, nyaman, dan terarah. Baik sahabat MK, akan langsung saja Amang contohkan tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-78. Selamat menyimak.

0: Baik, sahabat MK, akan coba Amang bedah secara singkat untuk tajwid secara umumnya. Diawali dari kalimat wallahu adalah lafadz Allah lam zalala. Di sana dibaca tafhim tebal karena sebelumnya adalah fathah. Dan dipanjangkan dua harkat, sahabat MK. Kemudian di akhrajakum ada kho sukun. Ya, dibaca mengalir akhrajakum. Kemudian di ada mim sukun bertemu mim idgham mimi, maka ditahan gunnahnya 2 sampai 3 harakat. Kemudian di mim butuni, mim butuni ada nun sukun bertemu ba, dibaca iklab. Nunnya di seperti dibaca seperti huruf mim seperti itu, dan ditahan selama 2 harakat. Mim butuni, butuh ada waw sukun sebelumnya doma, maka dibaca 2 harkat mad tabi atau mad asli. Kemudian di ummahatikum, ada mim tasdid, maka gunnah musyaddadah, dan di haknya dibaca 2 harkat. Di ummahatikum kemudian ada mim sukun bertemu lam, maka di sana idhar safawi. Selanjutnya la ta'lamuna, la mad tabi'i 2 harakat. Ta'lamuna ada huruf ain sukun, maka dibaca tawasut. Di ta'lamuna muna di sana ada mad tabi'i, dibaca 2 harakat. Kemudian di syai'a di sana ada harfun lin ya, huruf ya syai'a. Kemudian ketika waktu kalau kita habis nafas mewakaf di sana, maka menjadi mad iwad, dan nanti dibaca diulang dari la ta'lamuna syai'au. Kemudian tanwin bertemu wawu menjadi idgham bi gunah, ditahan 2 sampai 3 harakat. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a ada alif lam syamsiyah lakumus, nah seperti itu ya, wa ja'ala lakumus sam'a mim sukun di bertemu ain idhar safawi. Kemudian di wal absar ada alif lam komariah, absar ab ada kolkolah sugro, soknya mad tabi'i dibaca 2 harakat. Wal afidah kembali ada alif lam komariah, afidah huruf fa sukun mengalir ujung lidah bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Af, af. Kemudian ada hams ya, hams mengalir udaranya. Kemudian di la'allakum kembali mim sukun bertemu ta idhar safawi, tashkurun, tash ada shin sukun, di sana ada tafashi, tashkurun menyebar udaranya. Tashkurun. Terakhir ada mad arid li sukun, konsisten dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Baik, sahabat MK, itulah sedikit bedah tajwid secara umum. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan di tilawah kali ini di surat An-Nahl ayat yang ke-78. Silakan sahabat MK untuk mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya. Silakan dan dikirimkan VN-nya ke nomor WhatsApp MKFM di 08112241027, dan Amang akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777 0821-1543-2777. melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indosolution 0821-1543-2777, 0821-1543-2777. PT Halalaku Indosolution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
6: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, masih di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia dan masih di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi bersama Amang Ruslan dari metode RBK Kita Data Bandung. Baik, sudah ada yang masuk VN. Amang sapa ada Ibu Kiki dari Cileunyi. Kita langsung saja putarkan VN tilawahnya yang sudah masuk ke nomor WhatsApp MKFM di 0811224 1027, dan kami tunggu sahabat MK yang belum mengirimkan VN-nya, silahkan dikirimkan VN-nya, dan kita langsung saja putarkan VN yang pertama dari Ibu Kiki dari Cileunyi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Barakahnya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah Ibu Kiki ya, untuk bacaannya cukup bagus, lancar. Kemudian sedikit aja yang dikoreksi di tilawah kali ini. Yang pertama, tadi di ketika wakaf ya, di wal abfor gitu ya, di sana. Nah, dipanjangkan dulu di sana, harus konsisten dengan yang di akhir ya, yang di akhir di mad arif sukun gitu. Kalau misalkan yang di akhirnya 2 harkat, maka di situ juga 2 harkat. Kalau 4 harkat, maka di sana juga 4 harkat. 6 harkat sama 6 harkat, seperti itu. Jadi konsisten. Nah, tadi mungkin karena kehabisan nafas ya, jadi tidak dipanjangkan, seperti itu. Kemudian di huruf shin. Nah, untuk makhrajnya atau sifatnya, sifat hurufnya di huruf shin tadi ya, yang tashkurun, tashkurun. Jadi huruf shin itu tidak dengan mengumpulkan bibir ya, jadi tidak tash, tapi tash, tash gitu. Rahangnya tetap di bawah gitu ya, bibirnya sejajar. Kemudian yang naik itu tengah-tengah lidahnya, sehingga ada sifat tapashi ya, menyebarnya udara. Tash, tash, jadi terangkat tengah-tengah lidah ke langit-langit mulut, seperti itu untuk Ibu Kiki di Cilinyi. Barakallahu fiik. Baik sahabat MK, kita langsung ke VN yang kedua. Tapi sebelumnya silakan sahabat MK yang belum mengirimkan VN-nya, dan hari ini adalah tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke 78. Surat An-Nahl ayat yang ke 78. Dan kirimkan VN-nya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Baik, kita langsung seputarkan VN yang kedua, datangnya dari Bunda Halimah di Cipendei.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bunda Halimah di Cipendei, alhamdulillah semakin bagus bacaannya, semakin lancar. Sedikit untuk koreksi di huruf shin ya, di ta'awud maupun di ayat gitu ya. Tadi di ta'awudnya a'udzu billahi minasy syaiton himinasyai, jadi kurang ditekan huruf shin yang ditasydidnya gitu ya, terlalu terburu-buru. Kemudian untuk di ayatnya tadi di tashkurun, kurang mengalir juga di sana, terlalu terburu-buru, jadi harakatnya berkurang, seperti itu ya, harakatnya berkurang. Kemudian tadi sebaiknya tidak berhenti di wal afidah ya. Kalau misalkan berhenti, boleh diulang kembali gitu ya, dari wal afidah atau dari wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, seperti itu. Secara keseluruhan, alhamdulillah untuk Bunda Halimah sudah bagus bacaannya. Barakallahu fiik. Dan kita lanjutkan ke VN yang ketiga, datangnya dari Ibu Entin di Cianjur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalamilahi. Serang Bunting, Cianjur, umur 76. Om.

0: tak lamuna sayat wajah Allah laku masam awa pasoro wa wal abhidat ya Allah kum taskurun sodakallahul adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz, mudah-mudahan dapat keangkat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Entin, luar biasa ya, dari Cianjur. Tetap semangat Bu Entin. Alhamdulillah untuk bacaannya sama ya, lancar. Dan sedikit untuk masukannya, koreksinya tadi di ta'ud sama di huruf shinnya kurang mengalir aja ya. Himina syaiton, kurang ditekan maksudnya ya, kurang ditekan karena di situ ada tasydid. Dan untuk ditilawahnya yang pertama di kalimat wallahu, di sana ada lafal Allah ya, dibaca panjang dua harkat wallahu wallahu, nah seperti itu. Kemudian di akhrajakum ditahan, ada idgham mimi. Kemudian di mim butuni, nah itu juga ditahan gitu ya, tidak terburu-buru untuk di iklabnya mim butuni. Selanjutnya di kalimat syai'au idgham bigunah ya, kalau mau berhenti di sana jadi tidak syai'an tapi syai'a. Dibaca dua harikat syai'a, jadi tidak syai'an. Nah, diulang lagi dari la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus, nah di lakumus itu ada alif lam syamsiyah, maka huruf lamnya tidak terbaca, jadi langsung aja mus gitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, kemudian di wal absara di sana ada qalqalah sughra, pantulkan abe abe abe wal absara. Dan nah itu aja mungkin untuk Ibu Entin di Cianjur ya, untuk koreksinya mudah-mudahan bermanfaat, barakallahu fiik. Dan kita lanjut ke PN yang berikutnya, ada Ibu Farilah di GBA 3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Farilah di GBA 3.

0: يعلمون. صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parila di GBA 3. Alhamdulillah untuk Ibu Parila, alhamdulillah bacanya juga semakin lancar ya.

0: dari nun ke huruf shinnya tidak ada memanjang sedikit gitu ya, tidak ada delay, jadi langsung himinash, jadi tidak nash, nah enggak apa namanya landai gitu ya, tapi langsung nash nash gitu ya. Selanjutnya untuk ditilawahnya huruf kh, akhrajakum akh, jadi tidak akh tapi akh akh gitu ya. Selanjutnya di la ta'lamuna la ta, nah huruf ta-nya hati-hati, tidak tebal, tidak la ta la ta, tidak gitu ya, tapi ta ta la ta la ta, kemudian masuk ke ain la ta la ta gitu ya. Ain dan ta itu adalah huruf-huruf yang tipis seperti itu. Kemudian di wal absar, nah tadi kepanjangan ya untuk dua harakatnya, dan di wal afidata la'allakum, nah wal afidata la tidak ditasdid, tidak tal tapi tala, wal afidata la'allakum tashkurun. Nah itu mungkin untuk Ibu Parila di GBA 3 Barokallahu Fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MK, nah sudah 4 VN yang kita putarkan. Silakan sahabat MK yang belum mengirimkan VN-nya, ditunggu di hari ini kita tilawah di surat An-Nahl ayat yang ke-78. Silakan kirimkan VN tilawahnya di nomor WhatsApp MK FM di 08112241027. Insyaallah Amang akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali

0: melalaikan dari kebaikan sedikit pun. Meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Masya Allah sahabat MQ, waktu isyad sudah tiba dan tentunya kebersamaan kita mungkin sampai di sini saja untuk program Maghrib Mengaji bersama Metode RBK Kita Data Bandung. Kepada sahabat MQ yang sudah mengirimkan VN tilawahnya, mohon maaf karena tidak bisa diputarkan karena keterbatasan waktu. Dan insya Allah Maghrib Mengaji akan selalu hadir di setiap ba'da maghrib, selalu hadir terus, selalu ikuti terus sahabat MQ. Insyaallah jangan patah semangat bagi yang belum diputarkan VN-nya. Dan mengucapkan terima kasih sahabat MQ yang sudah mengirimkan VN-nya dan sudah diputarkan. Dan amang juga ucapan terima kasih kepada operator di studio MQFM yang mempersamai kita, sahabat Jenny ya, sahabat Jenny yang alhamdulillah sehingga program Maghrib Mengaji kita di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya sahabat MQ, mohon undur diri sahabat MQ dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa utubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-51, Az-Zariyat, angin yang menerbangkan, 60 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadz-dzariyati dzarwa.
3: Demi angin yang menerbangkan debu.
2: Falhamilati wiqra.
3: Dan awan yang mengandung hujan.
2: Faljariyati yusra.
3: Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
2: Falmuqassimati amra.
3: Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
2: Innama tu'aduna lasadiq.
3: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
2: Wa innad-dina lawaqi'.
3: Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi.
2: Was-sama'i dzatil hubuk.
3: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
2: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
3: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
2: Yu'faku anhu man ufik.
3: Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
2: Qutilal kharrasun.
3: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.
2: Alladzina hum fi ghamratin sahun.
3: Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
2: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
3: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
2: Yawmahum 'alan nar yuftanun.
3: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.

0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ
0: Dan di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
0: Dan di langit, terdapat sebab-sebab rizkimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

0: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مسومة عند ربك للمسرفين.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Wala

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwar razzaq dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: Fawailun lilladzina kafaru min yawmihim alladzi yu'adun.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.
2: Sadaqallahul Azim.

0: أسقى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا سميع يا بشير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Jadi, jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang
1: akan kita minta.
0: Sebelum mulut ini berucap, tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Engki, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu al-khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha.
tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang

lakukan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah dan selamat malam sahabat MK. Apa kabarnya di malam hari ini? Dimanapun Anda menyimak siarannya ya, walaupun baik di frekuensi 102,7 FM ataupun melalui streaming di kanal digital Radio MKFM di Facebook, Instagram, TikTok ataupun YouTube di MKFM Live Kajian. Semoga kondisinya selalu dalam kondisi sehat dan kondisi terbaik ya sahabat MK ya. Amin. Adapun sahabat MK yang mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat ya, semoga keadaan kurang sehatnya itu menjadi penggugur dosa dan juga segera diberikan kesembuhan kembali ya sahabat MK. Amin ya rabbal alamin. Apapun peran, kemudian amanah dan ikhtiar baik yang telah dijalankan oleh sahabat MK ya, semoga senantiasa bernilai ibadah dan senantiasa mendapatkan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Menemani malam Anda sahabat MK, kembali lagi pada program Inspirasi Remaja ya. Bersama saya sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari. Pada hari ini hari Ahad tanggal 9 Agustus 2026 Masehi ya. Atau bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1448 Hijriah. Insyaallah selama 90 menit ke depan kita akan membahas tema-tema yang menarik ya bersama komunitas-komunitas ya. Jadi flashback juga nih ketika Akbar perjalanan menuju studio ya. Nah, di akhir pekan ini, mungkin di penghujung akhir pekan, kita atau Akbar juga tadi melihat ada beberapa

Pengendara yang membawa tas-tas besar ya, mungkin untuk pulang menuju kampung perantauan ya. Kalau membahas tentang pulang, mungkin gak hanya berhubungan dengan rumah ya. Kadang-kadang hati juga perlu untuk pulang ya, Sobat MK.

persis seperti tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini ya. Di program Inspirasi Remaja bertemakan Restart Ketika Hidup Memintamu Untuk Kembali. Nah, untuk sahabat MK ini mungkin akan berbagi atensinya mengenai tema ini atau memiliki pengalaman juga, silahkan dapat mengirimkan atensinya melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Kami ulangi di 0811-224-1027.

0: MQ, ada masa ketika kita merasa hidup berjalan sesuai dengan keinginan ya. Kuliah baik-baik saja mungkin ya, sedang belajar kuliah. Pertemanan menyenangkan, mimpi terasa dekat, masa depan terlihat jelas ya sahabat MQ. Lalu kemudian tiba-tiba sesuatu berubah. Nilai tidak sesuai harapan ternyata ya sahabat MQ. Organisasi mulai melelahkan. Hubungan yang kita jaga juga berakhir ya sahabat MQ ya, mirisnya. Kemudian mimpi yang kita perjuangkan gagal. Keluarga tidak selalu memahami. Dan yang paling melelahkan, kita mulai kehilangan diri sendiri. Berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini ya, tentang kembali ya. Kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini. Ada Kang Dani Ramdhani SPD dan juga Teh Citra Dewi dari komunitas Nahal Journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dani dan Teh Citra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya malam hari ini, Kang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, lahir batin sehat.
0: Teh Citra apa kabar?
2: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
0: Masya Allah. Ini temanya cukup menarik ya malam hari ini. Ini berhubungan dengan kembali atau pulang gitu ya. Karena kan kalau kita berbicara tentang pulang, mungkin yang dibayangkan kita adalah rumah. Tapi ternyata hati juga perlu pulang ya, Kang ya.
1: Betul kan. Suasana memberikan satu gambaran bahwa tidak selamanya kita berada di muka bumi ini pun tidak selamanya hati baik-baik saja.
0: Nah itu dia.
1: Ini menjadi bagian daripada langkah awal berangkatnya kita berada di fase titik-titik sudah mulai kehilangan siapa diri kita. Karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri ya Kang Rizky, ada seseorang yang mengalami fase di media sosialnya mempertontonkan kebaikan dan dia menunjukkan suasana hati yang baik-baik saja, tapi ternyata di balik semua itu ada hal yang sebetulnya lagi tidak baik-baik. Artinya ada yang ditunjukkan di hadapan publik sedang pura-pura baik gitu. Dan itu sebetulnya fase hidup mahasiswa, fase hidup remaja yang terlihat di media sosial mah aman-aman aja. Tervalidasi bahwa dia ingin seperti apa yang dilihat pada umumnya. Padahal di belakang itu yang tadi Kang Rizky sampaikan ya sebagai prolog, di saat nilai IPK sudah mulai turun, ketika organisasi sudah melelahkan bagi kita, ketika keluarga menaruh harapan besar pada diri kita, sampai teman-teman itu jauh lebih sukses daripada kita.
0: Betul.
1: Dan kita merasa sendiri, tertinggal, terlalu jauh ya sama teman-teman saya. Dan kayaknya pasti sebagian besar remaja dan sahabat MG termasuk para mahasiswa pernah berada di fase seperti itu.
0: Betul-betul.
1: Ini yang menjadi terbelakang kita berangkat mengangkat tema ini, Ristar, kembali pulang. Allah lagi pulang. Memanggil kita.
0: Masya Allah. Kita pulang ya ketika dipanggil Allah. Maksudnya pulangnya bukan pulang
1: pulang meninggal dunia
0: iya,
1: ya.
0: Tapi pulang hati kita pulang kembali kepada Allah seperti itu ya.
1: Benar.
0: Ini topik ini menarik juga nih ya. Mungkin agak lebih relate mungkin dengan Teh Citra ini ya sebagai mungkin yang pemuda atau remaja nih. Nah dari Teh Citra sendiri mungkin ada pengalaman-pengalaman tersendiri tentang topik ini Teh.
2: Tentunya pernah ada suatu masa di saat saya tuh dalam pertemanan ya, dalam organisasi, dalam IPK itu sebenarnya semester kemarin ya sempat turun 1 gitu ya IPK. Dan rasanya memang saya merasa tidak ada arah gitu, karena memang semester kemarin dirasa terlalu jor-joran ya Kang, kalau misalnya bahasa anak sekarang mah burn out gitu, sehingga ketika saya menjalani dan menghadapi berbagai krisis dalam perkuliahan menjadi hampa dan tentunya membuat saya ini terpuruk gitu. Namun tentunya ada restart ya, kita tuh perlu untuk restart, yang dimana tentunya kita mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi apa-apa yang telah kita lakukan gitu ya, yang menyebabkan kita menghadapi krisis itu dengan mengevaluasi diri gitu ya, dengan mengevaluasi diri atau namanya itu rekalibrasi kehidupan gitu, untuk kembali mengenal diri dan kembali mengenal arah gitu kan. Mungkin
0: kembali mengenal diri dan kembali mengenal arah nih ya. Mungkin dari, jadi ada pertanyaan lebih lanjut lagi nih ya terkait mengenal diri dan mengenal arah. Sebenarnya langkah-langkah apa sih yang perlu kita lakukan untuk ke arah sana gitu ya? Yang Teh Citra pernah lakukan gitu untuk mengenal diri dan mengenal arah itu?
2: Kalau saya sendiri setelah mengalami beberapa hal ya dalam hidup, tentunya perlu untuk apa namanya membutuhkan waktu ya untuk sendiri, atau disebutnya me time ya. Nah, me time, dan ketika menghadapi beberapa krisis itu, saya lebih sukanya sih ngobrol dulu ya dengan diri sendiri gitu, atau mungkin ngobrol dengan ibu gitu, apa-apa yang memang terasa gagal gitu ya, terasa salah dalam perjalanan saya. Kemudian setelah saya menghadapi berbagai kegagalan gitu ya, atau krisis dalam hidup tersebut, saya melihat gitu ya, apa saja sih yang tentunya menjadi kesalahan dari saya. Selalu ditanyakan ya, kalau saya sih senangnya orang itu mengapa-mengapa dan mengapa gitu ya, agar menemukan satu titik masalahnya gitu, mengapa hal ini dapat terjadi gitu dalam hidup saya. Dan ketika saya menyadari titik masalahnya itu ada di niat gitu ya, niat awal saya gitu, niat saya berorganisasi mungkin, niat saya dalam berkuliah, apakah itu orientasinya sudah kepada Allah atau belum gitu. Maka tentunya perlu ya untuk mengupgrade niat ya dari awal, karena tentunya akan menentukan arah kembali gitu, mengapa kita melakukan kuliah gitu ya, kita berorganisasi dan semacamnya. Dan kemudian tentunya ketika menghadapi berbagai krisis tersebut, baiknya kalau dari saya sendiri ya, itu pause dulu gitu untuk melakukan segala hal, dan tentunya tidak melakukan apa-apa dulu. Kemudian setelah berhenti itu saya tidak langsung bergerak kembali gitu ya, tadi evaluasi dulu. Setelah evaluasi dan telah menemukan berbagai masalah gitu ya, apa-apa saja yang menjadi masalah, tentu saya mencoba mencari jalan keluarnya gitu ya, solusinya atau mungkin problem solvingnya gitu, bagaimana saya bangkit kembali gitu ya, bagaimana setelah niat dan hati itu ditata ulang, apa saja yang harus saya lakukan gitu. Dan kemudian setelah restart, dan saya menyadari ya apa saja sih yang penting gitu ya, dari berorganisasi, dari berkuliah, ya saya berjalan lagi gitu ya. Mungkin gitu sih kalau dari saya Kang, sepengalaman dan apa saja yang saya lakukan untuk restart kembali ya, kembali kepada Allah sih sebetulnya.
0: Baik-baik aja tuh. Ada tambahan mungkin Kang Dani?
1: Iya, Masya Allah. Setiap orang pasti pernah mengalami di fase-fase krisis tentang dirinya Kang ya, dimana bahwa memang Allah sedang menunjukkan terhadap identitas dirinya, identitas keislaman, dan mengembalikan eksistensi ketauhid dan yang selama ini pernah hilang atau bahkan sama sekali tidak pernah mampir. Karena kalau kita bicara restart kehidupan, ketika kehidupan memanggil kita untuk kembali pulang, ini berbicara sejauh mana kita melangkah sampai detik ini. Kalau tadi misalnya Teh Citra menyampaikan luruskan lagi niat, upgrade lagi niatnya, bukan berarti di saat itu untuk memulai kembali dari nol, tidak, tetapi perjalanan yang sudah kita lalui tinggal bagaimana mengupgrade niat yang sudah selama ini nampaknya salah arah nih, karena tidak semua kehilangan itu kehukuman kan bagi kita, dan tidak semua kegagalan juga akhir bagi kita. Kadang Allah tuh membiarkan kita runtuh dulu, Allah tuh membiarkan kita itu jatuh dulu, sampai kita menemukan titik kembali siapa diri kita sebenarnya, kepada siapa kita seharusnya untuk kembali. Dan itu adalah cara-cara Allah untuk mengembalikan hambanya pulang kepada Allah. Sebelum kepulangan titik nyawa penghabisan. Artinya sadari poin-poin peluang di momen kode Allah lagi menginginkan hambanya buat pulang nih. Nah, yang bahaya Kang Rizky dan sahabat MQ, ketika kita tidak menyadari bahwa saat itu Allah lagi ngasih kode kepada kita, lagi ngasih kode kepada kita untuk kembali pulang, namun kita tuh tidak menyadarinya. Misalnya nih contoh, di posisi hari ini semua teman-teman teranggap terkesan bahwa sudah gak peduli dengan kita. Di posisi saat ini ekspektasi yang ingin kita capai merasa hopeless Kang, merasa bertepuk sebelah tangan, dan kita sendirian sampai di titik di fase hampa, doa gak tembus, langit seolah diam dan memberikan kabar bahwa sepertinya Allah gak mendengar kita gitu ya. Dan fase itu sebetulnya Allah lagi ngasih kode bahwa kamu untuk kembali pulang. Justru yang bahaya kalau kemudian kode itu sudah datang, kita nggak ngeh terhadap kode tersebut, kita akan pulang kepada arah yang lebih buruk. Kenapa? Karena kita akan beranggapan kayaknya Allah nggak lihat saya deh, kayaknya Allah nggak dengar saya deh, kayaknya Allah nggak tahu gitu ya, saya lagi terpuruk kayak gini. Padahal di posisi itu ibadah kita baik-baik aja, Kang Rizky. Sholat kita masih tetap dilaksanakan, doa kita tetap masih dipanjatkan, tapi semuanya berjalan hampa. Apa yang salah selama ini? Bisa saja niat kita yang masih salah. Menggantungkan harap seutuhnya kepada manusia, menggantungkan harap sepenuhnya kepada organisasi, dan terlalu tinggi ekspektasi dengan apa yang kita mampu selama ini. Hingga akhirnya bukan Allah yang lupa, tapi kita yang lupa Allah. Gitu, itu masih prolog nih.
3: Masih prolog, ya. Justru sebetulnya ketika ada hal seperti itu, bukan Allah yang menjauh dari kita ya, justru kita yang sedang menjauh.
1: Benar, benar Kang. Artinya kalau kita bicara tadi seolah ya memberikan gambaran Allah lagi jauh dengan kita, padahal kalau kita kutip salah sebuah ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, ayat ini kan masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli. Dan apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Bayangkan, kata qarib itu Allah sematkan dalam Quran di posisi hambanya lagi hancur. Bukan hambanya lagi sukses loh. Allah membersamai hambanya di posisi lagi hancur.
3: Justru ketika lagi hancur.
1: Lagi ya? Bertanya kan, lagi hancur gitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampai Allah menyampaikan lagi, uji budda wa tada'i idza da'ani. Ya Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambamu, kalau mereka meminta, kalau mereka memohon, udah jangan lagi sama temannya dikhianati. Udah jangan lagi sama orang yang dianggap sama mereka hebat dikhianati. Uji budda wa tada'i idza da'ani falyastajibuli, maka mohonlah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Kebayang ya, betapa amat sangat dekat Allah dengan hamba-hambanya yang senantiasa klik gitu. Dia tuh ngeh gitu Kang. Dia tuh ngeh. Nah ini yang dimaksud dengan restart. Allah menginginkan kita kembali pulang. Tapi pulang di sana bukan berarti pada titik kematian. Tidak. Tapi pulang di sana kembali kepada fitrah tubuh kita. Karena tidak selamanya yang selama ini menjadi ekspektasi kita, yang menjadi capaian kita, akan sesuai dengan harapan kita. Sebetulnya Allah bisa saja lagi menyimpan banyak rahasia yang akan dihadiahkan untuk kita.
3: Masya Allah.
1: Itu Kang Rizky.
3: Menarik ya. By the way, di Kang Akbar Kang.
1: Kang Rizky.
3: Bisa diingatkan.
1: Iya Kang Akbar.
3: Saking menariknya ya. Kang Rizky itu disapa Kang Rizky ya. Masya Allah. Ya ini berbicara tentang keterbatasan manusia gitu ya. Pandangan manusia. Kan mungkin manusia ini adalah makhluk yang visionnya itu terbatas gitu.
1: Betul.
3: Visionnya terbatas ya. Mungkin bukan yang bisa menebak masa depan gitu. Ada keterbatasan. Sebetulnya apa sih hubungan antara keterbatasan manusia itu dengan kita yang akhirnya merasa sesuatu itu dianggapnya selalu kurang gitu teh. Mungkin ke Teh Citra ya.
2: Merasa kurang gimana?
3: Merasa kenapa yang saya harapkan itu nggak kunjung tercapai? Apakah Allah sebenarnya sedang menghukum saya? Padahal kan sebetulnya kita manusia itu memiliki visi ataupun pikiran yang terbatas gitu. Beda dengan pandangan Allah.
2: Ini berkaitan dengan dalil yang Allah firmankan ya dalam Al-Quran Kang, bahwasanya manusia itu kita tuh bisa saja menyukai apa yang sebenarnya tidak baik. Maksudnya Allah tuh memberikan yang mungkin saja menurut kita tuh baik, tetapi ternyata tidak baik untuk kita. Dan menurut kita tidak baik ya, tapi menurut Allah baik, berarti. Dan kalau menurut kita tidak baik, ternyata menurut Allah itu baik gitu ya.
1: Wa'asa an tuhibbu sayya wa huwa khairul lakum. Wa'asa, dan sebaliknya.
2: Ya, jadi karena manusia itu kan keterbatasan vision ya, pandangan terhadap masa depan itu hanya sebatas pandangan di dunia saja ya Kang. Dan mungkin saja rencana-rencana yang telah manusia itu rencanakan gitu ya, dan ternyata rencananya menurut Allah itu tidak baik gitu ya. Atau mungkin Allah sudah melihat di depan sana, jika engkau menjalankan rencana yang ini, engkau akan bertemu dengan kegagalan yang lebih besar gitu ya. Yang kegagalannya mungkin merujuk pada mungkin dosa gitu ya. Karena tentunya kan Allah menginginkan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita ya Kang gitu. Jadi mungkin saja ketika Allah menghadapkan kita gitu ya dengan suatu krisis atau kegagalan dalam hidup, sejatinya itu bukan hukuman ya dari Allah. Mungkin Allah juga ingin kita lebih belajar ya, mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin saja hal-hal yang tidak kita senangi akan kita syukuri gitu ke depannya. Ya betul begitu kalau menurut saya ya.
3: Masya Allah ya, karena memang kembali lagi ya keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa memandang ataupun merencanakan masa depan.
1: Bener ya, kan? Sebetulnya kadang-kadang ketika capaian atau tadi ya sebuah keinginan yang nampaknya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita juga terkadang selalu mendahului apa yang belum ditakdirkan menjadi milik kita kan. Dan terlalu memiliki sesuatu yang belum menjadi bagian dari kita. Misalnya nih, satu momen kita punya ladang kan, atau katakanlah ladang padi ya, sawah misalnya. Sawah itu kan panennya 3 bulan. Panennya masih lama tuh 3 bulan lagi. Tapi kita sudah mendahului dari sekarang. Kang Akbar, kalau nanti saya panen padi, saya bakal beli motor. Nanti saya beli motornya ke Kang Akbar ya. Panennya belum, riwuhnya udah dari sekarang.
3: Betul.
1: Gitu ya misalnya. Begitu pula misalnya satu hal yang sebetulnya masih jauh, boleh saja sih kalau itu dijadikan sebuah bagian daripada doa. Tapi kita itu selalu saja kerepotan terhadap sesuatu yang belum datang kepada kita. Dan kita lupa terhadap sesuatu yang sudah ada pada diri kita. Akhirnya misalnya kan kayak seolah-olah seperti tangan kita di depan mata kita gitu ya, kan nutup ya. Padahal tuh rezeki yang begitu amat banyak gak kita syukuri, tapi rezeki yang masih jauh gitu ya, sudah kita harap-harapkan gitu capaiannya. Saking hal itu terjadi dalam diri kita, membuat diri kita lupa akan syukur terhadap nikmat yang hari ini sudah Allah tetapkan kepada diri kita. Dan yang kedua, kita juga kerap kali menggapai sesuatu yang memang itu adalah haknya Allah. Misalnya nih, saya pengen berhasil di satu momen ingin dapat beasiswa misalnya gitu kan ya. Dengan IPK yang sudah dimaksimalkan oleh kita, kemudian kuliah dan belajar sudah kita maksimalkan juga. Nah, di posisi itu kita ikhtiarnya sudah maksimal sampai di momen saya ini pasti berhasil gitu.
3: Iya.
1: Padahal yang seharusnya itu ya, seyakin itu, yakinnya sih nggak masalah ya, tapi menyatakan sebuah keyakinan menjadi sebuah kenyataan seolah-olah dalam diri kita ya, padahal itu masih amat jauh terjadi tanpa ada tawakal di dalamnya, itu sudah mendahului. Artinya sudah mendahului ya, artinya tugas kita itu cukup di titik proses. Terkait masalah hasil, Allah lah yang menentukan. Itu tuh kata yang sederhana, masyhur, banyak dikenal oleh sebagian orang, namun nampaknya dalam mempraktekkan berat. Nah, orang-orang yang enggan kembali itu dia terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ya udah Kang, dah aku mah udah kayak gini. Mau gimana lagi sih? Ya udah Kang, pasrah terhadap dirinya gitu. Sehingga dengan hal-hal seperti itu membuat dia juga semakin krisis, dia jadi semakin hancur sebetulnya, dan bahkan pelan-pelan dia jadi semakin jauh gitu. Betul. Kang Akbar, Masya Allah.
3: Sebetulnya memang keyakinan itu perlu ya, keyakinan akan apa yang telah kita usahakan perlu, tapi harus diiringi juga dengan tadinya adanya tawakal ya Kang.
1: Iya, ya, betul. Tawakal an Allah ya. Bukan berarti pasrah kemudian nanti endingnya jadi pasrah, kan pasrah juga salah. Teh Citra punya motor. Teh Citra kenapa kuncinya digantung di motor? Gak apa-apa Kang Denny, karena motor juga milik Allah. Nanti juga kalau hilang ya udah itu milik Allah gitu. Kan gak gitu, itu pasrah namanya. Terus kalau hilang gimana? Udah motor juga motor Allah kan. Terserah aja nanti kalau itu pasrah Kang posisinya. Tapi kalau kemudian kita tawakal kepada Allah, kunci dulu motornya. Setelah dikunci, kemudian hilang, tetap hilang nih, ya serahkan semuanya kepada Allah. Kan karena sudah ada usaha dulu, sudah ada ikhtiar dulu mengkunci motornya. Berbeda dengan kita menggantungkan kunci di motor. Itu juga analogi Nabi, kenapa untamu tidak diikat. Ya untaku milik Allah. Terus kalau hilang, kalau kabur gimana? Kata Nabi, ikat dulu untanya. Setelah itu fatwakan Allah, kemudian serahkan kepada semuanya kepada Allah.
3: Tetap gitu. Di situ ada nilai ikhtiarnya dulu ya sebetulnya.
1: Ada ikhtiar dulu, ada yang ikhtiar sekecil apapun itu.
3: Baik, menarik sekali nih ya Kang Dari dan Teh Citra ya. Nah, ini juga mungkin ada berhubungan juga dengan pulang. Kadang-kadang kita itu akan tersadar perlu pulang ketika kita telah ditimpa masalah atau musibah mungkin ya. Nah, nanti kita bahas di topik di segmen selanjutnya ya terkait topik ini. Sebelum kita bahas topik ini lebih dalam lagi di segmen kedua, tentunya kami kembali mengundang sahabat MQ untuk bergabung dan berbagi tanggapan ataupun pertanyaan ya seputar topik ini. Kembali pulang ya, restart diri ini. Kira-kira sahabat MQ silakan berbagi pertanyaan ataupun tanggapannya. Sampaikan nama, spasi alamat, spasi usia dan pertanyaannya ke WhatsApp 0811-224-1027. Ataupun sahabat MQ dapat bergabung bersama kami ya, mengirimkan jawaban terhadap ataupun jawaban polling yang telah kami kirimkan di grup sahabat MQ ya. Menurut sahabat MQ, jika hidup memberi Anda kesempatan untuk restart, hal apa yang paling ingin Anda benahi? Apakah yang pertama, hubungan dengan Allah? Yang kedua, cara berpikir dan mengelola diri? Yang ketiga, lingkungan dan pertemanan? Yang keempat, tujuan dan arah hidup? Yang kelima, kebiasaan sehari-hari. Ya, silakan sahabat MQ dapat mengirimkan atensi ataupun jawaban pollingnya ke 0811-224-1027. Inspirasi Remaja bersama komunitas Now Journey akan kembali lagi setelah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 105.7 Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
4: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
3: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa. Thank you.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MTFM, buat kru-na, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia ya. Kembali lagi pada segmen kedua di program Inspirasi Remaja, masih dengan komunitas Nahal Journey ya. Membahas terkait restart atau kembali kepada Allah nih ya. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan, Akbar kembali mengundang sahabat MK untuk bergabung mengirimkan atensinya melalui WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sampaikan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tanggapan ataupun pertanyaannya. Ataupun sahabat MK dapat mengirimkan jawaban dari polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp sahabat MK ya, terkait restart ketika hidup memintamu untuk kembali. Sahabat MK, jika hidup memberi Anda kesempatan untuk restart, hal apa yang paling ingin Anda benahi? Yang pertama, hubungan dengan Allah. Yang kedua, cara berpikir dan mengelola diri. Yang ketiga, lingkungan dan pertemanan. Yang keempat, tujuan dan arah hidup. Atau yang kelima, kebiasaan sehari-hari. Silakan kirimkan jawabannya melalui WhatsApp 0811-224-1027 atau melalui polling di grup WhatsApp sahabat MK. Saat ini dari YouTube ada yang bertanya nih, Kang Dani dan Teh Citra ya. Ada dari Kang Dika Rahman ya. Bagaimana merangkai kembali suatu tujuan yang penuh makna dan merasa dekat kepada Allah karena sedang merasa banyak tujuan namun hampa dan merasa jenuh nih Kang?
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK. Tadi sahabat
0: Dika Rahman.
1: Sahabat Dika Rahman ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Merangkai kembali tujuan yang penuh makna. Kadang-kadang gini, yang menjadi titik pertanyaan kita selama ini, tujuan yang kurang maknanya yang mana nih? Jadi tanya lagi baliknya. Tapi justru sebetulnya, setiap tujuan, kalau kemudian tujuan tersebut tertautkan dengan pada tujuan inti kita, contoh nih Kang, bagaimana Allah menciptakan manusia dengan tujuannya. Salah satu tujuannya masyhur kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Apapun yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan ini, kalau kemudian disertakan untuk ibadah, semuanya pasti akan mengandung makna. Yang bahaya ketika tujuan tersebut hilang menjadi hampa di saat bukan pada poin ibadah. Dan tentu ibadah itu tidak terbatasi dengan ruang lingkup hanya sholat, saum, zakat, dan itu saja. Tetapi ruang lingkup ibadah dimaksud adalah bagaimana, misalnya nih, kita lagi banyak tujuan Kang, saya ingin jadi profesor, saya ingin jadi pilot juga, saya ingin jadi pengusaha juga, saya ingin jadi, nah itu kan tujuan yang jelas-jelas ke kanannya terlalu jauh, baratnya juga terlalu jauh gitu ya. Kemudian bagaimana bisa mencapainya? Balik lagi, sudahkah tujuan-tujuan yang tadi kita inginkan tersebut ada pada dalam rangka ibadah kepada Allah atau hanya sebatas validasi eksistensi manusia saja? Maka akan hilang makna tujuan kita apabila tidak tertautkan dengan ibadah. So, Anda mau jadi profesor, Anda mau jadi seorang pilot, Anda mau jadi seorang pengusaha, Anda mau jadi laki-laki karir gitu ya, jadi laki-laki karir, semua itu bukan bergantung pada bentuk tujuannya, tetapi pada proses yang mengiringi tujuan itu tercapai. Dan di saat tujuan itu sudah tercapai, akankah kita kembali kepada Allah semakin kuat atau justru kita jadi semakin lupa? Yang khawatir di saat tujuan yang sekian banyak itu kita nggak terfokuskan. Artinya bukan tentang banyaknya tujuan, tapi mengambil makna dalam rangka ibadah di setiap tujuan yang kita capai itu.
0: Jadi tiap tujuan yang kita bangun atau kita ucapkan atau kita inginkan itu harus ada nilai ibadahnya kembali lagi ya tentu.
1: Betul Kang. Artinya sangat disayangkan apabila seorang remaja punya tujuan yang sifatnya duniawi tanpa tertautkan dengan ibadah. Lah terus untuk apa? Hanya mengejar validasi manusia saja. Hanya mengejar, misalnya nih, kita lagi kuliah, otomatis kan kita lagi ngejar lulusnya kuliah ya gitu ya. Kalau tujuannya untuk ngejar gelarnya saja, sayang. Karena untuk mencapai titik gelar itu dengan beli 20-30 juta banyak loh gitu ya. Bisa juga. Tapi kan poinnya bukan itu Kang. fase proses di saat kita melakukan perkuliahan tersebut, ada proses yang membuat diri kita jadi semakin kuat. Saya belajar ketika jatuh harus resilience, bangkit lagi. Yeah. Ketika saya burn out dalam keadaan terburuk, oh saya sudah bisa memilah dan memilih, saya nggak bisa juga terus-terusan menjadi orang yang nggak enakan. Berarti saya harus mulai bisa memprioritaskan waktu, memprioritaskan kegiatan, dan hal apa saja yang perlu saya korbankan. Banyak hal belajar dari sana. Nah, kalau kemudian kita nggak belajar dari proses perkuliahannya, sayang. Kenapa? Karena orientasinya hanya satu titik saja, tapi proses yang mengiringi terhadap titik tersebut tidak dimaknai oleh kita. Artinya, berarti bukan kehilangan tujuan, tapi kehilangan makna. Biar itu jadi punya makna, gimana setiap proses yang dilalui mencapai tujuan itu lakukan dengan ibadah kepada Allah.
0: Ya, baik, gitu. Kang, begitu ya Kang Dika Rahman, semoga cukup menjawab ya pertanyaannya.
1: Baik.
0: Kita kembali lagi ke topik yang sebelumnya nih, yang sebelum tadi kita jeda ya. Terkait luka yang Allah berikan supaya kita kembali ya. Ini kenapa kadang-kadang manusia itu harus diberikan luka dulu supaya ingat untuk kembali? Mungkin boleh dari Teh Citra atau Kang Dani?
1: Mangga, Teh Citra dulu. Boleh. Gimana? Dari saya dulu nih.
2: Iya, dari Akbar.
1: Diulangi Kang Akbar pertanyaannya.
0: Okay. Gini Kang. Kadang-kadang kan kita itu sadar harus kembali ketika telah diberikan luka gitu. Ataupun diberikan ujian gitu.
1: Betul. Oh, oke. Okay.
0: Apa hakikatnya kenapa manusia itu harus diberikan luka dulu supaya kita bisa kembali?
1: Ah, Masya Allah. Jadi sebetulnya justru kalau kita tidak menginginkan luka itu terjadi kepada diri kita, artinya kita harus pulang kepada Allahnya segera sebelum luka itu jadi semakin dalam. So, jangan kemudian kita justru pulang kepada Allah di saat luka-luka itu, luka-luka.
0: Jadi kayak lagu ya.
1: Setelah luka itu jadi semakin dalam, luka itu jadi semakin lebar, luka itu jadi semakin luas, kemudian kita baru sadar, baru nge, iya ini cara Allah lagi negur saya. Tapi justru harusnya sadarnya kita sebelum luka itu terjadi. Andaikan memang kita sudah terluka, kita sudah Allah kasih musibah, Allah sudah negur kita dengan berbagai macam ujian dan musibah, maka perlu kita ketahui itu cara Allah menyentuh hambanya, cara Allah men-trigger hambanya gitu, nyintrek hambanya. Bukan lagi nyintrek, terlalu besar gitu ya. Tapi cara Allah bagaimana menyapa seorang hamba yang ingin menginginkan hambanya untuk pulang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Pulang bukan berarti menghadap kepada Allah dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia ya. Tetapi innalillahinya esensinya kepada musibah secara umum saja. Mengingatkan. Kenapa? Karena di sana ada contoh misalnya gini Kang. Ada peran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, salah satunya adalah wa mubasysyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Artinya Nabi itu kan menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu kaki tangannya terhadap perintah yang sudah Allah turunkan kepada beliau. Kemudian beliau ngasih peringatan kepada para sahabat-sahabatnya di kalangan terdekat. Nah, dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan gambaran ada harusnya banyak hamba-hambanya yang klik, hamba-hambanya yang nge dengan datangnya seorang Nabi itu jadi semakin dekat dengan Allah. Tapi faktanya dengan datangnya Nabi Muhammad semakin banyak yang memusuhi. Di dakwah 3 tahun pertama Rasulullah SAW itu banyak hamba yang gak klik gitu kan. Banyak hamba-hamba, bukan hamba ya, banyak kaum musyrikin yang gak klik, banyak kaum musyrikin yang malah jadi menjauhi gitu ya. Padahal kan memang Nabi SAW ingin mengembalikan kembali ajaran-ajaran tauhid yang dulu sebetulnya menjadi nenek moyang para kafir Quraisy, di mana ajaran tauhid itu sudah pernah digaungkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu contoh Kang misalnya. Nah, apalagi kita jangan sampai justru di saat kita sudah mulai terpuruk, di saat kita sudah mulai hancur, kita baru pulang, tapi enggak apa-apa kok. Kalau memang itu sudah terjadi kepada kita dan kita sudah hancur, Allah enggak bakal pernah menjauhi kita. Allah akan senantiasa menunggu kita pulang serendah apapun, sebanyak apapun dosa yang saat ini kita miliki, maka jauhkan menghadap kepada orang-orang di antara kalian yang menjadi pemimpin misalnya, atau bercerita kepada para murabi gitu ya, dan taubatan nasuha atau taubatu aslahata ya Kang gitu ya. Bagaimana taubat dan menjadi poin diiringi dengan amal soleh gitu
0: iya,
1: kan.
0: Masya Allah, maha baiknya Allah ya Kang Dani ya, mm-hmm. seperti itu. Tapi kadang-kadang Allah itu maha baik, tapi kita justru yang terlalu kejam pada diri kita sendiri nih.
1: Yes.
0: Ada banyak fenomena, mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan yang kata Citra ya. Ada banyak fenomena ketika manusia atau ya kita sebagai remaja diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan luka tadi ya kan. Kita jatuhnya malah bukannya kembali mengingat dengan cara yang baik, tapi kita malah terlalu kejam untuk mengkritik diri nih kan. Kadang-kadang ya Teh Citra ya.
2: Betul.
0: Kira-kira kenapa sih manusia itu lebih cenderung ke hobinya itu mengkritik diri ketika ada sebuah kesalahan, dan antisipasi apa yang perlu kita lakukan supaya hal tersebut itu tidak selalu kita lakukan gitu Teh?
2: Baik, yang menjadi tantangan terbesar ya Kang, untuk seseorang yang ingin merestart diri itu ada pada terlalu memandang diri itu buruk gitu ya Kang. Terlalu memberikan kritik berlebih pada diri tanpa kita tuh benar-benar melihat sisi baik dari diri. Kayak, ah kamu mah telat daripada yang lain gitu ya. Ah kamu pencapaiannya cuma sampai sini saja, terus kamu udah gagal kemarin, dan terlalu memberikan hal-hal negatif pada diri gitu. Padahal kritik berlebih pada diri itu akan mengantarkan kita pada keputusasaan ya Kang. Keputusasaan terhadap apa yang di depan, keputusasaan terhadap rahmat Allah ya. Yang tentunya putus asa itu kerap ya, rasa was-was itu apa namanya datangnya dari syaitan gitu ya, dari setan. Nah, tentunya yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi rasa judging ya atau kritik terhadap diri itu dengan self acceptance gitu, penerimaan terhadap diri. Nah, bagaimana Islam memandang ini? Jadi kalau secara psikologinya tadi kan self acceptance ya, penerimaan terhadap diri, yang kita tuh memang menerima gitu kalau kita punya kekurangan, dan tentunya menghadapinya dengan sabar gitu ya, tidak terlalu buruk ya terhadap diri. Kalau Islam menyempurnakannya menjadi konsep taubat dan inabah. Jadi kalau self acceptance itu cuman berhenti di okay, aku emang gagal dan tidak ada action ya selanjutnya. Kalau taubat atau inabah itu melanjutkan ke aku sadar aku lemah, bahwa aku ini manusia yang diciptakan Allah, memang perlu gitu untuk meminta tolong kepada Allah setiap saat gitu ya, untuk kembali kepada Allah yang maha kuat gitu, yang maha kuat, yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan Nabi bilang bahwa Allah bilang bahwa manusia itu tempatnya salah gitu. Jadi tentunya fitrah ya Kang, bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya berdosa.
1: Bukan fitrah.
2: Lebih ke
1: ya, manusia itu pasti akan salah.
0: Iya,
2: Ya, sifatnya mungkin ya.
1: Iya, sifatnya.
2: Jadi tentu Allah tidak menuntut ya manusia untuk sempurna tanpa celah gitu, ketika Allah itu menunggu manusia kembali. Dan dalam Islam juga tadi sudah dikatakan ya bahwasanya dilarang untuk berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah, karena tentunya dari bisikan gitu ya, dari bisikan syaitan, ketika kita terlalu memandang nanti di depan tidak akan berhasil gitu ya, dan di depan tidak ada hal-hal baik yang datang. Dan itu bentuk suuzon ya mungkin terhadap Allah, suuzon terhadap Allah. Dan tentunya solusinya ganti kritik terhadap diri selain taubat dan inabah itu dengan husnuzon billah gitu. Percaya bahwa rahmat dan ampunan Allah itu jauh lebih besar dari seluruh kegagalan kita di masa lalu, bahwa rahmat dan ampunan Allah itu lebih luas dari langit dan bumi gitu. Ya, mungkin itu sih Kang.
0: Masya Allah Teh Citra. Ada tambahan mungkin Kang?
1: Iya, dari saya gini Kang, mungkin kadang-kadang ada luka yang membuat kita jadi pulang ya Kang. Kalau tadi bicara dihubungkan lagi dengan pertanyaan pertama,
0: betul,
1: dan dikorelasikan dengan ke pernyataan Teh Citra sendiri. Terus ini juga menjadi salah satu tobat pulang itu, bahasa kembali itu, bahasa kembali dalam restart ini adalah yang dimaksud dengan tobat. Artinya kembali ini secara bahasa Islamnya ya tobat itu. So ketika seseorang sudah bertobat, berarti di sana tumbuhnya penyesalan. Ya, tumbuhnya penyesalan, tumbuhnya rasa sadar dalam diri, tadi inabah disebutnya ya, sadar dalam diri untuk tidak mengulanginya kembali terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah pernah diperbuat sebelumnya. Dan yang ketiga, ada amal soleh yang mengiringi dia sehingga menutupi pintu-pintu celah maksiat yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Karena kadang-kadang tidak semua luka itu datang buat menghancurkan kita. Dan ada luka yang datang justru menyadarkan kita, kalau tadi kita pahamkannya ke sana ya. Dan kadang-kadang juga ada kegagalan yang membuat kita jadi lebih rendah hati. Dengan gagal tuh kita jadi lebih rendah hati.
0: Mengingatkan.
1: Betul,
0: cara Allah mengingatkan kita.
1: Dan di posisi juga, seseorang itu belajar dari kehilangan. Dengan kehilangan dia belajar untuk melepas. Dengan kehilangan dia belajar bahwa ya, semua sifatnya sementara. Dan ada kesepian yang membuat kita untuk bisa kembali menemukan Allah, Kang. So, artinya tidak sedikit seorang hamba pulang kepada Allah justru biasanya ketika dia sendiri. Ketika dia dalam keadaan kesendirian itu teringat momen untuk kembali kepada Allah, untuk pulang kepada Allah. Nah, kadang Allah mengambil sesuatu dari tangan kita bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah tahu sesuatu itu tidak baik buat kita. Dan itulah yang memang jelas menjadi bagian daripada kita. Artinya, kalau kita pernah tertipu, pernah kehilangan, kemudian pernah tersakiti, itu cara Allah sedang melindungi hamba-hambanya biar dia gak terlalu jauh tersesatnya gitu ya. Dan yang di fase itu, terkadang kita itu takut buat kembali memulai, takut untuk kembali ke titik awal gitu. Nah, artinya muncul kan, gak perlu takut untuk kembali memulai. Kenapa? Karena untuk memulai gak perlu harus kamu baik dulu. Gak perlu kamu nanti harus berjilbab dulu gitu ya. Ya udah, kalau mau mulai, kalau kamu harus kembali pulang kepada Allah sekarang, tidak dinantikan. Dan saat ini juga. Artinya, misalnya ada mahasiswa yang berpikir, saya sudah terlalu jauh teh, saya sudah terlalu jauh Kang, saya sudah banyak melakukan kesalahan, saya banyak dosa, saya sudah terlalu lama meninggalkan Allah, saya sudah lama gak sholat, pantas gak sih saya tobat?
0: Dia meragukan diri sendiri.
1: Dia meragukan diri sendiri, bahwa dia sudah memvonis judgment dalam dirinya sendiri, judging dalam dirinya sendiri, bahwa, ah udahlah aku mah pinter akalun gitu. Itu kan bahaya ya. Dia memvonis dengan dirinya seperti itu. Tapi ya jawabannya, kembalilah. Kembali, selama nyawa masih ada dalam batang tubuh kita, selama kerongkongan kita masih bisa bernafas gitu ya, mata kita masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, hati yang masih bisa memahami, pulanglah kepada Allah. Apa sebab? Karena pintu taubat itu tidak dibuka untuk orang-orang yang tidak pernah salah. Pintu taubat itu dibuka buat orang yang ingin kembali.
0: Bukan berarti ketika kita belum menjadi manusia yang seutuhnya soleh, soleha mungkin gitu ya. Kita akhirnya meragukan diri kita untuk kembali dan meragukan diri kita apakah diri kita dilihat Allah atau tidak. Seperti itu ya.
1: Intinya balik lagi kepada diri kita, ada gak kita keinginan dalam diri kita buat meristar kembali pulang? Adakah titik itu gitu? Maksudnya untuk poin ke arah sana. Kalau minimal sudah ada, tumbuhkan dan jadikan sebuah kenyataan keberadaannya itu. Jangan cuma sebatas di ucapan aja. Contoh misalnya nih, aku tuh udah lama sih pengen hijrah, aku tuh udah lama dari dulu pengen sholat, tapi kayaknya gak nemu-nemu kapan aku bisa sholat gitu. Nah, karena dia gak memulai. Pada saat dia bilang seperti itu, harusnya dia memulai. Tapi karena dia menunggu momen kapan, berarti kan ada jeda. Dia memberi ruang terhadap dirinya untuk nanti. Ketika dia nunggu nanti, kan dia gak pernah tahu kapan dia akan berakhir hidupnya. Ketidaktahuan itu membuat dia jadi semakin lemah. Ketidaktahuan dia kapan harus pulang itu harusnya membuat dia semakin cepat untuk pulang kepada Allah. Tapi malah dia masih semakin menunda-menunda lagi gitu. Nah, di poin-poin itu, menyimpan banyak harapan terhadap hamba-hambanya apabila nyawa belum nyampe di kerongkongan gitu kan. Yaumul firoq. Ketika nyawa kita masih belum di kerongkongan, Allah masih begitu luas membuka pintu taubatnya bagi hamba-hamba yang ingin kembali pulang. Artinya, ini sering kali di setiap siaran saya ulang-ulang, seburuk-buruknya manusia, dia pasti punya masa depan, dan sebaik-baiknya manusia, dia pasti punya masa lalu. Maka beri kesempatan terhadap diri kita untuk bisa merubah lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena setiap manusia punya peluang yang sama pintu taubatnya. Gitu.
0: Intinya bagaimana cara kita untuk lebih baik dari hari sebelumnya ya kan?
1: Yes.
0: Masya Allah. Ini juga berhubungan dengan tadi ya, apa yang disampaikan oleh Kang Dani ya. Kita menunggu, kadang-kadang kita perlu menunggu kita baik dulu untuk kembali. Padahal sebetulnya untuk kembali itu bertahap ya Kang ya.
1: Betul, ini jebakan Kang kayaknya. Jadi jebakannya gini, nanti deh kalau sudah berubah saya baru rajin sholat. Nanti deh gitu. Nah padahal nanti kalau hati sudah tenang saya baru baca Quran gitu ya. Nah kan pertanyaan-pertanyaan itu justru menjadi menjadi diri kita semakin dekat dengan Allah, harusnya harusnya seperti itu, agar kita tuh bisa membantu jauh lebih dalam dalam beribadahnya. Tapi bukan berarti menunggu hati bersih kemudian pulang kepada Allah, karena itu jebakan-jebakan setan yang mengikat terhadap hamba-hambanya agar hambanya jadi semakin menanti-nantikan, menunda-nunda ruang buat dia kembalinya. Gitu. So sesuatu yang akan kamu lakukan untuk menjadi sebuah kebaikan tidak akan jadi sebuah kebaikan kalau kamu gak memulainya saat ini menjadi baik. Artinya, nanti deh nunggu aku baik. Ya dengan perkataan seperti itu kamu belum baik. Jadi kalau mau baik gimana? Sekarang aku mau baik, perkataan kamu akan jadi baik. Dengan perkataan seperti itu teh gitu. Artinya ya udah berubah perkataannya dan rubah niatnya, sekarang aku akan jadi baik. Ya itu sih.
0: Ya, ya ini ya. Makin dalam lagi ya, makin deep nih bahasannya ya Kang Dani ya. Seperti tadi kita bahas di awal, apa yang menyebabkan orang ini merasa, orang-orang ini merasa atau harus pulang. Kemudian kenapa itu luka, luka itu berhubungannya dengan seorang atau panggilan Allah untuk kita pulang. Sampai tadi ada kapan kita sebetulnya harus pulang atau kembali.
1: Ya, ya betul, itu harus momen-momen kita sadar dan ngeh. Nanti akan kita bahas juga Kang, bagaimana cara pulang kepada Allahnya.
0: Itu dia.
1: Dan apa sih ciri-cirinya seorang hamba yang sebetulnya Allah masih sayang sama kita. Gitu.
0: Baik, ya, terima kasih ya Kang Dani, Teh Citra. Nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya ya, terkait bahasan yang tadi sudah di spill nih oleh Kang Dani ya. Sebelum itu, Akbar kembali nih mengundang sahabat MQ yang masih atau yang ingin bergabung ya, masih kami berikan kesempatan untuk mengirimkan atensinya ataupun pertanyaan ataupun tanggapannya. Silakan kirimkan atensi Anda melalui 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan atensi kebersamaannya. Baik pertanyaan, tanggapan, maupun tanggapan dari sahabat MQ. Ataupun sahabat MQ dapat mengirimkan jawaban dari polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp sahabat MQ ya, berhubungan dengan restart ketika hidup memintamu untuk kembali. Menurut sahabat MQ, jika hidup memberi Anda kesempatan untuk restart, hal apa yang paling ingin Anda benahi? Apakah hubungan Anda dengan Allah, cara berpikir dan mengelola diri, atau lingkungan dan pertemanan? Yang keempat, tujuan dan arah hidup atau kebiasaan sehari-hari. Silakan sahabat MQ dapat mengirimkan atensinya melalui WhatsApp 0811-224-1027 atau melalui polling yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MQ. Inspirasi Remaja bersama komunitas Nahaljourney akan kembali lagi di segmen ketiga, tetap di 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Lepas 2 menit dari jam 9 malam ya sahabat MK, masih bersama saya sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari ya, di program Inspirasi Remaja. Kita akan kembali bertanya ya kepada Kang Dani dan Teh Sita. Tapi sebelum itu kita akan menyapa sahabat MK yang telah bergabung di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 ya. Kami mengingatkan kembali kepada sahabat MK yang masih ingin bertanya ataupun menyampaikan atensinya, silakan sampaikan ke WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi usia, spasi alamat, dan atensi kebersamaannya, maupun pertanyaan, tanggapan, ataupun komentar ya terkait tema kita, topik kita pada malam hari ini. Ataupun sahabat MK dapat berbagi dengan mengirimkan jawaban polling pertanyaan yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MK. Menurut sahabat MK, jika hidup memberi Anda kesempatan untuk restart, hal apa yang paling ingin Anda benahi? Apakah hubungan Anda dengan Allah? Apakah cara berpikir dan mengelola diri? Apakah lingkungan dan pertemanan? Apakah tujuan dan arah hidup? Atau yang kelima, kebebasan, kebiasaan sehari-hari? Silakan kirimkan jawabannya melalui polling ataupun ke WhatsApp 0811-224-1027. Ada pertanyaan yang masuk nih, Kang Dani dan Teh Citra, dari sahabat MK, ada Ibu Utik di Yogyakarta nih, izin bertanya nih Kang. Jadi ketika ada seseorang yang meminta kita untuk ini itu berbenah lah istilahnya, berbenah diri, memperbaiki diri gitu. Nah Bu Utik ini mungkin telah melakukan pembenahan atau perbaikan diri secara diam-diam gitu mungkin. Tidak, ya tidak menunjukkan pada siapapun gitu. Tapi ada orang, ada orang-orang lain yang menganggap diri kita ini tidak kunjung berbenah gitu. Apakah kita perlu menunjukkan kita sedang berbenah gitu?
1: Baik, Masya Allah Ibu Utik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sahabat Inking dimuliakan Allah, terus juga bagi Ibu Utik yang bertanya, dalam mekanisme pembelajaran kita sedang berbenah diri, artinya kalau kemudian kita sudah melayak pantaskan dalam berbenah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada saja cibiran-cibiran orang di sekitar kita. Cibiran-cibiran orang itu datang kepada kita justru sebagai angin yang sedang menggoyangkan keimanan kita, sebagai angin yang sedang menunjukkan bahwa mereka hadir bagian daripada rencana Allah untuk menguji sekuat apa kita konsisten istiqomah terhadap beribadah karena Allahnya. Maka tentu dari sini upgrade lagi niatnya Bu Utik. Kenapa perlu upgrade lagi niatnya? Satu sisi banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan dan tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui, dan memang ternyata ibadah-ibadah tersebut tidak harus manusia mengetahuinya. Cukuplah kita dengan Allah. Lantas kebaikan kita dengan Allah tanpa mengurangi kebaikan kita dengan sesama manusia. Sebab seseorang yang sudah hablum minallahnya baik dan benar akan selaras Kang dengan hablum minanasnya. Berarti seburuk apapun orang perangainya kepada kita, semencaci maki apapun mereka terhadap diri kita, tetap tugas kita membalasnya dengan kebaikan. Apa yang menjadi sebabnya? Karena kita tidak pernah bisa membolak-balikan hati manusia untuk jadi gak benci sama kita. Dan orang yang gak suka sama kita, orang yang menilai kita tetap dalam keadaan belum berubah, itu adalah haknya mereka.

0: Tapi kewajiban kita adalah tetap konsisten istiqomah dengan ibadah tanpa perlu validasi manusia, tanpa perlu terverifikasi oleh manusia. Ini adalah bab tauhidullahnya, lurus niatnya karena Allah, lurus tauhidnya kepada Allah, dan lurus ibadahnya kepada Allah. Artinya, sekecil apapun peluang kita dicaci, dimaki, dicibir padahal sudah berbuat baik ibadah kepada Allah, maka mungkin ini adalah cara Allah menegur kita habluminanasnya. Berarti gimana tuh? Tetapnya berbuat baik kita kepada mereka, walaupun mereka gak baik sama kita, baikin lagi aja Bu, insya Allah kebaikan yang sudah Ibu lakukan akan kembali kebaikannya kepada Ibu sendiri. Semoga Allah menguatkan, mengistiqomahkan, dan meneguhkan hatinya.
1: Masya Allah. Intinya perbaikan itu adalah antara kita dengan Allah ya.
0: Betul.
1: Tidak perlu ada validasi dari orang lain ya.
0: Cuman berarti itu cara Allah menegur kita untuk habluminanasnya tetap dijaga juga. Gitu ya. Mungkin Kang Akbar.
1: Masya Allah. Semoga menjawab ya Bu Etika. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga jawabannya ya Kang Dani. Ya.
0: Sami-sami.
1: Atau ada tambahan dari Teh Citra barangkali?
2: Insya Allah cukup.
1: Cukup ya. Cukup. Masya Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sahabat kita Mahadi di Cemenyan ya, sahabat Mahadi di Cemenyan. Ini intinya pertanyaannya cukup panjang sebetulnya Kang, tapi intinya berhubungan dengan cibiran atau hinaan dari orang-orang nih. Bagaimana kita menghadapi cibiran atau hinaan dari orang
0: ya?
1: Menyikapinya.
0: Jawabannya sebenarnya yang tadi yang barusan saya jawab juga sama. Artinya gini, orang gak suka sama kita Kang, orang gak suka sama kita, dia mencaci maki kita, dia melempar batu kepada kita kalau zaman Rasul, itu haknya mereka. Haknya mereka untuk gak suka dengan kita. Kemudian mengukuran kewajiban kita apa tuh? Kewajiban kita tidak pernah berhenti melakukan kebaikan. Dan yang berat itu sebagaimana yang Rasulullah lakukan, melakukan kebaikan kepada orang yang gak baik sama kita. Artinya orang mau berbuat apapun kepada kita, keburukan-keburukan kepada kita, tetap justru bagaimana kita konsisten istiqomah tetap berbuat baik kepada mereka sampai pedang berada di urat leher kita. Maksudnya apa? Kalau memang tindakannya sudah terhadap fisik, maka kita butuh perlindungan diri, butuh perlawanan diri. Kan kalau Kang Akbar dibegal nggak cukup diam dong, pasrah. Ya udah begal aku enggak kan. Tetap ya, Kang Akbar ada tindakan preventifnya, iya ikhtiarnya gitu ya. Self defense gitu, minimal bisa bertarung dulu, aman itu, dan itu diperbolehkan, silakan-silakan saja. Tapi justru kalau sebatas caci makian, cibiran, bentuknya masih ucapan, itu tidak akan pernah melukai kita dan tidak sedikit pun mengurangi dosa kita. Artinya tidak juga menambah amal kita sih sebetulnya ya, walaupun ada beberapa rujukan hadis, semakin banyak orang mencibir kita, kita jadi semakin berpahala. Berpahala bukan karena cibirannya, tapi berpahala karena sabarnya.
1: Masya Allah.
0: Kita sabarnya, kita menerimanya, kita memperbaiki dirinya, jadi pahala. Tapi kalau kemudian dia mencibir kita, cibir lagi, dicibir balik lagi, udah dicibir balik, kita doakan mereka keburukan. Wah itu salah, jadi dosa atau gitu mah. Sudah mah Allah lagi ngasih peluang pahala kepada kita, kita malah dilakukan dengan diiringi dengan perbuatan dosa. Artinya sahabat MQ, di poin-poin orang yang gak suka sama kita, itu adalah hak mereka, dan biarlah Allah yang membolak balikan hatinya, dan kemudian teguhkan hati kita dalam berbuat baik tersebut, jangan terpengaruh oleh orang gak suka sama kita. Dan itu mau tetap baik lagi, hak mereka. Gak bisa saya maksa Kang Rizky buat resep sama saya gitu ya, buat suka sama saya. Kang Rizky, saya sudah banyak berbuat kebaikan ke Kang Akbar, Kang Rizky lagi ya.
1: Masya Allah, kangen sekali dengan Kang Rizky sepertinya ya.
0: Ke Kang Akbar gitu ya, sudah banyak berbuat kebaikan, tapi saya nuntut Kang Akbar buat berbuat baik, balik lagi kepada saya. Itu teh sama seperti saya berinfak tapi pengen kembalian gitu Kang, pengen kebaikan lebih lagi, pengen kembaliannya. Gak gitu kan konsepnya. Tetap berbuat baik mah, saya ke Kang Akbar tetap berbuat baik, gak boleh berhenti gitu ya. Adapun misalnya respon orang di hadapan kita yang kita baikin, dia malah jadi gak berbuat baik, itu dah haknya dia. Begitu Kang Akbar.
1: Semoga menjawab ya sahabat Mahadi ya, jawaban dari Kang Dani. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari sahabat kita, sahabat Dinda Balkis di Jakarta Timur nih Kang. Ini pertanyaannya berhubungan dengan sahabat Dinda ini sedang merasa capek, tapi bukan fisik, tapi mungkin capek batin ya. Capek batin mungkin salah satu sinyal untuk restart tadi ya. Pertanyaan dari sahabat Dinda ini, langkah apa yang harus dilakukan karena rasanya seperti sudah lelah, tidak tahu apa yang bikin lelah gitu. Sudah coba hal-hal baru ke arah positif, tapi merasa ada kecemasan diri. Mungkin ini akan dijawab di pertanyaan yang nanti akan kita bahas ya.
0: Iya betul. Termasuk langkah-langkahnya.
1: Termasuk tadi. Langkah-langkah nih sahabat Indah Bakis. Kita akan bahas di pertanyaan di segmen ini ya. Tapi sebelum itu, aku mau bertanya dulu terkait sebelum ke arah langkah-langkah ya. Kadang-kadang tadi di segmen sebelumnya kita telah membahas bahwa perasaan kita dijauhi oleh Allah itu sebetulnya salah ya. Sebetulnya kita yang menjauh dari Allah.
0: Betul.
1: Nah, sebetulnya apa sih ciri-ciri sebetulnya Allah itu masih memperhatikan kita nih, Kang?
0: Iya, sahabat MG yang Allah muliakan, ada poin di mana tanda Allah tuh belum melepaskan kita. Ya. Ada ciri-cirinya nih kan, tanda Allah tuh masih membersamai dengan kita. Yang pertama, hati kita gelisah ketika kita berbuat salah. Kalau kemudian ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan di saat kita berbuat salah, tanda Allah tuh masih bersama dengan kita. Yang kedua, kita masih ingat untuk memperbaiki diri. Kita masih mengakui dosa terhadap diri kita. Dan ada rasa keinginan untuk memperbaikinya. Mengaku terhadap dosa, diiringi dengan keinginan untuk memperbaiki dirinya, sampai kita benar-benar melakukan tindakan perbaikan diri itu, pertanda bahwa Allah gak melepasin kita. Pertanda bahwa Allah masih bersama dengan kita. Yang bahaya, di saat kita banyak salah, di saat kita berbuat dosa, kita seperti tidak berdosa. Misalnya Kang, seseorang berpacaran, misalnya gitu ya, berpacaran, di garis bawahi, seolah-olah dia gak lagi berdosa. Kenapa? Karena terlalu dinormalisasi, padahal dia sedang melakukan tindakan dosa besar. Besar ya, tanda kutip. Besar gitu tanda dosanya. Nah kalau kemudian langkah tersebut yang dilakukan itu dinormalisasi dan seolah-olah tidak berdosa buat dirinya, tanda dia sudah mulai menghilangkan Allah dalam aktivitasnya. Bukan Allah kehilangan dia, tapi sebaliknya, dia sedang kehilangan Allah. Dia sedang kehilangan esensi rububiyahnya gitu ya. Dia seolah-olah kayak gak diperhatiin sama Allah aja. Kok begitu tenang dan begitu santainya ketika dia memberikan peluang terhadap dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Dan itu tuh dipertontonkan di depan banyak orang. Misalnya pegangan tangan gitu ya, saling merangkul. Dan itu tuh dianggap normal kan. Dan dulu mah melakukan hal-hal seperti itu penuh dengan rasa malu, penuh dengan rasa jijik. Kok sekarang dinormalisasi? Itu juga perbuatan dosa, sahabat. Artinya harus tumbuh kesadaran terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Gimana tuh ya pulang, kembali kepada Allah. Dan masih ada dosa, masih ada doa yang keluar dalam mulut kita, dalam hati kita, walaupun itu tuh lirih kan, walaupun itu tuh pelan-pelan, walaupun itu tuh ragu. Kalau kemudian kita masih berdoa kepada Allah, masih menyimpan harapan kepada Allah, tanda Allah belum melepaskan kita. Tanda masih ada harapan besar yang masih kita gantungkan kepada Allah. Artinya sahabat MG yang Allah muliakan, tanda Allah belum lepas kepada kita itu, bahkan kita gelisah untuk berubah adalah bentuk tanda kasih sayang Allah. Di poin-poin itu, kita harus benar-benar sadar terhadap ciri-cirinya. Jadi yang pertama, hati kita masih gelisah di saat kita berbuat salah. Yang kedua, ada rasa keinginan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, masih ingin kembali kepada Allah. Dan yang keempatnya, masih ada doa yang terus mengalir dalam mulut kita, dalam hati kita, walaupun itu sedikit. Itu jadi poin dasar sadar sabarnya gitu.
1: Ciri-cirinya kita masih di
0: kita masih Allah, belum dilepas sama belum Allah, Allah gitu.
1: Masih ada setitik harapan kita kepada Allah ya dalam hati.
0: Benar
1: intinya. Baik itu Kang Dani. Nah, ini membahas pertanyaan dari sahabat Dinda Balkis di Jakarta ya terkait langkah-langkah restart itu seperti apa sih yang baik itu mungkin Teh. Mungkin langsung dijawab oleh Teh Citra ya pertanyaan Teh Dinda.
2: Iya, boleh.
1: Semoga menjawab ya.
2: Iya. Bismillah. Bagaimana caranya kita ini melakukan restart ya dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ketika kita melakukan restart, kita tidak bisa langsung ya kepada tahapan restart gitu Kang. Kita perlu yang pertama-tama untuk berhenti sejenak atau pause. Jadi jangan mengambil keputusan besar ketika emosi kita itu sedang kacau balau gitu ya. Ketika tetehnya sedang merasa lelah, sedang merasa kelelahan ya secara batin, itu perlu ya beristirahat dulu. Dan bukan berarti istirahat atau berhenti sejenak itu bukan berarti berhenti berjuang gitu. Jadi kita memberikan waktu bagi otak dan hati untuk bernapas dengan tenang. Dan yang kedua, ini kita perlu untuk menata ulang kompas ya Kang, dan tauhid yang sedang kita bahas ya sejak awal, bahwa luruskan kembali niat, kembalikan tauhid sebagai fondasi utama, pisahkan dengan tegas mana hal yang berada di bawah kontrol kita ya, seperti usaha, ibadah, dan respon batin, dan mana hal-hal yang memang di luar kontrol kita gitu, seperti penilaian orang lain, kemudian hasil akhir dan takdir. Kemudian kita melangkah ke tahapan restart ya Kang. Melangkah dari hal kecil dulu. Kita ketika kita merestart, ketika kita berubah, tentunya tidak langsung kepada hal-hal yang besar terlebih dahulu. Tetapi kita mulai membiasakan hal-hal kecil, dan jangan menunggu kondisi sempurna gitu ketika kita itu ingin restart atau kembali bangkit. Kita perlu melakukan langkah paling sederhana seperti merapikan tempat tidur ya ketika bangun, dan kemudian memperbaiki waktu sholat 5 waktu ya, menjadi di awal waktu dan tepat waktu. Kemudian membaca minimalnya ya 1 halaman Al-Quran per hari, dan diiringi dengan membaca terjemahannya juga ya Kang, agar dimaknai dengan hati. Dan sapa keluarga, orang terdekat, atau mungkin teman-teman dengan senyuman. Nah, kemudian mungkin kelelahan batin itu bisa saja disebabkan dari tadi ya, kritik berlebih yang terlalu mendalam ya
1: terhadap diri sendiri.
2: Iya, terhadap diri sendiri itu mungkin bisa jadi kita itu terlalu mengambil beban tanggung jawab atas hal-hal yang sebenarnya memang di luar kendali kita. Tadi ya, hasil akhir, takdir, masa lalu, dan penyesalan. Jadi pada intinya masa lalu itu domain qada ya Kang, ketetapan Allah yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Sedangkan masa kini itu adalah domain ikhtiar. Apa yang bisa kita usahakan hari ini, apa yang kita bisa perbaiki hari ini untuk kedepannya. Mengkritik diri atas hal-hal yang sudah lalu itu tentunya tindakan yang menyia-nyiakan energi ya. Solusinya memang semua ini adalah melatih tazkiyatun nafs ya, merawat batin. Ketika pikiran mulai dipenuhi suara-suara menghakimi, ketika batin mulai lelah, alihkan dengan istighfar, melepaskan beban penyesalan, melepaskan beban kehampaan, dan zikir ya, mengingat Allah. Zikir mengembalikan fokus pikiran kita ya, dari kelemahan menuju keagungan Allah. Gitu Kang.
1: Masya Allah, itu dia jawaban dari Teh Citra. Semoga menjawab pertanyaan dari sahabat Dinda ya tadi di Jakarta.
2: Insya Allah, insya Allah. Amin.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sahabat MK, ternyata tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Remaja yang membahas tema mengenai restart ketika hidup memintamu untuk kembali. Jadi intinya, restart itu bukan hanya sekedar restart ya Teh ya Kang ya, tapi
2: betul,
1: kita perlu ada pause dulu di situ, jeda
2: ya, dulu.
1: Jeda dulu. Intinya ya, semoga apa yang dibahas pada malam hari ini ya, itu menjadikan sebuah ilmu atau insight baru untuk sahabat MK. Untuk menghadapi mungkin tadi ya, keluh kesahnya, luka-lukanya ya, gimana caranya untuk kita kembali merestart dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih banyak Kang Dani dan Teh Citra ya, sudah hadir di MKFM membahas tema ini.
0: Cukup bagus
2: kan.
0: Ada closing statement dulu?
1: Boleh, boleh silakan. Oh, iya.
0: Baik, masyaallah. Sahabat MK yang Allah muliakan, mungkin selama ini kita berpikir bahwa kita sedang kehilangan arah ya Kang. Padahal mungkin saja juga Allah sedang menyampaikan pesan kepada kita untuk pulang dengan kata bahasa kembalilah pulang. Nah mungkin kita mengira juga sedang menghukum diri kita, padahal Allah juga sedang menghentikan diri kita dari jalan yang salah. Mungkin kita mengira bahwa pintu sedang tertutup, padahal Allah sedang membuka, mengarahkan kita ke arah pintu-pintu yang lain yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan bisa saja mungkin kita menangisi sesuatu yang pergi, padahal Allah sedang mengatakan kepada kita, tidak semua yang pergi itu harus dikejar sama kita. Dan mungkin titik terendah yang sedang kita jalani hari ini bukan akhir perjalanan, tapi mungkin juga itu menjadi tempat di mana kita akhirnya berhenti mengejar dunia dan memulai kembali mencari jati diri terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Quotes of today tidak
1: insyaallah. Quotes-nya ya sebenarnya.
0: Iya, quotes-nya tidak apa-apa kita untuk memulai kembali, kita bakal gagal, kita bakal belajar. Kita bukan kehilangan arah, tapi mungkin Allah sedang mengarahkan kita. Dan jangan jadikan setiap kesalahan masa lalu sebagai alasan untuk menjauh dari Allah, tapi jadikan sebagai alasan untuk pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang
1: Dani. Itu dia closing statement dan quotes-nya ya. Semoga ini gitu menjadi Teh Citra barangkali ada tambahan?
2: Alhamdulillah cukup insyaallah.
1: Cukup ya. Barangkali quotes juga Teh. Ya semoga menjadi inspirasi ya kepada para pendengar di mana pun Anda berada ya, yang telah menyimak program Inspirasi Remaja pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak Kang Dani dan Teh Citra.
0: Sama-sama
1: Kak Abir membersamai program Inspirasi Remaja malam hari ini. Insya Allah banyak ilmu dan pesan bermanfaat yang bisa kita petik ya dari sini ya.
0: Insya Allah.
1: Semoga ilmu dan pesan yang disampaikan dapat menjadi amal jariah, dan untuk kita yang menyimak semoga diberikan keistiqomahan untuk mengamalkan hal-hal baik yang bisa kita petik dari topik kita pada malam hari ini.
0: Amin. Ya Allah.
1: Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak Kang Dani dan Teh Citra, dan selamat melanjutkan aktivitas dan istirahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Kang Akbar. Sama-sama.
1: Baik sahabat MQ, itu dia Kang Dani Ramdhani SPD dan Teh Citra Dewi ya, dari komunitas Nahl Journey ya. Jadi pada intinya sahabat MQ, terkadang hidup meminta kita untuk kembali bukan karena kita gagal, tapi karena ada arah yang perlu diluruskan. Jangan takut mulai lagi, selama masih ada kesempatan selalu ada jalan untuk menjadi lebih baik. Semoga restart kita membawa hati semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MQ, kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada sahabat MQ yang telah menyapa kita ya melalui pertanyaan, tanggapan maupun atensinya serta polling ya yang telah kami bagikan di grup sahabat MQ. Ada sahabat-sahabat MQ yang telah bergabung di polling kita pada malam hari ini ya. Yang pertama ada sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang nih untuk menjawab dari pilihan polling ya. Dari sahabat Deni sendiri, jika hidup memberi kesempatan Anda untuk restart, hal yang akan sahabat Deni benahin antara lain, yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua cara berpikir dan mengelola diri, yang ketiga lingkungan dan pertemanan, tujuan arah dan hidup, serta kebiasaan sehari-hari. Diborong semua oleh sahabat Deni ya. Terima kasih sahabat Deni telah bergabung. Kemudian ada juga dari sahabat, dari Ibu Aminah di Cipanas Puncak nih ya, untuk jawabannya di pilihan nomor 1 ya, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak pada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Kemudian ada juga yang telah bergabung di grup WhatsApp sahabat MQ. Ini ada dari sahabat, kita cek dulu ya. Ada dari sahabat Sandy di Banjaran, di jawabannya di pilihan nomor 1 hubungan dengan Allah. Kemudian pilihan nomor 2, cara berpikir dan mengelola diri. Kemudian pilihan nomor 3, lingkungan dan pertemanan. Yang keempat, tujuan dan arah hidup. Kemudian yang kelima, kebiasaan sehari-hari. Ini diborong juga oleh sahabat Sandy ya. Terima kasih sahabat Sandy telah bergabung. Kemudian ada juga dari sahabat, dari Ibu Parilah di GBA 3. Nah, untuk Ibu Parilah, yang ingin dibenahi apa saja nih, ada dari kelima pilihannya juga sama nih ya, ada kelima-limanya. Terima kasih Bu Parilah telah bergabung. Kemudian ada juga dari sahabat Jayani ya. Sahabat Jayani juga memilih pilihannya di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Diborong semua ya. Terima kasih sahabat Jayani telah bergabung. Kemudian ada juga yang telah bergabung di polling kita, di polling kami, ada dari sahabat Dafa ya. Sahabat Dafa, yang ingin dibenahi, yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua cara berpikir dan mengelola diri, yang ketiga lingkungan dan pertemanan, yang keempat tujuan dan arah hidup, dan yang kelima kebiasaan sehari-hari. Ya pada intinya semuanya diborong, dan itu berarti kelima poin ini sama-sama pentingnya ya. Yang harus dibenahi itu adalah kelima-limanya. Yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua cara berpikir dengan mengelola diri, yang ketiga lingkungan dan pertemanan, yang keempat tujuan dan arah hidup, dan yang kelima kebiasaan sehari-hari, supaya kita bisa melakukan restart dengan baik ya. Dan kita benahi cara-cara hidup kita untuk melakukan restart tadi. Terima kasih sahabat yang telah bergabung. Ya, sahabat MK, perbincangan tadi merupakan akhir dari segmen ketiga pada program Inspirasi Remaja malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang telah bergabung dan menyampaikan atensinya serta berbagi jawaban di polling grup WhatsApp sahabat MK. Ya, sahabat MK. Nah, seperti biasa sahabat MK menemani ahad malam Anda menjelang waktu istirahat ya. Kita memasuki segmen terakhir pada segmen Murotal Pilihan ya. Oleh karenanya kami kembali mengundang sahabat MQ untuk bergabung dan menyampaikan pilihan murotalnya ya. Untuk murotal yang kami sajikan pada malam hari ini ada di yang pertama pilihannya di Quran Surat Hud, yang kedua Quran Surat Al-Hasyr, yang ketiga Quran Surat Ar-Rum ya. Silakan sahabat MQ dapat memilih pilihan murotalnya dengan mengirimkan jawabannya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 ataupun dapat mengirimkan pilihannya melalui polling yang telah dibagikan di grup WhatsApp sahabat MK.

Kami akan menyapa kembali sahabat MQ yang bergabung dan membacakan pilihan murotalnya ya. Setelah pesan-pesan bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari ya, pada segmen Murotal Pilihan ya. Sebelum kami membacakan pilihan-pilihan dari sahabat MK ya, berhubungan dengan Murotal Pilihan malam hari ini, kami kembali mengundang sahabat MK untuk bergabung dan menyampaikan pilihan murotalnya melalui WhatsApp 0811-224-1027 atau melalui polling di grup WhatsApp komunitas sahabat MK. Dan pilihan murotal yang dapat dipilih yaitu yang pertama ada dari Quran Surat Hud, yang kedua Quran Surat Al-Hasyr, dan yang ketiga Quran Surat Ar-Rum ya. Silakan sahabat MK dapat mengirimkan pilihan murotalnya ya, masih ada kesempatan, dengan mengirimkan ke WhatsApp 0811-224-1027 ataupun melalui polling yang kami bagikan di grup WhatsApp sahabat MK. Untuk polling yang sudah masuk, ini yang pertama dari Pak Dani di Ranca Bali Padalarang. Untuk pilihan murotalnya di nomor 3 ya. Di nomor 3 ini dipilihan di surat Ar-Rum ya. Kemudian dari grup WhatsApp sahabat MK, ini juga ada yang memilih di pilihan nomor 2. Ini ada dari Ibu Parilah di GBA 3 ya. Pilihannya nomor 2, Quran Surat Al-Hasyr. Terima kasih Ibu Parilah dan sahabat dan Pak Dani ya. Kemudian ada lagi yang bergabung dari sahabat Zaini, pilihannya di pilihan nomor 3 di Quran Surat Ar-Rum. Terima kasih sahabat Zaini. Kemudian di pilihan nomor 3 juga ada yang bergabung dari Ibu Utik di Jogja dan sahabat Sandy di Banjaran ya. Terima kasih pada Ibu Utik di Jogja dan sahabat Sandy di Banjaran yang telah memilih murotal nomor 3 di Quran Surat Ar-Rum ya. Kemudian ada lagi yang baru masuk nih dari sahabat MK, dari Umi Zikri di Cianjur. Untuk Umi Zikri di Cianjur, ini pilihan murotalnya di pilihan murotal nomor 3 juga nih, di Quran Surat Ar-Rum. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi Zikri juga telah bergabung ya. Dan sepertinya telah bisa kita tebak ya, yang mana pilihan terbanyak kita pada malam hari ini, dan pilihan terbanyaknya jatuh ke pilihan nomor 3 di Quran Surat Ar-Rum ya sahabat MK. Baik sahabat MK, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Remaja edisi malam hari ini. Simak terus program Inspirasi Remaja setiap hari Minggu, setiap hari Ahad, mohon maaf, pukul 8.00 malam waktu Indonesia Barat, hanya di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya Akbar Al-Ghifari, sahabat siar Anda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sajikan untuk Anda murotal pilihan malam hari ini, ada di Quran Surat Ar-Rum.
1: Terima kasih Anda baru saja menyimak Inspirasi Remaja. Selamat berkarya penuh makna.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-30, Ar-Rum, bangsa Romawi, 60 ayat

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata.

Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus. Tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: فتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميع
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Senin di tanggal 10 di bulan Agustus 2026 atau juga telah bertepatan ya memasuki hari yang ke-26 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersama Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk kita sama-sama menyimak tausiah yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita semua sahabat MK, yaitu Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD.
1: Syukurku bertambah.
0: Di pagi hari ini kita akan sama-sama menyamak ilmu terkait sholat qobla subuh. Bagaimana kaifiatnya dan keutamaannya.
1: Lihat kebenaranmu, ya Allah.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 100.

bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay. Yang menyambung siarkan program MK pagi yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, di 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Setia Kusuma di 99,5 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dapat bersihkan. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program manajemen kolbu ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini juga kami mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, untuk serta menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Silakan Anda bisa kirimkan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau di SMS juga di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tak sanggup meneruskan perjuangan. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengetikkan NSP Tausiah Agim dengan ketik bintang 121 bintang 4 3 pagar, bintang 121 bintang 4 3 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Sahabat MI, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. TT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan rumah sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.

Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.

menyapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Citra dari Ciamis menyampaikan radio terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat MQ, juga pendengar dimanapun berada, kepada seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah menyimak MQFM di Senin pagi hari ini. Dari Perum Samolo Cianjur ini dapat disimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa-doa terbaik buat seluruh guru-guru, kru, sahabat MQ dan semuanya. Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

0: Kemudian kami sapa kembali ada Ibu Eti di Balai Enda yang alhamdulillah juga masih bisa menyimak MKFM di pagi hari ini. Ada Bapak Ujang dari Cianjur, ini menyampaikan juga alhamdulillah masih menyimak ya di pagi hari ini. Kang Iman dari Tasikmalaya menyampaikan juga ini salam untuk guru-guru, penyiar, kru dan juga sahabat semua. Semoga diberikan kesehatan. Semoga kabar baik senantiasa menyertai kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah MKFM di pagi hari ini tersimak dengan jernih. Ini Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih.
1: Dalam mendidih jiwaku ini.
0: Kemudian ada Mama Agni Gusir dari Tasikmalaya yang juga hadir. Salam untuk semua sahabat MK dan guru-guru. Semoga sehat selalu dan istiqomah. Amin, Allahumma amin. Ibu Eni Nur Aini dari Riung, Bandung, ini menyampaikan wilujeng enjing untuk semua seluruh kru MKFM dan pendengar dimanapun berada, menyampaikan doanya yaitu semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, kesehatan, rezeki, kebahagiaan dan lindungannya. Kualitas siaran bersih dan jelas terdengarnya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih.

0: Kami dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil SOC MPD.
1: Segala dosa yang memburu.
2: Bilalamin, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat penyimak di MK Pagi, baik yang live melalui MKTP, melalui MKFM, melalui Zoom, dan juga media sosial lainnya. Ada yang melalui Facebook, melalui IG. Semoga pertemuan ini penuh berkah, rahmat, dan ampunannya. Dan insya Allah, seperti biasa, setiap hari Senin, kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang fikih, ya. Dan hari ini melanjutkan, kalau pekan lalu, saya membahas, kita membahas sama-sama tentang sholat sunat, ya, kedudukan sholat sunat sebagai pelengkap dari sholat wajib kita, sebagai pelengkap dari amalan yang wajib kita, selengkap dari sholat fardu. Dengan berbagai keutamaan yang sudah kita bahas, kita akan masuk spesifik kepada sholat sunat rawatib. Sebagaimana saya sampaikan, insya Allah akan berseri. Dari mulai sholat sunat rawatib, nanti sholat sunat nawafilnya, apa saja yang ada di dalamnya, keutamaannya, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat yatim piatu, semua akan kita bahas secara detail, sehingga jikalaupun kita melakukan amal-amal tersebut, kita lakukan berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh jadi tentu saja bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ini adalah amalan yang setiap hari kita lakukan, ya. Namun demikian, dengan kita memahami ilmunya, kita juga berpijak kepada dalilnya, sehingga yang kita lakukan itu adalah benar. Karena sering disampaikan di sini bahwa syarat ibadah itu diterima dua, ikhlasu wa aswabu. Selain ikhlas karena Allah, tujuannya karena Allah, juga mengikuti contoh sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah bisa tertolak, semua bentuk ibadah, jikalau ibadah itu tidak mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan untuk kita mengetahui bagaimana cara ibadah Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, termasuk sholat-sholat sunnah, tentu saja kita harus pelajari bagaimana Rasulullah memerintahkan dan mencontohkan kepada kita semua. Baik, hari ini kita masuk kepada sholat sunat rawatib, ya. Mungkin ini juga bisa 2-3 pertemuan terkait sholat sunat rawatib, yang saya yakin tentu saja bahwa Bapak Ibu kita semua sudah terbiasa melakukan ini, ya. Kita setiap hari di antara sholat-sholat wajib kita, di antara sholat-sholat fardu kita, kita pun melaksanakan sholat sunnah. Nah, kita mulai dari definisi. Itu saja, ya, likulli syai'in haqiqah, segala sesuatu ada hakikatnya atau ada maknanya. Apa sih yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib itu? Ya, nah, sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dikerjakan mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Jadi disebut rawatib itu karena ada keterkaitan, ya, iringan baik sebelum maupun setelah daripada sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu. Jadi disebut dengan sebelum, disebut dengan, diistilahkan dengan qobliyah, dan juga ada setelah dari sholat fardu, disebut dengan ba'diyah. Jadi istilah secara khusus sholat rawatib ini berkaitan dengan sholat fardu. Jadi tidak bisa dia melaksanakan sendiri tanpa ada sholat fardu di dalamnya. Secara hukum, sholat sunat rawatib adalah sama dengan sholat sunat lainnya, berbeda dengan sholat 5 waktu. di luar sholat lima waktu yang sifatnya atau hukumnya adalah wajib. Sholat fardu adalah wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Definisi wajib dalam hukum taklifi dalam ilmu fikih adalah ketika dilakukan berpahala dan ketika ditinggalkan berdosa. Nah, sementara namanya juga sunnah, hukumnya sunnah, sholatnya sholat sunnah, hukumnya juga sunnah. Artinya ketika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, jadi apabila tidak melakukan gimana? Ya tidak berdosa. Ya, tapi kalau dilakukan dapat pahala. Sehingga kategori sunnah. Nah, kemudian nanti akan ada istilah dua dalam sholat rawatib itu. Ada istilah sholat sunnat rawatib yang mu'akkadah.
1: Didih jiwaku ini.
2: Setiap urusan kita, kita pagi hari diawali dengan beribadah kepada Allah, salat tahajud, qiyamul lail sepertiga malam, salat subuh, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga menjadi jalan bekal pulang kita yang cukup saat kita pulang kepada Allah nanti. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah seperti biasa kajian hari Senin kita membahas tentang fikih, dan pekan-pekan ini kita masih membahas tentang sholat sunnah rawatib ya. Dan hari ini spesifik kita akan memasuki sholat sunat qobliyah subuh atau qoblah subuh. Kita sudah bahas di pekan lalu tentang sholat sunnah. Tentu saja ini mengingatkan karena saya yakin Bapak Ibu sahabat-sahabat semua sudah terbiasa melaksanakannya ya. Namun dengan kita memahami dalilnya, kita memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka kita semakin yakin dan kita semakin berupaya untuk mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, karena syarat ibadah itu diterima dengan dua hal, ikhlasu wa aswabu. Selain ikhlas tujuannya karena Allah, maka harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Ibadah tidak boleh asal, tidak boleh ngarang, tidak boleh sekehendak hati, sekehendak diri, tapi harus mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, kita akan mulai ya materi kita, dan izin saya share screen seperti biasa. Materi kita hari ini adalah tentang sholat qobliyah subuh ya. Sholat qobliyah subuh, bagaimana kaifiat dan keutamaannya. Jadi kenapa kita harus membahas ini ya, kenapa membahas tentang qobliyah subuh ini? Karena memang ada keutamaannya, kehususan dengan keutamaan dibanding sholat-sholat yang lainnya. Maka tema kita hari ini akan mendalami, mengkaji tentang bagaimana sholat qobliyah subuh. Nah, Bapak Ibu yang baik dimanapun berada, apa sih sholat qobliyah subuh itu ya? Sholat sunnah qobliyah subuh atau sering disebut juga dengan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh. Jadi kalau ada istilah sholat fajar atau sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah fajar, itu yang disebut adalah sholat qobliyah subuh. Sholat subuhnya sendiri disebut sholat fajar. Jadi jarang disebut dalam Quran maupun hadis atau apa dengan kalimat sholat subuh, tapi sholat fajar. Bahkan dalam kitab fikus sunnah itu ada satu bab tentang sholat sunnah fajar. Yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi kalau sholat sunnah fajar itu adalah qobliyah subuh, kalau sholat fajar itu adalah sholat subuh. Begitu ya. Jadi istilah saja yang membedakan, tapi yang dimaksud adalah sama. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah dua rakaat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, yaitu sholat subuh, sholat fardunya. Sholat ini termasuk kategori sholat rawatib seperti yang kita bahas di pekan lalu, yaitu yang mengiringi sholat wajib. Rawatib adalah sholat yang menyertai. Nah, khusus yang menyertai sholat subuh itu disebut dengan qobliyah subuh. Nama lain dari sholat ini tadi sholat sunnah fajar gitu ya. Jadi ada istilah lain, maksudnya adalah sama, dua rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah subuh tidak disebutkan qobliyah subuh, tapi sholat sunnah subuh gitu ya, karena sholat subuhnya sholat fardu atau sholat rawatib qobliyah subuh. Jadi ini istilah saja, sekali lagi yang dimaksud adalah dua rakaat sebelum sholat subuh. Jadi mengiringi atau menyertai salat fardu, salat subuh, diawali dua rakaat salat qobliyah. Nah, bagaimana hukumnya salat sunnah qobla subuh berstatus sunnah muakkadah? Kita sudah bahas ya, ada 10 sampai 12 mereview pekan lalu. 10 sampai 12 rakaat salat yang disebut dengan salat sunat rawatib muakkadah. Kita ulang kembali, ada yang 10 itu berarti 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kalau 12, sebelum duhurnya 4, sehingga jadi 12. Nah, karena muakkadah berarti sangat dianjurkan, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun, kecuali memang ketika safar, maka dibolehkan meninggalkan atau tidak melaksanakan sunat yang muakkadah. Namun demikian, untuk sholat sunnah qobla subuh sangat dianjurkan, bahkan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik ketika beliau mukim maupun ketika safar bepergian. Qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ketika bepergian Rasul tidak melakukan, salatnya juga menjamak. Tetapi qobla subuh Rasul tetap melakukan, baik dalam keadaan mukim, artinya tidak bepergian, Rasul tidak pernah meninggalkan. Demikian pula dalam keadaan safar, Rasul tidak pernah meninggalkan. Ini saking keutamaannya. Maka kenapa kita bahas lebih spesifik qobliyah subuh ini? Karena menjadi keutamaan yang tersendiri dibanding sunnah muakkadah yang lainnya, begitu. Hadisnya dari Aisyah bin Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lam yukinin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asada ta'ahudan minhu ala rak'atainil fajr." Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga amalan sunnah ini min nawafil dalam asada ta'ahudan yang lebih dijaga minhu ala rak'atainil fajri, selain daripada dua rakaat subuh." Nah, artinya benar-benar Rasulullah tidak pernah meninggalkan, sekalipun hukumnya adalah berstatus sunnah. Jadi hukumnya tidak sama dengan wajib yang sholat lima waktu, benar-benar tidak boleh ditinggalkan. Ini hukumnya sunnah, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan. Tila asyadda ta'ahudan, Rasulullah benar-benar menjaganya, tidak pernah meninggalkannya, yaitu rakaatul fajri, dua rakaat sebelum fajar, ya. Nah, bagaimana ketentuan pelaksanaannya? Satu, jumlah rakaatnya dikerjakan dua rakaat dengan satu kali salam. Jadi cukup dua rakaat. Walaupun ada keutamaan, kita tidak usah menambah-nambah. Udah dua rakaat, ah, mumpung utama, tambah lagi dua rakaat, tambah lagi dua rakaat. Enggak, hanya dua rakaat saja. Itu ketentuan yang pertama. Yang kedua, dikerjakan waktu pelaksanaan setelah masuk waktu subuh. Berarti kalau sebelum azan subuh berkumandang, sebelum masuk waktu subuh, maka belum boleh melaksanakan qobliyah subuh ini, ya. Atau disebut dengan setelah terbit fajar sabiq. Ya, ada disebut dengan terbit fajar, ada nanti terbit matahari berbeda, ya. Terbit fajar adalah waktu masuk subuh, terbit matahari waktu masuk syuruq nanti, gitu ya. Nah, jadi dilakukan kapan? Waktunya sangat singkat, dari azan subuh atau ketika masuk waktu subuh sampai sholat subuh didirikan. Nah, biasanya alhamdulillah sekarang dengan teknologi di masjid-masjid kita sudah ada timer, gitu ya, sehingga orang bisa lihat jam, oh ternyata 5 menit lagi atau 10 menit lagi, 15 menit lagi, itu bisa disetting. DKM bisa menentukan berapa menit dari azan ke iqomahnya. Nah, kurang lebih sebanyak itulah atau sepanjang waktu itulah, sependek waktu itulah waktu untuk qobliyahnya. Ya, kalau timernya di setting timernya nggak ada timer gimana? Nah, tentu saja tidak wajib ada, ya. Tapi kalaupun tidak ada, ya sekiranya dirasa cukup, ya, orang sudah pada datang, sudah pada qobliyah, tinggal iqomah, berarti sudah selesai itu waktu pelaksanaan dari qobliyah subuh tersebut. Jadi waktunya sangat singkat, dari mulai azan subuh sampai iqomat dikumandangkan. Nah, kita melihat beberapa riwayat bacaan surat yang dianjurkan atau yang pernah dicontohkan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu diriwayatkan oleh para sahabat gitu ya. Nah, disunahkan membaca surat-surat pendek ringan. Ya, kenapa pendek ringan tadi? Karena waktunya terbatas gitu ya. Waktunya hanya antara azan subuh sampai iqomat. Waktunya terbatas, maka disunahkan membaca surat pendek. Seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama itu membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah tentunya, dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Ini yang sering Rasul bacakan. Dan insya Allah semua kita hafal ya, lima pendek ya, kulhu dan kulia dan kulhu. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah lanjutkan dengan Al-Kafirun, kulia ayu Al-Kafirun, dan seterusnya. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abu Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raq'atayil fajr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Itulah surat Al-Kafirun ya. Wa qul huwallahu ahad, dan juga Rasulullah membaca qul huwallahu ahad fi raka'atil fajr, pada dua rakaat salat fajar. Nah, artinya ini yang sering dilakukan atau dibaca oleh Rasulullah. Mungkin ada pertanyaan, apakah boleh membaca surat yang lain? Ah, tentu tidak ada larangan, silakan baca surat yang lain, dan juga bahkan tidak baca juga tidak mengapa ya, karena hukumnya sunnah. Dalam salat ada salat yang ada fardu atau rukun dalam salat, ada yang sunnah. Jadi membaca surat ini semua ulama sepakat hukumnya sunnah. Artinya tidak membaca surat pun cukup baca Fatihah sah salatnya, karena Fatihah itu merupakan rukun. Kalau Fatihah enggak boleh enggak dibaca. Tapi kalau nggak baca qul ya ayyuhal kafirun, nggak baca qul huwallahu ahad, maka sholatnya tetap sah. Beres Fatihah langsung ruku misalkan. Nah, namun tentu kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, setelah Fatihah membaca surat. Nah, seringnya Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bagaimana kalau baca surat yang lain? Ah, saya bosen misalkan ya, mungkin sambil ngapalin atau nambah hafalan, atau memang mau membaca surat lain, silakan. Baca surat An-Nasr, baca surat Al-Lahab misalkan, baca surat Al-Humazah dan yang lainnya. Tapi menunjukkan dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini yang Rasul baca adalah surat pendek. Nah, berarti alangkah baiknya kalau mengikuti sunnah ini, selain membaca surat ini atau membaca yang lain, maka membaca surat-surat pendek. Ya, misalkan ya mau Al-Falaq, mau Anas, tadi mau An-Nasr, idza nasrullah, mau Al-Kautsar atau Al-Ikhlas Al-Asr ya, selain An-Nasr dan Al-Asr, ya surat-surat pendek yang biasa dibaca, yang Bapak Ibu hafal, itu boleh, tidak larangan kalaupun tidak membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini. Nah, atau bisa juga, ini dalam riwayat lain juga Rasulullah membaca surat lain ya. Di rakaat pertama Rasul membaca ayat ke-136 dari surat Al-Baqarah, satu ayat ini ya. Dan kemudian juga rakaat keduanya ayat 64 dari surat Ali Imran. Ya, ini pun satu ayat gitu ya. Di dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu amana billahi wa ma unzila kana yaqra'u fi raq'atayn al-fajr fi ula wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa, dan seterusnya ya, wa fi akhir minhuma sawa'in bainana wa bainakum, ya katakan wa dan sebagainya, sawa'un bainana wa bainakum. Membaca ini boleh juga ya, kita membaca di Rasulullah pernah membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan rakaat keduanya surat Ali Imran ayat 64. Jadi satu ayat satu ayat. Ini pun kalau dihitung durasi ya mungkin tidak jauh beda dengan membaca Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas tadi. Artinya yang dibaca pada saat qobliyah subuh itu adalah surat-surat yang tidak terlalu panjang. Surat-surat yang pendek karena mengingat durasi waktu juga antara hanya antara azan dan iqamat salat subuh saja. Nah, namun demikian, tentu sekali lagi diupayakan tidak ditinggalkan karena begitu banyak keutamaannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Dilakukan dengan meringankan. Ya, tadi keutamaannya Rasul menyampaikan bahwa ya Rasul melakukan dalam kondisi apapun. Gitu ya. Cara mengerjakan dilakukan dengan meringankan atau mempercepat sholatnya, tidak lama-lama. Apa bukti tidak lama-lama? Tadi Rasul membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas atau membaca surat Al-Baqarah ayat 136 atau Ali Imran ayat 64. Namun demikian meringankan atau mempercepat itu tidak dimaksud tergesa-gesa begitu ya. Tetap tumanina, tetap sempurna dengan rukun-rukunnya. Jadi bukan berarti karena harus mempercepat sehingga dengan cepat-cepat yang membuat tidak tumanina. Tetap tumanina, lakukan dengan sempurna cara mengerjakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffif, ya maaf di nafsunya dari sini nih. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga umurnya dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffif raka'ataini allataini qabla salatil fajr hatta ini akulu akro'u bi umil kitab amla. Nah ini Rasulullah SAW, maaf ya sekali lagi ini agak ngaclok-ngaclok beda ponnya mungkin ya tulisan Arabnya, tapi terjemahannya seperti ini ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata karena Rasulullah SAW yukhafif rak'ataini ataini qabla salati subhi. Rasulullah SAW meringankan dua rakaat sebelum subuh. Hatta ini aku lu aqra'u bi umil kitab amla, sampai aku berpikiran atau sampai aku berkata dalam hati, kata Aisyah, apakah Rasulullah baca Al-Fatihah atau enggak ya, gitu ya. Saking melihat cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersegera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat dua rakaat qobla subuh ini. Tapi tentu saja karena harus tumanina, ini hanya perkiraan Aisyah. Yang sesungguhnya tentu Rasulullah menyempurnakan rukunnya, artinya membaca Al-Fatihah, juga membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihahnya. Nah begitu ya Bapak Ibu cara mengerjakannya. Jadi dengan dua rakaat yang ringan, yukhafif. Anjuran setelahnya, setelah selesai sholat sunnah fajar, disunahkan untuk berbaring sebentar ya, miring ke kanan sambil menunggu iqamah salat subuh, mengikuti kebiasaan Rasulullah. Ini yang disebut dengan qailullah, tidur sejenak, tapi tidak sampai tidur lama atau panjang. Biasanya miring ke kanan. Nah, tentu saja ini juga sangat disesuaikan. Jadi jangan sampai kalau di kita di masjid nunggunya Rasulullah itu karena antara rumah dan masjid tinggal melangkah. Satu langkah, dua langkah sudah masuk ke dalam masjid karena rumah Rasul di serambi masjid. Sehingga Rasul qailullah di rumahnya nunggu iqamah setelah qobliyah masuk sangat mungkin. Nah, tapi kalau di masjid kita misalkan sebelum qomat pada berbaring gitu ya. Nah, sebentar miring ke kanan ini boleh jadi tidak memungkinkan, maka tidak menjadi hal yang dimestikan ya, tidak menjadi kewajiban untuk demikian. Ini diriwayatkan oleh Aisyah, juga dari Aisyah radhiyallahu an, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atainil fajr idza taja'a 'ala shikkihi al-ayman. Dari Aisyah dia berkata apabila Nabi telah salat dua rakaat, jadi setelah melaksanakan salat qobla subuhnya, beliau berbaring ittaja'a 'ala shikkihi al-ayman, berbaring di sisi kanan tubuh. Sekali lagi ini adalah yang kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita bisa melakukan dan menurutnya tentu baik. Tapi kalau tidak memungkinkan, bisa dibayangkan dia sebenarnya menunggu komat di masjid pada berbaring gitu ya. Mungkin akan suasana baru, pemandangan baru yang jarang terlihat. Jadi disesuaikan. Boleh jadi bapak ibu yang rumahnya misalkan bapak yang rumahnya nempel dengan masjid, salat qobliyahnya di masjid baringan, nah boleh ya sampai nunggu komat, karena komat juga terdengar sekali karena di samping masjid. Begitu komat langsung masuk ke dalam masjid, silakan mau mempraktikkan. Kalaupun tidak, sekali lagi tidak masalah ya. Lalu tempat pelaksanaannya boleh ya, qobliyah ini dikerjakan di rumah maupun di masjid ya, sudah dibahas sebelumnya. Salat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah ya, afdhalus salatul ma'i fi baitihi. Salat seseorang itu lebih utama di rumahnya. Ilal maktubah, kecuali salat wajib, terlebih lagi bagi laki-laki, lebih utama dilakukan di masjid tentunya ya. Kalau untuk salat wajib tertentu. Tapi kalau salat sunnah utamanya di rumah. Namun boleh juga di masjid ya. Kalau di rumah jauh dari rumah ke masjid, sudah azan sholat dulu di rumah, sampai ke masjid telat berjamaahnya. Nah, maka di masjid saja, sebelum azan sudah ke masjid. Dapat langkahnya, dapat qobliyahnya, lalu setelah azan, sambil menunggu azan juga bisa berzikir, atau baca Quran setelah azan, bisa qobliyah, setelah qobliyah masih nunggu yang lain, bisa berzikir, atau berdoa, selama duduk dan zikir dianggap melaksanakan sholat sunnah. Ya begitu. Para ulama sekali lagi menganjurkan agar dikerjakan sebelum berangkat ke masjid, itu artinya di rumah, atau juga boleh segera setelah tiba di masjid. Jadi tempat pelaksanaannya lebih fleksibel ya untuk sholat sunnah ini, termasuk sholat sunnah qobliyah subuh, boleh di masjid, boleh di rumah. Begitu. Bagaimana kalau terlewat? Ya, jika seorang belum sempat mengerjakan sebelum sholat subuh, misalnya karena terlambat, tertidur, aduh kesiangan, gitu ya. Karena biasanya nggak pernah kesiangan, ini karena kecapean pulang larut malam, kesiangan, terdengar azan baru bangun, wudhu setelah wudhu sampai ke masjid sudah iqomat. Padahal biasanya selalu melaksanakan sholat qobliyah. Nah, berdasarkan dari kisah Nabi dan para sahabat yang tertidur hingga terlewat ke subuh dalam sebuah perjalanan, maka dibolehkan. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Qatadah dan Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi kisati Naumi ma'anis salati fi safar. Rakaataini, summa amara Bilalan fa'addana summa shalal ghada. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang kisah mereka yang tertidur dari salat subuh dalam satu perjalanan. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan, lalu beliau salat 2 rakaat sunnah fajar kemudian salat subuh. Jadi ini satu riwayat ya. Pernah Rasulullah dan para sahabat pun kesiangan. Jadi waktu salat subuhnya sudah lewat. Rasulullah menyuruh Bilal azan dan tetap melaksanakan salat qobliyah. Itu artinya di luar waktunya, sudah terlewat waktunya, tetap qobliyah ini tidak ditinggalkan. Nah kemudian, maaf, satu lagi juga riwayatnya nggak termasukkan ya, ketika ada sahabat yang terlambat, jadi dia datang, sholat berjamaah sudah didirikan, maka sahabat ini ikut sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, maka dia sholat sendiri. Dia melakukan sholat sendiri. Rasulullah SAW menegurnya, salat apa engkau? Dan sahabat tadi menjawab, saya belum qobliyah. Nah, kenapa Rasul menegur? Karena memang tidak ada ba'diyah subuh, dan bahkan itu termasuk waktu yang terlarang. Haram hukumnya melaksanakan salat setelah subuh, ya. Namun sahabat tadi melakukan, maka Rasul menegur dan sahabat mengatakan, saya tidak sempat qobliyah subuh, maka niat saya adalah salat qobliyah subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Rasulullah SAW mendiamkannya. Artinya diam itu boleh. Nah, ini juga jadi ketentuan Bapak Ibu, andai kata satu saat kita terlewat, gitu ya. Seperti tadi kasusnya karena ketiduran, terlambat, lalu datang, iqomat sudah didirikan. Kalau iqomat sudah didirikan, sudah dikumandangkan, sholat berjamaah sudah didirikan, maka kita tidak boleh lagi sholat sunat. Kita harus ikut imam. Langsung saja masbuk, langsung saja menjadi makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam sampai selesai. Qobliyahnya niatkan setelah subuh dengan niat sholat qobliyah walaupun dilakukan setelah subuh. Dengan catatan tentu juga bukan sebuah kebiasaan, tetapi memang situasi dan kondisi tertentu saja. Nah, apa hikmahnya dengan sholat fajar ini? Kenapa juga menjadi keutamaan yang tersendiri? Satu, melatih kedisiplinan. Kedisiplinan bangun di waktu fajar untuk beribadah, ya. Karena di antara sholat yang berat dilakukan oleh orang munafik, ma'asqalu alal munafiki, ma'asqalu sholat, ya, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik, ya, ila sholatus subhi atau sholatil isya wal fajr, kecuali sholat isya dan sholat fajar. Orang-orang munafik malas sholat isya dan sholat fajar, karena pas sholat isya sudah capek, sudah larut malam, dan tidak terlihat oleh orang lain. Padahal mereka tujuan sholat ingin dilihat yang lain. Sementara sholat isya sudah gelap. Dan sholat fajar sama, sholat fajar juga masih keadaan gelap. Beda dengan kita sekarang, ada lampu di mana-mana. Bisa kelihatan. Dulu orang munafik karena tujuannya dilihat orang. Dan sholat subuh dalam keadaan gelap, mereka tidak mau ke masjid karena tidak ada yang lihat. Yang kedua, ini berat bagi sebagian kita, ya, termasuk orang munafik dulu, karena masih enak tidur, masih bergemul dengan selimut, masih nyaman dengan tempat tidur, harus bangun. Nah, maka ketika kita bangun dan terbiasa melaksanakan qobla subuh, tentu saja melaksanakan sholat subuhnya juga tepat waktu, maka ini latihan disiplin. Tidak ada agama manapun yang latihan disiplin dengan luar biasa, kecuali agama Islam. Tidak hanya 1-2 waktu, 5 waktu dalam sehari kita memperhatikan waktu, melatih disiplin waktu dengan sholat tepat waktu. Yang kedua, pembuka hari. Dengan amalan sunnah sebelum menjalankan kewajiban sholat subuh, membuka hari dengan amalan yang baik. Bahkan Rasul menyebutkan khairu minad dunya wa ma fiha. Kita melaksanakan 2 rakaat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kita melaksanakan amalan sunnah ini, hikmahnya adalah kita mengawali hari dengan kebaikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi siang hari nanti, sore hari nanti, bahkan sampai malam hari. Tapi kalau diawali dengan kebaikan, mudah-mudahan sepanjang siang juga diisi dengan kebaikan. Mudah-mudahan sepanjang hari kita dijauhkan dari segala dosa dan keburukan, dijauhkan dari segala kemaksiatan, karena kita membuka hari dengan amal yang baik, bahkan lebih baik dari dunia seisinya, qobliyah subuh. 3, penyeimbang antara kesungguhan ibadah dan kemudahan. Ya, karena diberikan kemudahan, keringanan, tidak usah yang panjang-panjang, tapi juga tidak dianggap mudah, ya. Jadi ibadah dan kemudahan itu dianjurkan tidak memberatkan, tapi juga tidak boleh dianggap ringan. Artinya tetap dilakukan dengan sempurna. Lalu yang keempat, bekal pahala besar, ya, dengan usaha yang relatif ringan, hanya 2 rakaat yang yukhafif tadi, ya, hanya yang ringan. Bacanya al-kafirun al-ikhlas semua hafal. Durasinya mungkin enggak nyampe 5 menit kalau kita melaksanakan 2 rakaat qobla subuh, tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Pahalanya menjadi orang yang ittiba'u Rasul, mengikuti Rasul. Pahalanya menjadi penggugur dosa-dosa dari segala keburukan. Itu hikmahnya. Kesimpulan, sebelum kita buka dialog, silakan nanti yang di Zoom bisa raise hand atau bisa chat, yang di IG, Facebook, YouTube juga bisa chat di kolomnya masing-masing. Ya, kesimpulan bahwa sholat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu sholat rawatib yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Setidaknya 3 keistimewaan tadi, ya. 1, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah memiliki pahala yang besar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang ketiga, orang yang mengikuti melaksanakan secara kontinu, istiqomah, berarti mengikuti sunnah Rasul. Berarti dia orang yang ittiba'u Rasul. Peluang diterima amalnya sangat besar. Statusnya sunnah mu'akad, karena memang bagian dari 10-12 rakaat yang dianjurkan menyertai sholat-sholat fardu, dan dikuatkan oleh keterangan Rasulullah yang senantiasa menyebut apa melaksanakannya, yang disebutkan tadi khairu minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, maka menjadikan sholat ini layak untuk dijaga dan diamalkan oleh kita semua. Demikian Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan dialog. Alhamdulillah sudah ada yang resen, Ibu Imas Fatima dan Pak Samsudin Endu ya. Silakan Ibu Imas terlebih dahulu yang sudah resen lebih dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
3: Izin bertanya, kalau misalkan sedang safar gitu Ustaz, misal jam 5 gitu ya sholat subuh, dapat masjidnya itu jam 5. Nah, apakah kita itu harus qobliyah dulu atau langsung aja sholat subuh karena sudah lebih ke siang gitu ya?
2: Iya.
3: Ya, terus satu lagi Ustaz, maaf di luar tema sedikit. Terkait dengan bulan Safar, ada di masyarakat itu sudah terbentuk image itu kalau bulan Safar itu, di bulan Safar itu Allah menurunkan banyak musibah gitu, balai dan musibah. Apakah benar itu Ustaz?
2: Baik. Ya, baik, terima kasih. Bu Mas, ada dua ya.
3: Ya.
2: Baik, yang pertama tentang di perjalanan, apakah di perjalanan tetap melaksanakan sholat qobliyah atau tidak. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim tadi bahwa Rasulullah SAW ketika satu saat perjalanan dengan para sahabat lalu kesiangan, artinya kesiangan kan waktu subuhnya itu sudah lewat ya, Rasulullah tetap menyuruh Bilal azan dan tetap melaksanakan qobliyah. Itu artinya jika memungkinkan Bu tetap qobliyah. Misalkan tadi ya jam 5 ini baru sampai ke masjid dalam perjalanan kita, sementara azan sudah dari 4:30, mungkin jemaah sudah bubar. Nah, tinggal kita mau sholat sendiri atau mungkin berjamaah dengan keluarga yang sama-sama safar tadi. Maka qobliyah dulu atau tidak? Sebaiknya tetap qobliyah dulu Bu, supaya dapat pahala keutamaan tadi ya. Walaupun tidak, sekali lagi tidak berdosa karena hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau ibu mau ngambil keutamaan dan mengambil contoh Rasulullah yang Rasulullah pun ketika telah wafatnya tetap melaksanakan qobliyah, maka sebaiknya ibu melaksanakan qobliyah. Gitu ya. Setelah itu salat ya. Karena tadi qobliyahnya juga yang lain sudah bubar, maka salatnya pun berarti tersendiri atau mau berjamaah dengan keluarga yang sama-sama safar karena jamaah yang kita ikutinya sudah bubar. Begitu Ibu. Yang kedua pertanyaan Ibu tadi tentang safar. Memang banyak mitos tentang safar ini. Tidak hanya di Indonesia. Ya, Indonesia itu dikenal dengan Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu adalah Rebo di pekan keempat atau pekan terakhir di bulan safar. Ya, ada ritual tertentu. Kalau kita lihat di dalam literatur Islam, dalam syariah kita, gak ada istilah Rebo Wekasan. Dan dengan Rebo Wekasan itu melaksanakan amal-amal tentu sebagai penolak bala, tidak ada ya. Jadi bagaimana ya, bulan Safar sama dengan bulan-bulan lain, semuanya adalah bulan Allah, semuanya bulan yang tidak ada bulan yang sial, pembawa keburukan. Ada juga ini kebiasaan orang-orang Arab dulu ya, atau istilahnya Arab Baduy, Arab kuno, mereka tidak mau berangkat atau melakukan perjalanan atau melakukan bisnis jual beli berdagang di bulan Safar. Kenapa? Akan rugi. Ini bulan sial. Gak ada bulan sial. Ya. Dan itu dihapus setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga di bulan Safar tidak boleh menikahkan. Kalau orang Safar di bulan Safar menikah, maka dia tidak akan langgeng, maka keluarganya akan berantakan dan seterusnya. Tidak ada. Rasulullah menikahi Khadijah. Khadijah itu adalah Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah. Rasulullah setia sampai beliau wafat. Itu di bulan Safar menikahnya. Ya, jadi mau ikut siapa? Tidak ada larangan. Nikah boleh bulan apa saja. Ya, boleh hari apa saja. Tidak ada hari terlarang. Tidak ada hari yang buruk, semua hari adalah baik. Tinggal bagaimana kita yang mengisi hari-hari tersebut. Begitu Ibu Imas ya. Baik, lanjut Pak Samsudin, Pak Ndu Samsudin tadi yang kedua ASN ya. Mohon maaf nanti berdasarkan urutan nih. Silakan Pak Samsudin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mungkin ini di luar tema Ustaz. Jadi ini ada kejadian gini Ustaz. Imam, jadi imam itu bukan kesalahan ya, artinya ketika dia sujud pertama ya, duduk di antara dua sujud, nah itu kelamaan. Kelamaan dia harus sujud lagi, kemudian diingatkan oleh makmum. Nah, mukanya dia tidur. Jadi sehingga dia ketika diingatkan gitu subhanallah, dia lupa langsung kok apa namanya langsung salam padahal belum waktunya salam gitu kan. Dia udah salam. Nah, ketika itu, nah itu kan harusnya satu rokat lagi gitu kan, belum belum belum selesai. Nah, akhirnya imam itu apa namanya meninggalkan makmum gitu kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu sholat makmumnya sah atau enggak gitu kan. Ada yang salam, ada yang langsung salam juga ngikutin imam, ada yang berdiri lagi. Nah, kemudian yang di belakang itu kan, kalau menurut saya itu yang di belakang imam itu harusnya maju gitu kan, maju menggantikan imam gitu. Nah, ini enggak ada, bahkan ada ikut-ikutan kabur juga ke belakang bahas sholat lagi. Nah, gitu. Jadi gimana? Pertama yang pertanyaannya itu imam apa nama makmum itu harus bagaimana? Apakah
2: baik
4: mereka itu yang salam ikut salam itu sah, atau yang langsung sholat lagi satu rakaat lagi itu bagaimana gitu? Terima kasih Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Samsudir ya. Nah, ini kasusnya hal luar biasa, tapi jarang juga seperti itu terjadi ya.
4: Jarang benar.
2: Tapi ini kejadian ada ya. Jadi yang pertama adalah memang fungsi imam itu harus diikuti ya. Al-imanu dominun, imam itu adalah dominun, penjamin. Penjamin artinya dia harus bisa menjamin dan memastikan sholat berjamaah itu berlangsung dengan baik dan memastikan keabsahan dari dirinya dan juga makmum semuanya.
1: Hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Alhamdulillah, sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama menyimak ya ilmu di pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil S.Sos.I. M.Pd. Terkait bagaimana sholat qobla subuh, bagaimana kaifayat dan keutamaannya. Kita doakan selalu sahabat MQ, guru kita Ustaz Mulyadi Al-Fadhil berserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ di pagi hari ini, kami sampaikan terlebih dahulu informasi yang kami akan sampaikan. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan menumbuhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan. Dengan menyalurkan donasi terbaik Anda di ke Bank Syariah Indonesia melalui nomor di 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil. Karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan program pilihan wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Susahnya mendidik nafsu.
0: Terima kasih untuk Anda, sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, yang sudah kembali menyampaikan ya kualitas siaran di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Dari Cipanas Puncak ini, mencerang bersih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu ada di Ranca Ekek menyampaikan juga kualitas siaran di pagi ini tersimak dengan baik dan jelas, menyampaikan doanya juga. Ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala keberkahan. Amin. Allahumma amin. Ada sahabat Isan Aming dari Gandrung Bangun Cilacap juga menyampaikan kualitas suaranya ini suara bagus. Alhamdulillah tersimak dari Cilacap. Ibu Yanti di Antapani yang juga menyimak di pagi hari ini. Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak juga menyampaikan kualitas siarannya bersih dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya untuk guru-guru, kru dan sahabat dimanapun berada.
1: Siapa?
0: Umi Zirki dari Cipayam Cianjur yang juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi ini ya, sangat jelas dan mencerang di pagi ini. Terima kasih. Ada Abah Akbar dari Ciranjang menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini mencerang dan jelas, menyampaikan juga doa terbaiknya. Semoga kita semua dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Tuhanku yang Esa.
0: Kami ucapkan terima kasih untuk Anda, sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan kepada beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan manajemen kolbu pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sahabat MQ ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Pd. di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak tersampaikan satu persatu. Dan akhirnya saya Zaini Pauji juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong.

0: pertolongan Allah, diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Pola makan yang kita pelajari dari baginda Rasulullah SAW adalah ada dua faktor penting, yaitu halal, yang kedua thayyib. Thayyib itu diantaranya ibu bapak semua, thayyib dalam bentuk apa? Jumlah. Thayyib dalam bentuk komposisi makanannya. Jadi patokan dari makan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makan, ibu bapak semua, ada aturan-aturan. Kenapa aturan itu Allah sampaikan? Wallahu alam. Tetapi yang jelas Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memelihara manusia, sehingga Allah tahu persis bagaimana cara merawat dan memelihara manusia. Perawatan yang diberikan oleh Allah lewat baginda Rasulullah SAW, aturan-aturan yang disampaikan adalah aturan yang sesuai dengan apa yang Allah buat, apa yang Allah pelihara tentang tubuh kita ini. Sehingga yang membuat dan yang memelihara pasti lebih tahu dengan presisi apa yang harus diperbuat. Termasuk diantaranya adalah bagaimana mengaturan asupan yang bisa menjadikan manusia itu sehat ataupun manusia itu sakit. Dalam tata aturan ibu bapak semua, kita bisa lihat bagaimana Nabi itu menyampaikan kepada kita, makanlah. Syaratnya apa? Ada dua, yaitu apa? Halal dan thayyib. Halalan, thayyibah. Ketika kita berbicara yang halal, ibu bapak semua, maka kita berbicara tentang substrat dari makanan itu. Yang kedua dari kausa, yaitu bagaimana makanan itu diperoleh. Ketika kita berbicara tentang halal dan haram, ini domainnya lebih dominan para ulama kita. Ketika kita berbicara tentang masalah thayyib, baik, maka kita akan berbicara tentang bagaimana aspek kesehatan dari makanan itu. Makan misalnya makanan sambal itu bisa thayyib, bisa enggak juga. Bagi mereka yang punya penyakit lambung, ada ulkus peptik begitu ya, makanan sambal itu tidak thayyib walaupun halal. Makan misalnya tinggi lemak, bagi mereka yang obesitas itu tidak thayyib walaupun halal. Tapi makanan tinggi protein, tinggi lemak, pada mereka sedang bodybuilding dengan BMI yang normal, itu adalah thayyib bagi mereka. Nah, ketika kita membaca bagaimana yang disebut dengan tidak berlebihan seperti yang di surat Al-A'raf ayat 31, maka kita bisa maknai ternyata secara mendalam. Tidak berlebihan adalah dalam komposisinya. Bagaimana orang yang mempunyai kadar lemak tinggi, kita tidak berlebihan dalam lemak tak jenuh gandanya. Banyak yang bisa kita pahami. Ketika misalnya pada orang yang hipertensi, maka tidak berlebihan dalam bentuk natrium. Sains mengatakan demikian. Jadi ketika kita memahami, ibu bapak semua, berlebihan itu bisa dalam jumlahnya, jumlah itu bisa dalam komposisinya, ibu ya. Berlebihan juga bisa dalam arti ingredients, apa yang dikandung dalam makanannya.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama membaca.
6: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terpisah, seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tanpa kilat menyambar ke permukaan bumi. Hutan yang kering itu pun terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Tidak sampai di sana, ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampaklah seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat ia menoleh ke kanan, ia pun semakin terkejut lagi karena melihat seekor singa lapar yang siap untuk menerkamnya. Di situasi mencekam yang dialami rusa, di tengah bahaya yang mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari, rusa dihadapkan pada empat pilihan. Mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Lalu apa yang ia harus lakukan? Bersedih dan merintih? Menangis dan menjerit? Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Ataupun menyerah saja pada keadaan yang menimpanya? Pada akhirnya rusa pun pasrah. Ia memilih untuk fokus melahirkan bayinya di tengah situasi itu. Namun ketika ia berpasrah, kilat-kilat segera menyambar dan mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar, membuat singa malang itu mati seketika. Setelahnya, hujan datang begitu deras dan langsung memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Membuat pemburu segera berlari mencari tempat berteduh dan tidak lagi menaruh fokusnya kepada rusa tersebut. Rusa pun kemudian bisa melahirkan dengan selamat. Sahabat MK, segala ujian berbentuk kesulitan maupun kesenangan akan selalu mendatangi dari segala arah. Kita mungkin pernah, bahkan sering merasa masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberi kesempatan untuk bernafas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, hingga masalah dengan anak-anak, semua datang berurutan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah rusa tadi. Pasrahkan kepada Allah, biarkan semuanya berjalan apa adanya sesuai skenario Allah. Sambil maksimalkan ikhtiar pada apa-apa yang masih bisa kita usahakan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Sahabat MK, sungguh Allah menyayangi hambanya, melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah lah yang akan menyelesaikan semua permasalahan. Karena itu, merupakan suatu hal yang sama sekali mudah bagi Allah. Hindari berkata bahwa kita memiliki masalah yang besar. Tetapi katakanlah kepada masalah kita bahwa kita memiliki Allah, Tuhan yang Maha Besar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dawa Singkep, 104,9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Senang sekali sahabat Sia Rizky Alfaris kembali dapat hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda, menemani berbagai aktivitas Anda begitu ya sahabat MK di pagi hari ini. Anda yang mungkin menyimak dalam perjalanan via Manila sahabat MK, ataupun Anda yang menyimak juga sedang menyantapi sarapan paginya ya sahabat MK, ataupun Anda yang sembari juga berolahraga pagi ya, Masya Allah sahabat MK. Dimanapun dan sedang apapun aktivitas Anda sahabat MK, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kelancaran akan segala aktivitas, segala amanah-amanah terbaik yang akan dijalaninya di hari ini sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli sahabat MK hadir di edisi hari Senin, bertepatan tentunya Alhamdulillah di hari ke-10 ya sahabat MK, di bulan Agustus 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-26 di bulan Safar 1448 Hijriah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MK hingga jam 9 nanti dengan sajian segmen, diawali dengan segmen jurnal pagi. Kemudian disambung kita akan berbincang dalam segmen sudut pandang ya sahabat MK bersama dengan reporter dari Kamar Berita MKFM Bandung. Kemudian kita akan kembali juga menyimak, kembali sama-sama belajar ya sahabat MK dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Insya Allah di edisi Senin pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Dan terakhir di segmen Pilihan MKpedia sebagai penutup kebersamaan kita di jam 9 nanti dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Tentu kami juga mengundang Anda sahabat MK untuk ikut mengabsen ya, menyimak kebersamaan pagi hari ini. Ini sembari juga beraktivitas apa sahabat MK, silahkan Anda bisa sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Termasuk, insya Allah kita akan awali di segmen yang pertama, segmen jurnal pagi. Silahkan Anda juga bisa ikut menyampaikan atensinya untuk juga menghadirkan ya, sahabat MQ, jurnal paginya. Hal apa saja yang Anda syukuri, sahabat MQ? Dari banyaknya tentu nikmat ya yang tidak bisa kita sebutkan, tidak bisa kita tuliskan semuanya, saking banyaknya sahabat MK. Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Termasuk Anda bisa berbagi kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda seperti apa sahabat MK. Pantauan lalu lintas, kemudian juga kerusakan fasilitas umum yang mungkin Anda temui. Dan juga silakan ya sahabat MK, informasi kehilangan ataupun juga peristiwa, informasi berita lokal di tempat Anda, silakan sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Dan tentu sahabat MK, di siaran MKFM juga Anda tidak hanya bisa menyimak melalui frekuensi di 102,7 melalui on air, tapi juga silakan Anda bisa menyimak juga melalui streaming di www.mkfmnetworks.com atau melalui aplikasi MKFM Bandung di MKFM Bandung ya, bisa Anda search ataupun cari di Play Store ataupun juga di App Store-nya. Termasuk ya sahabat MG, silakan Anda juga bisa menyimak live streaming di berbagai platform media sosial MG FM Bandung. Di Instagram @mkfmbandung, kemudian juga di TikTok @mkfmbandung, Facebook, kemudian juga di X ya sahabat MG, terakhir juga melalui channel YouTube @mkfmlivekajian. Anda bisa simak langsung kebersamaannya di pagi hari ini melalui live streaming di platform media sosial MG FM Bandung. Untuk itu mari kita awali kebersamaannya sahabat MG di segmen pertama, segmen Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Ya, alhamdulillah sahabat MQ memasuki di segmen pertama, segmen jurnal pagi. Kita akan coba update perkiraan cuaca di hari ini. Terkhususnya untuk Anda sahabat MQ yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung sahabat MQ di laman bmkg.co.id ataupun di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Untuk di Kota Bandung, sahabat MQ, ini kalau saya coba perhatikan di semua wilayah ataupun di semua kecamatan di Kota Bandung, nampaknya di hari ini diperkirakan akan cerah ya, Masya Allah sahabat MQ, dengan suhu di 19 sampai 30 derajat Celcius. Seperti halnya di kecamatan Sukasari, kemudian juga Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluwakaler, Andir, Cicendo. Selanjutnya juga di Sukajadi, Cidadap, Benuwetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong. Kemudian di Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwakidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung. Kemudian juga Anda yang berada di Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, hingga di Ujung Berung, Gedebage, Panyelekan, Cinambu, dan juga Mandala Jati. Sama-sama sahabat MQ, di hari ini diperkirakan akan cerah di suhu 19 sampai 30 derajat Celcius. Kita beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Perkiraan cuaca di hari ini, untuk Anda yang berada di Kecamatan Segala Herang, ini akan berawan, termasuk juga di Kalijati ya, berawan juga di suhu 20 sampai 33 derajat Celcius. Kemudian di Cisalak, Subang, Pabuaran, kemudian juga Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Belanakan, Tanjung Siang, dan juga Compreng, serta Patok Besi. Juga sama-sama di hari ini akan cerah sahabat MQ. Di suhu 18 ya, suhu 18 maksud kami, suhu 18 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian di wilayah lainnya seperti di Purwadadi, di Kalijati, kemudian juga ini di Cipundeuy ya sahabat MQ, Legon Kulon, Cikahum, Serang Panjang, dan juga Sukasari dan Dawan, ini akan berawan cuacanya diperkirakan di hari ini. Sisanya di Pusaka Jaya, kemudian di Ciater, Pagaden Barat, ini akan cerah ya, termasuk juga di Tambakdahan. Kemudian di Kasomalang dan juga di Cipunagara ini ya sahabat MQ, dan Jalan Cagak, diperkirakan di hari ini akan cerah berawan sahabat MQ di suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Nah, Masya Allah, itu dia sahabat MQ perkiraan cuaca di hari ini. Terusnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.co.id. Ya, Masya Allah, apapun kondisi cuacanya ya sahabat MQ di hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya, tetap semangatnya semangat pagi sampai nanti mungkin sore ya sahabat MQ, dengan mungkin berbagai amanah, dengan berbagai tentunya aktivitas yang Anda lalui ya sahabat MQ di hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, memberikan juga keberkahan untuk kita semua sahabat MQ. Amin Allahumma amin. Silakan kami juga mengundang Anda sahabat MQ untuk bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda seperti apa sahabat MQ. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa ya, sahabat MQ. Termasuk pantauan lalu lintasnya dan catatan jurnal syukurnya. Hal apa saja ya sahabat MQ yang Anda syukuri ya. Maksimal bisa Anda tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Kami nantikan ya sahabat MQ, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah, kami akan segera menyapa Anda yang sudah bergabung. Selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

Ya, masih bersama kami sahabat MG di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bertepatan di menit ke-53, lepas di jam 6 pagi hari ini. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensi berbaginya, ikut absen juga nih menyimak ya sahabat MG di pagi hari ini. Silahkan melalui nomor di 0811224107. Anda yang mungkin baru menyimak ya sahabat MG, silahkan masih ada kesempatan untuk ikut mengabsen, ikut juga menyapa, menyampaikan atensinya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Anda bisa sampaikan pantauan lalu lintasnya, kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda, dan juga catatan jurnal syukurnya. Kalau di studio ya sahabat MG di Jalan Geger Kelonggirang Baru nomor 11 Bandung, ini masih mendung ya sahabat MG, sedikit berkabut juga dengan tentunya udara yang cukup segar dan dingin juga ya, Masya Allah sahabat MG, Alhamdulillah. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung, ini dari sahabat Handayani ya, Masya Allah. Sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi bergabung, ini yang paling awal ikut juga mengabsen. Terima kasih sahabat Handayani. Disampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini, bersyukur Alhamdulillah Allah masih bangunkan, Allah masih sehatkan hamba untuk juga curhat di penghujung malam, katanya Masya Allah, barakallah sahabat Handayani. Termasuk juga bersyukur Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan amanah wakaf di hari kemarin, katanya. Termasuk di hari kemarin Allah lancarkan juga kajian di Masjid Peradaban Percikan Iman di Arjasari, barakallah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi kebaikan, menjadi amal yang soleh ya sahabat Handayani, amin Allahumma amin. Kemudian disampaikan juga untuk kondisi cuacanya di pagi hari ini di tempatnya sahabat Handayani di Cimahi, cuacanya cerah dan berawan dengan suhu yang juga cukup sejuk. Doa terbaiknya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki, kesehatan selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga keberkahan untuk sahabat MKFM yang sedang menyimak, untuk juga kru operator MKFM dimanapun berada. Masya Allah, amin Allahumma amin. Disampaikan juga selamat milad untuk MKFM Bandung ini ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani, doa terbaiknya juga disampaikan di pagi hari ini. Dari Cimahi kita akan beralih menyapa juga sahabat kita dari Soreang ini, Masya Allah. Ibu Ella juga bergabung di pagi hari ini. Disampaikan pagi yang sejuk, cuaca yang juga cerah ini di Soreang ya, Alhamdulillah. Doa terbaiknya semoga di hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan termasuk juga Alhamdulillah masih bisa menjalankan berbagai ibadah, berbagai aktivitas di dalam rumah, sembari juga menyimak radio MKFM Bandung. Doa terbaiknya untuk guru-guru tercinta, untuk juga kru, operator, sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, termasuk kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Terusuk juga untuk sahabat siar ya yang bertugas di pagi hari ini, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa terbaik juga untuk Ibu Ella, terima kasih sudah senantiasa juga bergabung di setiap paginya Ibu Ella ya, dari sore yang sembari menyimak ini. Kemudian Pak Yandi dari Buah Batu juga ini menyapa, menyampaikan kondisi cuacanya. Ini kalau di Buah Batu Alhamdulillah sejuk, cerah juga Alhamdulillah. Termasuk juga pantauan lalu lintasnya, ini disampaikan oleh Pak Yandi di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung, terpantau lancar katanya. Jurnal syukurnya di hari ini Alhamdulillah bersyukur masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah di masjid. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan juga seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Juga untuk guru-guru, untuk juga kru, sahabat siar, dan operator yang juga sedang bertugas, semoga tetap sehat dan semangat
dan jangan lupa bahagia serta tersenyum di hari ini, Masya Allah. Mengawali pagi begitu ya, ini diingatkan juga oleh Pak Yandi, barangkali kita belum tersenyum ya dari bangun tidur sampai dengan di detik hari ini ya, bisa tersenyum terlebih dahulu nih sahabat MG, diingatkan juga oleh Pak Yandi. Dan juga kebahagiaan demi kebahagiaan juga hadir ya di hari ini, amin Allahumma amin. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian Ibu Rus dari Garut juga ini menyapa, disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk saya untuk bernafas, dan tentu dengan menikmati udara yang segar, nikmat sehat, termasuk kenikmatan yang tidak terbatas, Masya Allah. Cuacanya juga ini di Garut cerah, termasuk juga siaran MKFM juga terdengar dengan baik dan jernih. Disampaikan doa terbaiknya untuk kru operator sahabat siar yang juga senantiasa menemani sahabat MG dimanapun berada, katanya. Ini selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, amin Allahumma amin, Masya Allah. Senang sekali ya rasanya tentu bisa menemani juga aktivitas sahabat MG dimanapun berada, termasuk juga terima kasih banyak ya yang senantiasa juga menyimak ya sahabat MG, termasuk ini Ibu Rus dari Garut juga terima kasih sudah bergabung. Salam silaturahmi disampaikan untuk sahabat MK FM Bandung dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah.

Kemudian selanjutnya kami sapa juga ada Ibu Yanti dari Antapani, disampaikan jenazah syukurnya alhamdulillah masih diberi umur, kesehatan, bisa hadir di Masjid Miftahul Ulum untuk mengikuti kajian bersama Mama Dede, katanya ini Masya Allah, Barakallahu Fikum Ibu Yanti. Ini doa terbaiknya juga ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani, termasuk ini kondisi cuacanya masih mendung dan udaranya dingin katanya, Masya Allah. Selamat juga tadi ya untuk menikmati, untuk juga menghadiri berbagai kajian majelis ilmu, termasuk alhamdulillah tadi katanya bisa hadir di Masjid Miftahul Ulum mengikuti kajian bersama Mama Dede. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Kemudian selanjutnya juga Bapak Ilham dari Kota Mubagu, Manado, Sulawesi Utara, menyampaikan juga